0: yang sama. Kalau kita menutup mulut kita dari membuka aib-aibnya orang, Allah akan menutupi aib kita. Ya, Allah akan menutupi aib kita. Kemudian barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang kesulitan, Allah akan memberikan kemudahan baginya di dunia dan di akhirat. Ini juga kemudahan dan kemudahan. Ya, ini yang disebut dengan dalam kaidah al-jaza'u min jinsil amal, bahwa balasan bagi suatu perbuatan dari jenis perbuatan yang sama. Dari jenis perbuatan yang sama. Nah, pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis ini, ya, di antaranya adalah fadlu tanfisil mu'min wa tafrijihi min kurabid dunya. Ya. Keutamaan, ya, seorang memberikan jalan keluar kepada seorang mukmin dari satu kesulitan di antara kesulitan-kesulitan di dunia ini. Wa idhamu ajrihi indallah ta'ala. Dan menunjukkan besarnya pahala orang berbuat demikian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka jangan kita segan-segan menolong saudara kita. Ya. Jangan kita segan-segan menolong saudara kita yang dalam keadaan sulit. Ya, apa yang bisa kita lakukan, lakukanlah. Ya, untuk membantu saudara kita. Kemudian fardhu sati uyubil mu'min wal 'athu 'alaihi. Pelajaran kedua ini adalah keutamaan orang yang menutupi aib seorang mukmin, dan kita dianjurkan untuk melakukan hal tersebut. Ya. Dan kita dianjurkan untuk menutupi aib seorang mukmin. Namun di sini ada yang ingin saya jelaskan. Ya. Ada pengecualian. Contoh, ya. Seorang pemuda, ya, meminang seorang wanita. Ya. Kemudian si wanita ini atau ayah dari wanita ini, ya, ini pada umumnya demikian, mencari tahu tentang pemuda ini. Ya, apa dia seorang yang baik atau tidak? Ya. Supaya tidak salah langkah dalam menikahkan pemuda ini dengan anak perempuannya. Nah, ada satu orang mengetahui misalnya bahwa pemuda ini, ya, itu pemuda ini misalnya sering minum khamr, tapi sembunyi-sembunyi, ya. Tapi dia tahu orang ini peminum. Maka orang yang tahu tentang pemuda ini, ya, dia boleh menyampaikan kepada orang tua wanita ini. Apalagi kalau orang tua wanita ini bermusyawarah dengannya, ya, fulan, anak saya diminta oleh si A, anak perempuan saya. Ya, apa menurut kamu? Kamu kenal gak orang ini? Dia tahu, ya, bahwa orang ini minum, ya, khamr. Maka dia boleh menyampaikan. Ini dalam rangka nasihat fiddin. Nasihat dalam agama. Ya. Untuk menyelamatkan anak wanita ini. Tapi dia menginformasikan sebatasnya. Tidak boleh berlebihan. Jangan ditambah-tambahi. Dibumbu-bumbui. Oh, dia orang minum. Tidak sholat. Padahal orang ini sholat. Misalnya. Ya. Jadi sebutkan apa yang dia ketahui. Ini beberapa pengecualian. Atau boleh dikatakan sebagai pengecualian. Dalam rangka an-nasiha fid-din. Dalam rangka nasihat dalam agama. Ya. Dalam rangka nasihat dalam agama. Jadi intinya menutupi, kita dianjurkan intinya demikian, menutupi aibnya seorang muslim. Maka Allah akan menutupi aib kita. Kemudian yang ketiga, ya, pelajaran diambil dari hadis ini, annahyu an tatabbi au zallatil mu'min wa tashhirihi. Kita dilarang, ya, untuk membuntuti, mencari-cari kesalahan-kesalahan orang mukmin, aib-aibnya orang mukmin, dan dilarang menyebarkannya, ya, dilarang menyebarkannya. Ya. Larangan ini dikuatkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Ya ba'syara man amana bilisanihi.' Wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya, ya. Walam yufdhil imanu ila qalbi. Sementara iman belum masuk ke dalam hatinya. La taghtabu al-muslimin. Janganlah kalian orang muslimin. Wa la tattabi'u auratihim. Dan jangan kamu selalu mengikuti, mencari-cari cacat-cacat atau aib-aib mereka. Ya. Fa innahu man tatabba'a auratil muslimin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena seorang yang selalu mencari-cari aib ya seorang kaum muslimin, tatabba'a Allahu auratahu. Allah pun akan melakukan hal yang sama terhadap cacatnya, terhadap aibnya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man tatabba'a ya, wa man tatabba'a Allahu auratahu." Dan barang siapa yang Allah itu membuntuti atau mencari aibnya, fayafdhahu walau fi jawfi bait walau fi jawfi rahlihi, maka Allah akan membuka aibnya itu ya, walaupun dia berada di dalam rumahnya ya. Jadi anjuran kita untuk menutupi aib seorang muslim, menutupi aib seorang muslim, dan dilarang mencari-cari aibnya mereka. Loh kan ada orang yang memang hobi seperti itu, na'udzubillah. Ya. Senang kalau lihat ada orang terjerumus dalam kesalahan dan dosa, dia gembira, na'udzubillah. Ini sifat yang jelek. Makanya diingatkan oleh Nabi SAW. Ya. Diingatkan oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baghawi, ya, hadis tadi riwayat Imam At-Tirmidzi. Juga Imam Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah. Ya. Dan hadis ini dikatakan oleh Syekh Al-Albani Al-Muhaddith, ya. Kita tidak ragu bahwa Syekh Al-Albani adalah Al-Muhaddith. Beliau mengatakan hadis ini adalah hadis hasan sahih. Ya. Kemudian pelajaran lain yang juga diambil dari hadis yang baru kita baca tadi, yaitu kita dianjurkan untuk memberi kemudahan kepada orang yang berhutang, ya. Orang yang berhutang, kadang-kadang dia belum mampu bayar. Berikan kemudahan pada dia. Ya. Berikan kemudahan kepadanya. Ya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah. Wa in kana dhu usratin fa nadhiratun ila maisarah. Kalau orang yang berhutang itu, dia orang yang dalam keadaan kesulitan, maka tangguhkan dia sampai dia mendapatkan kemudahan. Lalu Allah Ta'ala berfirman, wa anta saddaqu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Dan kalau kamu bersedekah, ya, utang itu jadikan sedekah bagi orang itu, itu adalah lebih baik bagi kalian kalau kalian mengetahui, ya. Ini sudah lebih, ya. Ini surah Al-Baqarah ayat 280. Ya. Tapi seorang meminta menagih hutang, itu haknya dia. Itu adalah haknya. Jadi minimal meringankan orang itu, memberikan tangguhan waktu untuk dia bayar, ya. Itu diberikan penangguhan, ya, apa waktu, sudah kalau enggak bisa sekarang nanti bulan depan gitu lagi. Dia mengatakan belum bisa bayar, ditangguhkan lagi, ya. Jadi minimal memberikan kelonggaran pada orang tersebut. Tapi kalau mau disedekahkan, itu lebih utama. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ini sebagai dalil tentang apa yang saya katakan tadi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol." Bahwa Rasulullah sallam bersabda, "Kana rajulun yudayinun nas." Dulu, ya, ada seorang yang selalu memberikan piutang kepada orang-orang yang butuh, dikasih utang. Ya. Fakana yaqul li fatahu. Ya. Kemudian dia wasiatkan kepada ya, kepada budaknya atau pegawainya yang bertugas menagih hutang, dia wasiatkan pada atau dia sampaikan kepada pegawainya itu, idza ataita mu'siran fatazawas anhu, kalau kamu datang menemui orang yang sulit dan membayar hutang, maka sudah, kamu maafkan orang itu. La'allallaha yatajawazu anna. Semoga Allah pun akan yakni memberikan apa kebebasan kepada kita. Ya. Allah pun akan memaafkan kita. Ya. Falaqiyallaha fatajawaza anhu. Orang ini tadi ketika dia meninggal, ya, maka Allah memaafkan orang itu. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dan yang lainnya. Ya. Jadi kemudian tipe orang yang berhutang itu ada dua. Apalagi di zaman kita sekarang ini. Ada orang berhutang, ya, memang dia niat betul-betul akan membayar. Ya. Tapi kita di zaman sekarang ini lain ceritanya. Sebagian orang, ya, bukan semua. Ada orang niat hutang memang tidak dengan niat tidak mau membayar. Ini yang berbahaya. Harus kita hati-hati. Ya. Jadi, padahal hutang ini masalah berat. Tidak dibayar, dilunasi di dunia ini, maka akan ditagih di akhirat. Ya. Ini masalah hutang, hutang piutang. Maka jangan kita gampangkan, jangan kita remehkan, ya, tentang hutang piutang ini. Ya. Seorang punya hutang harus dia itu berupaya untuk melunasinya. Ya. Kalau sudah mampu, lunaskan. Ya. Ini masalah hutang piutang. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita, memberikan pelajaran kepada kita tentang qaidah muhimmah mustanbata min al-hadis. Ada qaidah yang sudah saya sebutkan tadi bahwa al-jazaa'u min jinsil amal. Balasan yang Allah berikan pada seorang hamba, ya, sejenis perbuatan hamba itu. Al-jazaa'u min jinsil amal. Ya. Dan ini di Al-Qur'an sejumlah ayat menyebutkan tentang ini. Ya. Contohnya, ya, dalam surat Ar-Rahman misalnya. Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Balasan bagi satu perbuatan baik tidak lain kecuali perbuatan baik. Itu balasannya. Ya. Surat Ar-Rahman ayat ke-60. Kemudian Allah Ta'ala berfirman juga dalam surat Asy-Syura, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atin mithluha, sayyi'atun mithluha. Ya, dan balasan bagi satu keburukan, satu kejelekan, ya kejelekan yang serupa. Ya. Dan masih banyak ayat-ayat tentang bahwa atau yang mendukung bagi dalil bagi qaidah ini, al-jazaa'u min jinsil amal. Ya, jadi balasan yang Allah berikan pada seorang hamba tergantung dari jenis amal yang dia lakukan. Ya, jenis amal yang dia lakukan. Seorang anak durhaka pada orang tuanya, ya tidak mustahil nanti anaknya sendiri durhaka kepadanya. Ya. Jadi jenis amal yang sama, perbuatan yang sama. Ya. Tapi kalau seorang berbakti pada orang tuanya, ya insyaallah anak-anaknya pun akan berbakti kepadanya. Ya. Jadi satu balasan dari jenis amal yang sama. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan ilmu. Ya. Dan dia memiliki kedudukan yang tinggi. Ya. Dalam agama Allah. Dan bahwasanya ilmu adalah annahu sabilullah alladhi yantahi bisahibi ilal jannah. Ya, bahwa ilmu itu adalah jalan menuju surga. Makanya hadis ini, ya, Nabi SAW menyebutkan barang siapa yang dia apa ya keluar untuk menuntut ilmu, dia menempuh satu jalan untuk menempuh ilmu, untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan dia jalan menuju surga. Ya. Jadi mempelajari ilmu agama, ilmu din, kemudian diamalkannya, ya, ini adalah jalan menuju surga. Selama orang itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan belajar Al-Qur'an dan mempelajari Al-Qur'an, ya, dan mengajarkan Al-Qur'an, Ya, ini keutamaan besar. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan tidaklah sekelompok orang mereka duduk di salah satu rumah-rumah Allah, mereka berkumpul, kemudian mereka baca Al-Quran, mereka saling mempelajari Al-Quran, ya, melainkan akan diliputi oleh rahmat. Para malaikat turun di majlis itu. Ya. Jadi menunjukkan keutamaan, ya, mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Ya. Dan kita telah disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis Utsman bin Affan radhiyallahu an, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Orang yang terbaik di antara kamu sekalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan diajarkan Al-Qur'an. Ya. Dan diajarkan Al-Qur'an. Al-Qur'anul Karim adalah kalamullah. Ya. Al-Qur'anul Karim adalah kalamullah. Kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita, ya, yaitu berupa berita gembira, pahala yang besar, ya, dari Allah Ta'ala bagi orang-orang yang mereka belajar ilmu itu tadi, belajar Al-Qur'an. Ya, mereka diliputi oleh para malaikat, diliputi oleh rahmat Allah, ya, diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah menyebutkan mereka. Ya, orang-orang yang hadir di majelis itu Allah sebutkan kepada para malaikat yang ada di sisi Allah Ta'ala. Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan ada di majelis ilmu ini. Ya. Allah memuji mereka. Ini satu karunia yang besar. Kemudian bahwa mizan at-tafadul Inna Allah Ta'ala wal iman wal amal salih. Ya. Jadi ukuran, ya, kemuliaan seorang dengan yang lainnya itu dilihat dari iman dan amal soleh. Karena Nabi SAW mengatakan, ya, man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Para siapa yang dia diperlambat oleh amal perbuatannya, maka dia tidak bisa dipercepat oleh nasab keturunannya. Maka tidak usah bangga dengan nasab. Ya. Tidak usah kemudian menjual nasab. Merasa paling hebat, paling mulia. Lalu kemudian melanggar agama Allah. Melanggar syariat Allah. Ya, jangan sampai, ya, kita tertipu oleh orang-orang yang jahil. Ya. Yang membanggakan keturunan, tapi mereka tidak berbuat apa-apa. Ya. Bahkan menyampaikan khurafat. Menyampaikan dongeng-dongeng. Ya. Ini orang-orang yang tidak pantas kita ambil ilmu dari mereka. Ya. Jadi tolong ukur bagi Allah Ta'ala tentang kemuliaan seorang itu dari iman dan amal solehnya. Bukan garis keturunannya. Ya. Bukan garis keturunannya. Bukan nasabnya. Tapi iman dan amal soleh. Ini hal yang harus kita camkan. Dan Allah Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Mu'minun. Ayat yang ke-101. Allah Ta'ala berfirman. Fa'idha nufiqa fissuri. Dan apabila sangkakala ditiup. Ya, datangnya hari kiamat. Fala ansaba bainahum. Maka tidak ada lagi nasab-nasab yang terikat di antara mereka. Ya. Fala ansaba bainahum yauma idzin. Wala yatasa'alun. Ya. Dan mereka tidak bisa lagi meminta-minta di antara mereka. Masing-masing dibangkitkan oleh Allah Ta'ala dan membawa tanggung jawabnya dari amal perbuatan yang telah dilakukan di dunia ini. Ya. Itu yang dipertanggungjawabkan. Bukan datang lalu sebut, saya keturunan ini, saya keturunan itu. Tak pakai, itu semua dapat, tak ada gunanya. Ya. Itu semua tidak ada gunanya. Ya. Di hari kiamat kelak. Ya. Manusia dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan apa perbuatannya di dunia ini. Ya. Maka yang bermanfaat bagi seorang hamba adalah iman dan amal solehnya. Iman dan amal solehnya. Baik, kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya. An Abi Darda radhiyallahu anhu. Ya, dari Abu Darda radhiyallahu an Qal, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sa'alallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh satu jalan, dia mencari ilmu, menuntut ilmu pada jalan itu, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna'u. Dan sesungguhnya para malaikat, mereka meletakkan sayap-sayap mereka, ya, terhadap atau untuk talibul ilmi, untuk orang menuntut ilmu, ya, karena ridha dengan perbuatan mereka, ya. Jadi para malaikat kalau melewati satu majelis ilmu, mereka berhenti di situ. Mereka letakkan sayap-sayap mereka untuk mendengarkan ilmu itu, ya. Dan ridha dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mengajarkan ilmu dan yang mempelajari ilmu. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard. Dan sesungguhnya seorang alim itu, ya, siapa-siapa yang ada di langit dan di bumi, semua memohon ampun kepada Allah untuknya. Ya. Ini orang alim yang mengajarkan ilmunya, ya, yang berdakwah jalan Allah, mengajarkan ilmu kepada manusia. Maka semua yang di langit dan di bumi itu memohon ampun pada Allah untuk orang tersebut. Ya, hatta al-hitanu fil ma, sampai-sampai ikan-ikan yang ada di laut pun demikian. Mohon ampun pada Allah Ta'ala untuk orang tersebut. Ya. Wa fadlul alimi alal abid, dan kelebihan, ya, orang yang berilmu atas orang yang ahli ibadah, kafadlil qamari ala sa'iril kawakib. Sebagaimana, ya, kelebihan bulan atas semua bintang-bintang. Ya. Bulan, apalagi bulan purnama, itu dibandingkan dengan bintang-bintang, ya, bulan purnama lebih terang benderang, ya. Bintang itu hanya kecil, misalnya lihat dari jauh, dia hanya berkelip-kelip, ya. Tapi bulan purnama dia bisa menerangi bumi ini, misalnya. Jadi itu perbedaan antara orang alim dan orang yang ahli ibadah. Ya, dia kurang ilmunya, tapi dia banyak ibadahnya. Sedangkan yang satu dia alim, ya, punya ilmu, diajarkan ilmunya, ya. Maka perbedaan antara dua orang ini sama dengan perbedaan antara bulan dan bintang. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa innal ulama'a, ya, warasatul anbiya, dan bahwasanya para ulama adalah pewaris para nabi. Dan bahwasanya para ulama pewaris para nabi. Innal anbiya alam yuwarrithu dinaron wala dirhaman. Dan sesungguhnya para nabi itu tidak mewarisi, ya, atau tidak mewariskan dinar dan dirham. Tidak mewariskan uang emas dan uang perak. Innama warathul ilma. Sesungguhnya yang diwarisi oleh para anbiya, para rasul adalah ilmu. Faman akhadahu akhadha bihaddin wafir. Maka barang siapa yang mengambil warisan para nabi ini, dia telah mengambil bagian yang besar. Hadis ini riwayat Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Nah, dan hadis ini dikatakan oleh Al-Muhaddits Al-Albani rahimahullah taala hasanun li ghairihi. Hadis yang baik, ya, yang hasan, karena ada riwayat-riwayat lain yang mendukung hadis ini. Nah, hadis Abu Darda radhiyallahu anhu menjelaskan kepada kita tentang, ya, keutamaan ilmu. Keutamaan orang yang menuntut ilmu, ya. Bahwa ilmu sebagaimana dikatakan tadi jalan menuju surga. Ya. Ilmu adalah jalan menuju surga. Karena dengan ilmu seorang mengetahui mana tauhid, mana syirik. Ya. Dan ilmu seorang mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Dan ilmu seorang mengetahui ya, mana yang halal dan mana yang haram. Mana yang baik, mana yang buruk. Ya. Mana sunnah, mana bid'ah. Itu dan ilmu. Kalau tidak punya ilmu, ya ikut-ikutan. Ya. Kalau tidak punya ilmu, ya ikut-ikutan. Ya. Bid'ah dianggap sunnah. Sunnah dianggap bid'ah. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Jadi ilmu, betapa peran ilmu dan pentingnya ilmu. Ya. Ilmu agama. Ya. Betapa pentingnya kita mempelajari ilmu agama. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan orang menuntut ilmu. Yang mana para malaikat hadir di majelis mereka. Meletakkan sayap-sayap mereka. Sayap-sayap para malaikat. Ya, karena ridho dengan perbuatan mereka. Dalam menuntut ilmu. Ya. Dalam menuntut ilmu. Nah, berarti hadis ini memberikan pelajaran. Fadlul ilmi wal hathu ala sa'yi fi talabil ilmi bi ikhlasin niyya lillah. Hadis ini menjelaskan pada kita ya, tentang keutamaan ilmu dan anjuran untuk berupaya dan berusaha dalam menuntut ilmu dengan mengikhlaskan niat karena Allah dalam menuntut ilmu. Kemudian hasal Islamu ala talabil ilmin nafi' bi kulli furu'ihi. Islam menganjurkan kita untuk mempelajari ilmu yang bermanfaat dan semua cabang-cabangnya. Ya. Lima fihi min i'mar lil ardi wa iqamatid din. Al-haq. Karena dan ilmu yang bermanfaat itu untuk memakmurkan bumi ini. Ya. Allah ciptakan kita di bumi untuk kita makmurkan bumi ini. Ya. Dan berbuat yang terbaik. Ya. Untuk manusia. Ya. Dan untuk menegakkan agama yang hak. Ya. Yang berdiri tegak di atas Al-huda wal-nur wal-bayinat. Yang berdiri tegak di atas petunjuk Allah, cahaya dan keterangan-keterangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita tentang taufiqullah lil-mukhlisina. Taufiq Allah bagi orang-orang yang mukhlis dalam menuntut ilmu. Ya. Taufiq untuk apa? Melaksanakan, mengamalkan ilmunya. Dan mengamalkan ketaatan-ketaatan dan kebaikan-kebaikan di dunia ini. Ya. Sehingga dia kemudian berujung pada apa? Pada surga. Ya. Jadi, sahalallahu lahu bi tariqun ilal jannah. Orang menuntut ilmu Allah mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Ini artinya Allah berikan taufik pada orang itu. Dan ilmu yang dipelajarinya, diamalkannya, diajarkannya. Dia melaksanakan ketaatan-ketaatan pada Allah. Melaksanakan amal kebaikan. Ya. Yang menjadi sebab dia dimasukkan dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis ini memberikan pelajaran juga kepada kita tentang manzilatul ulama. Status kedudukan para ulama-ulama kaum muslimin. Ya. Dan orang-orang yang menuntut ilmu. Mereka memiliki kemuliaan di antara manusia. Ya, orang alim dihormati, dimuliakan. Di dunia sudah terlihat. Ya. Tentang kemuliaan orang-orang berilmu. Kemuliaan para ulama. Mereka menjadi rujukan dalam hal-hal yang dihadapi oleh manusia. Dalam permasalahan-permasalahan hidup ini. Ya. Mereka menjadi rujukan. Orang yang punya masalah datang pada orang alim, para ulama. Maka mereka mulia. Maka seorang lebih baik mulia dan ilmu. Mulia dengan ilmu. Kemudian, pelajaran lain yang diambil dari hadis ini juga, ridhonya para malaikat. Ridhol malaikat litullabil ilmi. Ketika para malaikat ridho terhadap mereka yang menuntut ilmu, dalilun ala syarafil ilmi wa fadlihi. Ini menunjukkan sebagai bukti dalil akan kemuliaan ilmu dan keutamaan ilmu itu. Ya, wa fadli tullabihi al-mukhlisina fi talab. Dan keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu yang betul-betul ikhlas karena Allah di dalam menuntut ilmu. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang fadlul ilmi alal ibadah. ya, bahwa keutamaan ilmu atas ibadah, ya. Min haitsu inna naf'al ilmi yata'adda ila kaffatil khalqi. Karena apa? Ya. Karena manfaatnya ilmu itu tidak hanya untuk diri orang yang punya ilmu. Ketika diajarkan ilmu itu kepada orang lain, ya, maka orang lain mengambil manfaat dari ilmunya itu. Kemudian mereka mengamalkan ilmu itu, ya. Inilah sisi perbedaan antara orang yang al-alim dan al-abid. Kalau orang beribadah untuk dirinya, ya, dia sholat, puasa, ya, dan melakukan amal-amal kebaikan lainnya, itu untuk dirinya. Tapi ilmu itu tidak, ya. Dia ada, ya, penyebaran kepada yang lainnya. Ya. Maka dia memiliki keutamaan. Karena barang siapa menunjukkan pada satu kebaikan, dia mendapat pahala. Mendapat pahala, ya, orang yang melakukannya. Dia dapat pahala, kemudian pahala orang yang melakukan kebaikan itu. Ya, jadi ini sisi kelebihan ilmu. Satu contoh kita melihat para ulama-ulama kaum muslimin. Sampai hari ini, kitab-kitab mereka masih bermanfaat. Setiap baca nama mereka, kita mengatakan rahimahullah. Qala al-imamul Bukhari rahimahullah. Imam Bukhari rahimahullah mengatakan. Qala al-Syafi'i rahimahullah. Lalu didoakan. Ya. Mereka itu. Kalau al-abid, orang beribadah itu hanya untuk dirinya. Hanya untuk dirinya. Nah sekarang satu contoh. Yang ingin saya sampaikan. An-Nabi alaihissalatu wassalam menyebutkan bahwa, ya, sunnatul fajr, sholat sunnah qobliyah subuh itu, ya, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya, ya. Jadi kalau seorang, ya, sholat subuh, ya, sebelum sholat subuh dia sholat dua rakaat qobliyah subuh, ya, atau sunnatul fajar, ya, sunnatul fajar itu qobliyah subuh, jangan dibikin dua, satu, ya. Sunnatul fajri, ya, dia itu adalah qobliyah subuh, hanya dua rakaat. Itu kata Nabi SAW, dua rakaat salat qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Padahal salat ini untuk dirinya sendiri, ya, tidak melampaui orang lain. Itu sudah fadilahnya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, bagaimana dengan orang punya ilmu, dia ajarkan ilmu kepada manusia, ilmu itu apa namanya menyebar kepada orang-orang banyak dan mereka amalkan ilmu yang diajarkan. Bagaimana fadilahnya? Kalau saja sholat fajar dua rakaat itu kata Nabi SAW lebih baik daripada dunia dan seisinya, padahal itu amalan pribadi, ya. Amalan pribadi dua rakaat itu. Nah, bagaimana dengan orang yang mengajarkan ilmu yang bisa sampai pada orang lain? Ya. Nah, ini diantara keutamaan ilmu. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, talabul ilmi afdalu min salatin nafilah. Kata Syafi'i rahimahullah, menuntut ilmu itu lebih afdal daripada sunnah dua rakaat. Salat sunnah dua. Waqala Ibnu al-Jauzi, al-Imam Ibnu al-Jauzi rahimahullah berkata, "Laisa fil wujudi syai'un asyrafa min al-ilmi." Ya, dalam realita kehidupan ini tidak ada yang lebih mulia daripada ilmu. Ya. "Kaifala wa huwa dalil?" Bagaimana tidak, kata beliau? Ilmu itu petunjuk. Ilmu itu pedoman, dalil, ya. "Fa idza aduma waqa'a ad-dhalal." Nah, kalau ilmu ini terhapus dan wafatnya para ulama, akan terjadi kesesatan. Ya, ini tentang keutamaan ilmu. Ya. Maka jangan gampangkan masalah ilmu. Harus dorong anak-anak kita, keluarga kita, untuk menuntut ilmu. Kemudian hadis ini juga memberi pelajaran yang lain. Istighfaru ahli samai wa ahli al-ard. Ya. Bal wan namlah wal hitan li muallimin nasal khair. ketika Nabi SAW menyebutkan ya bahwa orang yang mengajarkan kebaikan, orang alim yang mengajarkan kebaikan, itu penduduk langit, penduduk bumi, bahkan semut ya di lubangnya dan ikan di lautan itu mendoakan memohon ampun pada Allah untuk orang ini. Ya. Ini menunjukkan apa? Dalilun ala fadlil ilmi wa ta'limi. Ini menunjukkan keutamaan ilmu dan mengajarkan ilmu, ilmu yang hak. Fadilah luar biasa. Kemudian terakhir dari pelajaran dalam hadis ini, annal ilman nafi' khairun minal mirats. Ilmu yang bermanfaat lebih baik daripada harta warisan. Ya. Maka warisilah pada anak-anak kita ilmu, ya. Ya. Adapun harta itu terbatas. Bahkan kadang-kadang harta warisan menjadi fitnah. Menjadi perebutan antara anak-anak. Tapi kalau kita mendidik mereka menjadi orang-orang berilmu, ya, maka dia akan mendapatkan harta itu. Ya, akan datang dengan sendirinya, ya. Ya walaupun bukan niat untuk mendapat harta, tapi dan ilmunya bermanfaat bagi dirinya. Dia bisa mengajar, ya. Dia bisa memberikan penyuluhan-penyuluhan, arahan-arahan dan lain sebagainya. Ya. Jadi bahwa ilmu yang bermanfaat lebih baik daripada warisan berupa harta. Nah, warisilah anak-anak kita ilmu. Ya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Insyaallah pada pertemuan akan datang kita masuki hadis yang berikutnya tentang hadis Sofwan bin Assal Al-Muradi rahimahullah. Ya. Dan mungkin sampai di sini silakan kalau ada yang ingin bertanya silakan bertanya, kami berikan waktu ya kurang lebih 15 sampai 20 menit mendatang. Ya. Aqulu qawli hadza wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wallahu taala a'lam.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini dengan tema anjuran belajar dan mengajarkan ilmu. Ikhtilaf sama azani Allah wa iyyakum, kami berikan kesempatan kepada Anda semuanya untuk bersoal jawab dalam rangka memperdalam materi yang telah disampaikan. Dan kepada Anda yang ingin bertanya, Anda dapat bertanya di 0218236543 ataupun Anda dapat kirimkan pertanyaannya melalui chat WA di 0218236543. Silakan kepada Anda yang sudah terhubung. Ya, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
2: Dengan Rudi di Tangerang.
1: Silakan Pak Rudi.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Yang ingin saya tanyakan begini Pak Ustaz, saya mengalami seperti yang Pak Ustaz bahas, yaitu meminjami duit ke beberapa orang dan mereka tidak mau membayar dengan alasan tidak mampu membayar, tapi kenyataannya mereka sebenarnya punya duit untuk membayar itu, Pak Ustaz. Nah itu, dan mereka harapannya memang uang itu bukan untuk dipinjam tapi diberikan kepada mereka, Pak Ustaz. Terus bagaimana Pak Ustaz ya, kadang-kadang memang di hati ini nggak bisa ikhlas gitu Pak Ustaz, tapi kalau diikhlaskan nanti mereka juga begitu lagi, dan itu juga ke semua orang atau seperti itu Pak Ustaz, dan itu sudah kejadian biasa di sini Pak Ustaz. Mohon saran dan masukannya Pak Ustaz. Atas jawabannya saya ucapkan jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rudi atas pertanyaannya dan kita akan simak jawaban Pak Ustaz. Dan Pak Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
0: Baik, dari apa yang ditanyakan oleh beliau, memang kita hidup di zaman yang berbeda Pak. Kalau orang dahulu itu ya amanah dalam membayar hutang, ya. Tapi tipe-tipe sebagian manusia zaman kita ini, sebagaimana saya katakan tadi, minjam dengan niat tidak akan bayar. Ini yang berbahaya. Nah ini kembali kepada Bapak yang bertanya. Dan Bapak bisa melihat orang-orang itu. Ya, kalau ada beberapa orang yang minjam, mungkin di antara mereka ada memang yang sulit dalam membayar. Itu mungkin bisa dimaafkan, ya. Tapi kalau ada yang lain yang mampu dan mampu untuk membayar dan dia apa berlama-lama dalam membayar, ya Bapak tetap apa namanya menuntut, ya, supaya itu ya, memberikan pembelajaran pada mereka. Sebab kalau dibiarkan kayak gitu, mereka akan berulang lagi perbuatannya. Kalau tidak kepada bapak, kepada orang lain. Ya. Nah, jadi ya silakan diseleksi dari orang-orang yang meminjam itu tadi. Kalau memang ada orang yang tidak mampu, ya sudah, maafkan dia. Ya, Allah Ta'ala yang akan membalas, mengganti dengan yang lebih baik. Ya. Atau menangguhkan waktu, memperpanjang waktu, penangguhan waktu untuk membayar. Ya, itu. Kemudian hal yang kedua yang ingin juga saya sampaikan, maka ini diperintahkan oleh Al-Quranul Karim. Ketika kita memberikan piutang, walaupun kecil ataupun besar, hendaknya itu dicatat. Hendaknya ditulis. Sebagai bukti. Ya. Agama, Al-Quran memerintahkan kita untuk demikian. Cuma kadang-kadang kita ini remehkan masalah itu. Dalam arti, seorang minjam, kemudian tidak dicatat, nanti ya sudah hilang. Ya. Atau kita tidak bisa ada bukti untuk menagih hutang itu. Jadi mencatat hutang ini sangat penting, ya, dan ada saksi, tanda tangan, ya, kalau perlu bikin blanko khusus untuk hutang. Jadi kita punya map untuk orang berhutang, ya. Ini sebagai bukti. Kalau kita pun meninggal, ahli waris kita akan tahu bahwa ini ada bukti-bukti, ya. Karena sering terjadi, ya, ketika ada orang meninggal, dia pernah memberikan piutang pada seorang, ya, dan dia sampaikan pada anaknya, namun tidak ada buktinya. Akhirnya si anak ini minta kepada orang yang berhutang itu, ya, mana buktinya? Tidak ada buktinya. Jadi itu mungkin secara global jawaban saya, ya, dan bagaimana yang saya katakan tadi, poin pertama dari orang-orang itu, ya, silakan diseleksi siapa yang memang betul mampu bisa membayar, supaya dia bayar hutang. Yang memang tidak mampu, ya sudah, maafkan. Kalau itu yang memang bisa dimaafkan, ya, atau ditangguhkan waktunya. Ya, yang kedua, dalam hutang piutang memang harus ada catatan, ya, sehingga ini menjadi bukti, ya, bagi juga bagi ahli waris atau bagi orang yang berhutang pada kita bahwa betul-betul dia punya hutang. Ya, itu insya Allah bisa lebih aman, ya, harta kita kepada orang tersebut. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan, Ustaz, dan kita akan angkat pertanyaan berikutnya. Masih melalui telepon di 0218236543, dan kepada Anda yang telah terhubung, kami persilakan. Ya, silakan.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
3: Dengan Riki dari Depok.
1: Ya, silakan Pak Riki.
3: Ya, mau bertanya tentang penuntut ilmu. Kalau kita mengambil ilmu dengan menghadiri majelis-majelis ilmu, ya, dari ustaz, tanpa kita mungkin belum belajar bahasa Arab atau kita belum belajar ilmu secara resmi di pondok pesantren atau ilmu agama yang secara resmi di universitas, apakah itu termasuk sebagai penuntut ilmu juga, dan bagaimana statusnya? Apakah statusnya sangat kuat atau tidak? Begitu aja, Pak.
1: Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Bapak.
3: Terima kasih, Pak. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz, kami bisa akan menjawab. Silakan, Ustaz.
0: Baik. Dari pertanyaan tadi, ya, ya memang tentu ada orang yang dia belajar ilmu, ya, semenjak dia misalnya kecil, kemudian dia mungkin masuk di sekolah-sekolah khusus yang mengajarkan ilmu seperti pesantren, ya, dan yang lainnya, ya, itu yang mereka disebut dengan penuntut ilmu. Tapi juga tidak menafikan orang yang setelah dia mengetahui tentang pentingnya ilmu, keutamaan menuntut ilmu, dan dia datang di majelis-majelis ilmu, dia mencatat apa yang disampaikan oleh seorang yang menyampaikan ilmu, maka insya Allah dengan niat yang ikhlas, maka dia termasuk orang yang menuntut ilmu, ya. Kemudian ilmu yang dia pelajari itu diamalkan, ya, atau diajarkan pada yang lainnya. Ini insya Allah secara umum termasuk penuntut ilmu. Jadi tidak mesti penuntut ilmu itu mereka yang harus masuk pesantren. Apalagi kalau misalnya kita mengenal tentang ilmu ini setelah kita dewasa, ya, setelah kita sekolah di tempat-tempat yang lain, ya, misalnya, ya, dan juga memang tidak tentu tidak semua generasi ini harus masuk pesantren, kan, gitu. kita butuh ahli-ahli dalam bidang-bidangnya masing-masing. Sehingga umat Islam ini memiliki ahli di bidang-bidangnya, itu juga perlu, ya. Jadi kalau kita misalnya setelah dewasa baru kita menyadari, memahami, mengetahui tentang keutamaan ilmu dan nuntut ilmu, lalu kita rajin dan tekun datang di majelis-majelis ilmu, insyaallah ini termasuk orang yang menuntut ilmu. Selama kita ikhlas karena Allah Ta'ala, maka kita insyaallah termasuk yang menuntut ilmu yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang kita bacakan tadi. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kita akan angkat satu pertanyaan terakhir Ustaz di penyembahan kita pada pagi hari ini, dan kita angkat melalui pesan singkat yang sudah masuk Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya memiliki saudara yang suka meminjam uang dan totalnya sudah hampir puluhan juta Ustaz. Setiap ditagih hutangnya selalu beralasan tidak memiliki uang, tapi pada kenyataannya mampu membeli HP baru, cincin emas, dan merenovasi rumah. Hutangnya sudah lama jatuh tempo dan kakak saya mengancam akan memutuskan silaturahmi jika hutangnya terus dibahas. Bagaimana sikap saya Ustaz? Sementara saya juga memerlukan uang tersebut untuk berobat. Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Silakan Ustaz.
0: Ya, ini termasuk musibah. Ya, musibah. Orang minjem punya duit, ya, kemudian tidak mau bayar hutangnya. Pertama dia ini dosa, ya. Dan kalau tidak dimaafkan oleh orang yang memberikan piutang, itu dia akan, ya, dituntut di akhirat kelak. Ya. Memang kadang-kadang perlu ancaman, tapi jangan sampai ancaman itu putus silaturahim. Tetap silaturahim, ya, karena ini hal yang diperintahkan oleh Nabi SAW, ya, oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya untuk silaturahim. Tapi orang-orang ini perlu diberi pelajaran mereka itu, ya. Jadi misalnya entah dengan dia mungkin memberikan apa, kalau dia tidak punya duit dia berikan apa benda yang berharga, ya, dan disetujui oleh seperti emas tadi, ya, ya, kemudian di untuk tutupi hutangnya. Nah, itu tentu akan lebih utama. Namun, ya, terkadang memang sebagaimana saya katakan tadi, ada orang yang minjam dan dengan niat tidak akan membayar. Ini yang berbahaya, ya. Lebih baik, ya, kita hindari seperti itu, ya. Dan mereka kadang-kadang perlu diberikan ancaman. Dalam arti dengan ayat-ayat Quran atau hadis-hadis Nabi Sallam diterjemahkan, ya, disampaikan kepada mereka, ya. Jadi masalah-masalah seperti ini memang terkadang, ya, terjadi seperti tadi, pemutusan silaturahim gara-gara uang, gara-gara utang piutang itu, ya. Nah, mari kita ambil pelajaran dari semua kejadian yang sudah terjadi, jangan sampai terulang lagi, ya, jangan sampai terulang lagi, sampai bertahun-tahun, sampai puluhan juta, ya, punya hutang dari bayar, ya. Kecuali kalau kita ingin ikhlaskan, ya, ini saudara saya, ya, mungkin betul dia tidak punya duit, ya, ya, kita ikhlaskan, itu lain ceritanya, ya, itu memang ini. Tapi kalau orang yang sudah tidak punya, sudah punya duit tapi tidak mau bayar, ini yang harus kita ingatkan betul secara tegas, ya. Kamu tidak bayar di dunia, saya akan tuntut kamu di akhirat kelak. Ini bahan pikiran bagi dia, ya. Dia bakal mikir, ya, aku diancam. Kalau aku tidak tutupi di dunia, lunasi utangku di dunia ini, dia akan menuntut di akhirat, dan di akhirat lebih besar. Jadi kadang-kadang perlu digitukan, ya. Perlu digitukan supaya apa? Orang itu takut. Nah, kalau dia takut, insya Allah dia akan berusaha, ya. Walaupun kadang-kadang misalnya tidak mesti dia bayar semuanya. Kadang-kadang orang itu punya hati, ya, sudahlah, ya, 10 juta dia bayar, 5 juta sudahlah, yang 5 juta kamu tak maafkan. Nah, tapi ketika tidak ada niat untuk membayar, di situ yang membuat orang yang memberikan piutang ini terzolimi. Dan dia berhak untuk melakukan apa yang dia kehendaki, dalam arti Ya, misalnya kalaupun dia mendoakan yang jelek, itu haknya dia, orang yang terzolim. Ya. Walaupun memaafkan itu diperintahkan. Ya, tapi namanya manusia berbeda-beda. Ya. Ada yang punya apa sikap untuk tidak maafkan, silakan tidak maafkan. Ada yang punya sikap memaafkan, silakan maafkan. Tapi yang penting kita memberikan pembelajaran pada orang itu. Ya, jangan sampai terulang dia. Karena kalau dibiarkan begitu saja, dan begitu terus, dia tidak akan tobat. Ya, dia tidak akan bertobat dari kelakuannya dan perbuatannya. Ya. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang telah diberikan, dan mungkin pertanyaan dari pesan singkat tadi adalah pertanyaan terakhir di perjumpaan kita saat pagi hari ini. Sebelum kita akhiri perjumpaan yang penuh dengan faedah ini, kami meminta kepada Ustaz menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz.
0: Baik kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa, para pendengar televisi, Radio Roja, dimanapun Anda berada, alhamdulillah. Semoga apa yang disampaikan ya menambah iman kita, mendorong kita untuk terus menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu itu ya, karena hidup kita tentu terbatas ya, ada batasan waktunya. Maka selama kita masih hidup, masih bisa ya beramal soleh, masih bisa menuntut ilmu, mari kita terus berupaya untuk menuntut ilmu dan melakukan amal kebaikan dan menyebarkan ilmu ya kepada saudara-saudara kita. Semoga itu juga menjadi amal kebaikan bagi kita. Dan kita semampu kita. Kita ajarkan, sampaikan semampu kita. Ya, atau mengajak mereka untuk datang di majelis ilmu atau untuk mendengarkan ya siaran-siaran tentang ilmu tauhid dan sunnah, manhaj salaf dan seterusnya. Itu juga akan menjadi kebaikan bagi kita. Ya, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Pada siapa menunjukkan satu kebaikan, maka dia pahalanya sama dengan pahala orang yang mengerjakannya. Ya, sama dengan pahala orang yang mengerjakannya. Semoga Allah memberikan taufik atau selalu memberikan taufik kepada kita, memberikan ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Sementara itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan atas keikutsertaan ya para pemirsa semuanya ya di TV Roja ini, dan semoga TV Roja tetap bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin di negeri kita ini. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga terima kasih banyak kepada guru kita Al-Ustaz Al-Fadil Mubarak Mamu'alim LCMAHI Afrullahu Ta'ala yang telah menyempatkan waktu beliau di sela-sela kesibukan beliau dan telah menyampaikan materi untuk kita semuanya setelah jawaban-jawaban yang telah beliau berikan dari pertanyaan yang telah diajukan. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjaga beliau di sana dan keluarga beliau, dan juga semoga Allah meluaskan kemampuan beliau sehingga semakin banyak faedah ilmu yang dapat kita ambil dari setiap perjumpaan bersama beliau insyaAllah. Allahumma amin. Jazakumullah khairan barakallahu fikum Ustaz. Dan juga rekan-rekan kami kru Roja Calangsi dan juga kru Aliman TV, kami ucapkan terima kasih banyak atas kerjasamanya. Jazakumullah khairan barakallahu fikum, sehingga Allah mudahkan bagi kita semuanya bisa menghadirkan kajian di tengah-tengah kalangan kaum muslimin. Dan untuk Anda semuanya ketua Islam azan ya Allah wa iyyakum yang telah bersama kami dari awal hingga akhir acara ini, kami ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda semuanya. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Nantikan kembali kajian beliau insyaallah pada hari Selasa yang akan datang untuk kita ikuti kelanjutan dari pembahasan kitab yang kita simak dan kita ikuti pembahasan selanjutnya. Akhir kalam, tetap jaga kesehatan dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita semuanya mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
5: Man salaka tariqan يلتمس فيه علما sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya.

0: رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: الله من cintai ilmu dan ahli ilmu.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي رواه مسلم.
2: Dari أبو هريرة رضي الله عنه dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
6: Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa-dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kami di waktu kecil. Saudaraku, saudariku, jangan pernah lupakan doa seperti ini untuk kedua orang tua kita, yang mana mereka adalah pahlawan sebenarnya di dalam hidup kita. Memang orang-orang tidak tahu, tapi Allah pasti melihat perjuangan yang telah mereka lakukan demi kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang telah rela lapar agar kita kenyang. Mereka adalah orang yang telah rela tidak tidur malam agar kita bisa tidur nyenyak. Mereka adalah orang-orang yang rela berbaju lusuh demi kita bisa berbaju baru di hari raya. Mereka adalah orang-orang yang telah rela menantang maut, menghadang kematian dalam mencari nafkah untuk kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang tidak mempedulikan rasa sakit yang mereka derita, semua untuk kita anaknya. Mereka adalah orang-orang yang sengaja tidak meninggikan cita-citanya agar bisa membiayai kita untuk mengantarkan kita ke cita-cita tertinggi kita. Mereka adalah orang-orang yang tak pernah terputus tali kasih sayangnya kepada kita anak-anaknya, walau kita sering tidak menghiraukan kasih sayang mereka. Mereka adalah orang-orang yang selalu berusaha menghiasi wajah dengan senyum dan tawa, walau hati mereka didera, letih dan duka karena sikap kita anak-anaknya kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang rela mengorbankan jiwa raganya buat kebahagiaan kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang rela dipandang hina demi kemuliaan kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang siap mempertaruhkan nyawanya untuk membela kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang rela memendam rindu yang mendalam di saat melihat kita anak-anaknya lebih menyukai orang lain, sehingga dia sering tidak dikunjungi, diabaikan oleh kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang pintu maafnya tak pernah tertutup untuk memaafkan kesalahan kita anak-anaknya. Ya Allah, betapa tulusnya cinta mereka kepada kami, dan betapa kami tidak pernah mengerti akan ketulusan cinta mereka itu. Ya Allah, maafkan kami. Ampuni kami. Ampuni kami, ya Rabb, atas segala air mata yang pernah tercurah di kedua pipi orang tua kami disebabkan kelakuan kami anak-anak mereka. Ya Allah, ampuni kesalahan-kesalahan mereka di sisimu. Terimalah amal saleh mereka dan jadikan kami anak-anak mereka yang bisa memberatkan timbangan amal saleh mereka kelak di yaumil hisab. Amin ya rabbal alamin.

Wahai Tuhan kami, beri ampun aku dan ibu bapaku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab, hari kiamat.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.
1: Ayatun minal Qur'an.
2: A'udhu billahi minasyaitanir rajim.
3: Walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin.
0: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
3: Wa atainahum ayatina fakanu 'anha mu'ridin.
0: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
3: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
0: Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.
1: Ayatun minal Qur'an.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah. Radio Roja Bandung 104,3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Saudara seiman dan seakidah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi dan jaga kita semua. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita dapat bersua kembali dan kita akan ikuti bersama kajian ilmiah yang kami hadirkan secara langsung dari pembahasan rutin, pembahasan buku Tarbiyah Jinsiyah, Pendidikan Seksual untuk Anak dan Remaja dalam Islam, yang ditulis oleh Al-Ustadz Abu Ihsan Al-Maidani hafizahullah dan disampaikan secara langsung rutin di setiap Selasa pagi ini. Bab pembahasan masih dalam tema percaya diri dengan adab dan penampilan Islami dan poin-poin atau perkara-perkara yang harus dihindari, yaitu akan dibahas dimanja secara berlebihan. Dan bagi Anda sahabat Roja sekalian, setelah materi yang akan kita simak bersama ini, Anda bisa bergabung bersama kami untuk interaktif soal jawab, bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 021 823 6543. Baik, langsung kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan kepada Ustaz. Kami persilahkan. Fadhil masykur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Para pemirsa Roja TV, kaum muslimin dan muslimat, sahabat Roja yang dimuliakan Allah. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita, selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, umat beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa, sahabat Roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kita angkat dari buku Tarbiyah Jinsiyah. Kita sampai pada poin menanamkan rasa percaya diri pada anak. Dan sudah kita bahas beberapa poin ya, yang mana menanamkan rasa percaya diri pada anak itu harus dengan menghilangkan lawannya, hal-hal yang bisa menghancurkan rasa percaya diri itu. Ada beberapa poin yang sudah kita bahas, diantaranya adalah yang pertama ya, takut pada manusia ya, kemudian berikutnya ya sudah kita bahas juga, yaitu perasaan minder ya, kemudian yang ketiga hinaan dan celaan ya, ya dimana ketika anak kerap kali mendapatkan hinaan dan celaan, maka itu akan menjatuhkan rasa percaya dirinya. Berikutnya pada kesempatan pagi ini ya, kita sampai pada poin yang keempat, yaitu dimanja secara berlebihan. Anak yang dimanja secara berlebihan akan menghancurkan rasa percaya dirinya ya. Kita harus bisa membedakan antara sayang dan memanjakan, menyayangi dan memanjakan. Ada beberapa kesalahan dalam masalah ini ya. Misalnya, anak tidak diperkenankan melakukan pekerjaan yang sebenarnya dia mampu mengerjakannya ya, sebagai bukti katanya kasih sayang ibu pada anak atau orang tua pada anak. Nah, ini adalah suatu kesalahan ya. Anak itu juga harus dilatih untuk menangani pekerjaan yang kita anggap dia mampu untuk melakukannya. Ya, termasuk ya, kita katakan anak yang terlalu dimanja adalah anak tidak diperkenankan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Ya, nah alasannya tidak tega, ya, atau karena sayang anak, ya itu bukan bentuk sayang yang positif, ya. Ini adalah bentuk memanjakan yang berlebihan. Anak itu akan tumbuh menjadi anak yang manja. Ya, dia tidak mengerti tanggung jawab. Ya, dia tidak mampu melaksanakan tugas-tugas. Dan yang terbentuk di mindsetnya adalah segala sesuatu harus tersedia. Segala sesuatu harus siap untuk dirinya. Ya, hingga menjadilah dia anak yang lemah, ya, dari semua sisi. Mentalnya lemah, kemampuannya lemah, ya, kemampuan bertahannya juga lemah. Nah, ini adalah memanjakan yang negatif, ya. Nah, ini bukan kasih sayang, ini bukan sayang anak. Ya, yang kedua adalah orang tua tidak membiarkan anaknya hilang dari pandangannya meskipun hanya sebentar, karena takut anaknya mendapat sesuatu yang tidak diinginkan. Ya, ada masanya ya kita terpisah dari anak. Anak kita biarkan dengan dunianya sendiri, ya. Nah, ada orang tua yang gak bisa lepas dari anaknya. Mengawasi anak bukan seperti itu, ya. Mengawasi anak adalah mengarahkan mereka dan membiarkan mereka untuk jalan sendiri, ya. Orang tua yang selalu, apa kita katakan, ya, menggandoli anaknya, ya, dengan alasan sayang anak, ini sebenarnya bukan bentuk kasih sayang yang positif, ya. Nah, itu bisa menjadi bentuk memanjakan yang negatif. Anak itu akan tidak bisa mandiri atau berdiri sendiri, ya. Dia cenderung kita katakan nyandar ataupun ya bersandar kepada orang tuanya, ya. Nah, demikian. Dan ini akan membuat dia menjadi pribadi yang lemah, ya, yang tidak bisa apa-apa kalau nggak ada orang tuanya, ya. Ketika harus berhadapan dengan manusia di luar sana, dia celingak-celinguk kanan kini melihat orang tuanya, nggak bisa apa-apa, ya. Maka kreativitasnya juga akan sangat terbatas, ya. Keberaniannya juga akan jatuh. Dia akan tumbuh menjadi anak yang pengecut, ya, tidak berani ambil risiko, dan anak yang tidak punya gagasan dan ide, ya, tumpul, ya, kita katakan kemampuannya untuk berkarya. Dan ini adalah hal yang merugikan bagi anak itu. Yang ketiga adalah ibu tidak menegur anak ketika melakukan kesalahan. Nah, ini yang sering juga dilakukan oleh para orang tua. Ya, anak melakukan kesalahan tidak ditegur. Ya, tegurlah anak itu, perbaiki kesalahannya. Ya, tidak harus ketika anak salah kita langsung negur, enggak. Ya, tapi kita jangan ada pembiaran di situ. Ya. Ya, bukan berarti kita lihat anak salah langsung tegur, ya, enggak seperti itu juga. Mungkin ada momennya, ya. Momennya enggak tepat, kita menegur anak di momen yang tidak tepat bisa blunder juga. Ya, jadi kita harus punya, ya, kita katakan keinginan untuk meluruskannya, ya. Kita punya langkah-langkah untuk, ya, memperbaiki kesalahannya, tidak diam, ya, dan membiarkan seolah-olah itu benar. Nanti itulah yang tertanam pada benak anak, ya, bahwa apa yang dilakukannya benar, orang tuanya diam, dan itu akan menjadi satu pola yang dibaca oleh anak. Dia lihat orang tuanya diam berarti benar. Nah, anak membaca pola seperti itu, ya. Banyak orang tua yang membiarkan diam, ya. Maka anak membaca kalau orang tuanya pola, ya, kalau orang tuanya diam berarti benar, ya. Maka ya jangan biarkan, ya. Pembiaran itu berbahaya, ya, apalagi bagi anak. Ya, tidak harus begitu salah langsung ditegur di depan umum, ya, enggak seperti itu juga, ya. Itu cara yang salah. Ya, itu cara yang salah. Ada kita katakan metodenya, ya, bagaimana memberikan teguran kepada anak. Ya, jangankan anak, kepada orang-orang lain saja, ya, yang kita enggak ada sangkut pautnya. Kita juga harus lihat momennya, menyampaikan nasihat itu bukan sembarangan. Ya, misalnya, ya, orang yang menyampaikan nasihat kepada seseorang di depan umum, sebenarnya dia bukan memberikan nasihat, tapi dia sedang ya menjatuhkan ataupun memburukkan orang ini, itu ta'yir, ya bukan nasihat, ya. Nah, jadi kita harus bisa membedakan antara an-nasihat wa ta'yir. Nasihat itu ketulusan, ta'yir itu memburuk-burukkan, menjatuhkan, ya. Nah, demikian, wallahu a'lam bisawab. Jadi ini kesalahan orang tua, yaitu tidak mau menegur ketika anak melakukan kesalahan, didiamkan. Dan itu akan dibaca polanya oleh anak. Ya, sehingga anak berkesimpulan, kalau ibu saya diam berarti benar. Padahal belum tentu benar dia, ya. Salah, karena orang tuanya bungkam aja. Ya, nah, tapi yang perlu kita perhatikan di sini adalah cara kita. Ya, cara menyampaikan, melihat situasi dan kondisi, bahasa yang dipakai, ya. Nah, itu yang harus kita pelajari, ya. Tapi pembiaran tidak boleh dilakukan, karena itu blunder yang fatal, ya. Nah, itu tiga poin yang ya sering dilakukan oleh para orang tua, dan ini adalah satu kesalahan dan kekeliruan, ya. Nah, jadi poin yang keempat ini adalah anak akan menjadi, dia akan menjadi pribadi yang kurang percaya diri apabila dia dimanja secara berlebihan. Maka jangan dimanja secara berlebihan. Anak perlu dimanja, iya. Perlu manja di sini dalam dengan kata lain yaitu kasih sayang, ya. Tapi bukan berlebihan, ya. Sesuatu yang justru menjadi hal yang negatif pada anak. Ya, dia menjadi pribadi yang lemah, ya, pribadi yang tidak punya daya saing, ya, pribadi yang tidak kreatif, ya. Nah, dia menunggu sifatnya. Ya, kalau tidak digerakkan, dia tidak bergerak. Ya, kurang inisiatif, ya, kurang kreatif, ya, itu karena anak itu terlalu dimanja. Ya, maka Nabi coba lihat bagaimana Nabi memberikan motivasi kepada anak-anak, ya, supaya mereka bisa menjadi seseorang yang ya bisa berkarya, ya, punya kita katakan karya dan bisa berbuat untuk sesuatu yang besar, ya. Nah, jadi bukan ditempa menjadi pribadi yang manja. Taib. Jadi anak kadang-kadang orang tua itu terlalu bersedih ketika anak itu harus jatuh bangun, ya, harus mengalami kegagalan misalnya, harus kalah misalnya. Ya, ya biasa, itulah hidup, kalah menang, ya, kadang di atas, kadang di bawah. Tapi anak juga harus dikuatkan mentalnya, bahwa dia harus menerima yang enggak enak juga, ya, bukan hanya disuguhi yang enak-enak atau yang indah-indah, yang manis-manis, ya, karena hidup ini tidak selamanya manis, ya. Nah, ada hal-hal yang pahit dan getir. Nah, anak harus tahu itu, ya. Nah, demikian, wallahu a'lam bishawab. Nah, ini di sini yang jadi penghalang terbesar para orang tua, ya, untuk bisa menumbuhkan rasa percaya diri dan menghilangkan rasa manja pada dirinya adalah ketidaktegaan orang tua. Saya enggak tega, Ustaz. Biasanya itu alasannya, ya, ketika anak harus kita putus dari manja, ya, dari dimanja secara berlebihan. Banyak orang tua beralasan saya tidak tega, terutama wanita, ya, ya, ibu di sini, ya, dia nggak tegaan, ya. Nah, demikian. Tapi ketidaktegaannya itu bisa menghancurkan anak, ya, dia menjadi orang yang suka dimanja dan menunggu manja dari orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab. Yang berikutnya, yang kelima, adalah pilih kasih alias tidak adil. Nabi berkata, "I'dilu baina auladikum." Berlaku adillah kamu di antara anak-anak kamu. Ya, berlaku adil pada anak ini wajib, ya. Nah, satu kezaliman juga kita menunjukkan ketidakadilan kepada anak. Ya, nah, adil itu adalah rasa kesetimbangan. Anak itu merasa diperlakukan secara setimbang. Ya. Nah, adil itu bukan, ya, kita katakan abangan misalnya perlu biaya 3 juta per bulan disamakan dengan adean yang kadang-kadang hanya perlu 1 juta per bulan misalnya, ya. Kita sebut nominal di sini hanya sebagai contoh saja. Ya, mungkin kebutuhannya berbeda. Kalau disamakan justru menjadi masalah. wah abangmu aja 300 misalnya, kamu masa 300, kamu 100 saja gitu ya. Ya atau kamu 300 juga ya, ya nggak seperti itu ya, karena kebutuhannya kan macam-macam, beda-beda ya. Jadi yang di yang harus dimunculkan ya pada di antara anak-anak itu adalah rasa kesetimbangan, itulah keadilan ya. Nah jadi pilih kasih ini ya salah satu yang bisa menghancurkan rasa percaya diri. Maka hindari perlakuan tidak adil dan pilih kasih di antara anak, karena gejala ini dapat melahirkan perasaan dengki dan benci ya, hasad, rasa benci dan permusuhan, rasa takut dan minder, merasa terasing dan sedih ya, dan akhirnya anak ini senang cari masalah untuk mencari perhatian karena dia nggak dapat keadilan tadi ya, maka dia caper istilahnya, cari perhatian, melakukan hal-hal yang kita katakan apa ya, memancing perhatian orang ya, maka kadang-kadang dia kelahi ya, sama kakaknya atau sama adiknya hanya untuk menarik perhatian orang tuanya begitu ya. Nah ya memang diperlakukan tidak adil itu nggak enak ya, maka dari itu Nabi pesan kepada kita semua para orang tua, i'dilu baina auladikum, berlaku adillah kamu di antara anak-anak kamu. Kemudian berikutnya yang keenam adalah kemiskinan ataupun cacat jasmani. Ini status sosial kadang-kadang berpengaruh juga yang membuat anak itu kurang percaya diri. Ya, atau karena cacat pada tubuhnya, cacat jasmani yang membuat dia minder, ya. Nah, untuk menghadapi kondisi seperti ini dituntut kecerdasan orang tua dalam memupus rasa minder pada diri anak. Ya, tanamkan dalam dirinya bahwa kemuliaan manusia itu di mata Allah bukan dinilai dari harta ataupun rupa, tapi yang Allah lihat adalah takwa. Ya, nah, takwa. Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Ya, sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah yang paling takwa. Jadi rasa inilah yang harus dimunculkan pada anak. Ya, orang tua sebenarnya tahu kekurangan-kekurangan ya. Baik itu yang berkaitan dengan status sosial si anak ya, mungkin dari keluarga miskin, miskin yang enggak punya apa-apa ya, atau ada cacat jasmani, penyakit ya, ataupun kecacatan ya. Maka yang harus ditumbuhkan pada dirinya adalah bahwa yang mulia di sisi Allah itu adalah orang yang takwa. Siapapun dia, apapun bentuk jasmaninya, bentuk tubuhnya, warna kulitnya, la fadla lil arab alal ajam. Tidak ada keutamaan orang Arab atas orang ajam non Arab ya, dan juga sebaliknya, al ajam alal arab ya, illa bitaqwa, kecuali dengan takwa. Ya, nah ini yang harus ditanamkan pada anak hingga dia percaya diri. Ya, ada ungkapan peribahasa kita, berani karena benar, takut karena salah. Itu adalah rasa percaya diri. Ketika kita membawa kebenaran, kita nggak usah takut, nggak usah minder. Ya, sehingga kadang-kadang anak itu malu menampakkan identitasnya, identitas Islamnya, identitas sunnahnya. Kenapa? Ya karena dianggap nanti kurang keren atau kuno ya, old school dan lain sebagainya. Jadi ini yang menghambat dia untuk punya rasa percaya diri. Ya, maka orang tua harus cerdas di sini dalam memupus rasa minder pada diri anak karena kekurangan-kekurangan ini. Ya, tanamkan dalam dirinya bahwa kemuliaan di mata Allah bukan dinilai dengan harta ataupun rupa ya, tapi karena takwa. Kemudian jangan lupa juga mengajarkan sikap qanaah dan selalu bersyukur ya, untuk menghadapi segala ujian dia perlu kesabaran ya, maka ajarkanlah dia bersabar, dia akan menjadi orang yang tangguh, dan ajarkan juga dia bersyukur sehingga dia menjadi orang yang qanaah ya, dan itu akan menjadi nilai plus lebih pada dirinya ya. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Berapa banyak orang yang meraih kesuksesan dan kebahagiaan, padahal dulunya dia adalah orang yang miskin, orang yang kurang, kekurangan, cacat bahkan, ya. Nah, demikian. Jadi kecacatannya ataupun status sosialnya ya tidak bukan alasan untuk mengubur mimpinya yang tinggi, cita-citanya yang tinggi, ya. Anak itu harus diajarkan untuk punya kemauan yang tinggi, ulul himmah, ya, punya cita-cita yang tinggi. Kata orang, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit, ya. Artinya apa? Punya harapan yang besar. Ya, itu ditanamkan, ya, bahwa kekurangan-kekurangan itu bukan halangan, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian berikutnya yang ketujuh adalah penakut, ya. Nah, ya, ada orang yang memang pembawaannya dari sononya itu penakut. Ada yang karena ya faktor-faktor luar, faktor eksternal. Mungkin kebanyakan nonton film horor kan begitu, ya, atau ditakut-takuti sama temennya, atau dia punya pengalaman buruk, bisa juga, ya. Nah, sehingga dia menjadi orang yang penakut. Nah, ini bimbingan orang tua mutlak diberikan, ya, dari kecil supaya dia menjadi manusia yang berani, bukan penakut, ya. Nah, kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memang harus ditanamkan pada anak, rasa takut kepada Allah itu harus ditanamkan. Ya, selain itu, ya, la yakhafuna fillahi lawmata laim, itu yang harus ditanamkan pada anak, tidak takut, ya, apa namanya, celaan orang-orang yang mencela, ya, kecuali takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, tidak takut celaan orang-orang yang mencela, ya. Nah, demikian. Jadi dia harus ditumbuhkan rasa beraninya, ya. Berani itu percaya diri, takut itu adalah rasa minder, tidak percaya diri, ya. Nah, tanamkan, ya, takut yang dianjurkan itu, yang diwajibkan itu cuma satu, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, takut ini ada beberapa macam. Ya, ada takut sewajarnya, seperti takut pada binatang buas, takut jatuh dari ketinggian, takut pada listrik. Ini namanya khauf tabi'i. Ya, wajar, biasa. Ya, di dunia ini ada hal-hal yang ditakuti, ada. Ya. Nah, demikian. Ya, misalnya takut pada binatang buas, takut jatuh dari ketinggian, takut pada listrik, ya. Nah, takut seperti ini diperlukan untuk menjaga anak. Karena kalau nggak punya rasa takut pada hal-hal seperti ini, bahaya. Dia pegang listrik, dia lompat sana, lompat sini, jatuh, mungkin bisa berakibat fatal, ya. Nah, demikian. Ya, takut seperti ini ya wajar, ya. Nah, demikian. Bahkan diperlukan untuk menjaga si anak itu. Anak itu punya, kita katakan, sensor untuk menjaga dirinya, ya. Nah, demikian. Karena dia takut pada hal-hal yang memang menakutkan juga itu, ya. Binatang buas kan memang menakutkan. Listrik juga menakutkan. Ya, nah. Kemudian ada pun takut yang tak sewajarnya atau berlebih-lebihan adalah yang menyebabkan jiwa anak terguncang. Namanya khauf sirri. Ya, seperti takut berbicara dengan orang banyak, takut hantu, takut kegelapan, takut sendirian, yang membuat akhirnya dia ya lemah mental, ya. Nah, yang mana dia sebenarnya tidak perlu takut kepada hal-hal semacam ini, ya. Nah, nggak perlu takut dia sama manusia, apalagi sama hantu, ya. Anak-anak kan kalau udah dengar cerita hantu ketakutan dia, ya, padahal dia nggak perlu takut dengan hal semacam itu. Bukan nggak ada, ya, jin yang jahat yang suka mengganggu manusia, ya, ada. Tapi gimana menanamkan rasa berani pada anak bahwa itu bukan hal yang perlu ditakuti, ya. Karena kalau anak ini sampai gede, ya, menjadi orang yang penakut seperti ini akan kesusahan dia menapaki hidupnya. Ya, kalau anak perempuan nanti dia harus sendiri ketika suami pergi, ya. Ya, kalau anak laki-laki lebih parah lagi, di mana dia harus menghadapi kehidupan ini yang keras karena mencari nafkah ada di pundaknya, ya. Nah, demikian. Kalau dia penakut seperti ini kan menjadi kendala nanti. ada yang takut kegelapan, ada yang takut sendirian, ya. Nah, wallahu alam bisawab. Maka hal seperti ini harus dihindari. Ada beberapa faktor yang dapat menimbulkan perasaan takut pada anak. Ya, yang pertama adalah kebiasaan menakut-nakuti anak dengan orang tertentu, dengan kegelapan, ya, dengan istilah-istilah hantu, dedemit dan lain sebagainya, bayangan-bayangan dan lain-lain sebagainya, ya. Ya, ada orang tua entah apa motivasinya suka nakut-nakuti anak. Hingga anak itu menjadi, ya, betul-betul jadi penakut, dan ini ya berakibat dia menjadi orang yang, anak yang lemah mental, tidak punya rasa percaya diri, ya. Nah, demikian runtuh rasa kepercayaan dirinya itu kalau dia takut kepada hal semacam ini, ya. Nah, jadi jangan suka menakut-nakuti anak dengan, ya, hal-hal yang menurut orang tuanya itu menakutkan mungkin, ya, tapi nggak perlu, ya. Nah, demikian. Yang kedua adalah kebiasaan ibu mendikte anak secara berlebihan. Ya, mendikte anak secara berlebihan artinya di sini adalah menguji anak itu, ya, berlebihan. Ya, bukan anak enggak perlu diuji, ya, dikasih ujian. Tapi ya sesuaikan dengan tingkatannya juga. Masa anak kecil bisa diuji dengan ujian-ujian yang berat? Itu namanya mendikte dia, bukan menguji. Ya, dikasih tugas-tugas yang berat. Ya, dikasih tanggung jawab yang berat. Ini bukan menguji anak. Ini namanya mendikte anak. Dia ada dua kemungkinan, dia merasa tidak mampu. Ya, dia menjadi orang yang enggak mungkin itu. Ya, belum coba dia udah bilang enggak mungkin. Ya, nah, yang ketiga ini yang lebih parah, anak itu akan stres. Ya, apalagi dia tahu ekspektasi orang tuanya tinggi terhadapnya, sementara dia enggak mampu. Ya, nah, ini ujian itu terlalu berat bagi dia untuk dia handle begitu, ya. Maka ya ketika kita mengasih challenge kepada anak, ya sesuaikan juga dengan kemampuan dia, ya, jangan di luar batas kemampuannya. Ya, nah, kemudian kalau dia enggak bisa atau gagal, ya kita mencemoohnya, itu lebih parah lagi, ya. Nah, yang ketiga, membiarkan anak biasa menyendiri. Nah, itu yang perlu juga kita lakukan, ya. Nah, jangan terus ditemani. Maka Nabi mengatakan, ya, wa farriqhum bainal madajir, pisahkanlah tempat tidur mereka di usia 10 tahun. Ya, biasakan anak tidur sendiri juga. Ya, ya, kalau di koloni sampai besar ada anak itu, ya, yang enggak bisa tidur sendiri dan dia harus tidur bersama ibunya sampai gede gitu. Kadang udah balig lagi. Ya, nah, ini mengganggu lah aktivitas suami istri, ya, kalau seperti itu. Ya, sampai gede, bahkan sampai menikah. Melendot terus sama orang tuanya, nempel terus sama orang tuanya. Ya, nah, jadi biasakan dia ya sendiri juga. Ya, nah, demikian, ya. Jangan terus ditempel, jangan terus di ya, dikeloni istilahnya, ya. Nah, maka Nabi mengatakan pisahkan tempat tidur mereka. Ya. Idealnya, ya, ketika anak itu sudah 10 tahun ke atas, ya, dia udah punya kamar sendiri misalnya, ya, dia punya ruangan sendiri, dia biarkan dia sendiri. Ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Yang keempat adalah cerita-cerita horor. Nah, ini juga mempengaruhi, ya, sering bicara tentang hantu, ya, padahal itu adalah jin yang jahat aja, ya. Nah, nggak ada makhluk namanya hantu, bukan jin, bukan manusia, ya, nggak ada yang bisa jadi hantu. Hantu dalam pandangan manusia itu, ya, kalau nggak jin manusia, ya, malaikat nggak, ya, nah, itu ya jin, ya, bukan, nggak ada. Kalau orang cerita-cerita seperti ya penampakan, dan mungkin betul, cuma, dan mungkin bisa terjadi, anak mungkin bisa melihat itu, ya. Nah, tapi ya kita harus mengantisipasinya dengan menanamkan rasa berani, ya. Nah, jangan justru menakut-nakuti. Ada orang tua itu yang konyol, suka nakut-nakuti anak dengan ya, ya seperti ini, cerita-cerita horor misalnya. Karena dia merasa anak itu hiburan bagi dia. Lihat anak takut itu dia terhibur gitu, ya. Wah itu kan bahaya itu, orang tua seperti itu, jangan-jangan sakit jiwa itu. Ya suka nakut-nakuti anak, dan itu dijadikan hiburan bagi orang tuanya gitu ya. Jadi hiburan bagi orang tuanya, sehingga ya, ya itu diulang-ulang terus, dilakukan secara terus-menerus. Ya sudah pastilah anak akan jadi anak, ya, dia akan tumbuh menjadi anak yang penakut. Ya, anak yang penakut. Wallahu a'lam bishawab. Maka untuk mengatasi masalah ini, ya, didiklah anak sejak kecil dengan iman kepada Allah, beribadah dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu. Ya. Nah, misalnya ya mengajarinya ya asma wa sifat, sehingga anak ini lebih mengenali penciptanya ya, sehingga dia punya kita katakan apa ya, kepercayaan keimanan yang kuat ketika dia harus bersandar menyerahkan urusan kepada Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu harus kita tanamkan sejak kecil itu, rasa keimanan kepada Allah, seperti yang Nabi katakan kepada Abdullah bin Abbas. Nabi memberikan petuah kepadanya, Nabi memberikan pelajaran kepadanya. Ya gulam inni u'allimuka kalimat fa ihfadillah yahfadka. Wahai bocah, aku akan menyampaikan beberapa pelajaran kepadamu, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ya, Allah akan menjagamu. Jadi menanamkan iman kepada Allah sejak kecil, supaya dia terkoneksi dengan penciptanya. Enggak ada yang dia takuti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah seperti itu. Ya, wallahu alam. Mungkin sampai di sini dulu ya materinya ya. Berikutnya ini masih panjang lagi ya bab ini ya, nanti akan kita lanjutkan. Masih tentang cara untuk mengatasi ya masalah anak, yaitu anak yang penakut ya. Bagaimana cara mengatasinya? Tadi kita sudah sebutkan sebab-sebabnya. Ya, kemudian bagaimana mengatasinya? Ya, nanti akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya insyaallah. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Naam, baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khair barakallahu fik atas materi yang tadi sampaikan. Dan mudah-mudahan ya menjadi wawasan tambahan bagi kita semua, ilmu yang bermanfaat dari poin yang harus dihindari atau perkara-perkara yang harus dihindari, yaitu dimanja secara berlebihan. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda sekalian yang ingin bertanya perihal pembahasan ini, Anda bisa mengirimkan pertanyaan di layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Dan alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Langsung saja kami ajukan yang pertama. Ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya. Saya seorang ibu yang qadarullah wa masyafa'al, anak sudah masuk usia remaja dan di pondok. Alhamdulillah kulihal, sedang puber dan menyukai lawan jenis, dan sudah mulai pacaran di media sosial. Nah, Ustaz, bagaimana menghadapi masalah ini agar anak tidak terlalu jauh dan memahami bahwa hal tersebut dilarang dalam ajaran agama Islam. Dan pernah saya beritahu untuk mengobrol masalah ini, namun dia menolak untuk membahasnya, Ustaz. Mohon bimbingannya bagaimana cara menghadapi situasi seperti ini.
2: Iya. Yeah. Iya, ini yang menjadi materi, salah satu materi di buku ini ya. Dan juga buku sebelumnya yang kita bahas, yaitu ada apa dengan remaja. Ya, ya tantangan kita hari ini adalah kaitannya dengan gadget ya. Media sosial, dunia maya yang sangat luas dan banyak misterinya ya. Kita hari ini berhadapan dengan kondisi yang serba susah. Macam makan buah simalakama, sesuatu yang kadang-kadang sudah lepas dari kendali orang tua ya. Mencegah anak bermedsos ria hari ini kayaknya gak mungkin ya. Mengawasinya itu susah karena dia bisa kita katakan penuh dengan tipu muslihat. Kadang-kadang kita lihat anak, kita pantau media sosialnya, wah teman-temannya akhwat semua, ini mungkin remaja putri ya, kita merasa aman teman-temannya, kita pantau media sosialnya. Tapi berapa banyak ya akun-akun itu yang gambarnya akhwat ternyata isinya ikhwan. Ya begitulah ya, kan kita gak tahu ya. Akhirnya ternyata dia main belakang istilahnya, ya tanpa diketahui orang tuanya, dan akhirnya karena semakin lama semakin dalam ya menjadi masalah. Ya ada buku yang kita tulis ya juga ya, judulnya kalau nggak salah tentang cinta kalau salah ya, kaitannya dengan penyakit isek. Ya penyakit isek yaitu fantasi seksual yang menyimpang ya. Nah yang menggiring anak-anak ini untuk pacaran begitu ya, mungkin karena ketidaktahuannya tentang lawan jenisnya ya, maka ya menyibak tabir cinta, mohon maaf itu judulnya. Jadi memang ada beberapa hal yang harus kita pahami di sini. Pendidikan seksual ini harus dari kecil diberikan sehingga dia paham lawan jenisnya itu apa, seberbahaya apa dia kalau melanggar aturan-aturan agama berkaitan dengan ini ya. Nah kadang-kadang dia gak ambil resiko, dia gak pikir resiko ya. Nah mungkin dia karena dari kecil gak terarah gitu ya. Nah yang kemudian yang kedua masalah komunikasi dengan remaja. Ya, ya mungkin dari kecil sudah dikawal. Coba ketika menginjak remaja ya, pengaruh-pengaruh luar itu ya pasti bermunculan ya. Nah tapi ya apabila orang tua di sini ya bisa hadir di depan anak remajanya sebagai orang tua ya, ya mungkin itu masih bisa dikendalikan ya. Nah demikian, anak itu apabila ada masalah dia mungkin akan kembali kepada orang tuanya, itu poinnya sebenarnya ya. Tapi kalau dia nggak mau kembali kepada orang tuanya karena ada gap, tidak adanya chemistry ya, atau dia memang tumbuh menjadi anak yang gak percaya dengan omongan orang tua, kata-kata orang tua, karena kata-kata orang tua sudah jadi radio rusak di telinganya, ini repot ya. Maka apapun yang kita omongin dia akan tutup telinga ya. Maka menanamkan kepercayaan pada anak ya, sehingga anak itu percaya sama kata-kata kita, itu bisa dikatakan 50% kesuksesan pendidikan. Nah, tapi kalau kita runtuhkan itu kita sudah meruntuhkan 50% ya, kita katakan peluang kesuksesan dalam mendidik anak. Ya. Karena masalah kan banyak. Tapi ketika anak itu percaya sama omongan kita ya, karena kita adalah orang tua yang terpercaya bagi dirinya. Ya. Itu yang terbentuk di kepalanya ya, maka ada apa-apa ya, walaupun kadang-kadang anak itu terjerumus ya. Ya ya, karena godaannya gede hari ini ya, tapi rujukan utamanya tetap orang tua, referensinya tetap orang tua. Kenapa? Karena dia percaya sama orang tuanya ya. Nah walaupun ya jangankan remaja ya, orang tua aja bisa terjerumus ya kan. Ya udahlah, itu tantangan kita hari inilah ya, yang bermedsos ya. Yang main medsos itu godaannya. Nah ya, kita nggak bisa menampik hal itu ya, kita katakan yang dewasa aja kerepotan ya. Untuk bisa memproteksi diri mereka dari ya, kita kata godaan di media sosial, apalagi remaja ya, kalau mereka terjerumus ya ya bantu mereka untuk bisa ya keluar dari masalahnya begitu ya. Nah demikian, wallahu alam bisawab. Nah kemudian yang ketiga tadi ya, buku menyibak tabir cinta, di situ saya bicarakan tentang bahayanya penyakit isek hari ini luar biasa ya, tantangan yang sangat sangat menakutkan gitu ya sekarang ini, penyakit isek itu ya, yang mana semua orang harus tahu betapa bahaya penyakit isek itu hari ini ya. Nah banyaknya kita katakan ya perzinaan ya, munculnya kita katakan fitnah LGBT ya, itu semua kembalinya ya ke penyakit isek tadi ya. Wallahu a'lam bisawab. Itu yang juga harus di apa ya, di diberikan maklumat atau pengetahuan ini kepada anak ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bisawab. Ya, jadi enggak bisa kita anak pacaran lalu marah-marah itu kemudian mengancam, kadang-kadang mereka merasa tertantang nanti. Ya, nah demikian. Ya, bacalah itu ya, menyebab tak bercinta, supaya kita tahu bagaimana memproteksi diri kita dan keluarga kita dari penyakit isek ya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Tapi apa benar Ustaz, ada perkataan bahwa salah satu orang yang sulit dinasihati itu ini, orang yang sedang pacaran. Apa benar Ustaz?
2: Iya, karena tidak ada solusinya kecuali menikah ya. Lam nara lil mutahabbaini mislun nikah. Kami tidak melihat solusi, kata Nabi, bagi orang yang sudah jatuh cinta kecuali ya menikah. Itu obatnya. Maka Nabi menyeru para pemuda, ya ma'syara syabab man istata minkumul ba'ah falitazawaj. Ya, menikah itu obatnya, enggak ada lagi obat yang lain ya. Karena di zamannya Muawiyah bin Abi Sufyan ya, beliau mendapati dua orang remaja ya, ataupun anak muda, muda-mudi ya, saling tukar-menukar surat gitu ya, syair gitu ya. Ini sedang kasmaran, jatuh cinta. Ya, maka ketahuan ya, kedapatan gitu. Maka beliau menikahkannya. Kadang gak ada lagi solusi ya, begitu. Bagi orang yang sudah kasmaran, jatuh cinta ya, kecuali ya nikahkanlah.
1: Ya, tapi jadi masalah lagi umurnya.
2: Iya, makanya ya harus dikawal anak itu ya. Kalau sudah umurnya nikah ya dinikahkan ya. Jangan dihalang-halangi ya, jangan dipersulit ya. Nah, demikian. Ya. Karena itu jadi solusi hari ini. Ya, bagi anak muda ya. Islam menawarkan solusi. Menikah, poligami itu semuanya solusi ya. Nah, demikian. Nah, jangan dipandang ini hal-hal yang negatif kan gitu. Wallahu a'lam bishawab.
1: Iya, baik. Terima kasih banyak. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian ya untuk yang bertanya, mudah-mudahan bisa diambil faedahnya dan bisa di terus dia didampingi untuk anak tersebut ya. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari penanya yang berada di Garut, Ustaz. Ya, Ustaz, anak saya sudah saya biasakan untuk dan sering saya ingatkan untuk sholat. Tapi setiap saya ingatkan, neneknya atau ibu saya selalu membela dengan alasan kasihan, masih ngantuk atau nanti saja dan lain-lainnya. Saya jadi bingung Ustaz, di satu sisi saya ingin mendidik anak taat sholat sejak dini, di sisi lain saya tidak ingin menyakiti hati ibu saya atau neneknya yang memanjakannya yang menurut penilaian saya terlalu berlebihan. Nah, bagaimana cara yang baik menurut Islam untuk menasihati neneknya tanpa menghinggung? Dan bagaimana juga cara mendidik anak agar tetap istiqomah sholat meski dididik, dimanja oleh neneknya, Ustaz. Mohon pencerahannya, jazakallahu khairan.
2: Iya, memang pendekatan nenek dan ibu beda ya. Iya, karena rasa tanggung jawab itu ya. Kalau nenek kan tinggal menikmati cucu gitu ya. Sementara ibu ada rasa tanggung jawab di situ. Ya, beda pendekatannya ya. Nah, memang tidak boleh ada dualisme dalam pendidikan. Ya, kan bingung anak itu nanti. Ya, seperti ini kan anak itu bingung. Kalau anak ya milih yang paling menguntungkan bagi dia ya. Wah, ini enak sama nenek ini ya. Karena ada kelapangan kan, dia merasa ada peluang untuk malas kan gitu ya. Untuk ya bermalas-malasan dari sholat gitu. Ya, ini jadi ya perlu dikasih pengertian lah. Orang tua juga kita gak bisa berdebat dengannya ya. Ya, tapi kita perlu kita katakan apa ya, kepemimpinan ya di dalam rumah. Ya, nah di sini kan kita gak tahu ini numpang di rumah orang tua atau rumah sendiri gitu ya. Nah, kalau itu di rumah kita sendiri ya, kepemimpinan kan hierarki kan harus jelas ya. Nah, mungkin di sini yang perlu turun tangan ayahnya begitu ya. Ya, harus disiasati seperti itu ya. Supaya penghuni rumah itu tahu kedudukannya masing-masing begitu ya.

0: itu antara suami istri, apalagi antara orang tua dan pihak luar, ya, pihak lain. Kenapa? Ya harus dikasih tahu juga, ya dikasih satu apa namanya pemahaman bahwa anak itu tanggung jawab orang tua, bukan kakek nenek. Karena apapun yang terjadi pada anak, yang akan diciduk adalah orang tua, bukan kakeknya, bukan neneknya, bukan pamannya, bukan bibinya, ya, bukan siapa-siapa, bukan ustadznya, bukan kepala sekolahnya, ya. Tapi yang akan diciduk adalah kedua orang tuanya. Itu kata Nabi, ya. Fa'abawahu yuhawidanihi wa yunassirani wa au yumajjisani. Kedua orang tuanya, kata Nabi, yang membuat anak ini jadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Yaitu menyimpang dari fitrah. Kenapa Nabi menisbatkan kepada orang tua? Karena mereka lah orang yang paling bertanggung jawab. Ya, mereka lah yang akan diciduk nanti. Ya, akan yang akan dipanggil nanti, ini anak bin siapa, begitu ya. Bukan kakek neneknya siapa. Ini orang tua kadang-kadang harus paham itu. Ya, nah demikian. Dan yang statusnya kakek nenek juga harus paham ini. Bahwa bukan dia nanti kalau ada apa-apa, bukan dia yang dipanggil nanti. Bukan dia yang diciduk. Dia biasa bisa tiarap aja dia, kan begitu ya. Nah, memang dipanggil kakeknya neneknya, enggak. Tapi orang tuanya, binnya, ini bin siapa ini anak, gitu ya. Dan dia yang akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bisawab. Nah. Ya, mungkin sampai sini dulu pertemuan kita. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin, innahu wal ghafurur rahim.
1: Nah, baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakul khair atas materi yang telah disampaikan dan juga jawaban dari dua pertanyaan ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa menerapkannya, walaupun tidak secara langsung, tapi kita secara perlahan bisa mendidik dan menerapkan apa yang telah kita dapatkan dari apa yang telah kita simak bersama ini. Ya, dan jazakumullah khairan barakallahu fikum kepada antum semua yang sudah menyimak acara kami di kesempatan hari ini dari pembahasan buku Tarbiyah Jinsiyah Pendidikan Seksual untuk Anak dan Remaja, yaitu perkara-perkara yang harus dihindari dari bab percaya diri dengan adab dan penampilan Islami, dan juga poinnya yaitu dimanja secara berlebihan. Dan simak kelanjutannya insyaallah di Selasa pekan yang akan datang, dari masih pembahasan yang sama, di buku yang sama, dan di waktu yang sama. Demikian kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Zadakallahu hirsan walaka'. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

0: Niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu, tetapi harus dimulai dengan ilmu.
1: Tetapi harus dimulai dengan ilmu.
0: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat. Bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

Tetapi kita umat Islam harus berilmu. Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah. Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam

mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, "Ku anfusakum wa ahlikum nara."

0: keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu. Beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapa pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu.
2: Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu'radu al-a'mal في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu, Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
4: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
5: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
6: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

engkau berikan aku nikmat, engkau berikan aku nikmat, kau turunkan kepada aku, aku hantarkan engkau dengan maksiat, aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku, dengan kasih sayang, aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu'u bidzambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari perbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada kita, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lakukan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerah.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

0: aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Umar ibn Abdul Aziz, tidaklah seorang hamba bertakwa kepada Allah hingga ia merasakan nikmat ketundukan.
2: Nurun minal Qur'an.

0: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rob yang Maha Pemurah mempunyai anak.
1: Ayatun minal Quran.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

0: Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم رواه مسلم.
3: Dari جابر رضي الله عنه ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.
4: Man ra'a min amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar.
5: Innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab.
4: Kesabaran bukan berarti kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Kesabaran bukan berarti kita ridho dengan kezaliman mereka, tidak. Sebagaimana Nabi Musa menyuruh sabar menghadapi Fir'aun, apakah berarti Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak. Saudara seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an.

0: المتقين.
1: Sabar karena kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena itu adalah kebaikan untuk kita dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim kecuali karena ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam, rahimani Allah wa iyyakum, saudaraku seiman dan seakidah. Insyaallah taala di kebersamaan kali ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah disiarkan secara langsung bersama pemateri Al-Ustaz Abu Yahya Badrussalam LC Hafidhahullahu Ta'ala. Semoga kajian ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu Fikum. Kami ucapkan selamat mengikuti.
4: Hadis Abi Sa'id Al-Khudri Qulna Ya Rasulullah Hal nara Rabbana Yawmal Qiyamah Hadis Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, kami bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami nanti akan melihat Tuhan kami pada hari kiamat? Qala hal tudaruna fi ru'yati syams wal qamar idha kanat sahwa, sahwa? Apakah kalian perlu berdesak-desakan ketika melihat matahari dan bulan di langit yang cerah? Qulna la, tidak ya Rasulullah. Qala fa innakum la tudharuna fi ru'yati rabbikum yawma idzin illa kama tudharuna fi ru'yati hima. Sesungguhnya kalian tidak perlu berdesak-desakan saat melihat Rabb kalian pada hari kiamat nanti, sebagaimana kalian tidak perlu berdesak-desakan melihat matahari dan bulan saat langit cerah. Kemudian beliau bersabda, kemudian Allah berfirman, hey Rasul, kemudian Rasulullah SAW bersabda, yunadi munadin, nanti akan ada yang menyeru pada hari kiamat, liadhab kullu qawmin ila ma kanu ya'budun. Hendaknya setiap kaum pergi kepada apa yang mereka dahulu ibadahi di dunia. Artinya, pada hari kiamat, Allah menyuruh, ya, agar setiap orang itu mengikuti Tuhan yang ia sembah. Hadis 114 ya, Baya. Kita langsung 115 saja, Bu. Enggak apa-apa, Bu. Karena hadisnya mirip, ya. Cuman di hadis 115 ada lafaz-lafaz yang tidak ada di hadis 115. 114. Enggak apa-apa. Kita lanjutkan 115 saja. Yunadi munadin, akan ada yang menyeru nanti pada hari kiamat, liadhab kullu qawmin ila ma kanu ya'budun, hendaklah setiap kaum pergi kepada yang dahulu mereka ibadahi, yang mereka sembah. Aidhab ashabu salib ma'a salibihim wa ashabul awthan ma'a awthanihim wa ashabu kulli alihatin ma'a alihatihim. Maka yang menyembah salib, ya, di dunia akan pergi bersama salib mereka ke neraka, dan yang menyembah berhala akan pergi bersama berhala mereka, dan setiap yang menyembah Tuhan selain Allah akan pergi bersama Tuhannya. Hatta yabqa man kana ya'budullah min barrin aw fajir. hingga tersisalah orang yang di dunia hanya beribadah kepada Allah saja, baik ia soleh maupun ia suka berbuat dosa. Wagobarat min ahli kitab, demikian pula ya orang-orang dari ahli kitab yang dahulu hanya beribadah kepada Allah saja. Artinya ibu-ibu, ya, yang tersisa itu hanya orang-orang yang mentauhidkan Allah saja, dari umat Islam maupun dari umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Suma yu'ta bi jahannam tu'radu ka'annaha sarab. Kemudian dia didatangkan neraka jahannam, ditampakkan seakan-akan fata morgana. Fayuqalu lil yahud ma kuntum ta'budun. Maka dikatakan kepada orang Yahudi, apa yang kalian dahulu sembah? Apa yang kalian dahulu ibadahi? Qalu kunna na'budu Uzair ibn Allah. Mereka berkata, kami dahulu beribadah kepada Uzair, anak Allah. Faqal kadzabtum. Maka Allah berfirman, kalian telah salah. Lam yakun lillahi sahibah wala walad. Allah tidak memiliki istri, tidak pula anak. Fama turidun, apa yang kalian inginkan? Kata Allah kepada orang-orang Yahudi. Qalu nuridu an tasqiyana. Maka orang Yahudi itu berkata, kami ingin engkau memberi minum kepada kami, ya Allah. Fayuqal ishrabu. Maka dikatakan kepada orang-orang Yahudi ini, silakan minum. Fayatasaqatuna fi jahannam. Maka mereka pun berjatuhan dalam neraka jahannam. Tsumma yuqal lin-nasara ma kuntum ta'budun. Kemudian dikatakan kepada orang-orang Nasrani ya, yang menyembah Yesus. Fayaquluna kunna na'budul Masih ibn Allah. Mereka orang-orang Nasrani berkata, kami dahulu beribadah kepada Masih anak Allah, yaitu Yesus Nabi Isa. Fayuqal kadzabtum. Kalian telah salah dalam beribadah. Kalian telah berdusta. Lam yakun lillahi sahibatun wala walad. Allah tidak pernah memiliki istri, tidak pula mengambil anak. Fama turidun, apa yang kalian mau? Fayaquluna nuridu an tasqiyana. Maka orang-orang Nasrani berkata, kami ingin engkau memberi kami minum. Fayaqul ishrabu. Lalu dikatakan kepada mereka, silakan minum. Fayatasaqatuna fi jahannam. Mereka pun berjatuhan dalam neraka jahannam. Hatta yabqa man kana ya'budullah min barrin aw fajirin. Hingga tersisalah yang orang-orang yang hanya beribadah kepada Allah saja, baik ia orang soleh maupun orang yang pendosa. Fayuqalu lahum ma yahbisukum wa qad dhahaba an-nas. Lalu dikatakanlah kepada mereka ini, apa yang membuat kalian tertahan di sini? Orang-orang sudah pergi semua. Fayaqulun faraqnahum wa nahnu ajwalun ahwaju minna ilayhil yawm. Wa inna sami'na munadiyan yunadi liyalhaq kullu qawmin bima kanu ya'budun. Wa inna ma nantadhiru rabbana. Maka orang-orang yang mentauhidkan Allah itu berkata, Bu, kami dulu waktu di dunia meninggalkan orang-orang musyrikin itu, dan kami sangat membutuhkan Tuhan kami pada hari ini. Dan kami mendengar ada yang menyeru, hendaklah setiap kaum pergi bersama yang ia ibadahi waktu di dunia. Dan kami sekarang menunggu Tuhan kami, yaitu Allah. Qala fa ya'tihimul jabbar fi suratin ghairi surati allati ra'awu fiha awwala marrah. Lalu Allah pun datang kepada mereka dengan bentuk yang berbeda dengan bentuk yang mereka lihat di pertama kali. Fa yaqulu ana rabbukum. Maka Allah berfirman, aku Tuhan kalian. Fa yaquluna anta rabbuna. Maka mereka pun berkata, engkau Tuhan kami. Dalam satu arti yang lain, orang-orang yang mentauhidkan Allah berkata, bu, ma'adallah an nusyrika billahi syai'a. Kami berlindung kepada Allah, ya, untuk mempersekutukan Allah dengan apapun. Fala yukallimu il anbiya. Dan tidak ada yang berani mengajaknya bicara kecuali para nabi saja. Fayaqulu hal bainakum wa bainahu ayah ta'rifuna. Lalu Allah berfirman, apakah ada tanda yang kalian bisa kenali Tuhanmu? Fayaqulu nasaq. Maka orang-orang yang mentauhidkan Allah itu berkata, kami mengenal Allah dengan betis. Fayakshifu an saqih. Maka Allah pun menyingkapkan betisnya. Fayasjudu lahu kullu mu'min. Maka semua mukmin yang mentauhidkan Allah sujud semuanya. Wayabqa man kana yasjudu lillahi riya'an wa sum'ah. Dan tersisa orang yang dulu di dunia sujudnya kepada Allah ternyata cuma riya saja, bu. Ya, enggak bisa sujud dia. Fayadhhabu kayma yasjud fayaudu dhahruhu tabaqan tabaqan wahida. Orang yang riya ini setiap kali mau sujud enggak bisa. Punggungnya itu lempeng lagi. Ngeri ya. Orang-orang yang riya itu. Yang sholatnya riya. Pengen dilihat orang. Suma yu'ta bil jism. Bil jisr. Fayuja'alu baina dhahrai jahannam. Lalu didatangkanlah jembatan. Lalu dipancangkan di atas neraka jahannam. Qulna ya Rasulullah, wa mal jisr? Kami bertanya, wahai Rasulullah, seperti apa jembatan itu yang dipancangkan di atas api neraka itu, wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, madhadatun mazillah alaihi khatatif wa kalalib wa hasakah mufaltuhah laha syaukah uqayqa takunu binajnin binajdin yuqalu laha sa'dan. Jembatan itu, ya, jembatan sirat yang terbentang di atas api neraka itu licin, madhadah, mazillah, membuat kaki tergelincir. Alaihi khatatif wa kalalib, di atasnya pencaplok dan kail. Kalalib jamak dari kalub, artinya kail. Ya. Wa hasakah mufaltahah, dan duri yang bengkok. Laha syaukah uqayqa, yang memiliki syaukah, ya, duri yang bengkok itu. Seperti sebuah duri yang ada di sebuah pohon yang bernama Sa'dan di Najd. Al-mu'min alaiha qattarf wal-barq wal-rih wa ka'ajawidil khail wal-rikab. Dan kaum mukminin, ibu-ibu, ketika melewati jembatan sirat itu, ada yang melewati bagai sekejap mata, cepat sekali. Ada yang bagaikan kilat. Ada yang bagaikan angin. Ada yang bagaikan kuda kencang yang berlari. Ada yang bagaikan unta yang berlari dengan kencang. Fanajin musallam, wanajin makhdush, wa makdusun fi nari jahannam. Ada yang selamat tanpa terkena sama sekali api neraka. Ada lagi yang selamat namun terkena sengatan api neraka. Dan ada lagi yang jatuh ke dalam neraka jahannam. Auzubillah min dzalik. Ini menunjukkan, ibu-ibu, ya, Bu, yang melewati jembatan Shirath itu hanya kaum mukminin saja, Bu. Kan orang-orang kafir sudah ngikutin Tuhan mereka ke neraka jahanam. Iya. Hatta yamurru akhiruhum yushabu sahba. Sehingga yang terakhir dari mereka melewati jembatan Shirath itu sambil diseret. Fama antum bi asyaddi munasyadatan fil haqq. Dan waktu itu kalian sangat kuat sekali permintaannya kepada Allah dalam kebenaran. Qad tabayyana lakum minal mu'min yawma idzin lil jabbar. Dan telah jelas kepada kalian, ya, siapa orang yang beriman itu pada hari kiamat itu, Bu. Itu sudah terpisah antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Fa idza ra'aw annahum qad najaw wa baqiya ikhwanuhum. Ketika mereka telah selamat melewati jembatan Shirath, sementara teman-teman mereka ada yang jatuh ke neraka, Bu. Yaquluna rabbana ikhwanuna kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa ya'maluna ma'ana. Maka kaum mukminin itu berkata, ya rabbana, wahai Tuhan kami, itu teman-teman kami dulu di dunia yang mereka sholat bersama kami, berpuasa bersama kami, dan beramal soleh bersama kami. Artinya kaum mukminin, Bu, minta kepada Allah agar teman-temannya yang masuk neraka supaya dikeluarkan dari api neraka. Fayaqulu Allah Ta'ala, idhabu. Faman wajadtum fi qalbihi mithqala dinarin min iman fa'akhrijuh. Maka Allah berfirman, pergilah. Siapapun yang kalian dapatkan di hatinya ada sebesar biji dinar dari keimanan, keluarkan mereka dari api neraka. وَيُحَرِّمُ اللَّهُ سُوَرَهُمْ عَلَى النَّارِ. Dan Allah mengharamkan wajah mereka, Bu, ya, terhadap api neraka. Artinya orang-orang yang beriman yang masuk neraka itu, Bu, ya, wajahnya itu enggak dibakar neraka. Kenapa? Karena wajahnya itu suka sholat, suka sujud kepada siapa? Kepada Allah. Iya. Fayatunahum wa ba'duhum qad ghaba fin nar ila qadamihi wa ila ansafi saqai. Lalu kaum mukminin pun mendatangi teman-temannya yang di neraka itu. Sementara teman-temannya ada yang sudah hilang dalam neraka sampai ke kakinya, ada yang sampai ke betisnya. Fayukhrijuna man arafu. Maka mereka pun keluarkan tuh teman-temannya dari api neraka yang mereka kenal tuh. Tsumma ya'udun. Kemudian mereka balik lagi kepada Allah, minta agar teman-temannya yang masih di neraka dikeluarkan. Fayaqul idhabu faman wajadtum fi qalbihi mithqala nisfi dinar fa akhrijuh. Silakan kalian pergi ke neraka. Siapapun yang kalian temukan di hatinya ada sebesar setengah dinar dari keimanan, keluarkan dari api neraka. Fayukhrijuna man arafu tsumma ya'udun. Maka kaum mukminin pun mengeluarkan teman-teman mereka dari api neraka, Bu, yang mereka kenal itu. Kemudian mereka balik lagi kepada Allah, minta supaya teman-temannya yang lain yang masih di neraka dikeluarkan. Fayaqul idhabu faman wajadtum fi qalbihi mithqala dzarratin min iman fa akhrijuh. Silakan pergi lagi. Siapapun yang kalian dapatkan di hatinya sebesar biji zarrah dari keimanan, keluarkan ia dari api neraka. Fayukhrijuna man arafu. Maka kaum mukminin pun mengeluarkan teman-temannya yang mereka kenal waktu di dunia. Masya Allah. Nah, inilah, Bu, ya. Ini keutamaan bergaul dengan orang-orang soleh, Bu. Jadi kita dikenal tuh sama orang-orang soleh tuh. Ya. Qala Abu Sa'id, berkata Abu Sa'id Al-Khudri, fa illam tusaddiquni faqra'u. Jika kalian tidak percaya kepadaku, kata Abu Sa'id, silakan baca firman Allah ini. Inna Allaha la yadhimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak akan menzolimi walaupun sebesar biji dzarrah. Wa in taku hasanatan yudha'ifha. Jika itu kebaikan maka Allah lipat gandakan ia. Fa yashfa'un nabiyyun wal malaikatu wal mu'minun. Maka para nabi, para malaikat, kaum mukminin semua memberi syafaat. Ya. Fa yaqulu jabbar baqiyat syafaati. Setelah para nabi, para malaikat, kaum mukminin semua selesai memberi syafaat, maka Allah berfirman, tersisa syafaatku. Fa yaqbidu qabdatan minan nar fa yukhriju aqwaman qadim tuhishu. Lalu Allah menggenggam dengan sekali genggam dari api neraka. Lalu Allah mengeluarkan banyak kaum yang telah menjadi arang, sudah mati. Fayulqauna fi nahrin bi afwahil jannah yuqalu lahu ma'al hayah, ma'ul hayah. Lalu kemudian dilemparkanlah ya orang-orang yang sudah jadi arang itu, Bu, dalam api neraka itu, ke sebuah sungai yang berada di mulut surga. Sungai itu namanya sungai kehidupan. Fayambutuna fi hafataih kama tambutul hibbatu fi hamilis sail. Maka tumbuhlah itu orang-orang yang sudah jadi arang itu, Bu. Ya. Seperti biji yang tumbuh di pinggir aliran air. Qad ra'aytumuha ila janibis sakhrah ila janibis syajarah. Kamu lihat biji itu ada yang tumbuh di sisi batu, ada lagi yang tumbuh di sisi pohon. Fa makana ila syams minha kana akhdar. Ya. Yang terkena sinar matahari dia berwarna hijau. Wa makana minha ila dhil kana abyad. Yang tidak terkena sinar matahari warnanya putih. Fa yakhrujun ka'annahum lu'lu. Maka mereka pun keluarlah dari sungai itu, Bu, bagaikan permata, lu'lu. Ya. Fa yuj'alu fi riqabihim al-khawatim. Tapi kemudian dijadikan di tengkuk mereka itu, Bu, cap stempel jahannamiyin. Ex neraka jahannam. Ya. Fa yadkhuluna al-jannah. Maka mereka pun masuklah ke surga. Fa yaqulu ahlul jannah ulai utaqaur rahman. Maka penduduk surga yang tidak masuk neraka itu berkata, ini orang-orang yang dimerdekakan oleh Allah. Adkhalahumul jannah bighairi amalin amiluh. Allah masukkan mereka ke surga dengan tanpa amal.

Mukminin akan melihat Allah pada hari kiamat di dua tempat. Yang pertama yaitu di padang mahsyar. Dan yang kedua yaitu di surga. Jadi kaum mukminin di padang mahsyar melihat Allah, melihat Allah. Di surga mereka melihat wajah Allah. Ya. Adapun orang kafir tidak. Orang kafir tidak bisa melihat Allah. Allah berfirman, "Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun." Tidak, sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka, orang-orang kafir itu pada hari kiamat terhalang untuk melihat Rabb-nya, enggak bisa. Ya, mereka sudah melihat Tuhannya di dunia tuh. Yang menyembah patung sudah melihat Tuhannya di dunia. Yang menyembah salib sudah melihat Tuhannya di dunia. Kita yang beriman kepada Allah belum pernah melihat Allah. Tapi kita yakin ada, bahwa Allah itu ada. Dan kita pun beriman. Dan kita senantiasa sujud kepada Allah. Alhamdulillah. Jadi di hari kiamat yang hanya bisa melihat Allah siapa? Itu yang orang-orang yang hanya beribadah menyembah Allah saja. Tidak menyembah selain Allah. Ya. Di surga kaum mukminin akan melihat Allah juga, Bu. Disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW menafsirkan firman Allah dalam surat Yunus, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Untuk orang-orang yang berbuat kebaikan, bagi mereka surga dan tambahan. Bagi mereka surga dan tambahan. Apa maksudnya tambahan? Kata Rasulullah, yaqulullahu ta'ala li ahli jannah. Nanti Allah akan berfirman kepada penduduk surga, ya ahlal jannah, hal azidukum min syai? Wahai penduduk surga, maukah aku tambahkan kalian dengan sesuatu? Apa kata penduduk surga, ibu-ibu? Ya Rabbana, alam tubayyid wujuhana wa tudkhilnal jannah wa tunjina minan nar. Wahai Rabb kami, tambahan apa lagi? Bukankah engkau telah memutihkan wajah kami, memasukkan kami ke surga dan menyelamatkan kami dari api neraka? Tambahan apa lagi? Fayaksifullahu ya hijabah au kama qala. Maka Allah pun kemudian membuka tirainya. Ya. Maka penduduk surga pun melihat wajah Allah. Dan mereka tidak diberikan kenikmatan yang lebih nikmat dari melihat wajah Allah. Semoga kita semua termasuk penduduk surga, ibu-ibu. Amin ya rabbal alamin. Iya. Kita ambil faedah, ibu-ibu, yang kedua. Hadis ini menunjukkan akan adanya al-mahsyar, padang mahsyar. Di mana manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar semuanya. Setelah dibangkitkan dari kuburnya, maka semua manusia berangkat ke padang mahsyar. Di sanalah mereka akan menunggu Allah Rabbul Alamin. Ya. Faedah yang ketiga, ibu-ibu, hadis ini menunjukkan bahayanya kesyirikan. Dan bahwasanya orang yang mempersekutukan Allah, yang menyembah selain Allah, dia akan ikut sesembahannya ke neraka. Makanya pada hari kiamat Allah akan berfirman, setiap orang silakan ikuti yang ia sembah waktu di dunia. Yang menyembah salib ikut salib, yang menyembah patung ikut patung, yang menyembah sapi ikut sapi, kemana? Ke neraka. Ya. Hadis ini kita ambil faedah selanjutnya, ibu, yang keempat, keutamaan tauhid. Dan bahwasanya orang yang beribadah hanya kepada Allah saja, mereka yang selamat. Yeah.

Ibu-ibu sekalian, orang-orang yang mati di atas tauhid, walaupun masuk neraka duluan, tetap mereka akan keluar dari api neraka. Maka disebutkan dalam hadis, yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi mithqala dzarratin min iman aw min khair. Pasti akan keluar dari api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah sementara di hatinya itu ada sebesar biji sawi dari keimanan. Jadi orang yang mati di atas tauhid itu sudah dijamin masuk surga walaupun harus masuk neraka. Ya. Sekarang saya mau tanya sama ibu. Ibu maunya masuk surga tanpa diazab atau diazab dulu? Na'udzubillah min dzalik, jangan sampai kita diazab dulu. Kita pengennya masuk surga langsung. Ya. Cuma masalahnya pelaku maksiat itu ketika membaca hadis ini malah bukannya taubat terkadang. Ah, yang penting masuk surga lah. Paling di neraka seminggu dua minggu. La ilaha illallah. Kita katakan kepada mereka, ya akhi, bertaubatlah anda kepada Allah. Karena tidak ada yang menjamin anda bisa mati di atas tauhid jika anda tidak bertaubat kepada Allah. Kewajiban kita beri semua taubat sama Allah. Ya. Hadis ini kita ambil faedah, Ibu. Bahwa Allah berbicara. Bahwa Allah disifati berbicara dengan suara yang terdengar. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena Allah akan berfirman kepada orang-orang Yahudi. Ya. Apa yang kalian dahulu ibadahi? Kata orang Yahudi, kami menyembah Uzair. Allah berfirman lagi kepada orang Nasrani, apa yang kalian dahulu ibadahi yang kamu sembah dulu itu? Maka mereka berkata, kami menyembah Yesus. Allah berfirman, kalian telah dusta. Allah tidak pernah punya anak. Allah pun tidak mengambil istri. Ya. Apa yang kalian mau? Kata orang Yahudi dan Nasrani apa? Kami ingin minum, ya Allah, haus. Kata Allah, silakan minum. Akhirnya mereka malah jatuh ke dalam api neraka semuanya. Subhanallah, ibu-ibu sekalian. Hadis ini kita ambil faedah, ibu. Wajib kita imani bahwa Allah punya betis. Tapi betis Allah tidak sama dengan betis makhluk. Ya, jangan dibayangin ya. Sebab kalau ibu bayangin, pasti yang terbayang betis siapa? Betis kita. Ya. Sebab Allah dalam hadis ini bertanya kepada kaum mukminin, dengan apa tanda untuk kalian mengenal Tuhan kalian? Apa kata kaum mukmin? Dengan betis. Maka Allah pun kemudian membuka betisnya. Maka sujudlah setiap orang yang beriman. Itu menunjukkan Allah punya betis, Bu. Allah punya kaki, ya. Tapi Allah kakinya, betisnya tidak serupa dengan makhluk. Ya. Disebutkan dalam hadis bahwa neraka jahanam terus meminta kepada Allah, hal mim mazid, apakah ada tambahan ya Allah? Terus saja dilemparkan kepada neraka sekelompok manusia, ibu-ibu. Hatta yadu'a rabb qadamah, kata Rasulullah. Hingga Allah pun meletakkan kakinya di neraka. Fayanzawi. Lalu kemudian neraka itu terlipat dan berkata, qad cukup-cukup ya Allah. Itu menunjukkan Allah punya kaki, ibu. Punya betis. Kewajiban kita imani saja. Jangan dipikir pakai otak, susah. Ibu pernah ngelihat betisnya malaikat enggak? Hah? Pernah enggak? Ibu bisa enggak membayangkan betisnya malaikat, Bu?
Gak bisa. Ibu pernah melihat kakinya iblis gak? Gak pernah. Bisa gak membayangkan bagaimana bentuk kaki iblis? Gak bisa. Kalau makhluk saja, gak bisa kita bayangkan bagaimana kita membayangkan betisnya dan kaki Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Hadis ini kita ambil faedah, Ibu. Bahaya riya. Orang yang dulu di dunia sujudnya bukan karena Allah, tapi karena riya. Ingin dipuji manusia, ingin dilihat manusia. Maka setiap kali mau sujud, lempeng lagi tuh punggungnya riya. Makanya hati-hati dengan yang namanya riya, Bu. Makanya Rasulullah sabda apa? Akhwafu ma akhwafu 'alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku khawatirkan atas kalian itu syirik kecil, yaitu riya. Riya ini susah, Bu, untuk kita hindari. Kenapa, Bu? Karena manusia itu senang dipuji masalahnya, Bu. Manusia itu enggak mau dicela. Ibu senang enggak dipuji, Bu? Senang. Karena senang pujian, akhirnya pengaruh ke ibadah. Ibadah pun mengharapkan pujian manusia. Oh, khalas, sudah. Kita enggak dapat pahala, malah dapat dosa. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Hati-hati. Jangan sampai riya. Sembunyikan ibadah kita. Jangan, enggak usah kita perlihatkan ke orang, enggak usah. Ya. Hadis ini kita ambil faedah seperti selanjutnya, Bu. Isbatul jisr. Penetapan akan adanya jembatan yang terpancang di atas api neraka. Sirat. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan jembatan itu licin, membuat kaki terpleset. Di atasnya ada pencaplok dan kail yang akan mencaplok dan mengkail orang-orang yang lewat di atasnya. Dalam satu riwayat yang lain yang hasan, fawsirat itu ahaddu minas saif, lebih tajam dari pedang dan lebih halus dari rambut, kata Rasulullah. Iya. Masya Allah, ibu-ibu sekalian. Bayangkan, ternyata sifat jembatan yang akan kita lewati di atas neraka jahanam begitu, Bu. Lebih tajam dari pedang, lebih halus dari rambut, licin lagi. Sudah gitu di atasnya ada pencaplok dan pengkail. Ngeri. Kata Ibnu Qayyim, sirat yang di atas neraka ini mirip dengan sirat yang ada di dunia. Karena di dunia ini, Bu, siapapun yang berpegang kepada sirat al-mustaqim, jalan yang lurus yang dipegang oleh Rasulullah dan para sahabat, berat sekali, Bu, panas, tajam, dan membutuhkan keilmuan kita untuk melihatnya. Makanya dia lebih halus dari rambut. Ya. Banyak yang tergelincir di sekarang di dunia ini, Bu. Gak bisa istiqomah. Kenapa? Karena banyak pencaploknya berupa syahwat, syubhat. Banyak orang-orang yang ingin kembali kepada Allah ternyata tergoda oleh dunia. Tergoda oleh syahwat. Syahwat berupa wanita, harta, kedudukan. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kalau ibu-ibu terus dikasih sama Allah istiqomah terus di atas sunnah, bersyukur kepada Allah, Bu. Minta terus sama Allah kekuatan, Bu. Ya, untuk senantiasa di atas sirat sampai kita meninggal dunia. Hadis ini kita ambil faedah, ya, Bu. Bahwa mukminin mereka lah yang hanya melewati jembatan sirat. Yang melewati jembatan sirat hanya orang-orang yang beriman saja. Karena orang-orang kafirin sudah ngikutin sesembahan mereka masuk ke neraka. Ya.
Faedah selanjutnya, Bu, bahwa kaum mukminin melewati jembatan Shirath berbeda-beda. Ada yang sekejap mata, kata Rasulullah. Ada yang seperti kilat. Ada yang seperti angin kencang. Ada yang seperti kuda berlari kencang. Ada yang seperti unta yang berlari. Dalam satu riwayat yang lain, ada yang berjalan kaki. Ada yang terseok-seok. Ada yang selamat, kata Rasulullah, tidak terkena api neraka sama sekali. Ada juga yang selamat, tapi terkena sengatan api neraka. Tapi selamat juga sampai ujung. Ada lagi yang terjerembab dalam neraka jahanam. Sesuai dengan keadaan kita waktu di dunia, Bu. Kalau kita di dunia selalu cepat dalam kebaikan, selalu kilat dalam kebaikan dan ketaatan, Bu. Maksudnya kilat di sini bukan sholatnya cepat, ya bukan. Tapi maksudnya kita selalu bersegera kepada kebaikan, semangat kepada kebaikan. Maka melewati jembatan shirathnya pun cepat. Tapi kalau kita malas-malasan kepada kebaikan, mau sholat malas, mau ngapain malas, ya, maka nanti ngelewatin jembatan shirathnya pun juga tersiok-siok. Ya. Tapi kalau kita ternyata tidak bisa istiqomah, di tengah jalan kita menyimpang, maka kita pun akan jatuh dari shirath ke dalam neraka jahannam. Na'udzubillah min dzalik, nas'alullah as-salamata wal afiyah. Semoga kita diselamatkan semuanya, Bu. Iya. Di sini kita ambil faedah selanjutnya, Bu. Keutamaan berteman dengan teman-teman yang saleh. Yang mentauhidkan Allah dan tidak mempersekutukan Allah. Makanya kata Al-Hasan Al-Basri, aktsiru. Ya. Minar rufaqa as-salihin, perbanyaklah berteman dengan teman-teman yang soleh, solehat. Kenapa? Karena mereka orang soleh itu nanti pada hari kiamat diberikan oleh Allah hak memberi syafaat. Jadi orang-orang yang beriman, yang selamat melewati jembatan syarat itu, Bu, mereka minta kepada Allah supaya teman-temannya dikeluarkan dari neraka. Mereka minta, wahai Rabb kami, itu teman-teman kami yang dulu sholat bersama kami, berpuasa bersama kami, dan beramal soleh bersama kami, ya Allah. Keluarkan mereka dari neraka. Berarti itu menunjukkan, Bu, pertemanannya karena Allah. Pertemanannya untuk ketaatan. Bukan berteman buat urusan dunia, bukan. Ya. Makanya mereka berkata begitu, ya Rob, itu teman-teman kami yang dahulu berpuasa bersama kami, ya Rob. Berpuasa bersama kami, sholat bersama kami. Mereka tidak berkata begini, itu teman-teman kami yang goes bersama kami, ya Allah. Mancing bareng sama kami, ya Allah. Ngopi bareng sama kami, ya Allah. Enggak. Tapi sholat bersama kami, puasa bersama kami, beramal soleh bersama kami. Itu, ibu-ibu sekalian, pentingnya saling mencintai karena Allah. Pentingnya berteman dengan teman-teman yang saleh, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Hadis ini kita ambil faedah, ibu-ibu, selanjutnya. Hadis ini menunjukkan akan adanya orang-orang yang dikeluarkan dari api neraka. Siapa mereka? Itu mereka yang mentauhidkan Allah tapi banyak berbuat dosa. Mereka beriman kepada Allah tapi banyak berbuat dosa. Adapun orang yang mempersekutukan Allah alias syirik dan mati di atas syirik, mereka tidak akan pernah keluar dari neraka selama-lamanya, abadan. Allah berfirman, innahu may yushrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah. Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah, berbuat syirik, maka Allah haramkan surga atas mereka.
haram masuk surga, Bu. Ya, orang yang berbuat syirik itu, Bu. Makanya hati-hati, jangan sampai kita berbuat syirik. Jangan sampai kaki kita mati di atas kesyirikan, auzubillah min dzalik. Ya. Di sini lagi penting, Bu, ya. Penting belajar tentang tauhid. Penting mempelajari tentang macam-macam syirik, syirik apa saja. Kalau kita enggak paham syirik, ya, kita lihat di zaman sekarang di negeri kita banyak yang jatuh kepada kesyirikan, Bu. Ya, ada yang apa itu, bikin sesajen-sesajen untuk para jin. Kan jelas syirik. Ada yang pakai penangkal-penangkal, jimat-jimat, syirik. Ya. Ada yang sedekah bumi, menyembelih binatang seperti kambing atau sapi, katanya disedekahkan buat bumi, ya, supaya tidak tertimpa apa bencana. Syirik. Itu semua kesyirikan. Banyak orang tidak paham kalau itu syirik. Dianggap biasa-biasa saja. Na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu salamata wal afiyah. Hadis ini kita ambil faedah selanjutnya, Bu. Hadis ini merupakan dalil Ahlussunnah bahwa pelaku maksiat tidak kafir dan tidak kekal di neraka. Ini keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah. Bahwa pelaku maksiat, ya, tidak akan kekal dalam api neraka. Tidak seperti keyakinan orang Khawarij. Kalau Khawarij punya keyakinan pelaku maksiat itu kafir, ya. Ini jelas keyakinan yang batil, ibu-ibu sekalian. Nah, ini ibu-ibu sekalian. Baik, Ibu. Saya minta izin mau ke belakang dulu sebentar.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
2: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.
1: Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah, wa ulaika humul muhtadun.
0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Nurun minal Qur'an.
1: Radio Roja Bandung, 104.3 FM, menebar cahaya sunnah.
3: Hadis 116, hadis Abi Sa'id Al-Khudri an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Yadkhulu ahlul jannati al-jannah wa ahlun nari an-nar, thumma yaqulu Allah ta'ala: Akhriju man kana fi qalbihi mithqalu habatin min khardalin min iman. Wa yukhrajuna minha qad iswaddu fayulqawna fi nahril haya aw al-hayah. Shaqqun min ahadi rijali sanad. Fayambutuna kama tambutul hibbatu fi janibis sayl. Alam tara annaha takhruju safra multawiyah. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi SAW bersabda, penduduk surga nanti akan masuk surga, penduduk neraka juga akan masuk neraka. Lalu Allah berfirman, keluarkan orang-orang yang ada di hatinya sebesar biji khardal dari keimanan. Maka mereka pun dikeluarkanlah darinya. Ya sudah jadi hitam seperti arang. Qadiswaddu, dalam satu arti yang lain, qadim tuhisu. Ya sudah hitam seperti arang. Lalu mereka pun dilemparkanlah ke sungai kehidupan, al-haya atau wil-hayah. Lalu tumbuhlah seperti tumbuhnya biji di pinggir aliran sungai. Bukankah kamu lihat ia keluar sofra, ya, biji itu mengeluarkan tunasnya berwarna kuning dan bengkok. Ibu-ibu sekalian, hadis ini menunjukkan ibu bahwa setiap orang yang mentauhidkan Allah, yang mati di atas tauhid, pasti mendapatkan syafaat. Karena syarat syafaat itu adalah mati di atas tauhid. Ya, disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW sabda, "Ukhtirtu baina an yudkhal nisfu ummatil jannah wa baina syafa'ah, fakhtartu syafa'ah. Wahya liman mata la yusyriku billahi syai'a." Aku diberi pilihan oleh Allah antara separuh umatku masuk surga atau aku diberikan syafaat. Maka aku lebih memilih syafaat, kata Rasulullah. Dan syafaatku itu untuk orang yang mati dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah dengan apapun. Jadi syarat syafaat ini apa? Syarat untuk dapat syafaat, mati, wafat dalam keadaan apa, Bu? Tidak mempersekutukan Allah. Maka hati-hati, Bu, dengan yang namanya syirik, Bu. Sebab syirik ini yang membuat kita tidak dapat syafaat. Apa sih syirik itu, Bu? Syirik itu definisinya yang paling bagus, tasfiyatu ghairillahi billah. Yaitu menyamakan selain Allah dengan Allah. Ya. Baik dalam syirik rububiyah, baik dalam rububiyah maupun uliyah maupun asma wa sifat. Contoh dalam rububiyah, kalau ada orang punya keyakinan bahwa ada makhluk yang ikut mengatur alam semesta, maka ini jelas syirik dalam rububiyah. Kalau ada orang punya keyakinan bahwa mayat bisa mengijabah doa, ini syirik dalam rububiyah. Karena yang bisa mengijabah doa hanya siapa? Hanya Allah. Kalau ada orang yang punya keyakinan bahwa dukun tahu yang gaib ini syirik dalam rububiyah. Karena yang mengetahui yang gaib secara mutlak hanya Allah saja. Kalau ada orang punya keyakinan bahwa yang menurunkan hujan itu bintang ini dan bintang itu, maka ini syirik dalam rububiyah. Ya. Ini syirik dalam rububiyah. Kalau ada punya keyakinan bahwa jimat bisa menolak bala tanpa izin Allah, ini jelas syirik dalam rububiyah. Ya. Contoh syirik dalam uluhiyah, yaitu memalingkan ibadah kepada selain Allah. Berdoa kepada mayat yang ada di kuburan, syirik. Syirikun akbar, syirik besar itu. Bertawakal kepada jimat, di mana hati kita bersandar kepada jimat atau kepada makhluk, syirik. Ya. Demikian pula mencintai sesuatu seperti mencintai Allah, syirik. Takut kepada sesuatu seperti takutnya kita kepada Allah, syirik. Syirkun akbar, syirik besar itu, Bu. Berharap kepada sesuatu seperti berharapnya kita kepada Allah, ini syirkun akbar. Khusyuk kepada sesuatu seperti khusyuknya kita kepada Allah, syirkun akbar. Ya, ada orang yang di kuburan khusyuk banget, seperti khusyuknya dia kepada Allah. Ini syirik, berarti sudah memalingkan ibadah khusyuk. Ibu-ibu sekalian, nah ini syirik dalam uluhiyah. Ada lagi syirik dalam asma wa sifat, seperti menyifati makhluk seperti sifat Allah. Misalnya ada ibu meyakini bahwa ada manusia yang kekuatannya sama dengan kekuatan Allah, setara. Ini syirik. Ya. Karena tidak ada yang setara dengan Allah, Bu. Allah berfirman, "Walam yakul lahu kufuwan ahad." Tidak ada yang setara dengan Allah, tidak ada. Tidak ada yang sebanding dengan Allah, tidak ada. Ibu punya keyakinan bahwa ada manusia yang ilmunya seperti ilmu Allah, syirik dalam sifatnya, haram. Maka ini dia syirik, ini Bu, hati-hati, jauhi syirik. Itu semua syirik besar tuh. Ada syirik kecil, riya pengen dipuji manusia. Bersumpah dengan nama selain Allah, syirik juga. Menisbatkan kesialan kepada selain Allah, syirik, tapi syirik kecil, ya, tatoyur namanya. Menisbatkan nikmat kepada selain Allah, syirik. Seperti si Qarun yang mengatakan, innama utitu ala ilmin indi. Aku ini kaya raya karena keilmuanku. Wah, dia nisbatkan nikmat itu kepada dirinya, kepada ilmunya. Ini syirik. Ya, pahami syirik, Bu. Hati-hati dengan yang namanya penyakit syirik. Karena itu, kalau syirik besar, tidak akan dimaafkan oleh Allah. Kalau kita mati di atas syirik besar, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya, abadal abidi. Allah berfirman, "Inna Allah la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni syirik dan mengampuni dosa yang lebih rendah dari apa? Syirik. Tuh lihat. Maksudnya kalau mati di atas syirik. Jangan sampai na'udzubillah min dzalik, ya. Kita berharap mudah-mudahan kita wafat di atas tauhid, ya, dan dijauhkan dari kesyirikan, ibu-ibu sekalian. Ini ibu-ibu sekalian, saya kira cukup sampai di sini, ya. Kita buka tanya jawab. Silakan ada yang mau bertanya.

Ayah saya semasa hidupnya sudah pernah umroh, alhamdulillah. Dan juga sudah pernah dibadalkan oleh ibu saya. Saya ada rencana untuk melaksanakan umroh kedua. Sebaiknya niat umroh buat diri sendiri atau membadalkan ayah. Buat diri sendiri aja, Bu. Karena ayah sudah diumrohkan dan sudah pernah umroh, sudah selesai. Alhamdulillah. Nah, Ibu bisa berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dengan cara yang lain. Sedekah buat orang tua. Tapi sedekahnya yang jariah, yang pahalanya ngalir terus. Contohnya apa? Membantu pembangunan masjid. Ibu bantu pembangunan masjid, niatnya pahala jariahnya buat orang tua Ibu. Jadi pahalanya ngalir terus tuh ke orang tua kita tuh. Ya. Apa hukumnya menuduh ulama berbuat bid'ah? Kita harus lihat dulu. Tuduhan ini benar atau bukan? Kalau tuduhannya ini benar, dan ternyata si ulama ini berbuat bid'ah, maka pada waktu itu kita harus kasih tahu itu ulamanya. Mengatakan ulama tersebut masuk neraka, tidak boleh memastikan seseorang masuk neraka, enggak boleh, Bu. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak boleh kita memastikan si fulan pasti masuk neraka, enggak boleh. Nah, kita enggak tahu, mungkin di akhir hayatnya taubat. Mungkin si ulama ini melakukan bid'ah ini ya, dengan ijtihadnya dia menganggap ini tidak termasuk bid'ah sehingga Allah maafkan. Kita tidak tahu. Makanya kalau ada seorang ulama dituduh, kita lihat tuduhannya benar enggak? Wajib kita ya check and recheck, istilahnya gitu. Dipastikan dulu ini benar enggak? Kalau cuma sebatas tuduhan enggak benar, maka wajib kita bela ulama. Ustaz, apakah bergaul tuh harus sampai pergi rekreasi sama-sama? Ya enggak. Ya, selfie bareng-bareng jangan kalau perempuan, Bu. Perempuan itu yang lebih bagus banyak-banyak tinggal di rumah. Allah berfirman, "Wa qurna fi buyutikun." Tinggallah wahai para wanita di rumah-rumah kalian. Tadi dalam hadis yang kita bahas, orang beriman berkata begini, Bu, "Ya Rab, itu teman-teman kami yang dulu sholat bersama kami, berpuasa bersama kami. Bukan rekreasi bersama kami, bukan. Bukan selfie-selfian bersama kami, bukan. Tapi mereka sholat bersama kami, puasa bersama kami, beramal soleh bersama kami." Berarti pertemanannya dalam ketaatan. Ya, itu yang sangat penting, Bu. Ya. Jadi harus bagaimana berteman? Apakah sebatas di kajian gini aja? Berteman itu, Bu, usahakan dalam rangka saling membantu dalam kebaikan. Saling membantu untuk menuntut ilmu. Saling mendukung untuk ya, apa namanya? Bersedekah. Saling membantu kalau temannya susah. Ya. Nah itu yang benar. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Itu tujuan pertemanan, Bu. Saya ada pernah baca bahwa wanita yang tidak berhijab dan masih tabaruj, maka laki-laki yang melihatnya itu jadi musuhnya. Oh, saya enggak tahu dalilnya, dari mana itu. Iya. Yang jelas, Ibu, setiap mata yang melihat aurat dia dosa buat si wanita ini. Karena dia memperlihatkan auratnya, tabaruj. Dia sengaja pengen dilihat laki-laki, pengen dipuji kecantikannya. Maka setiap mata yang melihat
ya dia dapat dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ngeri, ya. Ada seorang janda ingin umroh pertama kali, tapi tidak ada mahram dan dananya hanya untuk sendiri, mohon nasihatnya. Memang terjadi perselisihan para ulama tentang masalah umroh yang wajib atau haji yang wajib kalau tidak ada mahram. Sebagian mengatakan bahwa kalau itu untuk umroh yang wajib atau haji yang wajib, boleh tanpa mahram dengan syarat aman dari fitnah. Ya, tapi itu khusus untuk umroh yang wajib atau haji yang wajib. Adapun kalau untuk umroh yang sunnah tetap tidak boleh. Sebagian ulama mengatakan lagi mutlak tidak boleh walaupun untuk umroh yang wajib ataupun haji yang wajib. Berdasarkan hadis la yahillu limra'atin tu'minu billah wal yaumil akhir an tusafir yaum wa lailah ila ma'adhi mahramin aw kama qala. Tidak halal. Tidak halal artinya apa? Haram. Untuk wanita yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat bersafar sejarak sehari semalam itu 80 kilo lebih sedikit kecuali bersama mahram. Di sini Nabi memutlakkan tidak halal. Dan ini pendapat yang dipilih oleh banyak ulama zaman ini seperti Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, Syekh Albani dan yang lainnya. Rasulullah SAW banyak melakukan peperangan. Mengapa Rasul banyak melakukan peperangan, Ustaz? Karena pemikiran non-muslim, Rasul itu senang sekali melakukan peperangan. Bu, di zaman dulu, tidak ada perjanjian antara negara untuk saling berdamai. Tidak ada. Di mana negara-negara saling serang. Romawi menyerang Persia, Persia menyerang apa? Romawi. Makanya peperangan di zaman dulu itu antara Persia dan Romawi masyhur. Demikian pula mereka berusaha memerangi kaum muslimin. Kalau kaum muslimin diam diperangi, bagaimana? Ya. Tidak bisa. Ini yang pertama, Bu. Wajib, ya. Kaum muslimin angkat senjata saat diperangi. Yang kedua, peperangan dalam Islam itu tujuannya untuk apa, Bu? Peperangan dalam Islam itu untuk menyebarkan keadilan, menegakkan kebenaran. Makanya Ibu baca deh dalam sejarah, semua negeri yang dikuasai oleh kaum muslimin di zaman ya para sahabat, para tabi'in, itu ditegakkan keadilan betul. Sampai-sampai negeri-negeri yang belum dikuasai, penduduknya berharap ingin dikuasai oleh kaum muslimin. Ketika mereka mendengar bagaimana akhlak pasukan kaum muslimin yang sangat luar biasa. Ya. Tidak diberikan, tidak berlakukan pajak yang memberatkan, tidak. Itulah ibu-ibu sekalian. Jadi ibu-ibu sekalian, ya, kalau dikatakan kok Rasulullah suka perang, siapa yang paling banyak peperangannya dan paling banyak membunuh? Kaum muslimin atau orang-orang kafir? Orang Nasrani, jangan tanya ibu. Sejarah membuktikan bagaimana pembunuhan mereka terhadap manusia. Ya, dari semenjak sebelum Rasulullah SAW diutus pun juga mereka suka berperang kok. Ya, ibu tahu Napoleon Bonaparte itu, dia itu pembunuh yang gembel bengis itu. Columbus itu katanya penemu benua Amerika, bukan. Yang sampai ke benua Amerika itu yang pertama kaum muslimin. Columbus datang itu untuk membunuhi, sampai jutaan orang dibunuhi oleh Columbus itu. Ya. Baca sejarah makanya. Jangan hanya sebatas termakan oleh kata orang. Ya.
Baca sejarah hakikatnya. Kalau ibu rajin baca, saya yakin ibu akan paham tentang hakikat peperangan dalam Islam di zaman Rasul itu untuk apa. Masalahnya sekarang kitanya malas baca, ya. Apakah orang munafik sama dengan orang syirik akan kekal di neraka? Kalau munafiknya munafik besar, ya, bahkan mereka dalam keraknya api neraka. Allah berfirman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu berada dalam keraknya api neraka. Siapa? Yaitu orang yang memperlihatkan keimanan dan menyembunyikan kekafiran di hatinya. Nah, itu yang munafik yang besar itu. Itu yang kekal di neraka, Bu. Ustaz, saya sudah memaafkan dan tidak menuntut di akhirat. Tapi hati ini kok masih ngedumel dan kesel. Itu namanya belum maafin. Kalau ibu sudah memaafkan, ibu tidak akan kesel lagi, Bu. Nggak bakalan ngedumel lagi. Ya. Tapi kalau ibu masih ngedumel dan masih kesel, itu artinya ibu belum memaafkan. Ya. Apakah dosa syirik kecil bisa diampuni? Ya. Kalau kita taubat. Para ulama mengatakan, dosa syirik kecil itu tidak sama dengan syirik besar. Syirik besar itu membuat pelakunya kekal di neraka kalau ia mati di atasnya. Sedangkan syirik kecil tidak kekal pelakunya di neraka. Ya.

0: Apakah masih boleh seorang ibu mengingatkan anak-anaknya yang sudah berkeluarga, Ustaz, untuk sholat wajib? Selama ibu ya masih hidup, punya tanggung jawab. Walaupun anak-anak sudah menikah, tetap ada tanggung jawab, Bu, untuk menyuruh mereka sholat, menjaga sholat. Allah yang mengatakan begitu. Apa kata Allah? Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk sholat. Tuh lihat. Perintahkan keluargamu untuk sholat. Dan sabarlah kamu di atas sholat. Jadi harus, Bu, walaupun anak-anak sudah gede, tetap ibu ada kewajiban untuk menyuruh mereka untuk sholat, mengingatkan sholat. Ya. Nah, demikian, Bu. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Mudah-mudahan kita semuanya masuk ke dalam surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari kesyirikan, ibu-ibu sekalian, dan kemunafikan. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian, saudaraku seiman dan seakidah, kajian ilmiah di kebersamaan kali ini disampaikan secara langsung oleh pemateri Al-Ustaz Abu Yahya Badru Salam LC Hafidhullahu Ta'ala. Semoga kajian yang baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Allahumma amin. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Kami pamit undur diri. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
4: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
3: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
5: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
6: ilmu yang terpuji,
7: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
5: dan sunnah.
3: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
8: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
9: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala yaqulu yawm al-qiyamah, أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku, yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
4: Jangan pernah kita mengeluh kepada orang sebelum kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah kita menceritakan kesulitan kita kepada orang sebelum kita menceritakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah membahas tentang masalah sempitnya hidup sebelum kita mengadu kepada Allah. Allah yang pertama kali harus tempat kita mengadu. Ingat itu baik-baik.

0: Kemudian setelahnya baru bercerita kepada orang dengan tujuan untuk mencari solusi. Kalau hanya sekedar mengeluh, tutup mulut, tidak usah bercerita.
1: Apa yang menimpa kita, menimpa keluarga kita, menimpa masyarakat dan umat Islam, Allah Maha tahu. Dan Allah memberikan cobaan. Tapi kenapa diadukan kepada manusia? Mesti diadukan kepada siapa? Kepada Allah. Yang menghilangkan semua kesulitan itu Allah. Yang menghilangkan semua bencana, musibah, petaka hanya satu Allah.

0: Ya, akhi, kalau antum ada masalah, anti ada masalah, bangun malam, orang sedang tidur, antum berdoa. Apa kata seorang penyair? Labistu thawbar raja wan nasu qad raqadu wa kumtu ila maulaya ashku ma ajidu. Aku pakai pakaian harapanku, aku bangun di tengah malam, orang-orang sedang tidur, lalu aku keluhkan kepada Allah apa yang aku dapati dalam kehidupan dunia ini.
1: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, sedikit makan dapat melembutkan hati, menguatkan pemahaman, menghancurkan nafsu, meredam syahwat, dan menyurutkan amarah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah.

Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersama.

apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali."

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا متفق عليه.
4: Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Muttafaqun alaih.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Fudail ibn Iyad, amat buruk seorang alim ketika didatangi ke rumahnya sedang ia bersama pejabat tinggi atau pejabat negara. Sepatutnya orang berilmu, ia berada di masjid bersama mustafnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan zuhur kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana. Wilujeng siang, wilujeng ngalaksanakeun salat zuhur berjamaah.

0: tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. قالوا لم نك من المصلين.
4: Bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
5: Ketahuilah bahwa sholat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Sholat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
4: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.

wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu

0: نور من القرآن.
1: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
2: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
5: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه.
6: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dosa besar adalah seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang laki-laki mencela orang tuanya?" Beliau menjawab, "Ya, dia mencela bapak seseorang, lalu orang tersebut membalas mencela bapaknya. Lalu dia mencela ibunya, lalu orang tersebut membalas mencela ibunya." Muttafaqun alaih.
7: Allah membagikan dunia kepada semua orang, yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud, Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun, Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia, padahal dia gak pernah ada di soft pertama nih. Sholat aja gak pernah, kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir, kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.
8: Mahalil hayatul dunia

0: Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk. Bahkan tidak sama dengan satu sayap nyamuk.
1: Maka Allah berikan
0: kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar. Kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi. Allah kasih. Dan kita lihat dengan mata kita. Tapi apa kata Nabi SAW? Wala yu'til imana illa man yuhib. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah SWT.
2: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, lima tanda penderitaan. Pertama, kerasnya hati. Kedua, sulit menangis. Ketiga, sedikitnya rasa malu. Keempat, ambisi terhadap dunia. Dan kelima, panjang angan-angan.

0: Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Untaian Mutiara Nasihat. Untaian Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di masa yang hampir seluruh sisi kehidupan kita untuk memenuhi hajat dan kebutuhan sehari-hari bersinggungan dengan sebuah dosa besar. Sebuah dosa besar yang pernah dikatakan oleh Imam Malik, "Ma wajadtu fil Qur'ani dhanban a'zam min ayudkhilar rajulu fi jawfihi riba." Saya tidak pernah menemukan dalam Al-Qur'an setelah beliau bolak-balik dosa yang lebih besar yang dimasukkan oleh seorang manusia ke dalam perutnya daripada riba. Disitir oleh Al-Qurtubi perkataan Imam Malik ini ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih." Jika kalian tidak berhenti dengan melakukan riba, sungguh kalian mengumumkan perang melawan Allah dan melawan Rasul-Nya. Pernah terbayangkah oleh kita seorang manusia yang kerdil? Tidak ada sepersekian perbandingannya dengan makhluk Allah yang lain. Sekarang dia perang melawan Allah. Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar tersebut. Apa akhir daripada sebuah peperangan yang musuh dilawannya adalah Allah dan Rasul-Nya? Dan dosa dari perbuatan riba dijelaskan dalam beberapa hadis bahwasanya lebih besar daripada berzina sebanyak 36 kali. Dari mana ini datangnya? Bukankah kita mengatakan, saya memberikan kebaikan kepada orang yang meminjamkan uang kepada saya. Dia telah meminjamkan uang kepada saya jumlah sekian. Dan uang ini saya gunakan untuk memenuhi kebutuhan saya. Kebutuhan ini sebuah kebutuhan yang sangat penting. Lalu kemudian, saya berikan imbalan. Kenapa saya dikatakan sama dengan dosa berzina 36 kali? Kemujizatan dari sabda Rasulullah SAW ini diketahui sekarang oleh orang-orang dari para pakar ekonomi mengatakan bahwa penyebab utama dari inflasi tersebut adalah riba yang dilakukan oleh perorangan dan lebih dari itu seorang lembaga usaha. Dalam hitungan matematikanya, bila masyarakat memberikan, menyimpan dananya dalam bentuk deposito di sebuah lembaga riba. Lembaga riba ini menjanjikan untuk dia 5% dari pertambahan uangnya. Dari mana 5% ini diambilkan oleh bank itu? Diputarnya lagi dalam bentuk memberikan pinjaman ini kepada para pengusaha. Maka pengusaha harus membayar riba yang lebih besar lagi, 11%. Kemudian ini barang dan jasa didistribusikan kepada khalayak ramai. Khalayak ramai distribusikannya dan mendapatkan barang dan jasa yang sudah ada pertambahan riba sebanyak 10% lebih. Kemudian menurut hitung-hitungannya, sampai 23% dari nilai barang yang dari awalnya dari riba tersebut dengan pinjaman modal riba, 23% dari nilai barang tersebut dan jasa itu adalah untuk menutup riba. Maka seorang yang fakir miskin, seorang yang mendapatkan harta yang dengan halal, lagi baik, ketika memenuhi kebutuhannya, 1/4 dari nilai barang dan jasa tersebut, untuk membayar riba dari tangan orang ke orang ini. panjangnya tangan riba ini, mulai dari nasabah yang menyimpan dana deposito, pihak lembaga tersebut, pengusaha ini, belum lagi distributornya sampai kepada rakyatnya ini. Maka subhanallah, kezaliman ini lebih daripada menzalimi dosa 36 berzina, jelas sekali. Belum lagi bunga ini menyebabkan inflasi. Bunga riba ini menyebabkan inflasi dan para ekonom konvensional riba tersebut mengakui ini. Mereka mengatakan bahwa dunia tidak akan pernah selesai dari krisis dan inflasi selagi di situ masih ada bunga riba. Lihat kezalimannya. Jangan pernah berpikir bahwa saya hanya menyimpan dana saya di bank konvensional itu untuk keamanan, untuk jamin masa depan, mendapatkan pertambahan sedikit. Jangan sampai di sana berpikir. Lihat ratusan juta orang yang megang mata uang yang sistem moneternya dikelola dengan riba ini mengalami penyusutan uangnya. Seseorang yang berusaha bekerja keras mengumpulkan uang per bulan, setelah terkumpul selama 10 tahun, nilainya mungkin tidak cukup setengah dari nominal yang ada pada waktu dia mengumpulkan. Kalaulah maling di dalam Islam dipotong tangannya, dan jelas ini malingnya, tapi bagaimana dengan inflasi tadi? Makanya dosa yang besar ini diberikan oleh Allah dan diberikan ancaman ini oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita berhenti dari melakukan riba ini. Tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antaslah Allah memberikan sanksi bagi pelakunya. Faula wa man ada faulaika ashabun nar fiha khalidun. Siapa yang kembali berbuat riba setelah mengetahui dosa riba tersebut dan mengetahui bahwa ini sebuah riba yang diharamkan, faulaika ashabun nar, merekalah ashab para penghuni neraka. Khalidun, kekal mereka di dalamnya. Para ulama menafsirkan ayat ini maksud dengan kekal lama mereka di sana. Ada juga menafsirkan ini adalah untuk orang kafir yang kembali menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlepas dari penafsiran para ulama ini, yang jelas Allah mensifati mereka dengan ashabun nar dan lama mereka di dalam neraka. Sering ada yang bertanya, seberapa lama saya masih boleh untuk melakukan riba ini? Jawabannya, ingat ayat ini dan camkan dalam diri Anda dan bertekadlah seberapa lama Anda kuat dibakar dalam api neraka Allah. Tidak kuat sesaat, berhentilah dari riba mulai dari saat mengetahui Allah mengharamkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuknya, membimbing kita untuk menjauhi dan meninggalkan, bertaubat dari dosa-dosa riba ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Undayan Mutiara Nasihat. Nasihat.

0: نور من القرآن.
1: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
2: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.

orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.

0: mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka.
1: Dan mereka itulah
0: orang-orang
1: yang mendapat petunjuk.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. Rawahu Abu Dawud.
4: Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan menjamin sebuah rumah di tepi surga bagi siapa saja yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Aku menjamin rumah di tengah surga bagi siapa saja yang meninggalkan kedustaan walaupun dia sedang bergurau. Dan aku juga menjamin rumah di surga paling tinggi bagi siapa saja yang berakhlak baik. Riwayat Abu Dawud.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

kewajiban kita beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada sabda-sabda Rasulullah. Tentunya dengan pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Bukan dengan pemahaman kita. Bukan dengan pemahaman fulan wala fulan, tapi pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah berfirman.

والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والسابقون الأولون, para pendahulu yang pertama kali masuk Islam. Minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat. Allah berfirman, radiyallahu anhum maradu'an, Allah meridai mereka, mereka ridha kepada Allah. Allah meridai mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Ini kan rekomendasi, ini kan rekomendasi. Bahkan kita tidak diridhoi oleh Allah kecuali jika kita mengikuti mereka, mengikuti para sahabat, mengikuti kaum muhajirin, mengikuti kaum ansar, mengikuti dalam beragama, mengikuti dalam memahami Al-Quran, mengikuti dalam memahami sunnah atau ajaran baginda Nabi Muhammad SAW.

0: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, tidaklah ia dinamai orang berakal, kecuali ia mengetahui kebaikan, lalu ia mengambilnya, dan ia mengetahui keburukan, lalu ia meninggalkannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Inilah ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan.
1: La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin.
0: Boleh jadi kamu Muhammad akan membinasakan dirimu karena mereka tidak beriman.

Jika kami kehendaki, niscaya kami menurunkan kepada mereka mukjizat dari langit. Maka senantiasa kuduk-kuduk mereka tunduk kepadanya.

Dan sekali-kali tidak datang kepada mereka suatu peringatan baru dari Tuhan yang Maha Pemurah, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.

0: Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi? Berapakah banyaknya kami tumbuhkan di bumi itu pelbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?
1: Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat suatu tanda kekuasaan Allah, dan kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
1: Wa idh nada rabbuka Musa an i'til qaumadh dhalimin.
0: Dan ingatlah ketika Tuhanmu menyeru Musa dengan firman-Nya, datangilah kaum yang zalim itu.
1: Qaum Fir'aun ala yattaqun.
0: Yaitu kaum Fir'aun. Mengapa mereka tidak bertakwa?
1: Qala rabbi inni akhafu an yukadzibun.
0: Berkata Musa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku takut bahwa mereka akan mendustakan aku.

Rasulullah berfirman, "Jangan takut, mereka tidak akan dapat membunuhmu. Maka pergilah kamu berdua dengan membawa ayat-ayat kami, mukjizat-mukjizat. Sesungguhnya kami bersamamu mendengarkan apa-apa yang mereka katakan."

0: Maka datanglah kamu berdua kepada Firaun dan katakanlah olehmu, sesungguhnya kami adalah Rasul Tuhan semesta alam.
1: An arsil ma'ana bani Israel.
0: Lepaskanlah Bani Israel pergi beserta kami.

0: Firaun menjawab, "Bukankah kami telah mengasuhmu di antara keluarga kami waktu kamu masih kanak-kanak dan kamu tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu?
1: وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ."
0: Dan kamu telah berbuat suatu perbuatan yang telah kamu lakukan itu, dan kamu termasuk golongan orang-orang yang tidak berbalas guna.

Lalu aku lari meninggalkan kamu ketika aku takut kepadamu. Kemudian Tuhanku memberikan kepadaku ilmu, serta Dia menjadikanku salah seorang di antara rasul-rasul.

0: Budi yang kamu limpahkan kepadaku itu adalah disebabkan kamu telah memperbudak Bani Israel.
1: Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin.
0: Fir'aun bertanya, siapa Tuhan semesta alam itu?
1: Qala

0: Musa menjawab, "Tuhan pencipta langit dan bumi, dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Itulah Tuhanmu, jika kamu sekalian orang-orang mempercayainya."
1: Qala liman hawlahu ala tastami'un.
0: Berkata Firaun kepada orang-orang sekelilingnya, "Apakah kamu tidak mendengarkan?"
1: Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin.
0: Musa berkata pula, "Tuhan kamu dan Tuhan nenek-nenek moyang kamu yang dahulu."
1: Qala inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum lamajnun.
0: Firaun berkata, "Sesungguhnya rasulmu yang diutus kepada kamu sekalian benar-benar orang gila."

Musa berkata, "Tuhan yang menguasai timur dan barat, dan apa yang ada di antara keduanya, itulah Tuhanmu jika kamu mempergunakan akal."

0: Firaun berkata, "Sungguh, jika kamu menyembah Tuhan selain aku, benar-benar aku akan menjadikan kamu salah seorang yang dipenjarakan."
1: Qala awalau ji'tuka bisyai'in mubin.
0: Musa berkata, "Dan apakah kamu akan melakukan itu, kendati pun aku tunjukkan kepadamu sesuatu keterangan yang nyata?"
1: Qala fa'ti bihi in kunta minas sadiqin.
0: Firaun berkata, "Datangkanlah sesuatu keterangan yang nyata itu, jika kamu adalah termasuk orang-orang yang benar."
1: Fa'alqa 'asahu fa'idha hiya thu'banun mubin.
0: Maka Musa melemparkan tongkatnya, yang tiba-tiba tongkat itu menjadi ular yang nyata.
1: Wa naza'a yadahu fa'idha hiya bayda'u lin-nadhirin.
0: Dan ia menarik tangannya dari dalam bajunya. Maka tiba-tiba tangan itu menjadi putih bersinar bagi orang-orang yang melihatnya.
1: Qala lil mala'i hawlahu inna hadha lasahirun 'alim.
0: Firaun berkata kepada pembesar-pembesar yang berada di sekelilingnya, "Sesungguhnya Musa ini benar-benar seorang ahli sihir yang pandai.
1: Yuri

0: Maka tatkala ahli-ahli sihir datang, mereka bertanya kepada Firaun, "Apakah kami sungguh-sungguh mendapat upah yang besar jika kami adalah orang-orang yang menang?"
1: Qala na'am wa innakum idzal laminal muqarrabin.
0: Firaun menjawab, "Ya, kalau demikian, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan menjadi orang yang didekatkan kepadaku."

0: Lalu mereka melemparkan tali temali dan tongkat-tongkat mereka dan berkata, "Demi kekuasaan Firaun, sesungguhnya kami benar-benar akan menang."
1: Fa'alqa Musa 'asahu fa'idha hiya talqafu ma ya'fikun.
0: Kemudian Musa melemparkan tongkatnya, maka tiba-tiba ia menelan benda-benda palsu yang mereka ada-adakan itu. Maka tersungkurlah ahli-ahli sihir sambil bersujud kepada Allah.

Firaun berkata, "Apakah kamu sekali-kali beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia benar-benar pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Maka kamu nanti pasti benar-benar akan mengetahui akibat perbuatanmu. Sesungguhnya aku akan memotong tanganmu dan kakimu dengan bersilangan, dan aku akan menyalibmu semuanya."

0: Sesungguhnya kami amat menginginkan bahwa Tuhan kami akan mengampuni kesalahan kami, karena kami adalah orang-orang yang pertama beriman.
1: Hiduplah di dunia seolah-olah Anda itu seorang asing.
2: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum.
1: Tidak akan menetap lama di dunia itu. Atau Anda sedang dalam perjalanan atau menyeberang jalan, Anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti Anda letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, Anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan.

0: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
1: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah. Dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
2: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mu'min dan surga buat orang kafir.
3: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan sayap seekornya, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
4: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka. Man

0: وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
1: Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi ini. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kesenangan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tapi satu hal yang harus kita ingat. Ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menuai.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Ayatun minal Qur'an.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutup kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: Sallallahu alaihi wasallam
4: An Abi Ayyuba radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه.
5: Dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk membiarkan saudaranya lebih dari 3 hari. Keduanya bertemu tetapi saling memalingkan muka. Dan yang terbaik dari keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Muttafaqun alaih.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun kaum dangu berada. Alhamdulillah di kebersamaan siang yang berbahagia ini, kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Maududi Abdullah LC Hafidhahullahu Ta'ala. Dan kajian ini kami hadirkan dalam format rekaman. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Allahumma amin. Kita simak dan ikuti bersama. Barakallahu fikum. Selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
3: Asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmat yang sangat banyak, curahan rahmat dan nikmat yang tiada tara dan tiada terhingga. Dan di antara nikmat-nikmat yang sangat besar adalah disatukan hati kita di atas agama yang hak, di atas Islam, di atas sunnah, di atas ittiba'us salaf, ilman wa amalan. Dan ini merupakan karunia yang luar biasa dari Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzah. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. Allah lah yang telah menyatukan hati mereka. لو أنفقت ما في الأرض جميعا, kalau engkau infakkan harta sebanyak dunia dan seisinya untuk menyatukan hati manusia, ma allafta baina qulubihim, engkau tidak akan bisa menyatukan hati mereka. Walakin Allah allafa bainahum, yang sebenarnya terjadi Allah lah yang telah menyatukan hati mereka. Maka bersatu hati dalam menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai benar-benar referensi agama yang tidak ada yang ketiga. Benar-benar merupakan nikmat yang luar biasa dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan merupakan rasa syukur yang luar biasa ketika ana diundang untuk bisa datang ke tempat ini, salah satu menara dakwah yang ada di Indonesia, yang sudah ana kenal dari tahun ketika ana masih di pesantren, di usia ma'had. Ketika itu di usia tahun 96 atau 97, di tahun-tahun terakhir berada di pesantren, ana sudah mulai mendengar Ma'had As-Sunnah Cirebon. Dan pada tahun 2000 sekian, Allah Tabaraka wa Ta'ala izinkan untuk pertama kali datang ke Ma'had ini dan berkunjung, dan disambut oleh Ustaz Al-Akh Al-Fadil, kakak kelas di Jami'ah Ustaz Taharah Hafizahullah di tahun itu. Dan ini kesempatan kedua Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kesempatan untuk berkunjung kembali ke Ma'had As-Sunnah, dan kali ini dipertemukan lagi dengan kakak kelas di Jami'ah Ustaz Syarif, Ustaz Arif Hafizahullahu wa nafa'ahu lil Islam wal Muslimin, dan merupakan kebahagiaan bertemu kembali bersama kakak kelas, sahabat dalam masa menuntut ilmu. Dan ini merupakan kesempatan kedua, mudah-mudahan ada kesempatan-kesempatan berikutnya diberikan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ikhwani wa akhwati fid din, apa yang ana sampaikan sekarang kepada antum tidak lain tidak bukan hanya pengulangan. Hanya pengulangan-pengulangan dari apa yang sudah sering antum dengar dari para asatidzah yang ada di sini, yang ada di kota ini, yang ada di ma'had ini. Dan salah satu hal yang luar biasa daripada agama Allah, kalau agama itu agama yang hak, salah satu hal yang kalau antum perhatikan, hal yang luar biasa daripada ilmu yang hak, yaitu dia tidak pernah bosan untuk diulang lagi, dan diulang lagi. Mungkin apa yang akan ana sampaikan sekarang ini sampai nanti materi selesai, sampai tanya jawab, itu semua pernah antum dengar, pernah antum ketahui, dan mungkin para santri hafal dalil-dalil yang ana bawakan. Akan tetapi dia tidak pernah bosan. Tetap dia berada pada posisi yang menyegarkan hati, yang menyentuh kalbu, yang memberikan sesuatu yang menghilangkan dahaga di dalam hati. Maka lihatlah ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi SAW diulang, diulang, diulang, dan diulang. Tidak pernah ada rasa bosan. Yang demikian itu karena agama Allah yang hak, sesuai dengan fitrah. Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Agama ini adalah agama yang sesuai dengan fitrah. Ibadahlah kepada Allah. Hadapkan wajahmu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai hamba yang hanif. Hamba yang bertauhid, jauh daripada syirik. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Ini adalah fitrah yang telah Allah fitrahkan manusia di atasnya. Oleh karena itu, di dalam agama ini tidak ada rasa bosan. Antum bisa lihat dakwah-dakwah yang disampaikan dan itu hasil ulah tangan manusia, ada karya manusia di dalamnya, maka itu mendatangkan kebosanan. Mendatangkan masa di mana Anda tidak ingin lagi mendengar kalimat itu dari guru Anda. Anda sudah bosan mendengarkan doktrin-doktrin agama, menurut dia agama tersebut, Anda sudah berulang-ulang mendengarkannya dan telinga ini ingin menolak kalimat tersebut. Sehingga yang terjadi adalah sering sekali orang-orang yang berada di atas agama yang di dalamnya ada karangan manusia, ada bid'ah secara amalan atau secara praktek atau secara akidah, mereka akhirnya meninggalkan agamanya dan pindah kepada mencari mana lagi yang benar, mana lagi yang benar, dan bagi mana lagi yang benar. Dan pada akhirnya berkumpul di dalam agama dakwah yang tidak panjang. Perjalanan dakwah ana tidak panjang. Ana tamat dari Madinah tahun 2002. Tidaklah panjang, namun dalam perjalanan dakwah yang singkat ini kita menyaksikan terlalu banyak saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang sebelumnya ada di aliran Islam, dalam firqah-firqah Islam, kembalinya hanya kepada sunnah ini. Agama yang sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis Nabi, tanpa ada dirubah-rubah, tanpa ada dimodifikasi, tanpa ada akal yang dimenangkan di atas syariat, tanpa ada kebiasaan masyarakat dimenangkan di atas dalil. Benar-benar Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman Salaful Ummah bermuaralah aneka ragam manusia dari aliran yang berbeda-beda sebelumnya. Dan ana sangat yakin banyak antum yang hadir di sini juga mantan-mantan itu. Ana yakin, sangat yakin. Walau ana tidak tahu tapi ana sangat yakin. Antum yang hadir sekarang mantan-mantan yang pernah di firqah-firqah sampalan, yang manhajnya tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman Salaful Ummah. Manhajnya mengikuti guru pendiri. Maka merupakan kebahagiaan bertemu di atas Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan pertemuan ini pertemuan yang mempertemukan kita juga bersama di haud Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin, dan setelahnya mempertemukan kita di surga Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Akhi fiddin, setiap hari usia kita bertambah, maka setiap hari kita lebih dekat ke akhirat. Setiap satu pekan usia kita bertambah, maka setiap pekan usia kita berkurang. Berganti satu tahun berarti tambah dekat satu tahun usia kita menuju kampung akhirat. Dan akan tiba masanya, hari yang telah Allah tentukan, kita akan tinggalkan dunia ini dan pindah ke alam transit bernama alam barzakh. Dan alam barzakh disebut alam barzakh karena dia pemisah antara dunia yang belum selesai dan akhirat yang belum tiba. Disebut barzakh karena barzakh artinya pemisah. Kiamat belum terjadi, dunia belum usai, sehingga akhirat belum tiba. Dan ada orang-orang yang harus sudah berpisah dari dunia, maka dia keluar dari alam dunia. Namun ketika alam akhirat belum terjadi, Allah letakkan dulu di alam barzakh. Namun di dalam bahasan para ulama, ketika para ulama berbicara tentang akhirat, selalu dimulai dari alam barzakh. Dan alam barzakh dihitung bahagian daripada alam akhirat. Walaupun sebenarnya dia bukan akhirat yang sebenarnya, dia masa transisi antara dunia dan akhirat. Akhirat dimulai dari yaumul ba'ats, hari berbangkit. Namun apa yang ada di alam barzakh, karakteristik alam barzakh adalah karakteristik alam akhirat, bukan karakteristik alam dunia. Pertama, dia sama-sama gaib, seperti gaibnya alam akhirat. kita sudah melihat hal yang tidak bisa kita lihat lagi di dunia. Kita sudah bertemu dengan malaikat. Allah sudah baik bawa ruh seorang mukmin ke langit pertama, ke langit dunia, ke langit pertama, ke langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Bertemu dengan aneka ragam malaikat di sana. Begitu yang dikatakan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita bertemu dengan malaikat yang bertanya di dalam kubur. Dan kita orang mukmin, semoga bagian itu adalah kita yang berhasil menjawabnya, sudah mendapatkan alas tikar dari surga, alas tidur dari surga, sudah dibukakan pintu menuju surga, sudah masuk hawa-hawa surga, sudah masuk aroma surga. Berlaku sebaliknya kepada orang kafir dan munafik dan fajir, tak sanggup sehingga setelah tidak sanggup menjawab, dibawakan untuknya tikar dari neraka, dibukakan pintu ke neraka, sehingga masuklah panasnya neraka dan racun neraka ke kuburnya. Ala kulli hal, yang ingin ana sampaikan bahwa setiap hari bertambah, maka kita semakin bertambah dekatnya kita ke akhirat. Tidakkah ini memberikan kepada kita peringatan? Hai orang-orang yang kenal akhirat, hai orang yang tahu hakikat akhirat, tidakkah hendaknya semakin dekat Anda kepada akhirat, semakin melakukan persiapan untuk akhirat? Bukan justru semakin dekat ke akhirat, semakin lalai dari akhirat. Inilah dia yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan yang berbagi ini secara materi. Jangan sampai kita lalai dari akhirat, dimulai dari kematian. Jangan ikuti abna'ud dunia, anak-anak dunia, tapi jadilah anak-anak akhirat, seperti yang dipesankan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dalam salah satu khutbah beliau di Kufah. Beliau mengatakan dalam khutbah yang masyhur itu, dan salah satu di antaranya beliau berkata, innal akhirata qad aqbalat muqbilah, wa inna dunya qad adbarat mudbirah, wa likullin minhuma banun, fakunu min abna'il akhirah, wa la takunu min abna'id dunya. Ketahuilah bahwa akhirat telah datang mendekat, telah datang menghadap, dan dunia telah pergi menjauh. Dan masing-masing mereka punya anak. Maka jadilah kalian anak-anak akhirat, jangan menjadi anak-anak dunia. Fakunu min abna'il akhirah, wala takunu min abna'id dunia. Jadilah kalian anak-anak akhirat, dan jangan menjadi anak-anak dunia. Akhi fiddin, ukhti fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Benar bahwa kita hidup sekarang di dunia. Namun ingat bahwa Allah tidak hidupkan kita untuk di dunia. Kita hidup di dunia, tapi bukan untuk di dunia. Tanamkan ini baik-baik, bawa terus ini dalam hati kita. Tanamkan ini di dalam akidah kita yang kuat. Memang saya hidup di dunia, tapi bukan untuk di dunia. Dunia bukan darul qarar. Dunia bukan tempat tinggal manusia. Dunia hanya negeri persinggahan. Allah ketika menurunkan Nabi Adam ke permukaan bumi, Allah mengatakan, walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Dunia bagi kalian tempat tinggal, tapi sampai batas waktu. Dunia bagi kalian perhiasan, tapi sampai batas waktu. Ini dia yang ana maksud, kita hidup di dunia, tapi bukan untuk di dunia. Kita tinggal sekarang di dunia, tapi bukan untuk di dunia. Dunia hanya mustaqarrun wa mata'un ilahin, kama qala Rabbuna tabaraka wa ta'ala di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, di awal-awal surah Al-Baqarah. Maka ketika Allah menciptakan manusia, Allah letakkan di dunia, tapi sampai batas waktu yang Allah tentukan. Dan batas waktu akhirat itu untuk manusia semuanya sudah dekat. Dan tanda dekat pertama diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, bu'ithu wa sa'atu kahatain. Aku dan diutusnya hari kiamat bagaikan dua jari ini. Diutusnya aku dan hari kiamat bagaikan dua jari ini. Di dalam surat Al-Ma'arij, Allah berfirman, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Mereka memandang akhirat itu masih lama. Sementara akhirat itu kami pandang sudah dekat. Sayunghiduna ilaika ru'usahum wa yaquluna matahi qul asa yakuna qariba. Mereka akan geleng-geleng kepala ketika engkau menyampaikan kepada mereka ayat-ayat Allah dan akan bertanya setelah itu, matahi, kapan terjadi hari kiamat itu wahai Muhammad? Qul asa an yakuna qariba. Katakan kepada mereka, kiamat itu sudah dekat. Akhi fiddin, yang sudah dekat yang dikatakan oleh Allah di dalam ayat tadi, yang sudah dekat yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya dan hari kiamat bagaikan dua jari ini, itu sudah berjalan 1400 tahun. Lebih. Ciri-ciri hari kiamat terbagi dua, disebut ciri-ciri sughra, ciri-ciri kubra. Ciri-ciri kiamat kecil, ciri-ciri kecil untuk terjadinya hari kiamat. Ciri-ciri besar untuk terjadinya hari kiamat. Tahukah kita bahwa semua ciri-ciri kecil sudah hampir semuanya terwujud? Di zaman kita hidup sekarang ini. Ciri-ciri kecil hari kiamat, ciri-ciri kiamat kecil. Yang mana yang benar terserahlah. Tapi ana lebih cocok yang pertama. Ciri-ciri kecil hari kiamat. Bukan ciri-ciri kiamat kecil, ciri-ciri kiamat besar. Kiamat tidak terbagi dua. Ciri-ciri kecil hari kiamat, ciri-ciri besar hari kiamat. Ciri-ciri kecil hampir semuanya ada, tinggal sedikit lagi. Dari hadis-hadis Nabi SAW berbicara tentang ciri-ciri kecil hari kiamat, semuanya sudah hampir terwujud. Ada sedikit lagi yang belum. Kalau semuanya sudah terwujud, ciri-ciri kecil ini, tidak ada yang menunggu kecuali ciri-ciri besar. Terbitnya matahari di barat, datangnya Isa al-Masih, datangnya Ad-Dajjal, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, Imam Mahdi dan yang lainnya. Dan itu sudah ciri-ciri kiamat yang sudah dekat dengan hari kiamat. Maka jangan sampai dunia melalaikan kita. Berhati-hatilah terhadap dunia. Cinta dunia ada di dalam hati kita. Dan cinta akhirat tidak berada di dalam hati kita. Harus kita undang. Cinta dunia ada dalam hati kita. Cinta harta dan kenikmatannya ada di dalam hati kita. Itu fitrah manusia, cinta dunia, fitrah manusia. Di dalam Al-Quran, surah Ali Imran, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman tentang masalah tersebut. Di ayat yang ke belasan 14 apa 15, coba lihat saja nanti di surah Ali Imran, di awal-awal Ali Imran. Allah tabaraka wa ta'ala berbicara bahwa hati manusia itu telah difitrahkan mencintai dunia. Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah minadzahabi wal fiddah wal khairil musawwamah wal an'ami wal hars. Dzalika mata'ul hayati dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Wallahu indahu husnul ma'ab. 14 Ali Imran ayat 14. Barakallahu fikum. Ana termasuk susah menghafal angka. Jadi izinkan ana untuk tidak bisa menyebut angka-angka. Dan itu tidak aib. Walau kalau yang bisa menghafalnya luar biasa. 6. Zuhina linnasi hubbus syahawat. Diberikan kepada manusia kecintaan syahawat. Berarti dalam diri kita Allah telah bentuk syahawat. Di dalam diri kita. Hubbus syahawat kepada apa? Kepada nisa, kepada wanita, lawan jenis. Laki-laki kepada wanita, wanita kepada laki-laki, lawan jenis. Wal banin, kecintaan kepada anak dan keturunan. Wal qanatiril muqantara, kecintaan kepada harta yang banyak melimpah ruah. Lalu harta yang banyak melimpah ruah itu Allah detailkan, minadzahabi wal fiddah, emas dan perak. Wal khailil musawwamah, kuda tunggangan pilihan, kendaraan mewah, emas dan perak dan penggantinya. Kuda-kuda tunggangan pilihan, kendaraan mewah dan penggantinya. Wal an'am, dan hewan ternak. Wal harth, perkebunan dan pertanian. Di dalam ayat ini, nas tegas bahwa semua manusia punya kecintaan terhadap dunia. Kenapa? Sudah Allah letakkan syahwat manusia di situ. Dan Allah tidak akan meletakkan syahwat itu di dalam diri kita untuk kemudian Allah mengharamkan syahwat itu. Tidak mungkin. Mustahil Allah memberikan kepada kita syahwat untuk mengharamkan syahwat itu kepada kita. Oleh karena itu, lihat. Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan syariat di mana kita bisa melakukan syahwat itu di atas hal yang halal. Maka Islam tidak bertabrakan dengan harta yang melimpah ruah, emas dan perak, kendaraan-kendaraan mewah, perkebunan dan pertanian, asal di jalan yang halal. Silakan. Tafadhal. Dan Allah menyebutnya qanatiril muqantara, harta-harta yang melimpah ruah, harta yang menggunung. Silakan. Asal siapkan untuknya dua pertanyaan, siapkan jawabannya. Pertanyaan pertama, min ainak tasabah, dari mana dia dapatkan harta itu? Pertanyaan kedua, wafima amfakah, bagaimana dia membelanjakan harta itu? Asal kita jawab, siapkan dua jawaban yang benar untuk dua jawaban yang benar untuk dua pertanyaan akhirat ini tidak masalah. Islam tidak bertabrakan dengan kekayaan. Walau Islam tidak pernah memuji murni kekayaan, itu nggak pernah dipuji dalam agama Islam. Bertabrakan tidak, dipuji pun tidak. Dan Islam tidak pernah bertabrakan dengan kefakiran. Bertabrakan tidak, dihina pun tidak. Inilah agama Allah. Tak bertabrakan dengan kekayaan dan tidak memujinya. Dan tak bertabrakan dengan kefakiran dan tidak menghinanya. Kenapa? Karena harta dunia Allah yang membagi, bukan manusia. Yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah yang melapangkan rezeki untuk orang-orang yang Allah inginkan, untuk orang-orang yang Allah pilih, dan Allah juga yang mentargetkan seberapa untuk menyempitkan untuk orang-orang yang Allah inginkan. Kelapangan dan kesempitan, kelapangan dan ala kadarnya, itu semua Allah yang ngatur. Maka tidak ada murni pujian atau murni hinaan kepada kekayaan dan kefakiran. Yang ada adalah bagaimana Anda berhadapan dengan kekayaan itu dan bagaimana Anda berhadapan dengan kefakiran tersebut. Alhasil, hati kita ini telah diberikan di dalamnya sifat fitrah mencintai dunia, kenikmatan dunia. Lalu disuruh oleh Allah agar kita mencintai akhirat lebih daripada cinta kita terhadap dunia itu. Itu perintah. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Nas tegas. Dengan apa-apa yang telah Allah berikan kepadamu, raih dan kejar kampung akhirat. Yang disuruh kejar dan raih apa? Kampung akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan jatahmu di dunia. Yang satu suruh kejar dan raih, yang satu jangan lupakan. Persis, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik untukmu daripada dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunia wahum anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya tahu zahir kehidupan dunia. Sementara urusan akhirat mereka orang yang lalai. ma'asyiral muslimin. Di sinilah letaknya kesulitan kita. Namun sulit bukan mustahil. Allah tidak akan pernah menyuruh kita hal yang mustahil. Hal yang mustahil tidak ada dalam agama Allah. Al-mustahilat tak ada dalam agama Allah. Kesulitan iya. Rintangan iya. Perjuangan berat iya. Tapi tidak mustahil. Maka kecintaan kita terhadap dunia yang sudah Allah letakkan permanen, Allah suruh kita untuk mencintai akhirat lebih daripada cinta kita terhadap dunia, sementara cinta akhirat itu tidak permanen dalam diri kita. Dia sifat yang harus kita undang. Dia sifat yang harus kita datangkan. Dia sifat yang harus kita rawat. Agar dia lebih besar daripada cinta dunia. Bisakah antum membayangkan sebuah sifat permanen harus dikalahkan oleh sifat yang diundang dari luar dan dia tidak permanen? Itulah mengapa banyak manusia yang merasa kesulitan luar biasa untuk bisa menjadi pencinta-pencinta akhirat lebih daripada pencinta-pencinta dunia. Lebih daripada cintanya kepada dunia. Dia cinta benar-benar cinta akhiratnya lebih daripada cintanya terhadap dunianya. Dan kalau kita membaca firman-firman Allah di dalam Al-Quran, manusia-manusia yang Allah puji, Allah akan memuji manusia-manusia yang kecintaannya kepada akhirat jauh lebih hebat daripada kecintaannya terhadap dunia. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Salah satu di antara ayat yang Allah memuji manusia-manusia yang ketika sedang bertransaksi dunia, ketika sedang berbisnis, ketika sedang berjual beli, hatinya tetap ingat kepada Allah, hatinya tetap ingat akhirat, hatinya tetap takut kepada akhirat, hatinya tetap zikir kepada Allah tabaraka wa ta'ala, padahal sedang dalam berniaga, sedang dalam berbisnis, sedang dalam bertransaksi, hatinya ingat akhirat. Dan itu tidak mungkin kecuali hasil daripada perjuangan berat dan perjalanan lama, latihan panjang untuk bisa menjadikan dunia ini ala kadar dan target hidup adalah akhirat. Allah tidak akan memuji di alam Al-Quran kecuali orang-orang spesial. Orang-orang yang semi spesial enggak akan dipuji. Orang yang spesial yang akan dipuji oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Hal yang sama dalam surah Al-Insan. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka yang memberikan makanan kepada orang lain. Sekedar memberikan makanan kita bisa. Tapi ala hubbihi sulit. Kita memberikan makan kepada orang lain. Ala hubbihi di saat kita sedang butuh makanan itu. Di saat kita sedang membutuhkan makanan itu kita berikan orang lain. Itu yang sulit. Dan itu yang dipuji oleh Allah. Di dalam ayat ini. Sekedar memberi makan, alangkah banyaknya manusia bisa memberi makan. Tergantung ada duit, bisa beri makan orang lain. Lihat betapa banyaknya sekarang orang yang memberi makanan, terutama di bulan Ramadan. Tapi apakah itu ala hubbihi? Tidak. Memberi makan ala hubbihi ini yang spesial. Saya sedang butuh makanan, saya sedang lapar, tapi saudara saya memintanya, saya kasih. Biarlah saya lapar, yang penting saudara saya kenyang. Biarlah dia yang menikmati, saya tunggu nanti bagaimana Allah memberikan kepada saya. Ini yang spesial. Maka pujian-pujian Allah tabaraka wa ta'ala di dalam kitabullahi azza wa jal adalah manusia-manusia yang benar-benar mencintai akhirat. Kenapa mereka bisa demikian? Allah sebutkan, innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala syukura inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Kami memberikan ini untuk mencari wajah Allah, mengharapkan ridha Allah, mengharapkan surga Allah dan bertemu Allah dan melihat kepada wajah Allah. Kami tidak inginkan dari kalian pujian dan balasan. Kami hanya takut nanti kami sulit di masa, di hari di mana wajah yang habus, wajah yang berkerut, wajah yang enggak nyaman, wajah yang habus, apa abasa, muram, cemberut, qamtarira menyeluruh. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadratan wa surura. Artinya dia bisa melakukan itu ketika hatinya benar-benar cinta akhirat. Abdullah Ibn Umar suatu hari sedang sakit. Namanya orang sakit, nafsu makannya pasti kurang. Suatu saat ketika sakit itu, di saat nafsu makan berkurang, ada hasrat ingin rasanya enak makan buah anggur. Lalu kemudian memberikan sejumlah uang kepada budaknya, lalu suruh beli anggur. Budaknya pergi ke pasar, lalu kemudian beli anggur. Ketika pulang diikuti oleh orang yang meminta-minta. Begitu sampai di rumah, Abdullah bin Umar bertanya, itu siapa yang mengikuti Anda? Meminta-minta, wahai sahabat Rasulullah, berikan kepadanya anggur itu. Setelah diberikan, kasih lagi duit, uang, tolong beli anggur lagi. Pergi lagi ke pasar. Pulang ada lagi yang mengikuti. Seorang budak gak akan boleh memberikan makanan itu kepada dia langsung, karena itu harta tuannya, untuk tuannya. Dia tidak punya hak memberi kecuali dengan izin tuannya. Maka dia tidak mau beri. Karena memang gitu, begitu kewajiban seorang budak, baru dapat izin baru boleh memberi. Begitu sampai di rumah, Abdullah bertanya lagi, radhiyallahu anhuma wa ardhahuma, Abdullah ibn Umar, itu siapa yang meminta-minta lagi? Orang lain meminta-minta juga, berikan kepadanya. Berikan lagi. Nih, ambil uang beli lagi. Ada lagi orang ketiga ngikuti. Berikan kepadanya. Ambil uang beli lagi. Yang keempat ada lagi. Baru kemudian budaknya mengatakan kepada yang minta-minta, saudaraku, tolong jangan ikuti saya. Abdullah bin Umar sedang sakit. Ini udah kali yang keempat. Kalau Anda ikuti saya sampai ke rumah, saya yakin beliau nyuruh kasih ini kepada Anda. Sementara dia sakit, udah 3 kali loh orang minta-minta loh. Udah 3 kali. Tolong jangan ikuti saya. Saya yakin kalau Anda sampai ke rumah mengikuti saya seperti ini, kisah Anda akan sama dengan 3 yang sebelumnya. Dia tidak akan membiarkan orang meminta-minta tanpa mendapatkan selagi dia masih bisa. Tolong jangan ikuti saya, Abdullah lagi sakit. Makanya meminta-minta berikut gak ngikut. Baru aman. Baru aman sampai di rumah. Dan Abdullah bin Umar yang sama, radhiyallahu anhuma, suatu hari mengutus budaknya ke pasar untuk membeli seekor kambing. Kalau Anda tidak salah, seekor kambing. Lalu kemudian pulang, berapa Anda beli kambing ini? 200 dirham. 200 dirham. Masya Allah, terlalu murah untuk harga kambing yang seperti itu. Kata Abdullah bin Umar, tunjukkan saya kepada siapa Anda beli. Maka dibawa kambing itu ke pasar bersama budaknya, lalu mengatakan, wahai fulan, benar Anda menjual kambing ini kepada budak saya ini? Benar, benar 200 dirham, benar. Kata beliau, apakah engkau ridho kalau saya bayarnya 300 dirham? Siapa yang gak mau, Pak? Ya, saya ridho. Apakah engkau ridho kalau saya membayarnya 400 dirham? Saya ridho. Apakah engkau ridho kalau saya membayarnya 500 dirham? Saya ridho. Apakah engkau ridho kalau seandainya saya membayarnya 600 dirham? Sampai 800 dirham. Ia mengatakan, saya ridho. Tambahkan 600 dirham lagi. Dan mengatakan kepadanya, kambingmu ini kambing bagus. Yang harga yang cocok untuk kambingmu ini 800 dirham, bukan 200 dirham. Kamu jualnya kemurahan. Siapa yang bisa melakukannya kalau bukan pencinta-pencinta akhirat? Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Antum kalau beli benda kemurahan, terbang saking gembiranya dan tidak ingin bertemu lagi dengan pedagang agar jangan pedagang itu merasa, hah? Alhamdulillah, nikmat Allah ini penderitaan saudaramu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka cinta akhiratlah yang diperintahkan Allah untuk dimasukkan ke dalam hati, menggantikan posisi yang lebih besar daripada cinta dunia. Cinta dunia tidak terlarang. Sekali lagi, tidak terlarang. Allah tidak melarang kita mencintai dunia, bahkan cinta dunia ada di dalam hati kita. Namun Allah mencela kalau cinta dunia itu lebih besar daripada cinta akhirat. Itu celaan Allah yang kita dengarkan ketika imam membaca ayat di, yang disunahkan di hari Jumat. Bal tu'thirunal hayatat dunia. Kalian lebih memprioritaskan kehidupan dunia. Kalian lebih condong kepada dunia daripada akhirat. Cinta kalian kepada dunia berlebihan, lebih daripada cinta kalian kepada akhirat. Dicela oleh Allah. Datang celaan kepada seorang mukmin yang ingin beragama dengan agama yang benar, ingin mengamalkan Islam dengan Islam yang benar, seperti yang Allah inginkan, seperti yang Rasul mau. Apabila dia mencintai dunianya lebih daripada cintanya kepada akhiratnya. Mari masing-masing kita memperhatikan hati kita, bagaimana cinta kita kepada dunia dan bagaimana pula cinta kita kepada akhirat. Mana yang lebih besar? Jangan lupa untuk melihat mana yang lebih besar. Karena cinta dunia, cinta akhirat tidak bisa seimbang. Dia tidak bisa seimbang. Salah satunya harus besar. Kalau yang besar cintanya terhadap dunia, pasti yang kecil cintanya terhadap akhirat. Dan kalau yang besar cintanya terhadap akhirat, pasti yang mengecil cintanya terhadap dunia. Dan Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk mencintai akhirat lebih daripada cinta kita terhadap dunia. Kenapa manusia sering lebih condong kepada dunia dibanding akhirat? Karena Allah sudah mengatakan tipikal dunia ini kenikmatan yang menipu. Tipikal dunia ini kenikmatan yang menipu. Di dalam Al-Quran, di surat Ali Imran, Allah berfirman, Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa innama tuwafawna ujurakum yawmal qiyamah, faman zuhziha anin nari, wa udkhilal jannata faqad faz, wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Dan kalimat yang terakhir dalam ayat, wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur, Allah ulang di dalam surah Al-Hadid. Ayat 20 kalau tidak khilaf. Innamal ya'lamu annamal hayatu dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad kama thali ghaythin a'jabal kufara nabatu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun shadidun wa maghfiratun min Allah wa ridwan. Lalu Allah ulang, wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali kenikmatan. Dunia ini kenikmatan jelas. Di dalamnya kita merasakan kenikmatan-kenikmatan jelas. Kenapa? Sesuai dengan syahwat kita. Namun sebelum kita berbicara tentang keimanan, ana selalu mengajak saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, ayo bicara logika. Dunia ini sesuatu yang pasti kita tinggal. Akhirat sesuatu yang pasti kita tuju. Secara logika, fokus kita harusnya kemana? Secara logika, fokus kita kepada yang akan pasti kita tinggal atau yang pasti kita tuju? Itu dia. Namun itu yang sering lupa, sering lalai. Kenapa? Karena dia kesenangan. Sementara yang di akhirat gaib, enggak nampak. Dijanjikan oleh Allah, dijanjikan oleh Rasulullah, tapi mata tak pernah melihatnya, telinga tidak pernah mendengarnya, organ tubuh kita tidak pernah menyentuhnya, dan tidak ada visual tentangnya. Walau kita yakin seyakin-yakinnya, namun mata tak pernah menatap ke arah tersebut. Sehingga hal yang ada di depan mata lebih menggiurkan daripada apa yang tidak pernah terlihat oleh mata. Berbeda dengan pencinta akhirat, janji Allah lebih diharapkan dibanding apa yang ada di depan matanya. janji Allah tabaraka wa ta'ala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dia harapkan daripada apa yang ada di depan matanya. Suatu hari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu wa ardahu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah di sore hari, dan hadis sahih riwayat Imam Muslim, menatap ke arah utara kota Madinah. Dan kalau menatap ke arah utara kota Madinah, itu pemandangan di depan itu Gunung Uhud. Bagi siapa yang pernah umroh atau haji, pasti pernah melihat Gunung Uhud dan tahu berapa luasnya Gunung Uhud yang warnanya kemerah-merahan itu, kuning kemerah-merahan. Kata Nabi SAW kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, atara Uhuda?" Wahai Abu Dzar, melihat Uhud enggak? Lihat ya Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan, sekiranya Allah jadikan Uhud untukku adalah emas. Allah wujudkan Uhud yang sebesar itu jadi emas. Maka saya tidak mau melainkan 3 hari sudah habis. Saya akan lakukan kepada hamba Allah begini. Jadi Rasulullah menggerak-gerakkan tangannya ke kanan dan ke kiri. Fahamlah kita maksudnya, ambil emasnya, kasih orang. Ambil emasnya, infakkan. Ambil emasnya, sodakohkan. Saya ingin 3 hari habis, tak tersisa. Kira-kira kalau antum sedang macul di kebun, dan pacul bertemu benda keras, ternyata bertemu emas sebesar, bongkahannya sebesar meja anak ini. Kira-kira apa yang terbayang di hati antum pertama kali ketemu emas itu? Itu baru sebesar bongkahan meja. Itulah kita, dan lihatlah Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul tak pernah berbicara dusta. Tambahkan ini, Rasul tak pernah berbicara dusta. Sekiranya Allah benar-benar memberikan kepada beliau emas sebesar Uhud, itu yang akan beliau lakukan. Rasul tak pernah berdusta. Tak ada kata dusta dari Nabi kita tercinta. Apa yang ada di hati beliau itu, benar-benar itu isi hati beliau. Kalau memang Allah berikan kepada Nabi-Nya tercinta emas sebesar Uhud, maka beliau akan bagikan selama 3 hari habis. Apakah ini benar? Ya, untuk akhirat. Ditambah kelipatan yang Allah janjikan. Dunia ini ala kadar. Yang tak ada manusia yang mengamalkan ala kadar dunia lebih hebat dari ala kadar yang diamalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul bukan tidak pernah punya harta banyak, tapi begitu punya harta banyak langsung diinfakkan, langsung dibagikan, disimpan di akhirat. Untuk dunia ala kadar. Saking ala kadarnya sering gak punya makanan di rumah. Saking ala kadarnya sering berpuasa karena tidak ada yang mau dimakan. Tidak ada yang bisa dimakan. Siapa yang bisa melakukan ini? Orang-orang yang cintanya kepada akhirat telah mengalahkan cintanya terhadap dunia. Dan suri tauladan kita adalah Rasul kita tercinta Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu resep penting yang ada di dalam Al-Quran agar hati kita mencintai akhirat lebih daripada dunia adalah selalu memandang dunia itu kerdil. Selalu memandang dunia itu kecil. Yang besar adalah akhirat. Tanamkan itu di dalam hati kita selalu, saudaraku, saudariku, muslimin dan muslimat. Ini resep yang ada di dalam Al-Quran. Ini resep yang ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan resep ini yang sering, maaf, izinkan anak untuk mengatakan, sering kita lalai mendidik hati kita untuk resep ini. Nabi, Allah dan Rasul cerita, kalau sudah bicara dunia, Allah mengatakan kerdil, kecil. Dia kenikmatan menipu, tapi dia sedikit. Qul mata'ud dunya qalil. Katakan kenikmatan dunia itu apa? Sedikit. Qalil, sedikit. Kerdil. Tidak ada apa-apanya. Wal akhiratu khairun liman ittaqa. Akhiratlah yang baik. Akhiratlah yang banyak untuk orang yang bertakwa. Wa mal hayatu dunya fil akhirati illa wa ma mata'ul hayati dunya fil akhirati illa wa mal hayatu dunya fil akhirati illa mata'. Dan tidaklah kenikmatan dunia, kehidupan dunia ini dibanding akhirat kecuali hanya kenikmatan yang secuil. Dan apabila kita kembali kepada hadis-hadis Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, kita akan terperangah ketika Nabi mulai berbicara perbandingan dunia dan akhirat. Ma dunya fil akhirah illa kama yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yam falyanzur bima tarji'. Perbandingan dunia dan akhirat bagikan salah seorang kalian memasukkan satu jarinya ke dalam laut dan dia lihat berapa air yang bisa dibawa oleh satu jari. Itulah dunia. Sisa air laut adalah akhirat. Lihat perbandingan yang enggak ada angka perbandingan. Nah, itu enggak ada angka itu, enggak bisa dibandingkan. Kapan kita bisa mendidik hati kita untuk melihat dunia ini hanya air yang terbawa oleh satu jari, akhirat sisa air laut. Yang sisa air laut itu pasti ada. Mustahil tidak ada. Pasti didapatkan oleh hamba-hamba Allah yang bertakwa. Pasti didapatkan oleh seluruh para nabi dan para rasul. Pasti didapatkan oleh pengikut-pengikut orang yang beriman, pengikut para nabi dan para rasul. Imam Abu Dawud meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lillahi mi'atu rahmah." Allah memiliki 100 rahmat. Allah memiliki 100 rahmat. Anzala rahmatan wahidatan fid dunya. Allah hanya menurunkan satu rahmat saja di dunia. Berbagilah dalam satu rahmat itu seluruh jin, seluruh manusia, seluruh hewan. Jin yang terakhir sampai jin yang paling pertama sampai yang terakhir. Manusia pertama sampai manusia terakhir. Hewan yang pertama dalam segala jenisnya sampai hewan yang terakhir. Berbagi dalam satu rahmat yang sama. Sisanya Allah letakkan di dalam surga. Akhifiddin. Tidakkah semua ini menunjukkan kerdilnya dunia dan besarnya akhirat? Lalu ada apa dengan kita yang kita membaca ayat-ayat Allah seperti ini, kita membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti ini, lalu kita lalaikan hadis tersebut dan kita selalu memandang dunia itu banyak. Dunia itu wow, dunia itu mewah, dunia itu kenikmatan yang besar. Campakkan dalam hati kita, campakkan dalam pandangan mata kita, dunia ini besar. Jadi kalau melihat sesuatu yang berhubungan dengan dunia, tatap dia dengan mengkerdilkan dunia itu. Jangan tatap dia dengan pandangan takjub. Dan ini yang sedang dididik kita oleh media sekarang ini melalui media-media yang mereka kuasai. Mereka ingin kita takjub dengan dunia. Dan mereka pasti pengekor-pengekor syaitan. Karena yang melalaikan manusia dari akhirat adalah kenikmatan dunia. Seperti yang Allah katakan dalam ayat tadi. Waman hayatu dunia illa mata al-ghurur. Yang melalaikan manusia. Maka ketika manusia sudah memuji kenikmatan-kenikmatan dunia, akan hilang kepadanya hatinya untuk membesarkan akhirat. Maka jangan pernah pandang harta dunia, harta yang banyak. Di dalam, di akhir-akhir surat Al-Qasas, Allah bercerita tentang Qarun pamer harta. Allah bercerita tentang Qarun pamer harta. Benar-benar dibuatkan iring-iringan. Sekian puluh

0: Korun, andai saya juga dapat seperti yang didapat oleh Korun. Andai saya juga punya seperti yang dipunya oleh Korun. Itu pencinta dunia. Allah tidak memuji mauqif mereka. Allah tidak memuji sikap mereka. Lalu Allah puji sikap yang setelahnya. Wa qala alladhina utul ilm, berkata orang-orang yang sudah dapat ilmu. Ilmu sudah masuk di dalam hatinya, ilmu sudah masuk di dalam dadanya. Ilmu sudah memenuhi kalbunya. Apa yang ia katakan? Wailakum thawabullahi khairun. Celaka kalian. Pahala yang Allah siapkan untuk kalian di akhirat lebih baik daripada harta Qarun. Allah siapkan untuk kalian pahala di akhirat lebih baik daripada harta Qarun itu. Kenapa itu yang kalian idam-idamkan bukan akhirat? Ini orang yang dipuji oleh Allah. Silakan kembali di akhir-akhir surat Al-Qasas. Cerita Qarun pamer harta. Allah memuji mereka-mereka yang mengatakan pahala yang Allah berikan kepada kalian lebih baik daripada harta Qarun. Persis firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Walau annahum amanu wattaqaw lama thubatum min indillahi khairun. Laukanu ya'lamun. Kalau mereka mau beriman dan mau bertakwa, pahala yang Allah siapkan untuk mereka lebih baik andai mereka tahu. Persis. Maka kerdilkan dunia. Kerdilkan dunia, kerdilkan dunia, kerdilkan dunia. Supaya apa? Yang tumbuh besar akhirat. Jangan biasakan diri kita melihat harta orang lalu memuji harta orang itu. Orang itu punya harta seperti itu setelah sekian lama menderita. Antum karena tidak pernah menderita sehingga menghayalkan hartanya. Kalau dia cerita kepada antum penderitaan dia, mungkin antum mengatakan biarlah hidup seperti ini saja. Wallahu'alam. Jadi kerdilkan dunia, kerdilkan dunia, kerdilkan dunia, agar yang besar di hati kita adalah akhirat. Akhirat dan akhirat. Ini mungkin waktu yang bisa Anda berbicara dalam memberikan nasihat pada kesempatan yang berbahagia ini kepada antum dan antunna kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dan kita tidak tahu apakah kita ini masih hidup satu bulan yang akan datang. Kita tidak tahu apakah kita akan hidup satu tahun yang akan datang. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang bisa memastikan. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Setiap jiwa tidak pernah tahu besok apa yang akan terjadi dalam hidupnya. Bisa saja iya, bisa juga tidak. Maka hati-hati tentang dunia yang menipu, kenikmatan yang menipu, kenikmatan yang melalaikan. Dan jangan pernah besarkan dunia di hati kita. Dan jangan pernah melihat harta orang. Lihatlah harta yang kita punya, yang orang lain tak punya. Selalulah melatih apa yang kita punya, yang orang lain tidak punya. Latih apa yang kita punya, orang lain tak punya. Agar terasa banyaknya nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Dan inilah pengamalan hadis Nabi SAW. Unzuru ila man huwa asfala minkum, wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Lihat apa yang kita sudah punya, cari orang lain yang tak punya apa yang kita punya. Itu cara yang benar untuk hidup. Wallahi kalau kita lakukan itu, kita akan melihat alangkah banyaknya nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, yang Allah tidak berikan kepada orang lain. Wallahi banyak. Kalau kita membiasakan melihat seperti ini dalam hidup kita di dunia, kita tidak membiasakan melihat harta orang, kendaraan orang, dan yang lainnya, yang akan terjadi adalah kita merasa nikmat Allah berlimpah kepada kita, sementara orang lain terhalang daripada nikmat itu. Sehingga kita menjadi hamba Allah yang bersyukur dan merasa hidup berlebih dari banyak manusia yang sezaman dengan kita. Wallahu ta'ala ala wa alam bisawab. Ini yang bisa Anda sampaikan. Dan waktu yang tersisa kita gunakan untuk menjawab beberapa pertanyaan. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad.
1: Terima kasih, jazakumullah khairan. Untuk pertanyaan langsung saja akan saya bacakan dari beberapa jamaah di antaranya. Bismillah, mohon nasihatnya Ustaz. saya merasa saya cinta Allah dan Rasulnya.

0: serta orang-orang yang mengikuti beliau. Saya juga berusaha untuk menjalankan sunnah-sunnah beliau sebagaimana saya beriman dengan kenikmatan-kenikmatan syurga. Tetapi Ustaz, saya masih takut mati. Saya masih takut jika saya menghadap Allah Ta'ala. Padahal orang-orang soleh berharap berjumpa dengan Allah dan jalan ke situ adalah kematian. Saya khawatir saya bukan orang soleh. Mohon nasihatnya Ustaz. Semoga Allah meliputi saya ke dalam rahmatnya dan antum juga. Tafadhol Ustaz.
1: Kekhawatiran ini bagian dari keimanan. Kekhawatiran ini bagian dari keimanan. Dan jangan dicampakkan. Dirawat dengan cara yang benar. Dirawatnya dengan cara yang benar. Khawatir bukan berarti harus frustasi. Namun khawatir harus mendatangkan aksi agar kita terhindar dari apa yang kita khawatirkan. Itu yang benar. Khawatir bukan membuat kita akhirnya takut, takut, takut, sehingga akhirnya lemes, lunglai, loyo, letoy dalam bahasa kami orang Padang. Jangan, khawatir tidak membuat Anda harus seperti itu. Sebagaimana Anda khawatir kecelakaan di jalan, lalu apa yang Anda lakukan terhadap kendaraan itu? Masukkan bengkel, periksa remnya, periksa minyak remnya, periksa kampas remnya, minta orang itu melihat, lihat bannya bagaimana, adakah ini, adakah sesuatu, lihat yang lain. Ini yang benar, kekhawatiran melahirkan aksi, ikhtiar, berusaha untuk menghindar dari apa yang dikhawatirkan. Namun kalau khawatirnya hanya sampai kepada titik, oh, takut saya, takut-takut akhirnya nanti saya wafatnya gimana, nanti hanya begitu-begitu saja, itu bukan kekhawatiran yang benar. Takutnya datangnya dari syaitan, mendatangkan kesedihan. Wallahi saya bertemu dengan sebagian saudaraku, walau tidak banyak, yang punya kekhawatiran seperti ini, yang membuat dia takut-takut-takut-takut-takut sehingga hidupnya lemes. Bahkan sampai takut bertemu manusia. Membaca Al-Quranul Karim adalah cara yang paling hebat. Karena di dalam Al-Quranul Karim Allah selalu puji akhirat. Allah selalu arahkan hati kita kepada akhirat. Allah sedikit sekali menyebut dunia. Ketika Allah menyebut dunia pun itu selalu Allah kerdilkan. Sehingga ketika kita membaca Al-Quran dan memahaminya, bacaan yang kita baca, kita terlatih untuk hati kita ditarik ke akhirat. Tidak ada satu lembar Al-Quran yang tidak bicara akhirat. Maka tadabbur Al-Quran cara yang luar biasa. Kemudian duduk di majelis ilmu. Terutama majelis ilmu yang mengingatkan kepada kita akhirat. Mengingatkan bahwa hidup ini akan berakhir. Kekayaan kita tidak akan kita bawa sebanyak apapun. Manusia hanya kembali kepada Allah bagaikan dia pertama lahir ke permukaan bumi. Tak berpakaian, tak bersendal. Belum dikhitan dan tidak membawa secuilkan kehidupan dunia. Dan baca riwayat-riwayat tentang penyesalan orang-orang kufar ingin kembali kepada dunia untuk beramal saleh, untuk berinfak dan bersedekah. Lihat penyesalan-penyesalan orang kafir yang Allah katakan, innal ladina kafaru wa matu wa hum kufar fala yuqbala minhum mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih. Sesungguhnya orang-orang kafir yang wafat di atas kekafirannya, maka Allah tidak terima dari mereka tebusan dari neraka walau emas sepenuh bumi. Emas sepenuh bumi. Dan itu hati orang kafir di akhirat. Sekiranya mereka punya harta di akhirat, emas sepenuh bumi. Tak terbayang berapa banyaknya emas sepenuh bumi. Dan rela mau mereka, ya Allah terima tebusan ini, yang penting saya selamat dari neraka. Wallahu ta'ala. Nah.
0: Baik, terima kasih jazakumullah khairan. Izin bertanya kembali dari pertanyaan jamaah. Bismillah. Izin bertanya Ustaz, saya memiliki satu anak yang tahun ini baru lulus SMA pesantren dan sudah hafal 8 juz alhamdulillah. Akan tetapi setelah lulus, maka kebiasaan di pesantrennya hilang. Sekarang dia mendengarkan musik setiap hari, berdandan saat keluar, bahkan tidak menggunakan gamis, dan saat saya tegur jawabannya mumpung masih muda. Jadi seolah-olah dia tidak takut mati. Mohon nasihatnya Ustaz. Syukron.
1: Nasihatnya adalah dinasihati. Nasihatnya adalah apa? Dinasihati. Dan dinasihati dengan lemah lembut. Dinasihati dengan kasih sayang. Dinasihati dengan bukan dengan cara yang kasar. Dinasihati bukan dengan merendahkan dia, namun memotivasinya. Jangan direndahkan. Apa sih kamu anak pesantren begini? Lebih baik anak SMA di sana yang tidak pesantren. Itu menghina. Dan anak-anak seusia begitu, kalau begitu kalimat yang dia dengar, yang ada dia berani berbuat yang lebih daripada itu. Kita tidak tahu siapa teman-temannya, baik ketika liburan, atau siapa teman-temannya yang diam-diam berbuat maksiat di dalam dunia pesantren. Karena pesantren tidak bisa 24 jam di bawah pengawasan guru. Bagaimana yang kita tahu, apalagi seperti di sini sudah di atas angka 1000 santri, tidak bisa 24 jam di bawah pengawasan guru. Guru punya keterbatasan, sebagaimana semua manusia punya keterbatasan. Jangankan guru dengan 1000 santri, orang tua dengan 5 orang anak gak bisa 24 jam ngawasi anaknya. 24 jam gak bisa ngawasi anaknya, anaknya cuma 5. Sekarang santri kita 800-700 dan kita disuruh untuk ngawasi anaknya 24 jam, zolim. Dan kita tidak tahu, kita sudah nasihati, di sini sudah diingatkan, ya kalau di kelas dia tidak berbuat apa-apa, tapi seringnya ketika yang lain sudah pada tidur, dia berteman dengan teman-teman yang tidak baik, sama-sama ingin, wallahu'alam, bisa saja terjadi, bukan mustahil untuk terjadi dalam kehidupan dunia pesantren, karena ana juga mantan santri. Maka nasihati terus. Dan ketika menasihati, jangan dengan kasar, jangan dengan keras, dengan lemah lembut, dengan motivasi. Dan jangan tambahkan ketika menasihati itu, anak itu harus berubah. Tak ada kewajiban kita membuat anak kita berubah. Sebagaimana tak ada kewajiban Nabi Nuh membuat anaknya berubah. Sebagaimana tidak ada kewajiban Nabi Ibrahim membuat ayahnya berubah. Sebagaimana tidak ada kewajiban Nabi Muhammad SAW untuk menjadikan pamannya berubah. Abu Talib dan Abu Lahab. Tidak ada kewajiban Nabi membuat perubahan dalam hidup pamannya. Tidak ada. Kalau itu tidak ada kewajiban Nabi, apakah kewajiban kita orang tua membuat anak berubah? Wallahi tidak. La wa alfu kalla. Tidak dan 1000 kali tidak. Tak ada kewajiban kita membuat anak berubah. Tapi naam. Benar kewajiban kita untuk selalu menasihati dengan kasih sayang. Wallahu a'lam.
2: Naam. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala 'abdihi wa rasulihi Muhammad.
3: Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
4: Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyyakum, saudaraku seiman dan seakidah, alhamdulillah baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Maududi Abdullah LC Hafidhullah Ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
5: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
6: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
5: Al-ilmu ma qama alaihi dalil. yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanat,

0: bermanfaat adalah ilmu yang benar,
1: ilmu yang terpuji,
2: ilmu yang dimuliakan, ilmu Alkitab
0: dan Sunnah.
3: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
5: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
6: Nurun minal Qur'an.
7: A'udhu billahi minasyaitanir rajim.

0: Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa adalah bahwa di dalamnya ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, sungai-sungai air susu yang rasanya tidak berubah, sungai khomer-khomer yang lezat bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah dan ampunan dari Tuhan mereka. Apakah orang yang memperoleh kenikmatan surga sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih sehingga usus mereka terpotong-potong? Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam
3: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. متفق عليه.
0: Dari ابن مسعود رضي الله عنه, dia berkata, seseorang pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang mencintai sebuah kaum namun dia tidak bertemu dengan mereka?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Seseorang bersama dengan yang dicintainya." Muttafaqun alai.
4: Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, barang siapa yang tidak membaca Al-Qur'an dalam sebulan sekali, faqad hajar. Maka dia termasuk orang-orang yang terindikasi menjauhi Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Furqan,

0: Faqala Rasul, inna qawmi takhudhu hadzal Qur'ana mahjura. Dan berkata Rasul, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ini mencurhatkan isi hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Ya Rabbi, inna qawmi takhudhu hadzal Qur'ana mahjura.
0: Wahai Allah, sesungguhnya ya kaumku hari demi hari ini semakin terlihat saja, terindikasi semakin jauh
1: dari Al-Quran.
0: Ya, dan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, makna atau indikator mahjuro adalah yang pertama, alladzi la yaqra'ul Quran, orang yang tidak membaca Quran, yang jarang sekali membaca Quran. Yang kedua adalah alladzi yaqra'ul Quran walakin ya lam yatadabbar bih, ya akan tetapi dia sudah baca Quran tapi dia tidak memahami Al-Quran, tidak mentadabburi Al-Quran. Dan indikator yang ketiga adalah alladzi yaqra'ul Quran wa yatadabbaru bihi wa lam ya'mal bih. Orang yang rajin baca Quran, rajin kajian, rajin mentadabburi Al-Quran, memahami Al-Quran, tapi dia tidak mengamalkan Al-Quran dalam kesehariannya.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, manusia semenjak mereka diciptakan senantiasa dalam keadaan safar, dan tidak ada tempat beristirahat bagi mereka dari perjalanannya kecuali di surga atau neraka.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah air yang jernih dan bening ini, sejuk, yang mengalir bersih. Bagaimana kalau seandainya air yang bersih, bening, sejuk dan mengalir ini ada di hadapan rumah salah seorang kita, lalu Anda mandi di sungai ini 5 kali sehari semalam? Subhanallah. Apakah masih ada tersisa pada diri Anda kotoran-kotoran atau daki? 5 kali mandi sehari semalam di sungai yang bening, bersih dan airnya mengalir terus berganti ini, tentu tubuh Anda, badan Anda akan bersih dari daki dan kotoran. Demikianlah salat 5 waktu. Salat 5 waktu laksana sungai yang airnya mengalir bening, bersih dan sejuk. Anda membersihkan jiwa Anda, diri Anda 5 kali sehari semalam, sehingga dosa-dosa Anda dihapuskan dan diampunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah dia perumpamaan salat yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laksana sebuah sungai yang airnya bening, bersih, sejuk, mengalir di hadapan rumah kita. 5 kali sehari semalam kita membersihkan diri kita. 5 kali sehari semalam kita mandi di sungai 5 waktu. Maka sebagaimana Anda mandi di air sungai yang bening dan bersih itu membersihkan jasad Anda, tubuh Anda dari daki dan kotoran, demikian juga salat 5 waktu sebagaimana perumpamaan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga membersihkan diri kita dari dosa, dari kesalahan-kesalahan, membersihkan jiwa kita, menenteramkan hati kita, sehingga Anda bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan bersih dari dosa. Mari sambut air yang bening dan mengalir ini. Mari bersihkan diri Anda di sungai 5 waktu, 5 kali sehari semalam, bermunajat, memohon, mendekatkan diri, rukuk, sujud, memohon ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membantu kita untuk senantiasa mengingatnya dan juga memperbaiki ibadah-ibadah kita kepada-Nya. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meredakan sholatnya lima waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya, Masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
2: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
1: Sebagian orang, Masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerjanya. Setiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal. Apa yang kau cari dalam kehidupan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima.
2: Karena ada orang yang sholat tapi dia riak. Tidak waktunya.
1: Tidak peduli dengan rukun dan syaratnya. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat. Apa dia tidak sholat? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli salata 60 sana. Ada orang yang salat selama 60 tahun dia salat, walam tuqbal lahu salah. Satu pun salatnya enggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu.
2: Salatnya asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera tobat.
0: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pemirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan asar kanggo wilayah Bandung sarang sabudurianana. Wilujeng sonten, wilujeng ngalaksanakeun salat asar berjamaah.

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad bujina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

0: Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meminta-minta harta manusia untuk memperbanyak harta, maka sesungguhnya dia hanya meminta bara api, maka hendaknya ia sedikit meminta atau memperbanyaknya. Hadis riwayat Muslim.
1: Qala Allahu ta'ala.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, "Duhai orang yang banyak dosanya, sedikit tangisnya, menangislah, karena tak adanya tangismu akan dosa. Orang-orang terdahulu, mereka menangis, padahal mereka orang-orang yang bertakwa. Adapun dirimu, tertawa dengan banyaknya dosa."

0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung, kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPS PRS SNI Bandung. Bekerja sama dengan Humas Pemkot Bandung yang disiarkan serentak oleh 40 radio anggota PRS SNI Bandung.
1: Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda, dan inilah informasi utamanya. Wali Kota kecam penyerangan terhadap rombongan Epa Persib. 77 Bangli di bawah flyover Kiara Condong dibersihkan. 40 pengusaha asal Jabar bakal ikut WJX 2026. Dan inilah kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengecam keras aksi penyerangan terhadap rombongan Persib Bandung U18 di rest area KM 360 Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Minggu 11 Oktober 2026 malam, Farhan juga meminta kepolisian mengusut tuntas kasus tersebut sekaligus menyiapkan pendampingan psikologis bagi para pemain, ofisial, dan keluarga yang terdampak. Usai bertemu dengan orang tua pemain elit pro ACMI atau EPA Persib di Pendopo Kota Bandung pada Senin 12 Oktober 2026, Farhan menegaskan tindakan kekerasan dan teror terhadap atlet maupun ofisial tidak dapat dibenarkan serta tidak memiliki tempat dalam dunia olahraga. Di sisi lain, Pemkot Bandung akan membuka diskusi dengan manajemen Persib untuk memperkuat sistem pengamanan bagi tim junior dan akademi saat menjalani pertandingan atau perjalanan ke luar kota, antara lain dengan usulan menugaskan personel Satpol PP dan Dinas Perhubungan untuk mendampingi perjalanan rombongan.
2: Menyikapi teror yang dilakukan oleh oknum-oknum supporter klub lain terhadap para pemain dan ofisial dari Akademi Persib di Rest Area 360 Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Dan mengutuk keras tindakan teror tersebut, karena teror kekerasan bukanlah bagian dari olahraga. Apapun yang terjadi, kami meminta kepada Kepolisian Republik Indonesia agar melakukan penyidikan secara tuntas dan menegakkan keadilan, karena ada beberapa orang dan beberapa barang kami menjadi korban perusakan dari para oknum tersebut, dan kami pastikan pihak kepolisian bisa mengerti dan melakukan penyidikan terhadap hal ini.

0: Port FC di ajang ASEAN Club Championship pada 8 Oktober 2026 membuat para pemain harus mengeluarkan tenaga ekstra.
1: Kita kelelahan, sangat lelah, tapi masih beruntung, masih bisa membalas dan bisa dua-dua juga ya. Tapi tadi juga kita mengharapkan untuk menang, tapi apa boleh buat ya, apa boleh buat, mohon maaf kepada semua bobotoh, karena semua juga tahu ya, capeknya para pemain luar biasa, sangat-sangat capek.
0: Sebanyak 77 bangunan liar semi permanen yang merupakan lapak pedagang kaki lima atau PKL di bawah flyover Kiara Condong dibersihkan Satpol PP Kota Bandung. Kepala Seksi Ketertiban Umum Satpol PP Kota Bandung Sukma Kencana Putra mengatakan, pembersihan tersebut dalam upaya mengembalikan ruang kepada publik untuk berjalan dan beraktivitas. Selain itu, untuk memperlancar arus aliran air di drainase, serta menata wajah kawasan pasar Kiara Condong.

0: dasarnya kami pemerintah Kota Bandung ingin mengembalikan fungsi drainase air dan hak pejalan kaki di trotoar.
1: Kemandirian Indonesia di masa depan semakin ditentukan oleh kemampuan bangsa dalam menguasai teknologi strategis. Direktur Utama PT Land Industri Joga Dharma Setiawan mengatakan, 35 tahun perjalanan perseroan merupakan akumulasi pengalaman, pengetahuan, talenta, dan kapabilitas teknologi yang menjadi fondasi untuk memasuki tahap berikutnya. Menurutnya, tantangan PT Land ke depan adalah memastikan kemampuan terus berkembang menjadi kapabilitas membangun teknologi dan rekayasa untuk dapat menjawab kebutuhan strategis Indonesia.
2: Saya berharap perkuat kolaborasi riset, pengembangan teknologi, pengembangan sumber daya manusia, talent, kesempatan bisnis, dan juga terutama impact untuk negara kita yang kita cintai, Indonesia. Tahun ini menjadi momentum istimewa bagi Land. Land melalui berbagai fase teknologi dan industri. Namun satu hal yang tidak berubah adalah komitmen kami untuk terus memberikan kontribusi bagi Indonesia.
1: Terkait dengan berita sebelumnya CTO BPI Danantara, Sigit Puji Santosa menegaskan sebagai Insutri Strategis Nasional, PT Land memiliki peran penting dalam membangun ekosistem teknologi yang menghubungkan industri, riset dan pengembangan, serta talenta. Menurutnya, penguatan ekosistem tersebut juga membuka ruang bagi Danantara untuk mendorong sinergi antara industri, investasi, serta riset dan pengembangan sumber daya manusia berbasis teknologi. Sigit menambahkan, dalam 3 hingga 4 tahun ke depan, pihaknya menargetkan pelatihan bagi lebih dari 15.000 talenta di bidang semikonduktor sebagai bagian dari upaya membangun SDM yang mendukung pengembangan industri teknologi nasional.
3: Ada potensi data center. Dalam waktu 2 jam kita bisa meyakinkan bahwa akan ada sekitar antara 100 megawatt data centers, bahkan mereka bisa expandable sampai 1 gigawatt data centers. Kalau investasi per 100 megawatt itu sekitar $4 billion, $1 billion untuk infrastructures, $3 billion untuk data centernya sendiri. Berapa pegawai yang terlibat? Sekitar 1.500 sampai 2.000 orang. Revenue-nya berapa? Nah, revenue ini kalau data center termasuk chips tadi kita bareng-bareng bangun bersama dengan teman-teman di TSMC dan juga yang ARM, maka akan ada revenue generation antara 1,5 sampai $2 billion annual. Nah, inilah bagian-bagian yang kita hampir setiap minggu kita melakukan dealing. Tentunya nanti kita akan libatkan teman-teman di ITB, teman-teman di LAN juga harus siap karena hampir semua smart semiconductors chips untuk otomotif AI, untuk data centers nanti bersama-sama teman-teman Telkom. Ini bagian dari yang kita lakukan penguatan di masa depan.
1: Sebanyak 40 pelaku usaha asal Jawa Barat dipersiapkan untuk mengikuti West Java Expo atau WJX 2026 yang digelar di WJX akan digelar 15 hingga 18 Oktober 2026 di Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak Provinsi Jawa Barat, Nining Yulistiani mengatakan, ke-40 pengusaha tersebut bergerak di bidang unggulan makanan dan minuman, fashion, furnitur dan produk perawatan tubuh. Nining berharap di ajang WJX tersebut mereka bisa bertemu dengan buyer dari dalam dan luar negeri dan bisa menghasilkan transaksi perdagangan.
4: Kenapa itu dipilih? Karena ini memang lagi pasar

0: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung bekerjasama dengan Humas Pemerintah Kota Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung. Galura 104,3 FM Radio Roja Mangbrung Ngajomantara.
1: Nurun minal Qur'an.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: nafsin dha'iqatul maut.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
0: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu,
1: membawa nyawamu.
0: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat Anda terbaring terbujur kaku, saat Anda terbaring kaki-kaki Anda sudah mulai dingin,
2: kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun, cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Benarkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian? Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Zadakallahu hirsan walata'. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

Niat baik saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu, tetapi harus dimulai dengan ilmu. Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat, bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

Tetapi kita umat Islam harus berilmu. Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah. Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, "Ku anfusakum wa ahlikum nara."

0: keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'amur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu, beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapak pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu
2: man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Min adhkaril masaa.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul

0: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza

0: hasad. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Podcast. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut. وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaibi wasy-syahada. Fatir as-samawati wal-ardh. Rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabimuhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabimuhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu ya Qayyum برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, Wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
1: Min adhkaril masa.
5: Al-qira'atul qur'aniyyah.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Ayatun minal Qur'an.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: hamba, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah subhanahu wa ta'ala semata.
3: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ.
4: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman, walaupun kamu sangat menginginkannya.
5: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
2: Masalah hati orang menerima atau tidak, itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala semata, dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu.
5: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
6: Empat hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku mohon kepada engkau petunjuk. Aku mohon kepada engkau ketakwaan. Aku mohon kepada engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku. Dan aku mohon kepada engkau, ya Allah, akan kecukupan.
5: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah engkau mempertahankannya?
7: Sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasalamu telah mengabarkan akan suatu zaman akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas tapi harus dipegang, karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas namun harus segera ia pegang, karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangbrong Ngajomantara. Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah janten solusina.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ma ba'd. Pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan segenap sahabatnya dan orang-orang yang meniti sunnahnya. Dan alhamdulillah, di kesempatan sore hari ini kembali kita bertemu dalam kajian dan pembahasan ilmiah bab fikih, dalam pembahasan fikih dalam madhab Syafi'i, dari pembahasan kitab Matan Abu Suja atau yang dikenal dengan Al-Ghaya wa Taqrib, yang disampaikan secara langsung oleh Ustaz Dr. Anas Burhanuddin M'afidahallahu ta'ala. Dan alhamdulillah kita telah terkoneksi bersama Ustaz langsung dari STDI Jember, dan insyaAllah kita akan memberikan kesempatan yang luas bagi ikhwah dan akhwat fillah yang ingin bertanya perihal pembahasan sore hari ini. Anda bisa menyampaikan di layanan telepon 021-823-6543, pertanyaan via chat WhatsApp di nomor yang sama. Dan sore ini kita akan simak terkait dengan ketentuan dan tuntunan sunnah di dalam bab mandi wajib, mandi janabah. Bagaimana metode atau ketentuan sunnah yang terdapat dalam bab ini, kita akan simak selama kurang lebih 1 jam ke depan. Dan langsung saja kita mulai pembahasan. Kepada Ustadz kami persilahkan. Faliyata fadal mashkura.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudhillalah, wa man yudhlil falahadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang dilimpahkannya kepada kita, dan salah satunya adalah tergeraknya hati kita untuk kembali beramal soleh dan meneruskan kebaikan yang telah kita mulai bersama, yaitu mendalami agama Allah Subhanahu wa taala melalui kajian fikih ibadah dengan kitab panduan Matnul Ghayah wa Taqrib karya Al-Imam Abu Suja Al-Isfahani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dan kali ini adalah sesi ke-9 atau halaqah yang ke-9 dari kajian ini, dan pada sesi yang ke-8 telah kita kaji bersama tentang hal-hal yang mewajibkan mandi. Kita telah jelaskan dan pelajari bersama bahwasanya mandi wajib itu penyebabnya ada 6. Atau dengan kata lain, ada 6 perkara yang mewajibkan mandi. Ada 3 perkara yang berlaku umum untuk pria dan wanita, yaitu yang pertama adalah bersenggama atau bertemunya 2 khitan dan kelamin. Kemudian yang kedua, keluarnya mani. Dan yang ketiga adalah kematian. Artinya ketika ada seorang muslim yang meninggal, maka dia wajib untuk dimandikan. Sehingga mandi wajib ini, pembahasannya juga mencakup pembahasan mandi jenazah juga. Kemudian 3 perkara yang terakhir adalah 3 perkara yang khusus berlaku untuk kaum wanita saja, yaitu haid, nifas, dan melahirkan. Ketika seorang wanita sudah selesai haid, darahnya sudah berhenti, nifasnya sudah berhenti, atau dia melahirkan tapi tidak keluar darah nifas, maka 3 perkara ini semuanya juga mewajibkan mandi. Nah, setelah kita mempelajari bersama tentang sebab-sebab mandi wajib, maka pada sesi yang ke-9 ini kita akan berpindah kepada pembahasan selanjutnya, yaitu tata cara mandi wajib. yang mencakup dua pembahasan. Yang pertama adalah rukun-rukun mandi wajib. Kemudian yang kedua adalah sunnah-sunnah mandi wajib. Al-Imam Abu Syuja' al-Asfahani rahimahullahu ta'ala mengatakan, faslun wa fara'idhul ghusli thalathatu asya. Dan kewajiban-kewajiban mandi wajib itu ada tiga. Yang beliau maksud dengan kewajiban di sini adalah rukun mandi wajib. Yang kalau kita tidak melakukan maka mandi kita menjadi tidak sah. Dan mandi wajib di sini mencakup mandi junub, kemudian juga mandi jenazah, dan mandi besar yang lain karena seorang wanita selesai haid atau nifas atau habis melahirkan. Nah, jadi pembahasan ghusl atau mandi wajib di sini mencakup tiga jenis mandi ini. Mandi karena junub, yaitu karena bersenggama atau karena keluar mani. Kemudian yang kedua adalah mandi jenazah. Yang ketiga adalah mandi besar karena haid atau nifas atau melahirkan yang tanpa keluar darah nifas. Jadi rukun mandi wajib ada tiga. Yang pertama adalah niat. Wa fara'idhul ghusli thalathatu asya' an-niyyah wa izalatun najasah idza kanat 'ala badani wa isalul ma' ila jami'i asy-sya'ri wal basharah. Yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah menghilangkan najis jika ada najis di atas badannya. Kemudian yang ketiga adalah menyiramkan air dan menyampaikan air ini ke seluruh rambut dan kulit. Nah, jadi demikian Al-Imam Abu Syuja' al-Aswani rahimahullah ta'ala menjelaskan. Dan kita akan kupas masing-masing dari tiga perkara yang beliau sebutkan di sini secara berurutan. Yang pertama adalah niat. Saat kita akan mandi wajib, maka kita harus memasang niat. Dan yang dimaksud sebagai niat yang merupakan rukun mandi wajib adalah amalan hati, yaitu niat dalam hati. Ini yang dimaksudkan oleh Al-Imam Abu Syuja', niat dalam hati adalah yang wajib. Adapun mengucapkan niat ini, menurut mazhab Syafi'i, hukumnya adalah disunahkan, bukan merupakan kewajiban. Sementara sebagian ulama berpendapat bahwasanya melafadzkan niat atau melafalkan niat itu tidak disyariatkan. Tapi yang menjadi pembahasan kita adalah niat yang merupakan rukun mandi wajib. Nah, karena menurut mazhab Syafi'i melafadzkan niat itu hukumnya adalah sunnah, maka yang wajib adalah adanya niat ini dalam hati. Di mana dalam hati kita memasang niat, meniatkan mandi ini sebagai pengangkat hadas akbar karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah yang dimaksudkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Dan dasar diwajibkannya niat dalam mandi wajib adalah sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu bin niyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu hanya sah dengan niat. Yang dimaksud adalah amalan-amalan yang membutuhkan niat, yaitu amalan-amalan yang sifatnya adalah ibadah mahdhah atau ibadah-ibadah yang tidak logis, ya. Al-ibadat ghairu ma'qulatil ma'na. Ibadah-ibadah yang mahdhah atau ibadah-ibadah murni yang tidak bisa dilogikakan, seperti salat, tayammum, wudu, puasa, haji, umrah, termasuk juga adalah mandi wajib ini. Jadi hendaknya kita tidak melupakan untuk memasang niat sebelum kita mandi wajib. Pasang dalam hati kita bahwasanya kita meniatkan mandi wajib ini sebagai pengangkat hadas akbar. Yang kemudian kita melakukannya bukan karena ingin pujian orang lain, bukan karena ingin didengar atau dilihat, atau riya dan sum'ah, tapi kita melakukannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dan sebagai ibadah dan pengabdian kita kepadanya. Jadi ini adalah amalan hati yang bernilai besar. Ini adalah salah satu amalan hati yang hendaknya seorang muslim hatinya senantiasa gemuruh dengannya. Ini adalah ibadah yang diabaikan oleh banyak orang. Ada banyak orang yang tidak memahami amalan-amalan hati seperti ini, dan seorang muslim yang cerdas adalah yang hatinya senantiasa gemuruh dengan amalan-amalan hati. Di antaranya dengan niat sebelum menjalankan berbagai ibadah setiap harinya. Ketika dia akan sholat, dia pasang niat. Ketika dia akan puasa, dia pasang niat. Ketika dia akan wudhu, dia memasang niat dalam hatinya. Demikian juga ketika akan mandi wajib, maka dia olah hatinya. Nah, niat adalah mengolah hati. Bahwasanya kita tidak mengharapkan dari ibadah ini kecuali hanya pahala dan pujian dari Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi ini adalah rukun yang pertama dalam mandi wajib. Wa izalatun najasati idza kanat ala badani. Yang kedua adalah menghilangkan najis kalau seandainya ada najis pada badannya. Saat kita ingin mandi wajib kemudian ada najis yang masih berada di atas badan kita, maka kita punya kewajiban untuk menghilangkannya dahulu. Nah, izalatun najasah, yang menghilangkan najis, yang paling simpel, yang paling paripurna adalah dengan air yang suci dan mensucikan. Jadi kalau misalnya ada air kencing ya di atas kemaluan kita, atau ada madhi ya, di atas zakar atau kemaluan kita, kemudian ada tinja barangkali di bagian belakang badan kita, ya di dubur, atau ada darah yang banyak yang mengalir, maka kita mulai ibadah kita, kita mulai toharah kita ini dengan menghilangkan najis dahulu. Najisnya dihilangkan, kita mulai dengan izalatun najasah dulu, baru kemudian setelah itu kita berpindah ke raf'ul hadath, mengangkat hadath. Jadi kita mulai dengan menghilangkan najis dahulu, dan Al-Imam Abu Syuja' rahimahullah ta'ala menjadikan menghilangkan najis sebelum mandi wajib sebagai salah satu rukun mandi wajib. Adapun Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwasanya yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i itu bahwasanya menghilangkan najis dari badan ini tidak harus dilakukan dengan mandiri. Dalam arti kalau kita menghilangkan najis ini sekaligus dengan air yang kita siramkan untuk menghilangkan hadas akbar, maka itu sudah cukup. Jadi yang mu'tamad yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala bahwasanya rukun mandi wajib itu dua saja. Yang pertama adalah niat, kemudian yang kedua adalah mengalirkan air ke seluruh anggota tubuh. Nah, sedangkan menghilangkan najis sebelum mandi wajib ini hukumnya adalah sunnah saja. Jadi karena menghilangkan najis yang bisa dilakukan sekaligus bersama dengan air yang kita siramkan ke seluruh badan kita, maka mengkhususkan diri atau mengkhususkan amalan dalam bentuk menghilangkan najis sebelum mandi wajib ini hukumnya adalah sunnah saja dan bukan merupakan sebuah kewajiban, apalagi sebuah rukun, apalagi suatu rukun dalam ibadah yang agung ini. Nah, jadi di sini ada perbedaan pendapat di antara para ulama mazhab Syafi'i. Ya, Al-Imam Abu Syuja' menjadikan menghilangkan najis sebagai salah satu kewajiban dan rukun mandi wajib, sementara Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwasanya mengkhususkan kegiatan menghilangkan najis ini hukumnya adalah sunnah saja. Karena menghilangkan najis bisa dilakukan sekaligus bersama-sama dengan menyiramkan air yang dengannya kita akan mengangkat hadas akbar kita. Dan apa yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala ini merupakan pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Jadi orang yang mandi wajib, ya, dia kalau sudah memasang niat kemudian meratakan air ke seluruh tubuh, maka mandi wajibnya sudah sah. Tapi kalau dia mendahului dahulu dengan menghilangkan najis dahulu, dia melakukan izalatun najasah atau menghilangkan najis sebagai kegiatan khusus yang tersendiri atau mandiri sebelum mengalirkan air ke seluruh badannya, maka berarti dia telah menyempurnakan mandi wajibnya. Dan kegiatan izalatun najasah atau menghilangkan najis berupa darah atau air kencing atau air madhi atau kotoran dan tinja dari badan kita, ini merupakan sesuatu yang sifatnya sunnah. Baik, kemudian yang ketiga adalah wa isalul ma'i ila jami'i sya'ri wal basharah, menyiramkan air atau mengalirkan air ke seluruh rambut dan kulit. Jadi rukun mandi wajib yang ketiga menurut Al-Imam Abu Syuja' rahimahullahu ta'ala adalah meratakan air atau mengalirkannya ke seluruh badan, sehingga air ini mengenai seluruh kulit kita dari atas sampai bawah, dari kanan sampai kiri, termasuk meratakannya ke seluruh rambut kita, ya. Meratakannya ke seluruh rambut kita. Nah, penjelasan beliau seperti ini. Meratakan air ke seluruh badan, termasuk rambut dan semua kulit. Jadi ini adalah rukun yang ketiga menurut Al-Imam Abu Syuja' rahimahullahu ta'ala. Dan dasarnya adalah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza ightasala min al-janabah bada'a fa ghassala yadayhi thumma yatawadda'u kama yatawadda'u lis-salah thumma yudkhilu asabi'ahu fil ma' fa yukhallilu biha usul sha'ri thumma yasubbu 'ala ra'sihi thalatha ghurafin bi yadayhi. Atau thumma yasubbu 'ala ra'sihi thalatha ghurafin biyadaih thumma yufidhul ma'a 'ala jildihi kulli. Jadi diriwayatkan dari Al-Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau beliau mandi junub, maka beliau memulai dengan mencuci kedua tangan beliau. Jadi mencuci kedua tangan ini hukumnya adalah sunnah. Ini adalah satu kegiatan yang akan menyelamatkan toharah semuanya. Makanya disunahkan sebelum wudu, disunahkan juga sebelum mandi. Karena kalau air kita, kalau tangan kita bersih, kalau tangan kita sudah suci, maka ini akan berdampak positif kepada seluruh toharah. Karena nanti air yang akan kita alirkan, yang akan kita ratakan ke seluruh badan, yang akan kita ratakan ke seluruh badan kita, itu aman karena tangannya sudah disucikan dahulu. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulai mandi wajib dengan mencuci kedua tangan beliau dahulu. Tsumma yatawaddau kama yatawaddau lis-shalah. Kemudian beliau berwudu sebagaimana beliau berwudu untuk salat. Jadi sebelum mandi wajib beliau berwudu dahulu sebagaimana beliau berwudu sebelum sholat. Dengan paling tidak membasuh muka, kemudian membasuh kedua tangan sampai siku, kemudian mengusap kepala dan membasuh kedua kaki sampai mata kaki. ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره. Kemudian beliau memasukkan jari jemari beliau ke dalam air, kemudian dengan jari jemari itu beliau menyela-nyela pokok rambut beliau. Pokok rambut adalah tempat tumbuhnya rambut. Ya, jadi ini disela-sela oleh Nabi Muhammad SAW untuk memastikan bahwasanya seluruh air ini sudah sampai ke seluruh kepala. Air yang dipakai untuk mandi junub ini sudah sampai ke seluruh kepala, bahkan sampai ke sela-sela rambut. ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه. Kemudian beliau menyiramkan air ke kepala beliau sebanyak 3 siraman. Beliau melakukannya dengan kedua tangan beliau. Jadi dengan kedua tangan beliau Nabi Muhammad SAW kemudian menyiramkan air ke kepala beliau sebanyak 3 siraman. Atau bisa diterjemahkan juga sebanyak 3 gayung. 3 gayung atau 3 gayungan atau 3 siraman. Thumma yufidhul ma'a ala jildihi kullih. Kemudian beliau meratakan air ke seluruh kulit beliau. Nah, jadi dalam mandi wajib, kita harus pastikan bahwasanya air sudah sampai ke seluruh badan kita. Air sudah sampai ke seluruh kulit kita, dan air sudah mengenai semua rambut kita. Nah, ini adalah tata cara mandi Nabi Muhammad SAW yang sebenarnya hadis ini menunjukkan sifat sempurna mandi wajib Nabi Muhammad SAW. Tapi yang akan kita garis bawahi adalah kalimat yang terakhir. ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ. Atau kalimat yang terakhir dengan kalimat yang sebelumnya. ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِئَهُ فِي الْمَا فَيُخَلِّلُ بِهَا أُسُولَ شَعْرِهِ ثُمَّ يَسُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ غَرَفٍ بِيَدَيْهِ ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ. Jadi mencuci kedua tangan itu sunnah, kemudian berwudu sebagaimana kita berwudu untuk salat sebelum mandi wajib, itu hukumnya, hukumnya adalah sunnah. Tapi memastikan bahwasanya air sampai ke seluruh kepala, air sampai ke seluruh rambut, kemudian menyiramkan air ke seluruh badan, dan memastikan bahwasanya air telah merata ke seluruh badan dan kulit kita, maka ini adalah rukun wudu. Ini adalah rukun mandi wajib maksud saya. Jadi ini adalah sifat minimalis mandi wajib dalam Islam yang harus kita lakukan kalau kita ingin mandi wajib kita menjadi sah. Jadi tanpa memastikan bahwasanya air telah sampai ke seluruh badan, air telah merata ke seluruh bagian kulit kita, air telah merata ke seluruh bagian rambut kita, maka ini adalah rukun mandi wajib dan kewajiban yang tidak boleh kita tinggalkan. Karena kalau kita tidak memastikan hal itu, maka kita belum memenuhi rukun mandi wajib dan mandi wajib kita menjadi tidak sah. Ditambah dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud radhiyallahu anhu, Abu Dawud rahimahullahu ta'ala, dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man taraka mawdhi'a sya'ratin min janabah lam yaghsilha fu'ila bihi kadha wa kadha minan nar. Dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan satu titik rambut tidak dibasuh dalam mandi wajib atau dalam mandi janabah, maka dia diancam akan diberlakukan demikian-demikian di neraka. Jadi adalah sebuah ancaman untuk mereka yang mandi wajib tapi tidak melakukannya dengan baik. Nah, dia mandi wajib tapi tidak menyempurnakannya. Jadi mandi janabah adalah kewajiban kita. Tapi jangan mengatakan aku ini dalam posisi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka aku sudah berbuat baik sehingga terserah aku tata caranya. Ini adalah sebuah adab dan akhlak yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada ajaran agama Islam. Demikian juga mereka yang berwudu tapi wudunya asal-asalan, ya, seperti yang masyhur kita sering mendengarnya, ada satu orang sahabat yang wudu kemudian kakinya tidak rata kena air. Sehingga ada lum'ah, ada titik di kaki beliau yang mengkilap. Karena yang lain sudah terbasahi air, sementara ada satu titik di tumit beliau yang tidak terkena air. Maka melihat itu, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wailun lil a'qabi minan nar." Ya, wail, ya, atau celaka bagi para tumit di neraka. Yaitu tumit-tumit yang tidak terkena air saat seorang muslim berwudu. Nah, demikian juga orang yang mandi wajib, dia menjalankan ibadah. Tapi kalau mandi wajibnya dikerjakan asal-asalan, masih ada sebagian kulit atau sebagian rambut yang belum terkena air mandi wajib ini, maka itu justru akan menjadikan dia terancam dengan hukuman tertentu di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya ibadah itu tidak sah. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kalau kita menjalankannya dengan mutaba'ah, ya, menjalankannya sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan syarat mutaba'ah ini bersama syarat ikhlas adalah dua syarat diterimanya amalan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan ikhlas. Pastikan bahwasanya ibadah ini hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jalankan ibadah termasuk mandi wajib berdasarkan mutaba'ah, yaitu mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Jangan mengabaikan dengan meremehkan ada titik-titik di badan kita, kulit kita atau rambut kita yang tidak terkena air saat mandi wajib, karena itu justru malah akan menjadikan kita terancam dengan hukuman di neraka. Wal'iyadzubillah. Jadi, rukun mandi wajib yang ketiga adalah meratakan air ke seluruh anggota tubuh. Dengan demikian, kalau ada seorang muslim yang sudah berniat dalam hatinya ingin mengangkat hadas akbar, karena misalnya dia junub, ya, baik karena bersenggama atau karena keluar mani dengan sebab yang lain. Kemudian saat dia mandi wajib ini, yang dia lakukan adalah nyebur ke kolam renang misalnya, atau nyebur ke telaga atau ke sungai. Kemudian setelah itu dia keluar dari sungai atau telaga atau kolam renang, maka mandi wajibnya sudah sah. Kenapa? Karena dia sudah wujudkan semua rukun mandi wajib. Ya, dia sudah niat. Kemudian yang kedua, dia sudah meratakan air ke seluruh anggota tubuh. Maka berarti mandi junubnya atau mandi wajibnya sudah sah, alhamdulillah. Jadi sesimpel itu, dan ini yang disebut sebagai sifatul ijza, yaitu sifat minimalis mandi wajib menurut Islam dan sifat minimalis yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun sifat maksimalis atau sifatul kamal adalah mandi wajib yang diawali dengan wudu dan beberapa sunnah yang akan menjadi pembahasan kita setelah ini biiznillahi ta'ala. Jadi ini adalah pembahasan yang pertama untuk kesempatan sesi kita ini, yaitu pembahasan tentang rukun-rukun mandi wajib. Al-Imam Abu Syuja Al-Asfahani rahimahullah ta'ala menyebutkan tiga rukun. Yang pertama niat, yang kedua menghilangkan najis sebelum mandi wajib, kemudian yang ketiga adalah meratakan air ke seluruh anggota tubuh. Adapun Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan dua rukun saja, yaitu yang pertama adalah niat, kemudian yang kedua adalah meratakan air ke seluruh anggota tubuh, karena menurut beliau menghilangkan najis itu bisa dilaksanakan sekaligus dengan mengalirnya air ke seluruh anggota tubuh kita. Jadi cukup seperti itu yang wajib dan rukun. Adapun kalau seorang di antara kita mengkhususkan ada kegiatan khusus, kegiatan tersendiri berupa menghilangkan najis, maka ini hukumnya adalah sunnah saja dan bukan merupakan suatu kewajiban, apalagi suatu rukun dalam mandi wajib. Baik, kemudian pembahasan yang selanjutnya adalah sunnah-sunnah mandi wajib. Al-Imam Abu Syuja' al-Isfahani al-Syafi'i rahimahullah ta'ala menjelaskan, wa sunanuhu khamsatu asya', dan sunah-sunahnya ada lima perkara. At-tasmiyah. Yang pertama adalah mengucapkan bismillah. Nah, jadi saat kita akan mandi wajib, maka disunnahkan untuk mengucapkan bismillah. Dan dasarnya adalah hadis riwayat. Dasarnya adalah hadis yang sudah pernah kita sebutkan dalam pembahasan wudu dahulu, yaitu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta'. Setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perkara itu akan terputus. Nah, jadi sebagaimana dalam wudu kita disunnahkan untuk mengucapkan bismillah dahulu atau bismillahirrahmanirrahim, maka sebelum mandi wajib kita juga sunahkan untuk membaca bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Dan sebagian ulama berpendapat bahwasanya mengucapkan bismillah ini hukumnya adalah wajib, karena sabda Nabi Muhammad SAW, la wudhu'a liman lam yusammillah, ya, tidak sah wudhu seseorang kalau dia tidak mengucapkan bismillah, ya, sebelum wudhunya. Jadi konteks hadisnya adalah tentang wudhu. Tapi para ulama mengkiaskan mandi wajib dengan wudhu. Jadi sebagaimana bismillah dianjurkan sebelum wudhu, maka bismillah juga dianjurkan sebelum mandi wajib. Dan menurut sebagian ulama, sebagaimana bismillah diwajibkan sebelum wudhu, maka bismillah juga diwajibkan sebelum mandi wajib. Nah, ini adalah sunnah yang pertama. Yang kedua, wal wudhu'u qablah. Sunnah yang kedua adalah berwudhu sebelum mandi wajib. Jadi saat kita akan mandi wajib, maka disunnahkan untuk berwudhu dahulu, sebagaimana wudhu kita sebelum kita sholat. Jadi kita mulai dengan berkumur-kumur, ya, kemudian istinsyak, ya, yaitu menghirup air, kemudian kita melepaskannya. Dengan berbagai sunnah wudhu yang lain, dan yang paling minimal adalah kita membasuh kedua tangan kita, membasuh wajah kita, kemudian membasuh kedua tangan kita, setelah itu kita mengusap kepala, diakhiri dengan membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Kemudian baru setelah itu kita siramkan air ke seluruh badan kita. Dan dasarnya adalah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna an-nabiyya alaihi salatu wasalam kana idza ightasala min al-janabah bada'a fa ghassala yadayhi thumma yatawadda'u kama yatawadda'u lis-salah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kalau beliau mandi junub, maka beliau memulai dengan mencuci kedua tangan beliau, kemudian beliau berwudu sebagaimana beliau berwudu untuk salat. Jadi ini jelas sekali ditegaskan bahwasanya Nabi Muhammad SAW dalam sifat sempurna mandi wajib beliau, beliau berwudu dahulu sebelum menyiramkan air ke seluruh badan.

0: Baik. Kemudian sunnah yang ketiga. Beliau mengatakan wa imrarul yadi 'alal jasad. Sunnah yang ketiga adalah meratakan tangan ke seluruh badan. Sunnah yang ketiga adalah meratakan tangan atau melewatkan tangan kita ke seluruh badan. Maksudnya adalah tangan yang kita miliki ini kita pastikan sudah melewati seluruh badan kita. Kita memijat ya dengan kedua tangan kita ini seluruh badan kita. Dalam arti memijat bukan pijat dalam bentuk refleksi atau massage ya atau pijatan yang kita kenal di negeri kita. Tapi maksudnya dengan memijat adalah imrarul yad. Ya, jadi membuat tangan kita ini melewati seluruh badan. Untuk apa? Ini maksudnya adalah untuk memastikan air sudah sampai ke seluruh badan kita. Jadi sunnah ini ada kaitannya dengan rukun yang ketiga tadi. Rukun yang ketiga adalah meratakan air ke seluruh anggota tubuh kita. Termasuk meratakannya kepada seluruh rambut kita. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa meratakan air ke seluruh tubuh? Cara yang paling sempurna adalah dengan imrarul yad. Jadi meratakan tangan kita ke seluruh badan. Jadi tangan kita ini meratakan air ke seluruh badan. Ya. Ini namanya imrarul yad. Dan ini bukan sebuah kewajiban. Yang wajib adalah memastikan air sudah mengenai seluruh tubuh. Adapun meratakan tangan ke seluruh badan atau membuat tangan ini melewati seluruh badan, ini hukumnya adalah sunnah. Karena dia lebih sempurna. Dia adalah cara agar kita bisa memastikan air sampai ke seluruh badan. Tapi tentunya bukan cara satu-satunya. Ya, karena ketika misalnya orang mandi dengan shower misalnya, atau orang mandi dengan menyeburkan badannya ke kolam renang atau ke sungai, maka itu juga bisa memastikan bahwasanya air sudah sampai ke seluruh badan. Tapi yang lebih hati-hati, yang lebih sempurna adalah kalau dia bisa meratakan tangannya ke seluruh badan. Jadi semua badan terkena tangan. Nah, kita sudah membuat kedua tangan kita ini melewati seluruh badan ya sampai bagian belakang ya kemudian perut ya bagian bawah kaki ya, termasuk sela-sela ya sela-sela jari baik jari kaki maupun jari tangan itu kita sudah lewatkan tangan padanya sehingga kita pastikan maksudnya air sudah mengalir air sudah sampai ke seluruh badan kita ini. Nah, ini adalah sunnah menurut madhab Syafi'i dan sebagian ulama seperti madhab Maliki mewajibkannya. Maka mengamalkan sunnah ini, yaitu meratakan tangan kita ke seluruh badan untuk memastikan bahwasanya air sudah sampai ke seluruh kulit dan rambut kita, ini adalah termasuk bagian dari al-khuruju minal khilaf, keluar dari perselisihan. Bagaimana maksudnya? Karena madhab Syafi'i menyunahkannya. Madhab Maliki mewajibkannya. Maka hendaknya kita berusaha untuk tidak meninggalkan sunnah ini. Jadi nyebur ke kolam atau ke sungai atau mandi dengan shower ya yang deras. Insya Allah dengan begitu kita yakin bahwasanya air sudah sampai ke seluruh badan kita. Tapi kalau kemudian kita menggerakkan tangan kita, meratakannya ke seluruh badan, maka ini adalah kesempurnaan dalam mandi wajib. Berarti kita menambahkan satu sunnah yang menjadikan mandi wajib kita menjadi semakin sempurna dan semakin berpeluang untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ibadah yang mabrurah. Baik, ini sunnah yang ketiga. Sunnah yang keempat adalah al-mualah. Al-mualah artinya adalah tanpa jeda panjang antara satu anggota yang dibasuh dengan anggota yang lain. Jadi saat mandi wajib, maka hendaknya kita tidak banyak jeda. Ya, tidak boleh ada jeda yang terlalu panjang antara misalnya kita meratakan air ke kepala kita, dengan meratakan air ke dada dan perut kita. Juga tidak boleh ada jeda antara meratakan air ke perut dan dada kita dengan meratakan air ke bagian bawah, misalnya kaki dan telapak kaki. Jadi tidak boleh ada jeda yang terlalu panjang. Jeda yang terlalu panjang maksudnya adalah jeda di mana kita baru berpindah ke bagian tengah badan ketika bagian atas kita sudah kering. Atau kita baru berpindah meratakan air ke bagian bawah badan kita ketika badan bagian tengah kita, yaitu dada dan perut, punggung, pinggang, ini juga sudah kering. Jadi itu namanya berarti ada jeda yang terlalu panjang antara masing-masing anggota ini. Ini tidak boleh, ini menyelisih sunnah Nabi Muhammad SAW, dan persisnya menurut Madzhab Syafi'i menyelisih sunnah. Ya. Jadi tetap sah, tapi meninggalkan satu sunnah dan kesempurnaan dalam mandi wajib, yaitu al-mualah. Ya, al-mualah artinya adalah dilakukan dengan beriringan, ya. Dengan beriringan tanpa ada jeda yang panjang antara satu anggota dengan anggota yang lain. Ya, seperti mualah dalam wudhu juga, mualah dalam wudhu artinya adalah dilaksanakan secara berkesinambungan tanpa ada jeda yang panjang antara membasuh wajah dengan membasuh tangan, antara membasuh tangan dengan mengusap kepala, antara mengusap kepala dengan membasuh kaki, itu dilaksanakan secara berurutan, kemudian secara berkesinambungan tanpa ada jeda yang terlalu panjang. Ini namanya al-mualah, dan al-imam Abu Syuja' rahimahullah ta'ala menjadikan al-mualah, yaitu tanpa jeda panjang, ini sebagai salah satu sunnah mandi wajib. Ya, dan dasarnya adalah beberapa hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha tadi yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kana an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, ya, kana an-nabiyyu alaihi salatu wassalam sebentar. Dasarnya adalah beberapa hadis dari Rasulullah SAW yang menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu tidak melakukan jeda yang panjang antara satu anggota dengan anggota yang lain. Jadi dasarnya adalah zahiru hadithi Aisyah. Apa yang nampak, apa yang secara kuat ditunjukkan oleh hadis Aisyah, di mana Nabi Muhammad SAW ketika beliau mandi, itu beliau mulai dengan mencuci tangan, kemudian beliau berwudu sebagaimana wudu beliau untuk sholat, kemudian beliau memasukkan jari jemari beliau ke dalam air, kemudian beliau menyela-nyela pokok rambut beliau, kemudian beliau menyiramkan air ke badan beliau sebanyak 3 siraman, dan kemudian beliau meratakan air ke seluruh kulit dan badan beliau. Jadi ini menunjukkan bahwasanya tidak ada jeda yang panjang antara kegiatan mandi wajib Rasulullah SAW, antara membasuh satu badan, antara membasuh satu anggota dengan anggota yang lain. Tidak ada jeda yang panjang, tapi dilaksanakan secara berurutan dan beriringan atau berkesinambungan tanpa ada jeda. Baik, yang terakhir dan yang kelima, sunnah yang kelima adalah wa taqdimul yumna 'alal yusra. Mendahulukan bagian tubuh yang kanan baru kemudian bagian tubuh yang sebelah kiri. Nah, ini juga merupakan sunnah dalam wudu, maka hal ini juga disunahkan dalam mandi wajib. Dan dasarnya adalah yang pertama, hadis yang umum yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha juga, qalat kana an-nabiyyu alaihi salatu wassalam yu'jibuhu at-tayammun fi tan'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau menyenangi untuk memulai dengan bagian yang kanan. Baik saat beliau memakai sendal ataupun saat beliau menyisir rambut beliau, juga saat beliau bersuci dan dalam semua urusan beliau. Jadi dalam memakai sendal beliau memulai dengan kaki kanan. Kemudian menyisir rambut beliau mulai dengan sisi kanan. Wudhu pun beliau memulai dengan tangan kanan sebelum tangan kiri, kaki kanan sebelum kaki kiri, bagian tubuh sebelah kanan sebelum bagian tubuh sebelah kiri, maka dalam mandi wajib juga demikian. Karena disebutkan wa fi sya'nihi wa fi tuhurihi, dalam thaharah beliau semuanya, wa fi sya'nihi kullih, dan dalam semua kondisi dan keadaan beliau. Atau bisa diterjemahkan juga, dalam semua urusan dan perkara beliau, beliau mulai dengan bagian kanan, kecuali yang diperkecualikan. Seperti beliau saat cebok, beliau menggunakan bagian yang sebelah kiri. Ya. Beliau menggunakan tangan kiri beliau. Nah, jadi mendahulukan anggota tubuh sebelah kanan sebelum sebelah kiri ini adalah sunnah dalam mandi wajib juga. Dan sunnah ini juga didasari oleh beberapa dalil khusus. Di antaranya adalah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Kana an-nabiyyu alaihi salatu wasalam idza ightasala min al-janabati da'a bi syai'in nahwa al-hilab fa akhadha bi kaffihi fa bada'a bi syiqqi ra'sihi al-ayman thumma al-aysar fa qala bihima 'ala ra'sihi." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kalau beliau mandi junub, maka beliau memerintahkan agar didatangkan ember susu unta. Jadi ember yang dipakai, yang biasa dipakai untuk menyimpan susu unta, ini yang dipakai oleh Nabi Muhammad SAW untuk mandi wajib beliau. Beliau isi dengan air, maka kemudian beliau mengambil air dengan kedua telapak tangan beliau. Kemudian beliau mulai menyiram dengan anggota sebelah kanan beliau dahulu. Beliau memulai dengan bagian tubuh yang sebelah kanan dahulu, baru kemudian yang sebelah kiri. Dan beliau menyiramkan air ke kepala beliau dengan kedua telapak tangan beliau. Jadi dimulai dengan menyiramkan air ke bagian kanan dahulu, baru sebelah kiri. Kemudian setelah itu beliau menyiramkan air ke kepala beliau dengan kedua tangan beliau. Jadi hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dengan jelas menunjukkan bahwasanya untuk mandi wajib secara khusus, Nabi Muhammad SAW juga mendahulukan anggota tubuh yang kanan sebelum anggota tubuh yang kiri. Ditegaskan lagi dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim juga bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Kunna idza asabat ihdana janabatan, kunna idza asabat ihdana janabatan akhadhat biyadayha thalathan fawqa ra'siha, thumma biyadiha 'ala shiqqiha al-ayman wa biyadiha al-ukhra 'ala shiqqiha al-aysar." Kalau seorang di antara kami, istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkena junub atau janabah, maka dia akan menyiramkan air dari atas kepalanya 3 kali. Kemudian dia akan meratakan air ke bagian sebelah kanan dahulu. Baru kemudian setelah itu mengambil air lagi dan meratakan air ke sebelah kiri. Jadi hadis yang ketiga ini, yang sama-sama juga diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, menunjukkan bahwasanya tidak hanya Nabi Muhammad SAW yang mendahulukan anggota tubuh bagian kanan sebelum anggota tubuh bagian kiri dalam mandi wajib, tapi para istri Rasulullah SAW termasuk ibunda Aisyah radhiyallahu anha juga melakukan hal yang sama. Jadi kita punya tiga dalil paling tidak untuk sunnah yang kelima ini, yaitu sunnah mendahulukan anggota tubuh sebelah kanan dahulu, ya, mendahulukan anggota tubuh sebelah kanan sebelum anggota tubuh sebelah kiri. Yang pertama, hadis umum bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu senang untuk memulai dengan bagian kanan dalam semua urusan beliau. Kemudian yang kedua, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim juga dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi Muhammad SAW dalam mandi wajib secara khusus mendahulukan anggota bagian kanan dahulu sebelum anggota sebelah kiri. Kemudian yang ketiga adalah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha juga bahwasanya para istri Rasulullah SAW juga melakukan hal yang sama. Nah, jadi ini semuanya menunjukkan bahwasanya mendahulukan anggota tubuh yang kanan sebelum anggota tubuh yang kiri merupakan sunnah yang jelas dalam agama kita terkait dengan mandi wajib ini. Maka ada lima sunnah yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Syuja Al-Asfani rahimahullah ta'ala dalam mandi wajib, yaitu yang pertama membaca basmalah sebelum mandi, kemudian yang kedua berwudu sebelum mandi, yang ketiga meratakan tangan, ya, bukan meratakan air. Kalau meratakan air ke seluruh badan itu rukun, tapi meratakan tangan atau membuat tangan kita melewati seluruh kulit dan badan kita, ini juga adalah sunnah dalam berwudu, sunnah dalam mandi wajib. Kemudian yang keempat adalah muwalah, ya, beriringan tanpa jeda yang panjang. Kemudian yang kelima adalah mendahulukan anggota tubuh yang kanan sebelum anggota tubuh yang kiri. Baik, ini adalah dua pembahasan penting dalam kajian sesi ke-9 dari kajian fikih ibadah. Nah, ini adalah dua pembahasan penting dalam sesi ke-9 kajian fikih ibadah dengan panduan Matan Al-Ghayah wa Taqrib karya Abu Syuja Al-Asfahani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Yang pertama adalah rukun-rukun mandi wajib, dan yang kedua adalah sunnah-sunnah mandi wajib. Alhamdulillah sudah kita selesaikan pembahasannya beserta dalil yang mendasarinya, baik dari Al-Qur'an atau dari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau dalil-dalil yang lain. Di antaranya athar para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga semua pembahasan ini menambah khazanah ilmu kita, kemudian menambah semangat kita untuk semakin banyak beramal soleh dan menjalankan ibadah-ibadah kita dengan semakin sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
1: Jazakallah khair, kami sampaikan kepada Al-Ustaz Anas Burhan Radhiyallahu anhu, jazakallah ta'ala ya Ustaz atas syarah dan penjelasan sejumlah ketentuan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bab atau perkara mandi wajib. Kita berikan kesempatan bagi ikhwah dan akhwat fillah, pemirsa dan pendengar TV dan Radio Roja yang ingin bertanya perihal pembahasan sore hari ini, kami buka kesempatan. Silakan partisipasi yang bisa disampaikan dalam pertanyaan di line telepon 021-823-6543. Pertanyaan via chat WhatsApp di nomor yang sama. Secara langsung juga bisa telepon di 021-823-6543. Baik, Ustaz, kami akan terima satu penelpon yang sudah masuk. Dan kami harap pertanyaan sesuai dengan materi pembahasan sore hari ini. Silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan akhi, dengan siapa di mana?
2: Dengan keadaan dari Cianjur.
1: Baik, silakan Bapak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum Ustaz. Ingin bertanya tentang masalah ini. Kan ada banyak perbedaan para ulama di dalam suatu amalan, Ustaz. Misalkan di dalam batalkah atau tidak menyentuh wudu, menyentuh wanita yang bukan mahram, Ustaz. Kalau dari sisi dalil, saya lebih condong ke pendapat yang menyatakan tidak batal karena Rasul pernah mencium istrinya, Ustaz. Cuman dari sisi lain, saya ada di dalam hati itu merasa takut pendapat yang menyatakan batal itu untuk kehati-hatian, Ustaz. Jadi apakah perasaan itu harus dihilangkan atau harus gimana Ustaz? Apakah harus memilih pendapat yang tidak batal Ustaz?
1: Baik,

0: yang bukan merupakan mahram kita pada awalnya. Ya, jadi enggak selain ibu kita, ya saudari kita, tapi misalnya para wanita asing atau istri kita sendiri. Ya. Ini menurut mazhab Syafi'i, kalau kita bersentuhan dengan mereka, bersentuhan itu maksudnya adalah terkena bagian dalam tangan kita ini. Ya. Nah, jadi misalnya bersalaman, ya, atau menyentuh dengan bagian dalam tangan kita, bagian dalam telapak tangan kita, dan tanpa ada penghalang. Ya, tanpa ada penghalang dengan kulit wanita yang kita sentuh, juga atau tidak ada penghalang di tangan kita, di mana kita pakai kaos tangan misalnya. Maka yang seperti itu membatalkan wudhu kita menurut mazhab Syafi'i. Nah, sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa itu tidak membatalkan wudhu. Nah, berarti sebagai bentuk kehati-hatian adalah kalau itu terjadi, maka sebaiknya kita berwudhu. Jadi meskipun kita meyakini tidak batal, tapi untuk kehati-hatian, sudahlah saya wudhu lagi saja untuk keluar dari perselisihan. Maka ini adalah sesuatu yang terpuji. Para ulama mengatakan al-khuruju minal khilafi mustahab. Keluar dari perselisihan itu dianjurkan. Ini adalah sebuah kaidah umum yang bisa kita pakai untuk berbagai permasalahan ikhtilafiyah yang kita hadapi. Jadi itu adalah bentuk kehati-hatian. Dan tentunya dengan begitu, kita akan tambah amalan, kita akan wudhu lagi. Berarti tambah satu ibadah. Wudhu lagi berarti mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kalau kita meyakini itulah sebuah kewajiban, maka berarti pahalanya lebih besar. Kalau kita meyakini itu sebagai bentuk kehati-hatian, maka ini juga tidak lepas dari tambahan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kecuali kalau kita kalau hal tersebut ya malah membawa kita kepada was-wasah, yang membawa kita kepada takalluf dalam beberapa permasalahan, maka saat itulah baru tidak dianjurkan. Tapi kalau seandainya itu tidak membawa kita kepada was-wasah, tidak membawa kita kepada terlalu berlebihan ya dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa yang tidak disyariatkan, maka mengambil sikap hati-hati adalah sebuah sikap yang bijak, dan insya Allah semuanya itu akan dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk takwa kita kepadanya. Kita meyakini tidak wajib untuk berwudhu lagi, tapi sebagai bentuk kehati-hatian agar kita tidak ragu, akhirnya kita berwudhu lagi. Maka itu dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sangka bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat itu, tidak memperhatikan hal itu. Itu semuanya akan dilihat. Dan hal itu insya Allah menunjukkan taqwa Anda, menunjukkan kehati-hatian Anda dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu bernilai ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad s.a.w. bersabda, da'ma yaribuka ila ma la yaribu. Tinggalkan apa yang meragukanmu dan berpindahlah kepada apa yang tidak meragukanmu. Barakallahu fiik, semoga bisa dipahami dengan baik oleh Bapak Kadan di Cianjur dan juga para pendengar dan pemirsa yang lain. Barakallahu fiikum.
1: Nah, jazakallahu khairan Ustaz, dan demikian Pak Kadan, semoga menjadi pencerahan dan yang bermanfaat atas jawaban Ustaz. Barakallahu fiikum. Kami angkat selanjutnya Ustaz pertanyaan via chat WhatsApp yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sejumlah pertanyaan, dan salah satunya dari hamba Allah di Bogor. Waktu itu saya puasa Senin sunnah, dan pada saat mandi janabah terdengar azan. Ya, mandi wajib terdengar azan. Waktu itu sudah niat mandi wajib, dan pas membilas badan sudah menggunakan sabun. Bagaimanakah hukumnya Ustaz? Apakah sah atau belum? Karena saya tetap melanjutkan puasa sunnah. Mohon penjelasannya, jazakallah khairan.
0: Jadi segera membatalkan puasa ya saat mendengar azan, ini adalah sunnah dalam berpuasa. Ketika Anda berpuasa,

0: Maka sunnah dalam puasa ini adalah ketika mendengar azan berkumandang, maka Anda segera membatalkan puasa. Dalam arti, segera berbuka. Rasulullah SAW bersabda, "La yazalu an-nasu bi khairin ma'ajjalu al-fitr." Orang-orang masih berada di atas kebaikan selagi mereka menyegerakan berbuka puasa. Nah, ketika ada seorang Muslim yang masih mandi junub ya, masih mandi junub ketika azan subuh ya tadi, maksudnya kalau yang dimaksud dengan yang dimaksud adalah azan subuh. Sebentar, saya jelaskan dulu. Kalau yang dimaksud adalah azan maghrib ya, maka azan maghrib ini tidak berpengaruh apa-apa ya dalam puasa. Maksud saya, mandi wajib ini tidak berpengaruh apa-apa pada puasanya. Ya, karena kalau dia mandi janabah karena mimpi, misalnya mimpi karena tadi setelah asar tidur misalnya dan ternyata keluar mani. Ya, mimpi basah. Ya, maka berarti mandi wajibnya ini tidak membatalkan puasanya. Kemudian juga mimpinya juga tidak membatalkan puasa dia. Yang membatalkan puasa adalah kalau dia keluar mani secara disengaja. Nah, baik dengan bersenggama atau dengan onani misalnya. Nah, jadi posisi dia mandi wajib dalam kondisi mendengar azan maghrib, maka ini tidak punya dampak apa-apa pada puasanya. Nah, jadi kalau dia belum berbuka puasa, maka tidak masalah, ya tidak masalah, karena menyegerakan berbuka puasa itu hukumnya adalah sunnah saja. Atau bisa juga kalau dia membatalkan puasa dalam posisi mandi itu, dia bisa misalnya dengan minum air yang dia pakai untuk mandi. Ya, meskipun itu bukan air minum, tapi kan gak masalah kita sesekali minum air biasa. Ya. Kalau itu tidak membahayakan, kalau memang airnya bukan air minum, tapi juga tidak membahayakan untuk diminum. Kita bisa meminumnya sehingga puasa kita menjadi batal. Sehingga kita mendapatkan sunnah menjalankan berbuka puasa. Atau kalau tidak, ya kalau tidak, maka kita bisa membatalkan puasa kita dengan niat saja. Dengan niat, aku sudah membatalkan puasaku, maka ini juga sudah cukup untuk menjadi pembatal puasa kita. Sehingga dengan begitu kita sudah dianggap tidak berpuasa lagi. Ya, bisa dengan dua cara itu. Adapun kalau yang dimaksud adalah Anda akan berbuka puasa pada waktu subuh, dan ketika azan subuh berkumandang, Anda masih dalam posisi belum mandi wajib. Jadi misalnya di malam hari, ya, ada seorang Muslim yang dalam posisi junub, di malam hari dia tidak langsung untuk mandi wajib, karena malas misalnya, ya karena ya biasa, karena ketika sudah terjadi hubungan, ya maka biasanya setelah itu menjadi lemas, ya, sehingga sebagian orang mengakhirkan mandinya besok pagi saja, atau mungkin karena dingin sekali sehingga mandinya besok saja setelah masak air misalnya, ya. Dan ternyata ketika dia ingin berpuasa pada hari itu, dia masih dalam posisi belum mandi wajib saat mengawali puasa. Nah, maka kalau yang ditanyakan adalah seperti ini, maka dia boleh tetap melanjutkan puasanya. Puasanya sah. Nah, jadi posisi masih junub saat mengawali puasa itu bukan merupakan pembatal puasa. Yang membatalkan puasa adalah kalau setelah Anda niat berpuasa, Anda nanti melakukan salah satu pembatal puasa, baik berupa bersenggama atau onani sampai keluar mani misalnya, atau pembatal-pembatal puasa yang lain. Ya, adapun kondisi seseorang belum mandi wajib saat mengawali puasanya, maka ini bukan merupakan pembatal puasa, sehingga puasa Anda tetap sah. Dan disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah melakukan hal itu. Ya, beliau memulai puasa beliau di waktu subuh dalam keadaan beliau masih junub dan belum mandi wajib. Baik, saya mohon maaf karena tadi agak kurang konsen ya, sehingga saya ragu apakah yang dimaksud adalah kondisi pertama atau kondisi yang kedua, tapi saya sudah berusaha menjawabnya dengan dua kondisi semuanya. Semoga bisa dipahami dengan baik oleh saudara penanya. Barakallahu fikum.
1: Nah, Ustaz, jazakallahu khair, barakallahu fik, cukup lengkap dan mudah-mudahan menjadi pencerahan bagi petanya, dan dua kondisi yang sudah disebutkan Ustaz menjadi tambahan faedah ilmu yang bermanfaat. Dan ini merupakan pertanyaan kami terakhir, Ustaz, karena keterbatasan waktu yang ada dan sudah masuk waktu maghrib di Jember. Kita tuntaskan, dan sebagai kesimpulan serta ikhtitam kajian kami persilakan, Ustaz.
0: Baik, pada kesempatan sore hari ini kita berhasil menyelesaikan pembahasan tata cara mandi wajib, yang tidak hanya mencakup mandi junub sebagai mandi dipahami oleh sebagian orang, tapi juga mencakup mandi jenazah, kemudian juga mencakup mandi besar karena haid dan nifas atau karena melahirkan. Maka saat kita mengalami sebab-sebab yang mewajibkan kita mandi, maka hendaknya kita memperhatikan tata cara mandi wajib yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan paling tidak melakukan rukun-rukunnya. Syukur kalau kita bisa menyempurnakannya dengan sunnah-sunnahnya yang lima yang sudah kita pelajari pada kesempatan sore hari ini. Semoga itu semuanya menambah khazanah ilmu kita dan memotivasi kita untuk mengamalkannya dan menjadikan ibadah kita semakin sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, karena itulah target dari kajian kita. Kita tidak hanya istifadah fawaid ilmiah, tapi kita juga harus istifadah secara amal. Apa yang sudah kita pelajari, kita berusaha untuk mengamalkannya sehingga ilmu kita benar-benar membuahkan amal saleh. Demikian, wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Jazakallahu khair, kami sampaikan kepada Ustaz Anas Burhanuddin fidhahullahu ta'ala atas kajian dan pembahasan ilmiah di kesempatan sore hari ini. Ustaz, kita telah entaskan pembahasan dari bab mandi wajib, rukun-rukun dan ketentuan sunnah di dalam perkara ini. Sejumlah pertanyaan sudah dijawab, semoga memberikan kemanfaatan bagi yang bertanya dan bagi yang menyimak. Jazakumullah khair wa barakallahu fiki Ustaz, kita akan sambung kembali di kesempatan dua pekan yang akan datang. Pemirsa dan pendengar Radio Roja, demikian pembahasan fikih matan Abu Syuja atau yang lebih dikenal Al-Ghoyah wa Taqlib, salah satu kitab fikih dalam madhab Syafi'i, masih dalam bab taharah, perkara atau tuntunan sunnah dalam mandi wajib. InsyaAllah kita akan sambung kembali pembahasan dari risalah dan kitab ilmiah ini di kesempatan dua pekan yang akan datang bersama Al-Ustaz Dr. Anas Burhanuddin M.A. Fidhahullahu Ta'ala. Demikian, dan kami mohon maaf ada sejumlah pertanyaan tidak bisa kami ajukan karena keterbatasan waktu yang ada. Semoga yang sedikit bermanfaat, dan kita mohon taufik dan hidayah dari Allah untuk bisa memahami dan juga mengamalkan ilmu yang kita pelajari, tuntunan-tuntunan sunnah Rasulullah dalam perkara ibadah. Semoga bermanfaat, dan kami akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu ala ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Zadakallahu hirsan walada'u. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

Niat baik saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu, tetapi harus dimulai dengan ilmu. Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat, bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

0: sisi Allah.
1: Tetapi kita umat Islam harus berilmu. Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah.
0: Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum nara.

0: keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'amur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu, beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapak pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu.
2: Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran,
1: utul ilm,
0: orang-orang yang diberi ilmu.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن عياذ بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد رواه مسلم.
4: Dari عياذ بن حمار رضي الله عنه dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling bersikap tawadhu, merendahkan diri, agar tidak ada seorang pun yang berbangga diri pada yang lain, dan agar tidak ada seorang pun yang berlaku zalim pada yang lain. Hadis riwayat Muslim.
5: Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, infak fi sabilillah, untuk jihad di jalan Allah, dengan nafkah buat istri, pahalanya lebih besar nafkah kepada istri. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, uang yang kamu nafkahkan di jalan Allah untuk jihad. Dua, dinarun anfaqtahu fi raqabah, uang yang kamu gunakan untuk memerdekakan budak. Tiga, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, uang yang kamu sedekahkan kepada fakir miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, dan uang yang kamu nafkahkan untuk istri dan anakmu. Berapa? Empat. A'zamuha ajran, yang paling besar pahalanya. Allazi anfaqtahu ala ahlik, yang kamu nafkahkan untuk istri dan anakmu. Itu yang paling besar pahalanya.
4: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: min amrihi syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar.
1: Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
0: Kesabaran bukan berarti kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Kesabaran bukan berarti kita ridho dengan kezaliman mereka, tidak. Sebagaimana Nabi Musa menyuruh sabar menghadapi Fir'aun, apakah berarti Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak. Saudara seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an.

Sabar karena kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena itu adalah kebaikan untuk kita. Dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim, kecuali karena ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan dan menghindarkan mudarat yang lebih besar umat Islam. Barangkali di antara orang ada yang berkata, sampai kapan kita akan sabar?

0: Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah? Fasbiru, sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di Telaga Haud. Tapi kesabaran kita sampai kita mati, saudaraku sekalian. Kalau kita tidak sabar dan memilih memberontak, berarti kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Haud.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: An Sahl ibn Sa'd radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Ali radhiyallahu anhu فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير من حمر النعم. متفق عليه.
5: Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali radhiyallahu anhu, maka demi Allah, bila Allah memberi hidayah lewat dirimu satu orang saja, maka itu lebih baik bagimu daripada engkau memiliki unta merah. Muttafaqun alaih.
6: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qal ballighu anni walau ayah wa hadithu an bani Israel wala haraj wa man kadaba alaiya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Rawahu al-Bukhari.
5: Dari Abdullah bin As radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat dan kabarkanlah berita dari Bani Israel dan janganlah merasa berat. Barang siapa berdusta atasku dengan sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Bukhari.
7: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
8: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
7: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
9: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar.
10: Ilmu yang terpuji.
11: Ilmu yang dimuliakan. Ilmu Alkitab
12: dan Sunnah.
7: Yang dikatakan bermanfaat, yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
13: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali."

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat. Untayan Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudariku, tahukah anti bahwasanya hukuman yang pertama kali Allah berikan kepada manusia adalah ditanggalkannya pakaian manusia tersebut. Hukuman yang telah menimpa Nabi kita Adam alaihissalam dan istrinya Hawa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa akala minha fa badat lahumā sawātuhumā wa tafiqā yakhsifāni 'alayhimā min waraqil jannah." Wa asa Adam rabbahu faghawa. Maka mereka berdua, yaitu Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Hawa, pun memakan dari buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fabadat lahuma sawatuhuma, maka nampaklah aurat mereka berdua. Fa tawfiqa yaqsifani alaihima min waraqil jannah. Tatkala mereka sadar pakaian mereka telah tertanggalkan, mulailah mereka berdua menutupi aurat mereka dengan daun-daun dari pepohonan yang ada di surga. Ini menunjukkan bahwasanya hukuman yang pertama kali Allah berikan kepada manusia adalah terbukanya aurat. Lantas anehnya di zaman sekarang ini, terbukanya aurat menjadi suatu bentuk kemajuan. Ya, indahnya aurat yang diumbar menjadi suatu kebanggaan. Padahal itu merupakan hukuman yang pertama kali yang Allah berikan kepada manusia. Tahukah anti, ukhti al-muslimah, saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya di antara tujuan syaitan adalah menanggalkan pakaian manusia. Syaitan ingin agar aurat manusia terbuka. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Bani Adam dalam firman-Nya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya Bani Adam, la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima." Wahai anak-anak Adam, janganlah sampai kalian terpedaya oleh syaitan yang telah mengeluarkan nenek moyang kalian dari surga, yaitu mengeluarkan Adam dan Hawa. Yanzi'u anhuma libasahuma, syaitan telah menanggalkan pakaian dari kedua orang tua kita. Liyuriyahuma sawatihima, agar mereka melihat aurat mereka berdua. Dari sini kita tahu bahwasanya di antara tujuan utama iblis adalah agar orang-orang menanggalkan auratnya. Oleh karenanya, ukhti al-muslimah, saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita ingin ditipu oleh syaitan? Apakah kita ingin agar aurat kita terbuka? Bukankah syaitan telah melancarkan banyak tipu dayanya dengan slogan-slogan yang indah, dengan propaganda-propaganda yang indah, sehingga menggambarkan bahwasanya terbukanya aurat merupakan keindahan? Terbukanya aurat merupakan kemajuan. Terbukanya aurat merupakan modernisasi. Dan slogan-slogan indah yang telah dilancarkan oleh syaitan. Allah telah mengingatkan kita dalam Al-Quran bahwasanya di antara tujuan utama syaitan adalah agar aurat kita terbuka, baik lelaki maupun wanita. Maka jangan sampai anti terpedaya oleh syaitan sehingga akhirnya anti pun menanggalkan jilbab anti, sehingga tampaklah aurat anti. Apalagi jangan sampai anti menjadi sarana oleh syaitan untuk memperdaya wanita-wanita yang lain atau memperdaya laki-laki yang lain. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, "Innal mar'ata aurah," sungguhnya wanita adalah aurat. "Fa idza kharajat istashrafa syaitan," jika seorang wanita keluar maka akan dihiasi oleh syaitan, dijadikan lebih indah oleh syaitan untuk memperdaya para lelaki. Seorang wanita harus bangga dengan jilbabnya. Jilbab merupakan tanda kemajuan. Jilbab merupakan tanda permusuhan terhadap iblis. Iblis ingin anti menanggalkan jilbab anti. Iblis ingin agar aurat anti terbuka, menjadi santapan para lelaki. Tapi ingat, anti bisa menghias diri anti. Anti telah memiliki kecantikan. Dan anti bisa menambah kecantikan anti dengan berhias. Tetapi saya bangga, anti tidak mempercantik diri anti untuk semua orang. Tetapi kecantikan anti anti khususkan dan spesialkan buat suami anti. Itulah kemuliaan dan itulah keindahan. Itulah bentuk permusuhan terhadap iblis dan itulah bentuk kemajuan dalam berfikir. Ada pepatah Arab yang menyatakan seorang wanita pezina ingin agar wanita yang lain juga semuanya berzina sebagaimana dia. Kenapa? Agar dia tidak dicela. Demikian pula ada sebagian wanita yang tidak berjilbab. Kalau melihat ada wanita berjilbab maka dia risih. Dia merasa, sebenarnya dia merasa terhina tatkala melihat ada wanita yang berjilbab. Sebenarnya dia malu tatkala melihat ada wanita yang menjaga auratnya. Tetapi agar dia tidak dicela, dia pun mulai merendahkan wanita yang berjilbab. Dia tuduh dengan tuduhan yang tidak-tidak. Dia beri cap dan gelar yang tidak-tidak. Kenapa? Dia ingin wanita tersebut membuka auratnya sebagaimana dia. Ingat, dia adalah perangkap setan. Oleh karenanya, ukhtil muslimah, bersabarlah. Sungguhnya anti sedang berada di atas kemuliaan dengan jilbab anti. Sungguhnya anti sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan iblis dan para pasukannya yang ingin agar anti membuka aurat anti sebagai santapan bagi para lelaki. Selamat berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
3: نور من القرآن.
4: أعوذ بالله من الشيطان.

Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa adalah bahwa di dalamnya ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, sungai-sungai air susu yang rasanya tidak berubah, sungai khomer-khomer yang lezat bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah dan ampunan dari Tuhan mereka. Apakah orang yang memperoleh kenikmatan surga sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih sehingga usus mereka terpotong-potong? Radio Roja menebar cahaya sunnah.

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan maghrib kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana wilujeng ngalaksanakeun salat maghrib berjamaah.

ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون.

بل هم أضل أولئك هم الغافلون.

له ويذرهم في طغيانهم يعمهون.

فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به

فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون

وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا

0: ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير.
1: Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena siasat memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri siksanya, dan hanya kepada Allah kembalimu.
2: Ayat-ayat Al-Quran.
3: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam,
4: عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
1: Dari Anas, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah sampai dia kembali. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
5: Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum.
6: Lembar doa secarik permohonan hamba.
7: Doa dari Al-Quran. Doa supaya diterimanya amal ibadah dan taubat.

0: Ya Rabb kami, terimalah amal dari kami. Sungguh, Engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui. Dan terimalah taubat kami. Sungguh, Engkau maha penerima taubat, maha penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 127 sampai dengan ayat 128.
1: Lembar doa secarik permohonan hamba. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: A'udzu billahi minasy

0: Hujjah TV.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'du. Ikhwatul Islam azakumullah, para pemirsa dan pendengar roja di manapun Anda berada. Beberapa saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dan ke layar kaca Anda kajian yang kami pancarluaskan dari Masjid Al-Barakah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah, Cileungsi atau Komplek Radio Roja, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami mengucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat.
0: Roja TV, saluran ilmu Al-Quran dan kajian Islam. Pada pemirsa Roja TV

0: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, masih kita membahas tentang makna kalimat La ilaha illallah. Kata beliau, fa inna la ilaha illallah maknaha, sesungguhnya La ilaha illallah maknanya adalah La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali siapa? Allah. Karena ilah, tahu kan artinya ilah itu apa? Ilah itu artinya yang diibadahi, dari kata aliha ya'lahu, ya, ay al-ma'luh, itu al-ma'bud, yang diibadahi. Jadi la ilaha illallah kalau kita terjemahkan artinya tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah. Kalau di Indonesia kan diterjemahkannya apa? Tidak ada Tuhan selain Allah. Kita katakan ini kurang tepat. Yang tepat adalah tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah. Karena selain Allah tidak benar. Selain Allah makhluk yang lemah, tidak berhak untuk diibadahi. وَهُوَ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. Itu Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada sekutu untuknya. وَالْإِلَّهِ فِي اللُّغَهُ, di mana al-ilah secara bahasa artinya tadi al-ma'bud. Maka la ilaha artinya la ma'buda. Ya illallah kecuali Allah. Maka penting ditambahkan di situ la ma'buda bihaqqin atau haqqun. Tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah saja. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya 25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami utus sebelum engkau seorang rasul pun, kecuali kami wahyukan kepadanya, bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali siapa? Aku, kata Allah. Maka beribadahlah hanya kepadaku. Jadi semua nabi dan rasul itu Pak, dakwanya sama. Dari semenjak zaman Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, sampai Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dakwahnya satu, yaitu sembahlah Allah saja. Ya, makanya tidak ada di dalam Injil ya pernyataan bahwa Nabi Isa berkata sembahlah aku, nggak ada. Yang ada adalah sembahlah ya Allah. Makanya pada hari kiamat Nabi Isa akan ditanya oleh Allah, "A anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillah?" Hai Isa, apakah kamu di dunia pernah berkata, "Ambil aku dan ibuku sebagai sesembahan selain Allah?" Apa jawab Nabi Isa? Qala subhanak, maha suci engkau ya Allah. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Tidak berhak aku untuk mengucapkan kata-kata itu. Iya. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ibudullah rabbi wa rabbakum. Yang aku sampaikan waktu di dunia, kata Nabi Isa, hanya hendaklah kalian beribadah kepada Allah saja, Tuhanku dan Tuhan kalian. Iya. Allah juga berfirman dalam surat An-Nahl 36. Walaqad ba'atna fi kulli ummati rasula an i'budullah wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Apa yang didakwahkan oleh rasul? An i'budullah. Itu hendaklah kalian beribadah kepada Allah. Wajtanibut taghut dan jauhi taghut. Siapa itu taghut, Pak? Taghut itu dari kata togo, artinya melampaui batas. Jadi maksudnya apa? Yaitu setiap hamba yang melampaui batasannya sebagai seorang hamba. Yang namanya hamba itu adalah kewajiban dia beribadah kepada Allah. Nah ini diibadahi. Berarti dia sudah melampaui batasannya sebagai seorang apa? Hamba. Hamba tidak boleh diibadahi. Yang diibadahi hanya Allah, pencipta makhluk. Jadi, taghut itu semua yang melampaui batasannya sebagai seorang hamba. Itulah apa? Taghut. Seorang kiai yang dikultuskan. Ya. Dan diberikan padanya sifat-sifat rububiyah misalnya. Jelas ini taghut juga, Pak. Gimana sih kayak itu ridho disifati dengan sifat-sifat yang kelebihan gitu. Fatabayyana bidzalika anna ma'na al-ilah wal ma'bud. Maka dari dua ayat ini menjadi jelas bahwa makna al-ilah yaitu al-ma'bud yang diibadahi. Wa anna la ilaha illallah ma'naha ikhlasul ibadati lillahi wahdah wajtinabu ibadati taghut. Jadi makna la ilaha illallah apa? Itu memurnikan ibadah untuk siapa? Allah. Apa itu ibadah, Pak? Ibadah itu, Pak, hakikatnya adalah ya at-tadallul wal khudu' ma'al mahabbah. Tunduk dan patuh disertai dengan cinta, itulah ibadah. Ya. Dimana ibadah itu, Pak, mencakup ibadah hati, ibadah lisan, ibadah badan. Ibadah hati contohnya apa? Takut, cinta, khusyuk, berharap, ya, tawakal, menyandarkan hati kita kepada Allah. Nah ini ibadah hati dan ini ibadah yang agung sekali. Bahkan sumbernya ibadah itu di hati. Ya, antum di hadapan Allah khusyuk, penuhi dengan rasa takut. Terus ada orang yang di depan kuburan khusyuk, disertai dengan pengagungan. Berarti dia sudah beribadah kepada kuburan. Karena khusyuk itu ibadah. Maka seseorang ketika di hadapan kuburan itu khusyuknya seperti dia khusyuknya kepada Allah, bahkan lebih. Berarti dia sudah sedang menyembah kuburan. Ya. Antum mencintai sesuatu seperti mencintai Allah, itu syirkun akbar. Syirik cinta itu. Ikhwata Islam sarwaku sa'iman. Sebagaimana Allah mengatakan, wa minan nas man yattakhidu min dunillah, man yattakhidu andada, yuhibbunahum kahubbillah. Di antara manusia ada yang mengambil tandingan selain Allah. Mereka mencintai tandingan itu seperti mencintai Allah. Antum mencintai Allah gimana, Pak? Cinta yang disertai dengan pengagungan dan ketundukan. Maka ketika ya seseorang cinta kepada sesuatu disertai dengan pengagungan dan ketundukan, berarti dia sudah mencintai sesuatu seperti mencintai Allah. Siapa yang takut kepada sesuatu seperti takutnya kepada Allah, maka dia sudah berbuat syirik. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Maka kata beliau, jadi hakikat la ilaha illallah, berarti apa? Memurnikan ibadah hanya untuk siapa? Untuk Allah saja. Ibadah hati, ibadah lisan, ibadah anggota badan. Jangan sampai untuk selain Allah. Wajtinabu ibtibadati tawud. Dan menjauhi ibadat kepada tawud. Ya. Ikhwata Islam taraku seiman. Walihada lama qala Nabi SAW li kuffar Quraish. Kulu la ilaha illallah. Qalu aja'ala al-alihata ilaha wahida. Inna hadha la syai'un ujab. Surat Sad ayat 5. Oleh karena itu, ya, ketika Rasulullah SAW berkata kepada orang-orang kafir Quraisy, ucapkan la ilaha illallah. Orang kafir Quraisy paham makna la ilaha illallah apa? Apa jawaban orang-orang kafir Quraisy? Aja'alal alihata ilaha wahida? Apakah Muhammad hendak menjadikan ilah-ilah yang banyak satu ilah saja? Nanti orang Quraisy paham bahwa makna la ilaha illallah itu artinya memurnikan peribadatan hanya kepada Allah. Maka mereka merasa heran karena orang Quraisy meyakini bahwa ibadah kepada selain Allah boleh-boleh saja. Yang penting yakin bahwa pencipta langit dan bumi itu siapa? Allah. Orang Quraisy kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi? Orang Quraisy jawab apa? Allah. Dan surat Luqman ayat 25, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kamu bertanya siapa yang menciptakan, kalau kamu bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka jawab siapa? Allah. Jadi orang musyrikin Quraisy meyakini rububiyah itu hanya untuk Allah. Allah berfirman dalam surat Yunus, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard, amman yamliku as-sam'a wal absar, wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr, fasayaquluna Allah." Katakanlah Muhammad, tanya kepada mereka itu, siapa yang memberi rezeki kalian dari langit dan bumi? Ya. Dan siapa yang mengeluarkan dari hidup ke mati, dari mati ke hidup, dan siapa yang mengurus alam semesta ini, segala urusan? Apa jawaban orang musyrikin Quraisy? Allah. Allah juga berfirman, amman yujibul muttar idza da'ah. Siapakah yang bisa menjawab doa orang yang genting ketika ia berdoa kepadanya? Orang musyrikin Quraisy tahu yang bisa menjawab doa itu hanya siapa? Allah. Saat genting itu. Makanya orang musyrikin Quraisy ketika berlayar di lautan ditimpa ombak besar, itu dilupain tuh Pak. Siapa? Lata, Uzza, Manat, semua dilupain. Mereka hanya berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Mereka yakin, seyakin-yakinnya Lata tidak bisa menyelamatkan mereka. Allah berfirman, wa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin. Apabila mereka berlayar di lautan, mereka berdoa kepada Allah saja dengan mengikhlaskan doa kepada Allah. Tapi ketika diselamatin ke mana? Ke daratan, tiba-tiba berbuat syirik lagi. Subhanallah. Ya. Jadi sebetulnya orang Quraisy itu paham makna la ilaha illallah. Makanya mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada yang di zaman sekarang. Banyak orang mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi kedukunnya rajin, Mas. Pakai jimat lagi. Ya. Masang sesajen juga. Tapi kalau ngomong la ilaha illallah ini mantap benar gitu, Pak. Sambil ya kepalanya diputer-puter. Kenapa? Karena tidak paham tentang makna la ilaha illallah. Yang hakikatnya bahwa tidak ada, tidak boleh diibadahi kecuali siapa? Allah. Bahwa ibadah hanya untuk Allah saja. Wa qala qaumu hudin linabiyyihim lamma qala lahum qulu la ilaha illallah. Ketika ya Nabi Hud berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku, ucapkan la ilaha illallah." Apa kata kaumnya Nabi Hud? "Ajitana lina'budallaha wahdah wa nadhara ma kana ya'budu aba'una." Hai Hud, apakah kamu datang agar kami beribadah kepada Allah saja? Dan kami tinggalkan Tuhan-Tuhan yang diibadahi oleh bapak-bapak kami? Lihat kaumnya Nabi Hud. Ya. Mengatakan, apakah kamu datang agar kami beribadah kepada Allah saja? Dan kami tinggalkan Tuhan-Tuhan yang diibadahi oleh bapak-bapak kami? Rupanya mereka fanatik sama agama bapak nenek moyang. Kalau sudah fanatik sama nenek moyang susah ini, Pak. Ya, kali zaman sekarang, ketika kita sampaikan ya agak bahwa sesajen itu syirik dan yang lainnya, apa bilangnya? Ini sudah adat istiadat kami turun temurun dari nenek-nenek moyang kami. Ya. Ternyata lebih ridho dengan adat istiadat nenek moyang daripada mengikuti pencipta nenek moyang mereka. Mengikuti para nabi. Qalu dzalika wa huwa innama da'ahum ila la ilaha illallah. Nah, jadi kaumnya Nabi Hud mengucapkan itu. Karena Nabi Hud, dia menyuruh mereka mengucapkan la ilaha illallah. Li'annahum fahimu anna al-murada biha nafyul ilahiyati an kulli man siwallah. Karena orang, ya kaumnya Nabi Hud paham bahwa yang dimaksud la ilaha illallah artinya apa? Meniadakan peribadahan uluhiyah dari semua selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa isbatuha lillahi wahdah. Dan menetapkan ibadah hanya untuk Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah. Kalau kita yang beriman, Pak, dan menggunakan akal pikiran, ya, kita pasti beriman bahwa pencipta langit dan bumi hanya Allah. Maka yang berhak diibadahi hanya Allah. Yang lain enggak berhak. Makhluk yang beribadah kepada para nabi, makhluk. Yang beribadah kepada matahari, makhluk. Apalagi yang beribadah kepada sapi, makhluk. Apakah makhluk yang lemah, yang membutuhkan karunia Allah, berhak untuk diibadahi? Semua enggak berhak, saudaraku seiman. Iya. Tapi itulah ya, Pak. Kesyirikan itu kalau sudah menghunjam di dada, itu, Pak. Iya. Menganggap bahwa kesyirikan itulah yang benar. Bahwa tauhid itu salah. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Kata beliau, "Fala ilaha illallah istamalat ala nafyin wa isbat." Berarti la ilaha illallah itu mengandung dua. Yang pertama nafi, apa itu nafi? Meniadakan. Yang kedua yaitu isbat, apa itu isbat? Menetapkan, meniadakan semua peribadahan kepada selain Allah dan menetapkan bahwa ibadah hanya untuk siapa? Untuk Allah saja. Itulah makna la ilaha illallah. Meniadakan tanpa menetapkan, ateis. Dan menetapkan tanpa meniadakan, syirik. Maka tauhid adalah meniadakan dan menetapkan. Itulah makna la ilaha illallah. Makanya Allah berfirman, "Faman yakfur bitaghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Siapa yang kafir kepada tagut dan beriman kepada Allah. Inilah makna la ilaha illallah. Kafir kepada tagut itu semua yang diibadahi selain Allah. Dan beriman hanya kepada Allah saja. Makanya seorang mukmin tidak boleh ridho kepada kesyirikan. Tidak ada yang sesuatu yang paling dibenci oleh orang yang mentauhidkan Allah dari syirik. Karena itu konsekuensi la ilaha illallah. Iya. Makanya langit saja hampir pecah, Bapak. Bumi hampir belah, gunung hampir hancur. Gara-gara ada orang mengatakan Allah punya anak. Sebagian Allah sebutkan demikian dalam surat apa? Surat Toha ya. Apa surat Maryam? Saya lupa. Akadus samawatu yatafattarna wa tansyaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Hampir-hampir langit belah pecah, bumi belah, gunung itu hancur karena mereka mengatakan Allah punya anak. Dan tak layak Allah untuk mengambil anak, kata Allah. Allah gak butuh anak. Allah gak butuh istri. Nah, saya lihat kemarin di YouTube ada orang bilang begini, kalau Allah gak punya istri, gak punya anak, kesepian dong. Emangnya kamu? Ya, kalau manusia memang butuh istri, butuh anak. Kalau Allah gak butuh itu semua. Ya. Allah ghaniyun anil alamin. Allah enggak butuh pada siapa. Ya khutlah Islam tadaku seiman. Kita lanjutkan. Fakullu ma siwa Allah minal malaikati wal anbiya fadlan an ghairihim falaysa bi ilah. Maka selain Allah, baik itu malaikat, para nabi, apalagi yang lebih rendah dari mereka, itu tidak berhak diibadahi, bukan Tuhan, Pak. Padahal malaikat makhluk yang mulia tidak. Para nabi makhluk yang mulia tidak, Pak. Mereka orang-orang yang mulia, tapi mereka tidak berhak untuk diibadahi. Rasul tidak ridho dirinya diibadahi. Iya. Kata Rasulullah, la tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam. Kalian jangan berlebih-lebihan memujiku. Sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan memuji Isa bin Maryam. Fa innama ana abdun, aku ini hanya hamba Allah. Faqulu abdullahi wa rasuluh, katakan aku ini hamba Allah dan rasulnya. Ya. Walaysa lahu min al-ibadati syai. Berarti ibadah itu tidak layak untuk makhluk. Ibadah itu hanya untuk pencipta makhluk, pencipta alam semesta. Kita semua ini hamba, Pak. Berarti kewajiban kita menghambakan kepada pencipta kita, Tuhan kita itu Allah Rabbul Alamin. Gak layak. Makhluk menghambakan dirinya kepada makhluk gak layak. Dan tidak boleh, saudaraku seiman. Ya. Wa uthbitatil ilahiyatu lillahi wahdah, maka tetapkan ilahiyah ya hanya untuk Allah saja. Bima'na annal abda la ya'lahu ghairah, artinya hamba tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Ila yaqsuduhu bi syai'in min at-ta'alluh, artinya tidak boleh bermaksud kepada sesuatu dalam rangka beribadah kepadanya. Wa huwa ta'alluqul qalbi alladhi yujibu qasdahu bi syai'in min anwa'il ibadah, di mana hatinya bergantung kepada sesuatu itu, Pak. Seperti doa. Doanya kepada Allah. Doa enggak boleh kepada selain Allah. Enggak boleh berdoa kepada malaikat, berdoa kepada para nabi, berdoa kepada mayat yang sudah mati. Enggak boleh. Karena malaikat, para nabi, semua selain Allah tidak bisa mengijabah doa, enggak bisa. Makanya Allah mengatakan waman adallu mimma yad'u waman adallu mimma yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Siapakah manusia yang paling sesat dari orang yang berdoa kepada selain Allah? Yang tidak mungkin bisa mengijabah doa mereka sampai hari kiamat, kata Allah. Kalau misalnya ada yang berdoa kepada mayat, tahu-tahu diijabah, apakah berarti mayatnya yang mengijabah? Bukan. Kalau ada orang yang berdoa ke mayat kok diijabah, itu bukan mayatnya yang mengijabah, Pak, tapi Allah yang mengijabah. Tuh. Kok Allah mengijabah? Gimana itu? Apakah berarti berdoa kepada mayat jadi boleh? Tidak. Ingatlah, Pak. Diijabah doa itu bukan berarti Allah ridho. Iblis saja berdoa sama Allah dikabulin, Mas. Apa kata iblis? Anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, panjangkan umurku sampai hari kiamat. Dikabulin enggak? Dikabulin. Apakah berarti Allah ridho sama iblis? Enggak. Iya. Terkadang Allah itu murka kepada hamba dengan cara diberikan kesenangan. Supaya dia semakin tertipu. Bagaimana Allah berfirman, falamma nasu ma dzukiru bih fatahna alaihim abwaba kulli syai hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idzahum mublisun. Ketika mereka meninggalkan peringatan yang telah diperingatkan kepada mereka, kami bukakan pintu-pintu kesenangan dari segala sesuatu. Wow. Saat mereka meninggalkan peringatan, malah dibukakan pintu-pintu apa? Kesenangan. Sehingga ketika mereka telah gembira dengan kesenangan tersebut, tiba-tiba Allah timpakan adab-Nya. Maka mereka pun berputus asa, kata Allah. Jadi hati-hati. Jangan tertipu dengan orang yang berbuat syirik tapi duitnya banyak. Jangan tertipu dengan orang kafir, tapi dia diberikan banyak kesenangan di dunia. Nah, itu sebetulnya dia terkena apa, Pak? Makar Allah. Allah bermakar dengan cara membukakan pintu-pintu kesenangan. Agar semakin dia bergelimang dalam dosa. Nasallallahu alaihi wasallam wa al-afiyah. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Kita lanjutkan akhwal Islam. Maka jaa fil Qur'anil Karim nususun katsiratun tubayyinu ma'na la kalimat at-tauhid. Dalam Al-Qur'an banyak sekali nas-nas yang menjelaskan makna ya kalimat la ilaha illallah. Contohnya surat Al-Baqarah ayat 163. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwa ar-Rahmanur Rahim. Dan ilahmu, tadi sudah kita sebutkan, ilah itu artinya apa? Hah? Ilah artinya apa? Yang diibadahi, ya. Dan ilahmu adalah ilah yang satu. Esa. La ilaha illahu, tidak ada ilah kecuali dia. Warrahmanur Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Di sini Allah tegas mengatakan, oh ilah itu hanya satu. Tidak berbilang-bilang. Juga surat Al-Baqarah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar beribadah kepada Allah dengan memurnikan din. Apa itu din? Kata-kata din dalam Al-Quran itu ya, mempunyai dua makna. Din artinya apa? Pembalasan. Contoh, maliki yaumiddin. Din juga mempunyai makna amal. Contohnya ayat ini. Mukhlisina lahuddin. Dengan mengikhlaskan din, yaitu amal untuknya. Demikian pula surat Az-Zukhruf ayat 26-28. Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qawmihi innani bara'um mimma ta'budun. illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi. Karena ayahnya kan tukang bikin ini, Pak, patung. Tukang bikin Tuhan, Tuhannya dibikin. Ya. Sesungguhnya aku, kata Nabi Ibrahim, berlepas diri apa yang kalian ibadahi. Kecuali Allah yang telah menciptakan aku, maka sesungguhnya Dia yang akan memberi hidayahku. Dan Allah jadikan kalimat ini kalimat yang terus ada pada keturunannya, agar mereka kembali kepada Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, menyatakan, memproklamirkan bahwa dirinya berlepas diri dari semua yang diibadai selain Allah. Ya. Allah juga berfirman tentang mukmin Yasin. Yang surat Yasin tuh, antum yang suka Yasinan. Apal kali. Wa ma li la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. A attakhidhu min dunihi aliha in yuridni ar-rahmanu bidurrin la tughni 'anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidhun. Inni idzal la fi dhalalin mubin. Harusnya orang yang suka Yasinan paling paham tauhid nih. Karena Yasin itu, Pak, banyak menceritakan tentang tauhid. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani. Maka kenapa aku tidak beribadah kepada Allah yang telah menciptakan aku? Wa ilaihi turja'un, dan kepada Allah kalian akan dikembalikan. Attakhidhu min dunihi aliha? Apakah aku akan mengambil selain Allah sebagai sesembahan-sesembahan ilah-ilah? Iyuridni ar-rahmanu bidurrin la tughni 'anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidhun. Kalau Allah menginginkan mudarat menimpa diriku, itu tuhan-tuhan selain Allah itu sama sekali tidak bisa membantu aku, tidak pula menyelamatkan aku. Tidak bisa. Ya. Inni idzal lafi dhalalin mubin. Jika aku beribadah kepada selain Allah, kalau begitu aku betul-betul dalam kesesatan yang nyata. Pahami ini, akal Islam. Ya. Allah juga berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 11-14. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Katakan hai Muhammad, sesungguhnya aku diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dengan memurnikan amal itu untuk Allah saja. Wa umirtu li an akuna awwalal muslimin. Dan aku diperintahkan untuk menjadi muslim yang pertama, yang memproklamirkan bahwa dirinya seorang muslim yang mentauhidkan Allah. Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adzim. Katakan hai Muhammad, sesungguhnya aku takut jika aku memaksiati Rabbku akan azab pada hari yang besar. Qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini. Katakan, hanya Allah saja yang aku beribadahi, dengan memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah saja. Ini dia makna la ilaha illallah. Ya. Khotbah Islam saudaraku seiman. Wal ayat fi hadzal makna katsiratun jidda. Jadi ayat tentang makna la ilaha illallah banyak banget. Yang menjelaskan makna la ilaha illallah. Wal bara'ah min ibadati ma siwallah minasyufa'i wal andad. Yaitu berlepas diri. Apa sih makna berlepas diri, Pak? Bara'ah. Apa makna berlepas diri? Itu yang lagi tidur. Mimpi apa? Tadi baca doa tidur enggak? Akal Islam. Apa makna berlepas diri? Baro. Ingat, baro itu perbuatan hati, amalan hati. Wala dan baro itu amalan hati, Mas. Wala artinya memberikan loyalitas berupa cinta, cinta. Dan baro itu berlepas diri dengan adanya kebencian di hati dan ketidaksukaan. Itu baro. Ya. Jadi ketika berlepas diri berarti hati kita harus benci dan tidak suka kepada kesyirikan. Ya. Itu baru disebut dengan baro. Kata beliau, wahwal baro'ah min ibadati ma siwallah. Berarti, la ilaha illallah artinya berlepas diri dari peribadahan kepada selain Allah. Ya. Amma qawlul insan, la ilaha illallah min ghairi ma'rifatin li ma'naha, wa la amalin bimuqtadaha, bal larubbama ja'ala li ghairi lahi haddan wa nasiban min ibadatihi min du'a wal khauf wal dhabah wal nadhar wa ghairi dhalika min anwa'il ibadat, fa inna hadha la yakfi. Ya. Adapun seorang insan mengucapkan la ilaha illallah tapi enggak paham maknanya apa. Tidak pula mengamalkan konsekuensinya. Itu orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi masih berdoa kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Tapi pas ngelewatin jembatan bunyiin klakson. Ngapain? Biar gak kesambet. Ini syirik, Mas. Yang bisa memberikan mudarat hanya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Mengucapkan la ilaha illallah tapi menyembelih buat kuburan wali. Ya. Maka sebatas mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak faham maknanya, bahkan melakukan pembatal-pembatal la ilaha illallah, maka ini tidak mencukupi, Pak. Tidak cukup, saudaraku seiman. Ya. Jadi harus paham betul apa itu makna la ilaha illallah. Falaisat la ilaha illallah isman la ma'nalah. Jadi la ilaha illallah bukan sebatas isim yang tidak ada maknanya, Pak. Au qawlan la haqiqata lahu, atau sebatas ucapan tapi tidak ada hakikatnya. Nah, bukan. Tapi la ilaha illallah itu maknanya sungguh agung sekali. Makanya afdalu dzikri la ilaha illallah. Dzikir yang paling utama itu apa? La ilaha illallah. Ya. Kata beliau, alladzina kama yaqad yadhunnu ba'du dhannin alladzina ya'taqiduna anna ghayata at-tahqiq fi dhalika huwa an-nutq bi hadhil kalimah. Tidak seperti yang disangka oleh sebagian orang, mereka meyakini bahwa cukup mengucapkan la ilaha illallah saja. Yang penting la ilaha illallah, la ilaha illallah dah. Min ghairi i'tiqadin fil qalbi bi syai'in min ma'ani, tanpa ada keyakinan sama sekali dari makna la ilaha illallah. Ya. Ini, akhi, jadi penting kita paham apa makna la ilaha illallah. Oke, sekarang kita masuk ke bab yang ke-25. Yaitu pembatal-pembatal la ilaha illallah. Ingat, ternyata la ilaha illallah pun punya pembatal, Pak. Antum sholat kalau kentut batal nggak? Batal. Antum puasa ya sambil makan lempeyek. Puasa apa antum? Batal. Setiap ibadah pasti ada rukun, ada syarat, ada pembatal. Demikian pula la ilaha illallah pun ada rukun, ada syarat, ada pembatal. Maka hati-hati jangan sampai kita jatuh kepada pembatal la ilaha illallah yang berakibat la ilaha illallah kita batal, enggak percuma. Ya. Ya. Maka kata beliau, kata Syekh Abdul Razzaq, جاءت النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة المحذرة من أسباب الردة وسائر أنواع الشرك والكفر المناقضة لكلمة التوحيد لا إله إلا الله. Banyak sekali nas-nas dari Al-Quran dan Hadis yang memperingatkan kita tentang sebab-sebab seseorang itu murtad dari agama Islam. Demikian pula memperingatkan tentang kesyirikan dengan jenis-jenisnya. Demikian pula kekafiran. Karena itu semua bertabrakan dengan kalimat La ilaha illallah. وقد ذكر العلماء في باب حكم المرتد من كتب الفقه. Dalam kitab-kitab fikih, Pak, ada bab biasanya, bab hukum orang murtad. أن المسلم قد يرتد عن دينه بأنواع كثيرة من النواقض. Seorang muslim itu bisa murtad, Pak, dengan akibat jatuh kepada pembatal-pembatal la ilaha illallah. Hati-hati. Ya. Maka dari itu penting kita pahami apa pembatal-pembatal la ilaha illallah. وَمَا مِنْ رَيْبٍ أَنَّ فِي مَعْرِفَةِ الْمُسْلِمِ لِهَذِي النَّوَاقِضِ فَائِدَةً عَظِيمَةً فِي الدِّينِ إِذَا عَرَفَهَا. Dan tidak ragu lagi, kata beliau, bahwa seorang muslim, ya, apabila dia memahami dan mengetahui tentang pembatal-pembatal la ilaha illallah, maka ini faedahnya besar sekali, Pak, untuk mempertahankan tauhid itu, Pak. Karena ini, ya, bukan sesuatu yang sepele, Pak. Ini masalah sangat urgen sekali. Berhubungan dengan nasib kita di akhirat masalahnya. Kalau tauhid kita batal dan mati di atas syirik atau pembatal, di hari kiamat jangan harap masuk surga, Mas. Ya, karena syarat masuk surga itu apa, Pak? Tauhidnya terus terjaga sampai matinya. Mati di atas tauhid. Baru dia bisa masuk surga. Kalau tauhidnya batal, gimana? Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Wa fima yali dzikrun li hadhihi an-nawaqidh 'ala sabil al-ijaz. Berikut ini kita akan sebutkan secara ringkas apa saja pembatal-pembatal la ilaha illallah. ليحذرها المسلم وليحذر منها غيره من المسلمين. Supaya seorang muslim waspada, hati-hati, dan memperingatkan muslim yang lain jangan sampai jatuh kepada pembatal-pembatal la ilaha illallah. Apa saja? Yang pertama, kata beliau, yaitu asyirku fil ibadah, syirik, syirkun akbar, syirik besar. Ya, utama syirik dalam beribadah, dalam ibadah. Allah berfirman dalam surat An-Nisa 48, Inna Allah la yakfiru an yushraka bih wa yakfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah masih mengampuni dosa yang lebih rendah dari syirik. Sudah masuk isya. Naam. Fadhal adzan.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian ikhwatal Islam, kajian ilmiah kita disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Abu Yahya Badrussalam LC Hafizahullah Ta'ala. Di pembahasan kitab fikih doa dan zikir yang kami hadirkan secara langsung dari Masjid Al-Barakah Kampung Tengah Cileungsi Bogor. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan ikhwatal Islam dimanapun Anda, berikut kita akan simak dikumandangkannya azan Isya untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan isya kanggo wilayah Bandung sareng sabudereunana. Wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat isya berjamaah.

0: صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Sebagian kita zalim jamaah. Allah yang memberikan tangan kepada kita, Allah yang memberikan kaki kepada kita, Allah yang memberikan kedua mata kepada kita. Dipanggil, dikumandangkan azan, kita tidak datang ke rumah Allah. Engkau capek jauh-jauh ngurus surat-surat, surat mobil, surat motor. Engkau tidak pernah ngurus surat kakimu. Surat kau pakai tangan bertahun-tahun. Kita disuruh ngurus surat, disuruh bayar pajak tiap tahun untuk kendaraan jemaah. Dan kita lakukan. Antum pakai nih fasilitas dari Allah Azza wa Jal. Semua Allah kasih. Dan Allah tidak minta banyak kepadamu. Allah hanya wajibkan kepadamu salat lima waktu. Salat lima waktu. Berapa menit dihabiskan waktu untuk sholat

0: Subuh dipanggil hayya ala sholah, hayya ala falah. Mari menuju kemenangan, menuju kesuksesan. Kesuksesan sebesar apapun di dunia akan berakhir dengan kematian.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
3: khususnya pada sholat isya dan subuh.
2: Sangat berat sekali.

seberat-berat salat bagi orang munafik, salat Isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Salat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim salat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid.

0: الرسول
1: قال الرسول
0: صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر رواه أبو داود والترمذي.
3: Dari Abu Darda, semoga Allah meridhoi kepadanya. Ia berkata, aku pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Sesungguhnya, malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho pada penuntut ilmu. Sesungguhnya orang yang berilmu dimintai ampun oleh setiap penduduk langit dan bumi, sampai ikan yang berada di dalam air. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dengan ahli ibadah adalah seperti perbandingan bulan yang terang di malam hari daripada bintang-bintang lainnya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya nabi tidaklah mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Barang siapa yang mewariskan ilmu, maka sungguh ia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.

0: Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahmakumullah. Kita sering mendengar istilah taqwa Allah azza wa jalla. Setiap Jumat ketika kita hadir di khutbah Jumat, sering khatib menjelaskan kepada kita, mewasiatkan kepada kita untuk kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara kita memahami takwa hanya sekedar meninggalkan maksiat kepada Allah, menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak di antara kaum muslimin tidak memahami ada faktor lain yang harus dipahami betul dan harus selalu mengiringi takwa Allah azza wa jalla. Oleh karena itulah perlu untuk kita ingatkan kembali apa takwa yang sebenarnya. Seorang ulama tabi'in yang bernama Talib bin Habib rahimahullah ta'ala, beliau pernah mengatakan, at-taqwa anta'mala bitu'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah, wa antatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Takwa adalah engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah. Takwa dalam artian engkau meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya dari Allah dalam rangka takut azab Allah. Di dalam definisi ini, ma'asyar muslimin rahimani wa rahmakumullah, ada dua poin penting yang dilalaikan oleh sebagian kaum muslimin ketika mereka mengerjakan takwa Allah. Mereka mengira setiap amalan yang mereka anggap baik itu adalah takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, padahal tidak demikian seterusnya. Karena takwa Allah membutuhkan yang pertama ala nurin minallah. Takwa itu harus didasari oleh cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala, didasari oleh ikhlas karena Allah, dan didasari oleh ittiba kepada sunnah Rasulullah SAW. Seorang ulama yang bernama Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan, ketika beliau mentafsirkan ayat Allah yang berbunyi, faman kana yarju liqa'a rabbihi faly'amal 'amalan salihah wa la yushrik bi ibadati rabbi ahada. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah di surga kelak, maka hendaklah dia beramal saleh dan tidak berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau Imam Ibnu Katsir mengatakan, hadzani ruknal 'amal mutaqabbal. Inilah dua rukun amal yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. An yakuna khalisan lillah wa an yakuna ala syariati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amal itu dikatakan amal saleh kalau amal tersebut ikhlas karena Allah dan sesuai dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang banyak dilupakan oleh sebagian kaum muslimin. Mereka mengerjakan ibadah sesuai dengan apa yang mereka pahami tanpa merujuk kembali kepada tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yakinilah itu bukan amal yang saleh. Itu bukan takwa kepada Allah azza wa jalla. Takwa harus didasari oleh cahaya dari Allah, dari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala, dari sunnah Rasulullah SAW. Tanpa bimbingan, tuntunan dari Rasulullah SAW, itu bukanlah amal soleh. Maka ketika seorang itu ingin bertakwa kepada Allah, harus dia betul-betul mengoreksi apakah amal tersebut sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW ataukah tidak. Kemudian ma'asal muslimin rahimani wa rahmukumullah, Rasulullah SAW bersabda, man amila amalan laisa ali amruna fahu raddun. Barang siapa beramal ibadah tidak sesuai dengan sunnahku, tidak sesuai dengan contoh dariku, tidak sesuai dengan tuntunanku, maka amal tersebut tertolak. Kemudian ada faktor lain yang harus ada pada takwa Allah azza wa jalla, yaitu tarju thawaballah. Ketika kita beribadah kepada Allah, kita mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Harus ada ar-raja. Demikian pula harus ada al-khauf, rasa takut. Jangan sampai amal kita ditolak, tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Takhafu iqaballah, kata beliau, engkau takut kepada azab Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ketika mensifati ibadahnya orang-orang beriman, Allah sifati dengan al-khauf wal-raja, rasa harap dan rasa takut. Tata jafa junubum anil madaji yad'una rabbam khafan wa tama'a. Lambung-lambung orang beriman jauh dari tempat tidur mereka. Mereka salat malam, yad'una rabbahum khafan wa tama'a. Mereka berharap kepada Allah dan mereka takut azab Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah berfirman, amman huwa qanitun ana al-laili sajida wa qa'ima yahdharul akhirah wa yarju rahmat rabbi. Apakah sama orang-orang yang berdiri pada malam hari salat tahajud, salat malam, mereka ruku dan sujud, yahdharul akhirah, takut azab Allah dan mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah para ulama mengatakan ar-raja wal khauf, rasa harap dan rasa takut, kajanahai tair, seperti dua sayap seekor burung. Seekor burung tidak akan mungkin terbang dengan baik tanpa kedua sayap tersebut. Demikian pula ibadah seorang hamba tidak akan mungkin baik tanpa raja wal khauf, rasa harap dan rasa takut. Demikian pula hidupnya orang mukmin tidak akan mungkin dia baik tanpa dia memiliki rasa khauf wal raja. Rasa khauf itu akan menghalangi dia berbuat maksiat. Rasa raja menghalangi dia untuk putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah seorang hamba harus selalu memiliki ar-raja wal khauf, rasa harap, mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan kasih sayang dari Allah, mengharapkan ampunan dari Allah, dan sekaligus harus ada al-khauf, rasa takut azab Allah, jangan sampai azab itu menimpa dirinya di dunia maupun di akhirat. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menganugerahkan kepada kita ketakwaan hingga akhir hayat kita nanti. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Hiduplah di dunia seolah-olah Anda itu seorang asing.

tidak akan menetap lama di dunia itu. Atau Anda sedang dalam perjalanan, atau menyeberang jalan. Anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti Anda, letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, Anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan.

0: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
1: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah. Dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
2: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mukmin dan surga buat orang kafir.
3: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan sayap seekor nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
4: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

0: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi ini. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kelezatan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menuai.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu, apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti kupu-kupu yang bertebaran, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas.
1: Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma'a

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah." Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

0: Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali Iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.
1: Qala ya Iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai.

0: syayatin.
1: Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.

Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beritanggulah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat."

0: mukhlasin.
1: Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka.

0: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu Radio Roja Bandung, dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Berikut akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda satu program kajian ilmiah bersama pemateri Al-Ustadz Abu Zubair Al-Hawari LC Hafizahullahu Ta'ala. Semoga kajian ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat menyimak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi hadana lihadha وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Generasi sahabat adalah generasi terbaik dari umat ini. Karena mereka adalah orang-orang yang telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an. Dan juga dipilih untuk menjadi pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menegakkan agama Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladhina taba'uuhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu an." وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. السابقون الأولون, generasi-generasi terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho terhadap Allah. Allah siapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, dan itulah dia keberuntungan yang paling besar. Allah juga berfirman di dalam surat Al-Fath, "Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alayhim wa athabahum fathan qariba." Sungguh Allah telah ridha terhadap orang-orang beriman yang membaiatmu hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon, dan Allah tahu apa yang ada di dalam hati mereka, maka Allah turunkan ketenangan atas mereka dan Allah balas dengan kemenangan yang dekat. Dua ayat yang mulia ini tazkiyah dari Allah tabaraka wa ta'ala kepada generasi terbaik umat ini. Kalau kita lihat kehidupan kita, wahai jamaah, di sana kita dapati perbedaan dan jarak yang sangat jauh antara kita dengan mereka. Dalam segala aspek kehidupan, aspek keimanan dan hati, dari segi ibadah, muamalah dan akhlak, sangatlah

radhiyallahu anhu pernah berkata, "Man kana minkum mustannan falyastanni biman qad mat. Fa innal hayya la tu'manu 'alaihi al-fitnah." Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam abarru hadhihi al-ummati quluba wa a'maquha ilman wa aqalluha takallufan. Qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyyi wa iqamati dinihi fa'rifu lahum haqqahum wa tamassaku bihadyihim fa'innahum kanu ala al-huda al-mustaqim. Artinya, sesiapa dari kalian yang hendak mencontoh, meniru seseorang, maka contohlah, tirulah orang yang telah mati. Karena orang yang masih hidup tidak aman dari fitnah. Orang yang masih hidup itu kita tidak tahu, bisa jadi dia berubah suatu saat nanti. Benar wahai jamaah, kita mengidolakan ustadz kita, kita kagum kepada guru kita, itu hal yang lumrah. Tetapi kita-kita yang masih hidup ini, kita tidak pernah tahu bagaimana kelak akhir kehidupan kita. Kita berdoa kepada Allah, kita berharap, kita berusaha agar kita diwafatkan di atas Islam, di atas tauhid, di atas sunnah. Dahulu Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala bertemu dengan Ibrahim bin Adham rahimahullahu taala. Maka Sufyan Ats-Tsauri berkata kepada Ibrahim bin Adham, "Ya Ibrahim, ud'u Allah an yaqbidana ala tauhid." Wahai Ibrahim, berdoa kepada Allah agar Allah cabut nyawa kita, Allah wafatkan kita di atas tauhid. Mereka khawatir. Tabi'in itu ya. Mereka khawatir, takut bagaimana akhir hayat nanti. Oleh karena itu mereka berharap diwafatkan di atas tauhid. Apalagi kita yang sedikit ilmu, lemah iman, kurang ibadah, banyak pula salah dan dosa kita. Kita harus khawatir, cemas dan takut bagaimana akhir hidup kita nanti. Ketakutan ini yang mendorong kita harusnya selalu memohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala, minta keteguhan hati di atas agama. Dan berusaha istiqomah di atas kebenaran. Adapun para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang sudah mendahului kita ini, dia kata Ibnu Mas'ud, barang siapa yang ingin mencontoh seseorang, contoh yang sudah mati. Karena yang masih hidup tidak aman dari fitnah. Hati manusia berbolak-balik. Lalu kata beliau, mereka itu adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling baik hatinya dari umat ini. Yang paling dalam ilmunya. Paling sedikit takallufat, memaksakan diri. Jadi para sahabat itu paling bersih hatinya, paling dalam ilmunya, paling sedikit takalluf dalam beragama, memaksakan diri. Maka mereka lah yang paling terbaik untuk dijadikan contoh dan suri tauladan dalam hidup kita. Bismillah. Kemudian lanjut

0: Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhum, qaumun, suatu kaum atau orang-orang, ikhtarahumullah, yang telah dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menemani, mendampingi nabinya, serta menegakkan agamanya. Mereka adalah orang-orang pilihan. Allah yang pilih. Fa'rifu lahum haqqahum. Maka ketahuilah hak mereka. Wa tamassaku bihadihim. Pegang teguh petunjuk mereka. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan dalam sebuah hadis yang sahih. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin. Hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin setelahku yang diberi petunjuk. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in, mereka itu tokoh-tokoh pemimpin para sahabat, mewakili para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita memegang teguh, mengikuti sunnah mereka. Fa'innahum kanu ala al-hudal mustaqim, kata Ibnu Mas'ud. Sesungguhnya mereka, para sahabat itu, berada di atas petunjuk yang lurus. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bersama kita malam hari ini, kita isi waktu kita, ada kisah yang menarik. Kisah ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim. Kisah dua orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah ini diriwayatkan dari sahabat Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Dia periwayat kisah, yang meriwayatkan kisah, dan dia pelaku kisah ini. Kisah ini terjadi pada beliau radhiyallahu anhu dan pamannya Abu Amir Al-Ash'ari. Beliau bercerita, "Lamma faragha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min Hunainin." Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai dari perang Hunain. Perang Hunain salah satu perang yang dahsyat, memberikan pelajaran berharga kepada kaum muslimin. Diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat At-Taubah. Perang yang mengajarkan kepada kaum mukminin ternyata jumlah yang banyak, jumlah pasukan yang banyak bukan jaminan untuk mendapatkan kemenangan. Apalagi kalau sudah disertai dengan ujub, bangga, lalu lupa kepada Allah. Sudahlah, di situ Allah beri pelajaran dan itu bagus, silakan baca. Kita tidak berkisah tentang perang Hunain. Setelah perang Hunain, kata Abu Musa Al-Ash'ari, ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aba Amirin ala jaishin ila Autas. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim sekelompok pasukan ke Autas dan menunjuk Abu Amir Al-Ash'ari sebagai komandan. Abu Amir ini pamannya Abu Musa Al-Ash'ari. Falaqiya Duraid ibn Summah atau Summah. Faqutila Duraid wahazamallahu ashabah. Lalu pasukan yang dipimpin oleh Abu Amir ini bertemu dengan pasukan musyrikin yang dipimpin oleh Duraid ibnu As-Sammah. Terjadilah peperangan dan Duraid ini terbunuh. Lalu Allah kalahkan pasukan Duraid. Lihat bahasanya Abu Musa Al-Asy'ari ketika bercerita. Beliau katakan, wahazamallahu ashabah. Allah kalahkan pasukan atau teman-teman Duraid. Beliau radhiyallahu anhu tidak katakan kami berhasil mengalahkan. Beliau tetap katakan kemenangan ini dari Allah. Allah yang mengalahkan musuh itu. Allah yang memberikan kemenangan kepada mereka. Ini pengakuan. Syukur kepada Allah. Pengakuan bahwa kemenangan seorang mukmin itu anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaulah bukan pertolongan Allah. Kalaulah bukan Allah yang menghancurkan musuh-musuh. Maka tidak bisa berbuat apa-apa. Di banyak peperangan kaum muslimin, jumlah kaum muslimin sedikit. Persenjataan juga kalah. Kenapa bisa menang? Allah yang memberikan kemenangan. Lihat perang Badar. Dan juga perang-perang lainnya. Maka Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma pernah berkata kepada komandan pasukannya Abu Ubaidah radhiyallahu anhuma, ketika dia mengirim pasukan ke Palestina, lalu akhirnya setelah Baitul Maqdis dikepung dan Nasoro menyerah, mereka akan menyerahkan kuncinya kepada Umar. Umar datang ke sana lalu disambut oleh Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Ketika itu Umar berkata kepada Abu Ubaidah, nahnu qaumun azzanallahu bil Islam. Kita ini orang-orang yang Allah muliakan dengan Islam. Wa mahma ibtaghayna ghayrahu adzallana. Kalau kita cari kemuliaan dari selain Islam, Allah akan hinakan kita. Beliau juga sempat mengatakan, kita ini berperang bukan dengan jumlah pasukan, bukan dengan persenjataan yang canggih, tetapi kita berperang dengan ketakwaan. Makanya Allah berikan kemenangan. Kita lanjutkan kisah Abu Musa Al-Asy'ari ini. Jadi ini pelajaran bagi kita, lihatlah tauhid. Sahabat Abu Musa ketika dia menyandarkan kemenangan itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Abu Musa, faqala Abu Musa, wa ba'athani ma'a Abi Amir. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu ikut mengutusku bersama pamanku Abu Amir. Dia ikut dalam pasukan itu. Farumiya Abu Amir fi rukbatih. Kemudian Abu Amir kena panah. Dipanah di lututnya. Jadi dalam perang itu Abu Amir juga kena panah di lututnya. Ramahu rajulun min bani Jusham min bani Jushamin bisahmin. Seorang laki-laki dari bani Jusham memanahnya dan tepat mengenai lututnya. Fa'athbathahu fi rukbatihi fantahaitu ilaihi.
1: dia berhasil menancapkan anak panah itu di lututnya. Maka aku bergegas mendatangi Abu Amir. Fakultu ya Am, man romak. Wahai paman, siapa yang memanahmu tadi? Fa'asyara Abu Amir ila Abi Musa. Faqala inna dhaka qatili. Tarahu dhalak dhaka alladhi romani. Lalu Abu Amir memberi isyarat kepada Abu Musa. Itu dia. Itu dia orang yang memanahku. Itu dia orang yang membunuhku. Ditunjuknya. Orang yang memanah dia itu. Qala Abu Musa faqasattuhu. Faqasattu lahu fa'tamadtuhu falahittuh. Maka aku segera memburu, mengejar musuh tersebut. Dan aku berhasil menyusulnya. Falamma ra'ani walla anni dhahiban. Tatkala orang dari Bani Jusham itu melihatku, menyusul dan mengejarnya. Tiba-tiba dia segera lari menjauh dariku. Kabur dia. Takut. Fattaba'tuhu. Dan aku mengikutinya. Dikejar oleh Abu Musa. Musyrik ini terus lari. Karena dia terus lari, maka Abu Musa berkata kepada dia, Alastastahi. Alastarabian. Hei, kamu gak malu ya? Kabur kamu. Apa kamu gak malu? Bukankah kamu seorang Arab? Kenapa kamu takut? Dia ajak, dia tantang. Ala tathbut fakuf fakufa. Kenapa engkau tidak berhenti? Tahan. Dikejarnya. Akhirnya berhasil dia mengejarnya. Apa kata dia? Faltaqaitu ana wa huwa. Maka akhirnya bertemulah aku dengan dia. Fakhtalafna ana wa huwa dharbataini. Ketika itu Abu Musa mengayunkan pedangnya, musuh itu juga mengayunkan pedangnya. Terjadilah pertempuran antara dua orang ini. Sahabat Abu Musa melawan salah seorang musyrikin yang memanah pamannya tadi. Fakhtalafna ana wa huwa dharbataini. Fadarabtuhu bisayfi faqataltuh. Lalu kami sama-sama mengayunkan pedang dan aku berhasil menebasnya dengan pedang. Fadarabtuhu bisayfi faqataltuhu. Dan aku membunuhnya. Thumma raja'tu ila Abi Amir. Lalu setelah berhasil membunuhnya, aku kembali lagi kepada Abu Amir. Faqultu inna allaha qad qatala sahibak. Dia berkata kepada Abu Amir, wahai paman, sesungguhnya Allah telah membunuh lawanmu tadi. Lihat dua kali dia katakan, dia nisbatkan, dia sandarkan kemenangan itu kepada Allah. Ini seorang mukmin. Qurun ketika diingatkan, ketika dia lupa kepada Allah, diingatkan untuk bersyukur terhadap kekayaan harta benda yang Allah anugerahkan kepada dia. Dia lupa kepada Allah. Dia katakan, ini aku dapatkan dari kepintaranku, kehebatanku, ilmu yang aku miliki. Lupa dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang mukmin ketika dia dapat nikmat, dia sandarkan itu kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Bukan karena kehebatannya. Bukan karena kepintarannya. Bukan karena ijazahnya. Tapi Allah yang menganugerahkannya kepada dia. Kemudian, qala Abu Musa. Abu Musa berkata, fa'anzi'u hadha sahma. Lalu aku mencabut panah tersebut. Dicabutnya panah itu. Ketika dicabut, muncratlah darah. Dan ternyata aliran apa urat-uratnya kena. Ya, ada di bagian
0: paha, bagian dalam paha, ke lutut, itu ada namanya femoral arteri. Itu aliran darah besar. Kalau biasanya kalau itu kena, itu darah segera habis dan sebentar saja kalau tidak cepat ditangani, itu susah selamatnya. Lantas, ketika dicabut, muncratlah darah dan tahulah dia bahwa usia pamannya tidak panjang lagi. Dan pamannya juga menyadari, sulit bagi dia selamat. Faqal, maka pamannya berkata, ya ibna akhi, wahai anak saudaraku, keponakanku. Karena itu ponakan dia. Intaliq ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa aqrihu minni salam wa qul lahu yaqulu laka Abu Amir istaghfirli. Wahai ponakanku, pergilah segera kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sampaikan salamku kepada beliau. Serta katakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mohonkanlah ampunan untukku. Subhanallah. Sahabat ini, dia berjihad menjalankan tugas yang diamanahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berjihad di jalan Allah. Jihad itu amalan yang sangat tinggi. Dhirwatu sinamil Islam. Puncak Islam yang tertinggi. Jalan pintas menuju surga. Namun begitu, dia tetap minta ampunan. Dia katakan, sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Amir memohon agar engkau memohon ampun kepada Allah untuk dia. Qul lahu istaghfirli. Mohonkanlah ampunan untukku. Subhanallah. Mereka tidak pernah terpedaya oleh ibadah mereka, oleh kedudukan mereka di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka selalu takut kepada Allah, selalu roja harap kepada Allah. Pintu syaitan itu, wahai saudaraku, ketika membuat seorang, pintu syaitan itu untuk menyesatkan sebagian orang, itu dibuatnya seseorang itu ujub terhadap amal. Saya ini sudah lama mengaji, senior, bertahun-tahun saya duduk di majelis ilmu. Akhirnya karena dia merasa seperti itu, merasa bangga, sudah malas ngaji akhirnya kan. Sudah mulai hilang dari majelis, dia sudah merasa itu sudah saya kuasai. Dari dulu itu kaji saya. Padahal ilmu itu harus terus digali, diulang, dipupuk, biar kuat. Nah ini awalnya syaitan ingin menjauhkan seseorang itu dari kebenaran, dari ilmu, dari Allah itu dia ujub. Atau dia merasa lebih baik daripada saudara-saudarinya yang lain. Siapa dia? Baru ngaji kemarin. Siapa dia? Kemarin dia saya lihat dia masih lalai, masih begini, masih begitu dan segala macam. Merasa dia sudah aman. Ini berbahaya. Salafus soleh dahulu, dengan ketakwaan mereka, dengan ilmu dan amal mereka di jalan Allah, untuk Allah, untuk agama Allah, dengan pengorbanan mereka, namun begitu mereka tetap takut dan berharap ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ini, yang paling kita harapkan itu ampunan. Dengan ampunan Allah itulah kita kelak mudah-mudahan masuk surga. Ilmu itu jalan untuk mendapatkan ampunan. Suatu ketika jamaah diceritakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi, berkumpullah 4 orang anak muda. Mereka duduk di depan Ka'bah. ada Abdullah bin Zubair, Mus'ab bin Zubair, Urwah bin Zubair. Ada pula di situ Abdullah bin Umar. Yang tiga orang ini kakak beradik semuanya. Putra-putranya Az-Zubair ibnul Awam radhiyallahu anhu ajma'in. Lalu salah seorang dari mereka berkata, tamannau atau tamanna. Ayo mari kita masing-masing kita minta kepada Allah keinginannya, harapannya, doanya. Maka Abdullah bin Zubair masuk waktu Isya? Belum ya. Nanti tolong diingatkan kalau masuk waktu Isya. Abdullah bin Zubair waktu itu dia menyebutkan keinginan cita-citanya, saya ingin menjadi khalifah, memimpin kaum muslimin. Mus'ab bin Zubair dia menyampaikan keinginannya. Doanya atau cita-cita dia. Saya ingin menjadi gubernur di Irak dan menikah dengan Aisyah binti Thalhah. Tidak diragukan lagi cita-cita mereka ini luar biasa. Menjadi khalifah, memimpin kaum muslimin dengan keadilan, mengajak mereka menegakkan agama Allah, itu cita-cita yang tinggi dan Allah wujudkan. Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, sahabat kecil ini. Maksudnya sahabat kecil itu dia lahir maksudnya dia generasi sahabat yang kecil, anak-anaknya sahabat dan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Zubair cita-cita dia dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia menjadi khalifah. Kemudian dia gugur, dibunuh oleh Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Lalu Mus'ab bin Zubair, di masa abang dia jadi khalifah, dia menjadi gubernur di Irak. Dan dia juga menikah dengan wanita impiannya, Aisyah binti Thalhah, dikabulkan oleh Allah. Dan dia juga akhirnya gugur, terbunuh. Adapun Urwah bin Zubair, dia menyebutkan harapannya, cita-citanya, angan-angan dia, saya ingin orang mengambil ilmu dariku. Atamanna an yu'khadha anni al-ilm. Akhirnya Allah kabulkan. Dia menjadi salah seorang dari 7 fuqaha yang terkenal di masa itu. Yang disebut digelari fuqaha us-sab'ah. Orang-orang mengambil ilmu darinya, Urwah bin Zubair. Tinggal satu. Menjadi khalifah, menjadi gubernur ketika itu. Mudah-mudahan cita-cita yang mulia. Kemudian lebih tinggi daripada menjadi gubernur dan menjadi khalifah, menjadi ulama, menjadi alim yang berilmu. Tapi cita-cita Abdullah bin Umar jauh lebih tinggi daripada itu semua. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ketika itu berkata, "Amma ana fa atamanna an yaghfirallahu li." Adapun aku berharap Allah mengampuniku. Itu saja permintaannya. Ini fikih. Ini menunjukkan fikih dia, pemahaman dia. Datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, alimni du'aan ad'u bihi fi salati." Wahai Rasulullah, ajarkan aku satu doa yang aku baca di dalam sholatku. Yang aku berdoa dengannya di dalam sholatku. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, "Qul," ucapkanlah.
1: Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapkan doa ini. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Siapa yang mengajarkan doa itu? Manusia paling mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang diajarkannya? Manusia paling mulia sesudah beliau, Abu Bakar, yang mendampingi beliau ketika hijrah, bersembunyi di Gua Thawr. Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Orang yang dijamin masuk surga. Doa apa yang diajarkan? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Ya Allah, sesungguhnya aku menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Kapan Abu Bakar menzalimi dirinya? Kemudian wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau ya Allah, faghfirli maghfiratan min indak, ampunilah aku dengan ampunan dari sisimu, warhamni rahmatilah aku, innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita apa amalan yang kita andalkan? Tapi kita jarang beristighfar. Tidak melihat dosa-dosa, kekurangan, aib, dan kesalahan diri kita. Tidak memohon ampunan. Kesombongan apa ini? Subhanallah. Ini qudwah kita. Uswah kita, suri tauladan kita. Baik, kita lanjutkan kisahnya tadi. Kisah Abu Musa al-Asy'ari tadi. Nah, lalu kata Abu Musa, pamanku menugaskanku menggantikan dia memimpin pasukan. Lalu tidak berapa lama, wa makatha yasiran thumma mat. Tidak berapa lama, lalu dia pun mati, wafat. Karena banyaknya darah yang keluar. Karena tempat yang kena itu tempat yang sangat vital. Kemungkinan besar itu biasanya kena di situ itu bagian femoralnya. Lalu kata Abu Musa al-Asy'ari, aku kembali bersama pasukan menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma raja'tu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam dakhaltu alaihi. Kembali dia menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku masuk menemuinya, sudah pulang ke Madinah. Wa alaihi firash wa huwa fi baitin ala saririn murmalin wa alaihi firash wa qad us wa qad athara rimalus sarir bi zahri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jambaihi. Aku masuk menemuinya di rumahnya, waktu itu beliau ala sarir murmalin, di tempat tidur yang di atas atau berlapis kerikil-kerikil. Jadi dia bukan tempat tidur kayak kita itu. Jadi dibuat tempat tidur di rumahnya itu kerikil alasnya, bawahnya. Kemudian dilapisi, disebut di sini ala firash wa alaihi firash, di atas kerikil itu ada firash. Apa itu firash? Kasur? Bukan kasur yang seperti kalian itu. Coba lihat, dengar lagi. Di atas kerikil itu ada firash. Dan beliau berbaring di situ. Apa kata dia? Wa qad athara rimalus sariri bi dhahri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa jambaihi. Kerikil-kerikil kecil itu ya, yang dialasi firash itu membekas di punggung dan di rusuk beliau. Kalau kasur yang seperti santri-santri itu tebal, walaupun di atas kerikil enggak mungkin membekas. Berarti alas tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tipis, mungkin kain saja. Sehingga batu-batu itu membekas di punggung dan di rusuk beliau, di sisi badan beliau. Apa yang bisa kita petik di sini? Kesederhanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan miskin. Miskin. Tahu harga kuda itu berapa? Beliau punya 9 ekor kuda. Beliau pernah menyembelih lebih dari 70 ekor unta. Bukan miskin. Beliau ingin mengajarkan agar tidak berlebihan dalam kehidupan dunia. Ini kita membuat kita teringat kisah dalam hadis juga. Tatkala Umar radhiyallahu anhu masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa orang sahabat. Rasulullah sedang di rumahnya. Ketika mereka masuk, Rasulullah duduk. Sebelumnya berbaring. Nampaklah oleh Umar di rusuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bekas tikarnya yang terbuat dari anyaman daun korma, membekas. Melihat itu Umar menangis, sedih dia. Ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang membuatmu menangis atau kenapa engkau menangis wahai Umar? Umar berkata, ya Rasulullah, Kisra, Kaisar, Kisra itu penguasa Persia waktu itu, orang Majusi. Kaisar, penguasa Romawi. Mereka itu kafir, musyrik. Mereka tinggal di istana-istana mereka dengan permadani, sofa atau kasur yang empuk. Sementara engkau ya Rasulullah, seorang nabi, seorang rasul. Dia sedih dia lihat itu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ama tardo an takuna ad-dunya lahum wal jannah lana wal akhirah wal akhiratu lana. Apakah kamu tidak ridho, tidak mau dunia ini Allah berikan untuk mereka? Fana. Sehebat apapun, seindah apapun, segemerlap apapun, dunia ini fana. Dan akhirat Allah jadikan untuk kita. Subhanallah. Itulah dia kehidupan yang hakiki dan cita-cita yang sebenarnya seorang mukmin itu akhirat. Mendapat rahmat, mendapat ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di dunia kita ini hidup sebagai jembatan mencari bekal. Untuk apa? Untuk di akhirat itu. Bukan untuk hidup selama-lamanya di dunia. Ini pelajaran kita agar tidak tertipu, terpedaya oleh dunia. Subhanallah. Silahkan menjadi kaya. Abu Bakar kaya. Tetapi apakah Abu Bakar dia hidup gemerlap, bermewah-mewah dan foya-foya? Tidak. Begitu juga sahabat-sahabat yang lain, Utsman dan lain-lainnya radhiyallahu anhum ajmain. Suatu ketika Umar radhiyallahu anhu sedang di pasar. Dilihatnya ada seseorang sedang membolak-balik daging. Ditanya oleh dia, "Ya fulan, apa itu?" Lalu dijawab oleh orang itu, wahai Amirul Mukminin, ini daging, saya mau beli daging ini. Apa jawab? Apa kata Umar ketika itu? Umar ingin memberi nasihat, bukan melarangnya, tapi itu patut dicatat dengan tinta emas dan jadikan bagian dari hidup kita. Apa kata beliau? Awa kullama ishtarait. Apakah setiap kali kamu suka sesuatu, kamu harus membelinya? Kan kehidupan sekarang seperti itu. Godaannya. Apa saja yang kita suka, pengen rasanya kita beli. Walaupun kita susah payah membelinya. Walaupun terhutang-hutang. Itu kan kehidupan manusia di zaman sekarang. Nah ini dia.
0: Jadi tidak setiap yang kita sukai itu harus kita miliki. Tidak semua yang kita sukai itu kita inginkan harus kita beli. Lihat maslahatnya, lihat kepentingannya, kegunaannya, manfaatnya. Apakah kita membutuhkannya atau tidak. Sehingga kita bisa memanage rezeki yang Allah titipkan kepada kita. Kita lanjutkan. Kemudian kata Abu Musa, fa'akhbartuhu bi khabarina wa khabara Abi Amir. Lalu saya ceritakanlah khabar tentang kami dan tentang Abu Amir. Wa qultu lahu, dan aku katakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, qala qul lahu, Abu Amir berkata, sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yastaghfiru li, agar beliau sallallahu alaihi wasallam memohonkan ampunan untukku. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima. Di sini juga apa namanya, ada juga pelajaran di situ, boleh titip salam itu boleh ya. Tadi dia bilang sampaikan salamku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu sudah disampaikan, lalu dia katakan, "Ya Rasulullah," Abu Amir berkata, "agar engkau memohon ampunan untuk dia." Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima'in fatawadda'a minhu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta air, lalu beliau berwudu. Tsumma rafa'a yadayhi, kemudian beliau angkat tangannya. Beliau berdoa. Di sini para ulama menyebutkan bahwa di antara adab berdoa itu agar lebih dekat untuk dikabulkan, salah satunya dalam keadaan suci. Bukan wajib, tapi itu dianjurkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya sebelum berdoa. Dia minta ambilkan air, lalu beliau berwudu agar lebih sempurna. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya, thumma qal, lalu berdoa, Allahumma ghfir li ubaydi abi amir hatta ra'aitu bayada ibtayhi. Ya Allah, ampunilah Ubaid Abu Amir. Ubaid namanya, Abu Amir kunyahnya. Ampunilah Ubaid Abu Amir. Beliau mengangkat tangannya tinggi dalam berdoa sampai terlihat dua ketiaknya. Rasulullah pakai baju zaman dulu itu, ada jenis baju jubah itu yang lebar tangannya. Jadi kalau orang mengangkat begini tinggi nampak, ya. Yeah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya kalau dia berdoa mengangkat tangannya tinggi sampai terlihat ketiaknya, itu beliau beristighosah kepada Allah. Seperti dalam perang Badar, beliau angkat tinggi, berdoa, sampai nampak ketiak dan sampai jatuh serban yang ada, burdah yang ada di pundaknya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain pakai serban, beliau ada juga burdah yang dia letakkan selempangan di atas pundaknya. Karena beliau mengangkatnya tinggi, jatuh, dan Abu Bakar yang mendampinginya menaikkannya lagi ke pundaknya, jatuh lagi. Begitu juga biasanya ketika beliau istisqa, beliau angkat tangan tinggi. Nah, ketika dia berdoa untuk Abu Amir ini radhiyallahu anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya tinggi. Ini menunjukkan betapa besarnya perhatian dan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya. Maka para sahabat sangat mencintai beliau. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan atau menceritakan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Di surat At-Taubah, akhir-akhir surat Taubah, di halaman terakhirnya, di satu ayat atau dua ayat sebelum habis, ya. Sungguh telah datang pada kalian seorang rasul dari diri kalian. Habis waktunya, Ustaz. Maaf, muskilah. Syukran, jazakallah khair. Dikit lagi, Ustaz. sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian. Harisun alaikum. Dia sangat ingin kalian itu mendapat hidayah, beriman kepada Allah. Sebentar. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi, maaf. Azizun alaihi ma'anittum. Terasa berat bagi dia apa yang menimpa kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melihat kesulitan, kesusahan umatnya, beliau sedih karena perhatian, kepedulian beliau. Dan ketika itu hampir, bukan hampir, semua lapisan masyarakat itu mendapat bagian dari perhatian beliau. Mau yang namanya anak-anak, orang tua, dewasa, semuanya itu bergaul di Rasulullah bermuamalah dengan mereka tanpa dibeda-bedakan. Anak-anak kecil merasa bangga, senang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah memberikan perhatian kepada mereka. Pagi hari biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau selesai salat subuh, setelah berzikir, zikir subuh, zikir setelah salat subuh, kemudian beliau zikir pagi, lalu kadang beliau memberikan nasihat, petua, atau mendengarkan sahabat. Lalu ketika menjelang matahari terbit, atau setelah matahari baru terbit, beliau duduk dan anak-anak di kota Madinah itu datang. Menemui beliau membawa cangkir-cangkir, bejana-bejana berisi air. Lalu mereka bawa ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara bergilir, mereka antri. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam celupkan tangannya di situ. Lalu mereka minum dan membasuh tubuh mereka dengan air tersebut. Orang tua mereka menyaksikan dengan senang dan bangga. Anak-anak berlomba-lomba. Mereka tidak takut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka senang. Subhanallah. Kalangan sahabat-sahabat yang tidak terkenal pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berteman dengan mereka tanpa pilih-pilih. Ada seorang sahabat namanya Zuhair. Zuhair ini dia pedagang. Miskin, buruk rupa pula. Mukanya buruk, disebutkan di situ, hitam. Suatu ketika dia sedang jualan di pasar di kota Madinah, datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari belakang, langsung dirangkul, dipeluk oleh Rasulullah dengan ketat. Dia tidak tahu kalau itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia meronta, lepaskan saya, lepaskan saya. Ketika dia lihat ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak ada lagi meronta, dia malah senang. Ini manusia paling mulia yang diberkahi. Sampai fisik beliau pun diberkahi. Lalu Rasulullah bercanda dengan dia. Sallallahu ala nabi. Rasulullah berkata kepada orang-orang di pasar, man yashtari hadzal abda. Ayo, siapa yang mau beli budak ini? Rasulullah bukan mau jual dia, bercanda. Karena semua kita kan Abdullah. Hamba Allah itu maksudnya, bukan budak benaran. Zuhair berkata, ya Rasulullah, kalau begitu engkau akan rugi. Aku ini tidak laku dijual. Aku ini jelek, miskin. Siapa yang mau beli aku? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walakinnaka indallahi ghalin. Tapi engkau di sisi Allah sangat mahal, sangat berharga. Subhanallah. Beliau tidak membatasi, tidak memilih-milih berteman, bersahabat. Nah, lihat perhatian beliau. Seorang Abu Amir, dia doakan khusus. Dia berwudu dulu, lalu beliau angkat tangannya dan beliau berdoa, ya Allah ampunilah Ubaid Abu Amir. Kemudian beliau lanjutkan doanya. Allahumma ja'alhu yawmal qiyamati fawqa kathirin min khalqik aw minan nas. Ya Allah, jadikanlah dia di atas, di hari kiamat kedudukannya di atas kebanyakan makhluk.
1: di atas kebanyakan manusia. Subhanallah, kemuliaan Abu Amir. Karena perjuangan, karena keikhlasan dia, cinta dia kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mendengar doa Rasulullah untuk Abu Amir itu, Abu Musa pun ingin dia mendapatkan kebaikan itu. Abu Musa berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wali ya Rasulullah, untukku juga ya Rasulullah." Dia tidak ingin ketinggalan, masa Abu Amir aja yang dapat doa? Para sahabat itu, kalau untuk kebaikan itu berlomba-lomba. Gak mau ketinggalan. Kalau urusannya akhirat, agama, gak ada. Antum duluan. Kalau kita kan begitu kalau dalam urusan pahala. Bukannya berlomba-lomba, tolak-menolak. Coba lihat kalau ada renggang aja, saf. Padahal pahala ini kan, satu langkah saja diampuni dosa. Orang lain yang disuruh gratis dapat pahala. Padahal dia bisa. Disuruh berinfak, oh sudah ada Bapak Fulan aja dulu. Tapi kalau urusan dunia, ada pembagian makanan saja, cuma makanan, nasi kotak. Berlomba-lomba orang kan, gak mau kalah dia. Oh nanti habis, nanti ayo cepat. Gak bisa. Itulah kita. Yang harus kita perbaiki. Kalau para sahabat salafus soleh itu, suri tauladan kita itu, mereka berlomba-lomba. Maka dia lihat Abu Amir dapat keutamaan ini, kelebihan ini. Didoakan oleh Rasulullah ampunan dan juga ditinggikan derajatnya dari kebanyakan manusia. Maka dia gak mau kalah. Wali ya Rasulullah, saya juga ya Rasulullah, saya mau juga. Ingat kisah Ukasyah, Ukasyah bin Muhsan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan akan ada nanti umatnya 70 ribu dari umatnya yang masuk surga tanpa dihisab, tiba-tiba langsung Ukasyah berkata, "Ya Rasulullah, doakan aku termasuk golongan mereka." Dalam riwayat lain, "Ya Rasulullah, ana minhum." Wahai Rasul, apakah saya termasuk golongan itu yang masuk surga tanpa dihisab? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, engkau termasuk golongan itu. Mendengar itu seorang sahabat Ansor pengen juga. Ana juga ya Rasulullah, doakan ya Rasulullah termasuk golongan itu. Sabaqaka biha Ukasyah. Kamu sudah didahului oleh Ukasyah. Bukan Rasulullah enggak mau. Kalau seandainya Rasulullah kabulkan juga itu akan muncul orang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh dan kedelapan. Kata para ulama, tidak semua orang patut dan layak untuk itu. Karena di zaman Rasulullah itu orang-orang munafikin juga duduk bersama kaum muslimin. Nanti mereka ikut pula minta-minta. Bukan Rasulullah tidak mau mendoakannya, tapi untuk menutupi itu. Dan karena Ukasyah yang lebih dahulu. Jadi kalau urusan akhirat itu masuk surga, gak ada tunggu-tunggu. Tapi berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Ketika Abu Musa al-Ash'ari berkata itu, "Wali ya Rasulullah, fastaghfir, aku juga ya Rasulullah, mohonkan ampunan untukku." Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Allahumma ighfirli Abdullah bin Qais dzambahu." Ya Allah, ampunilah dosa Abdullah bin Qais. Itu nama Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa itu kunyahnya. Wa adkhilhu yaumal qiyamati madkhalan karima, dan masukkanlah dia di hari kiamat madkhalan karima. Madkhalan karima maksudnya surga. Qala Abu Burdah, Abu Burdah mengatakan, ihdahuma li Abi Amir wal ukhra li Abi Musa. Yang pertama untuk Abu Amir, yang kedua untuk Abu Musa. Abu Musa pun dapat doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kita belajar apa? Belajar kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belajar keikhlasan dalam berjuang, belajar keteguhan kesabaran mereka dalam berjuang membela agama, kemudian juga berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan, kesederhanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tawadhu'nya beliau, perhatian dan kasih sayang beliau kepada para sahabat dan umat beliau.
0: Ini pelajaran-pelajaran berharga dan banyak lagi ya pelajaran-pelajaran yang kita petik tadi. Karena keterbatasan waktu, mungkin saya berikan kesempatan menjawab pertanyaan mungkin 2 atau 3 pertanyaan lah. Naam. Fi as'ilah. Ada beberapa pertanyaan ini yang sudah masuk, kita akan bacakan dan coba kita jawab ya. Tapi saya baca pelan-pelan dulu, nanti takut salah pertanyaan nanti. Tidak apa-apa ini, saya bacakan. Bagaimana dengan suatu kompleks yang urus pengajian, tapi untuk orang-orang luar dari kompleks itu sendiri, tapi untuk warganya sendiri tidak diurus alias tidak diperhatikan atau lebih diutamakan? Jazakallahu khairan. Ya, itu tentu orang yang di komplek itu lebih paham kondisi dan keadaannya. Karena saya tidak warga komplek itu, jadi enggak paham. Ya, sebaiknya disikapi dengan bijaksana, ditanyakan kepada orang yang lebih paham di komplek itu. Mungkin ada hal-hal yang maslahat yang diketahui oleh para pengurus kita enggak tahu. Nah, tanyakan aja langsung ya. Pertanyaan kedua. Ustaz, izin bertanya, bagaimana kiat-kiat agar tetap di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah keluarga yang awam? Barakallahu fikum wa fik wa fik barakar rahman. Kiat-kiat bagaimana kita tetap di atas sunnah Nabi di tengah keluarga yang awam. Yang pertama, wahai saudaraku, ikhlaskan niatmu benar-benar dalam mengikuti sunnah Nabi SAW itu mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Karena kalau tidak ikhlas tidak akan bisa istiqomah, tidak akan kuat menghadapi ujian dalam berpegang teguh kepada sunnah. Kedua, tuntut ilmu. Rajinlah menuntut ilmu. Dan ilmu yang dituntut itu sesuai dengan skala prioritas. Dahulukan yang fardu, yang paling wajib atas kita. Misalnya masalah aqidah, masalah tauhid, dan masalah sholat yang berkaitan dengan sholat. Nah, ini masalah-masalah yang penting yang kita butuhkan sehari-hari. Dahulukan itu dan berusahalah kita berkomitmen konsisten di atasnya. Kemudian lanjut lagi ibadah-ibadah lain, tuntunan-tuntunan lain yang penting, baru yang berikut-berikutnya. Kemudian jangan lupa, wahai saudaraku, orang itu melihat akhlak kita. Dengan akhlak terbuka banyak pintu hati menerima dakwah ini. Apalagi di tengah keluarga kita. Kita lahir di situ sampai kita tumbuh besar. Keluarga kita tahu bagaimana sifat kita. Mulai dari pemalasnya, mulai dari pembangkangnya, melawan orang tua, dan segala macamnya. Jadi mereka lihat, sekalipun engkau mendakwahkan sunnah, tapi kelakuan itu belum dirubah, enggak bisa. Mereka tidak percaya. Tapi buktikan dengan apa? Dengan perubahan yang nampak dari perilaku kita itu. Sholat semakin terjaga, rajin jamaah, kemudian semakin berbakti, menghormati dan memuliakan orang tua kita. Bantu dia. Lalu menyayangi adik-adik, keluarga kita yang lain, selalu bertutur kata lembut, sabar, tidak suka berdebat. Akhirnya ini yang membuat keluarga itu akan berpikir, ternyata setelah dia rajin belajar agama, dia menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ini kajian seperti apa yang bisa merubah seperti ini? Penasaran orang kan? Ya. Tapi kalau kita di sana, di rumah kita, kita petentang-petenteng, kita merasa hebat, merasa sudah mengaji, sudah banyak dengarkan hadis-hadis dari guru kita, lalu kita berdebat dengan orang tua, dengan ibu kita, dengan bapak kita, dengan saudara kita, tidak memberi mereka ruang untuk berpikir, ruang untuk mencerna, itu susah. Dan bisa-bisa akhirnya Anda tidak siap untuk menghadapi konsekuensi-konsekuensinya. Jadi itu ya, akhlak tadi penting. Kemudian jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, diberi keteguhan hati, kemudian

khalifah dari Abbasiyah atau salah seorang sultan dari Mamalik kalau tidak salah waktu itu. Jadi dia ini gemuk, sehingga susah dia untuk beraktivitas. Maka dia cari berbagai cara untuk bisa menurunkan berat badannya, gak bisa-bisa. Ya di istana seorang raja makan enak, nyaman dan segala macam. Akhirnya dia minta nasihat kepada salah seorang ulama. Lalu ulama itu menceritakan tentang kematian, tentang akhirat, sering terus-terus. Sampai tertanam pada diri dia itu seolah dia mati besok. Karena seringnya dia mendengar tentang kematian itu dari seorang alim ini. Akhirnya apa? Akhirnya dia makan pun jadi tak enak. Tidur pun susah terbayang-bayang dia azab neraka. Terbayang dia kematian. Sampai akhirnya kurus dia. Karena makan sudah gak enak lagi. Tidur pun gak bisa lagi. Maksudnya apa? Maksudnya, kalau kita ingin lebih mementingkan kehidupan akhirat daripada dunia, banyak-banyak mengingat kematian. Kalau kita banyak-banyak mengingat kematian, kita sadar bahwa kita hidup di dunia ini hanya sementara dan sebentar. Pahami hakikat kematian itu yang dia bisa datang kapan saja kepada seseorang, walaupun anak remaja, anak kecil. Berapa banyak orang yang berangan-angan dan berharap bisa hidup 60-70 tahun, tapi umur 20 dia sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pula orang sakit sudah menderita, berharap kematian, tidak mati-mati. Itulah rahasia ajal itu. Hanya Allah yang tahu. Kalau kita tahu bahwa ajal itu tidak bisa ditunda, tidak bisa dimajukan, maka kita harus takut, harus bersiap-siap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita sering-sering mengingat kematian. Aktsiru min dzikri hadzimil ladzat. Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan. Al-Imam Al-Muzani, murid Imam Asy-Syafi'i, ya, yang banyak mewariskan ilmu Al-Imam Asy-Syafi'i, bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan, Al-Muzani nasiru madhabi. Al-Muzani ini pembela madhab. Al-Muzani ini hobi dia apa? Hobi dia itu memandikan mayat. Itu hobi dia. Dia bercerita kenapa dia bisa suka dan jadi hobi ini. Memandikan mayat. Awalnya tujuan dia itu apa? Untuk membantu dia mengingatkan pada kematian. Setiap ada jenazah, dia langsung ikut. Dia ceritakan sampai akhirnya menjadi kebiasaan dan hobi dia. Karena dia ingin apa? Ingin teringat kepada mati bahwa dia kelak seperti ini. Begitu usaha ulama-ulama kita. Kedua, ziarah kubur. Sering-sering ziarah kubur. Dianjurkan ziarah kubur itu. Ziarah kubur itu untuk mendoakan si mayit yang ada di kuburan itu. Dan juga untuk mengingat kematian. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, suatu ketika dia berada di dekat kuburan, menangis beliau. Menangis sampai basah janggutnya. Lalu dikatakan kepada dia, wahai Utsman radhiyallahu anhu, disebutkan kepadamu tentang akhirat, surga, neraka, engkau tidak menangis seperti ini, tapi melihat kuburan atau disebutkan di depanmu tentang kuburan, engkau menangis sejadi-jadinya. Ada apa? Lalu dia cerita. Kuburan itu, alam barzah itu salah satu persinggahan menuju akhirat. Barang siapa yang selamat di alam barzah, di kuburan itu, di alam kubur, dia akan selamat di akhirat. Maka dia lebih takut mengingat kuburan itu. Jadi, salafus soleh itu menjadikan ziarah kubur, mengingat kematian itu sebagai salah satu untuk mengingat akhirat.

0: Nah, ini diantaranya ya. Nah, sering-sering mengingat kematian. Baik, ini terakhir ini. Ini mungkin dari anak-anak kita ini, dari santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya. Baik. Bagaimana cara mengetahui orang lain itu baik? Kalau kita ingin tahu orang lain itu baik, lihat temannya. Ya, siapa temannya, dengan siapa dia berteman, dengan orang baik atau tidak? Kita kan menilai zahir, kalau hati orang kita enggak tahu, itu bukan urusan kita. Kita lihat. Jadi seseorang itu, bahkan ada dahulu para hukama, hakim di zaman-zaman dahulu, orang-orang yang arif, yang bijaksana, mengatakan, ceritakan kepadaku siapa temanmu, aku akan ceritakan siapa dirimu sebenarnya. Nah, jadi kita ingin menilai seseorang itu salah satu dari pergaulan dia. Kita bisa lihat dia baik atau tidaknya. Mau lihat orang itu baik, lihat di masjid-masjid. Karena di masjid itu tempat orang-orang baik biasanya, galibnya. Oh, ada satu dua person-person yang tidak baik. Kita kan hukumnya secara aghlabiyah, secara umum, secara galib. Nah, masjid tempat orang-orang baik. Mau cari orang-orang baik, cari di majelis-majelis ilmu. Di sana insya Allah banyak orang-orang baik. Ya, Allahu a'lam. Ada lagi satu lagi nih terakhir. Dia dua pertanyaannya. Menghadapi apa ini ya? Udah saya tinggalkan sedikit kata-kata ini yang gak jelas ini. Kita sudah terlanjur berteman dengan orang jelek. Oh, mungkin dia terlanjur berteman dengan orang yang tidak baik. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita adalah sosok orang yang memiliki kepribadian yang kuat dan yakin tidak akan terpengaruh, maka ajak dia kepada yang baik. Kita yang mewarnai dia. Ajak dia kepada yang baik. Ajak dia. Ayo ke masjid. Ayo ke majelis ilmu. Yuk baca Quran. Jangan malas-malas. Ini teman yang baik. Kita ajak dia. Tapi kalau kita tidak sanggup untuk itu, khawatir kita lemah, kita akan terpengaruh, maka cari teman yang baik. Tinggalkan teman yang buruk. Bukan berarti memutus hubungan, tidak. Sebagai sesama muslim, tegur sapa, mengucapkan salam. Hak-haknya tetap diberikan. Tetapi untuk berteman dekat, itu kita harus cari teman yang baik. Kenapa? Karena nanti orang akan dikumpulkan bersama teman-temannya. Bersama orang yang dia cintai. Seseorang itu agamanya, kata Nabi SAW, mengikuti agama sahabat karib dia, teman dekat dia. Teman dekat, teman itu kan ada teman biasa, ada teman dekat. Nah, teman dekat ini harus teman yang baik. Khalil namanya. Teman yang baik. Al-mar'u ala dini khalilih. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua orang-orang yang baik, dikumpulkan kelak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian saudaraku seiman dan seakidah, kajian ilmiah di kebersamaan kali ini disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Abu Zubair Al-Hawari Al-Si Hafidhullahu Ta'ala. Semoga kajian yang baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mudahkan kita di dalam mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Allahumma amin. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Al-Qur'an.
4: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fa hal min muddakir.

104,3 FM Roja Bandung, mancarkeun cahaya sunnah.

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah." Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

0: Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali Iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.
1: Qala ya Iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai.

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

0: الدين.
1: Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.

Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat.

0: mukhlasin.
1: Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka.

0: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه متفق عليه.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tujuh golongan yang Allah akan naungi di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid-masjid, dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah. Mereka berdua berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Seseorang yang diajak untuk berzina oleh seorang wanita yang berkedudukan dan cantik, namun ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Seseorang yang bersedekah lalu ia sembunyikan hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan seseorang yang berzikir mengingat Allah tatkala bersendirian hingga kedua matanya meneteskan air mata. Muttafaqun alai.
5: Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Berutang ini bukan masalah kecil, masalah besar, karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu yughfaru lisyahidi kullu dhanbin illa dhaib. Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min tergantung dari hutangnya sampai dibayarkan.
6: Ya

0: Bilal.
1: Ketika brutal datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
2: tidak memberitahu,
1: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan enggak boleh berutang, boleh.
2: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
1: Orang berutang kata Nabi,
3: "Innal rajula idza gharima idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa."
1: Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong. Kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
4: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan. Bingung temang hitung tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.

Kejeng wengi pamirsa kaum dangu di mana wai ayana. Junduk waktu dina simpe hariringna peuting. Dina galur

0: Galura 104.3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung.

Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup. Dan bagi mereka, siksa yang amat

di antara manusia ada yang mengatakan, kami beriman kepada Allah dan hari kemudian. Padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedang mereka tidak sadar. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya. Dan bagi mereka, siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta.

Dan bila dikatakan kepada mereka, "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi," mereka menjawab, "Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan." Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar.

Apabila dikatakan kepada mereka, "Berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain telah beriman," mereka menjawab, "Akan berimankah kami sebagaimana orang-orang yang bodoh itu telah beriman?" Ingatlah, sesungguhnya merekalah orang-orang yang bodoh, tetapi mereka tidak tahu.

Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, "Kami telah beriman." Dan bila mereka kembali kepada setan-setan mereka, mereka mengatakan, "Sesungguhnya kami sependirian dengan kamu. Kami hanyalah berolok-olok." Allah akan membalas olok-olokan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.

keadaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api. Maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah hilangkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu dan buta. Maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar.

Atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, disertai gelap gulita, guruh, dan kilat. Mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya karena mendengar suara petir sebab takut akan mati. Dan Allah meliputi orang-orang yang kafir. Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Ya.

Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air hujan dari langit. Lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rizki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

0: Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu. Dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya, peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.
1: Wa

Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rizki buah-buahan dalam surga-surga itu. Mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa. Dan untuk mereka, di dalamnya ada istri-istri yang suci. Dan mereka kekal di dalamnya.

Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Tetapi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu, banyak orang yang disesatkan Allah. Dan dengan perumpamaan itu pula, banyak orang yang diberinya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah, kecuali orang-orang yang fasik. Yaitu, orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

mengapa kamu kafir kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali, kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikannya 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau." Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, "Sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar." Mereka menjawab, "Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui, lagi maha bijaksana."

0: Allah berfirman, "Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini." Maka setelah memberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan."
1: وَإِذْ

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka, kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir.

Dan kami berfirman, "Hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak, lagi baik, di mana saja kamu sukai. Dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim."

Lalu keduanya digelincirkan oleh setan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan.

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.

kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga itu. Kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Ya

Wahai Bani Israel, ingatlah akan nikmat-Ku yang telah Aku anugerahkan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya Aku penuhi janjiku kepadamu, dan hanya kepadakulah kamu harus takut, tunduk.

dan berimanlah kamu kepada apa yang telah aku turunkan Al-Quran yang membenarkan apa yang ada padamu, Taurat. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang rendah. Dan hanya kepada akulah kamu harus bertakwa.

Dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui. Dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.

Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan diri kewajibanmu sendiri, padahal kamu membaca Alkitab Taurat? Maka tidakkah kamu berpikir,

dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya.

Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu. Dan ingatlah pula bahwasanya aku telah melebihkan kamu atas segala umat. Dan jagalah dirimu dari azab hari kiamat, yang pada hari itu seseorang tidak dapat membela orang lain, walau sedikit pun. Dan begitu pula tidak diterima syafaat dan tebusan daripadanya. Dan tidaklah mereka akan ditolong.

Dan ingatlah, ketika kami selamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, mereka menimpakan kepadamu siksaan yang seberat-beratnya. Mereka menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anakmu yang perempuan. Dan pada yang demikian itu, terdapat cobaan-cobaan yang besar dari Tuhanmu.

Dan ingatlah ketika kami belah laut untukmu, lalu kami selamatkan kamu, dan kami tenggelamkan Firaun dan pengikut-pengikutnya, sedang kamu sendiri menyaksikannya. Dan ingatlah ketika kami berjanji kepada Musa memberikan Taurat sesudah 40 malam, lalu kamu menjadikan anak lembu sembahanmu sepeninggalnya, dan kamu adalah orang-orang yang zalim. Kemudian sesudah itu kami maafkan kesalahanmu agar kamu bersyukur.

Dan ingatlah, ketika kami berikan kepada Musa Alkitab Taurat dan keterangan yang membedakan antara yang benar dan yang salah, agar kamu mendapat petunjuk. Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri karena kamu telah menjadikan anak lembu sembahanmu. Maka bertobatlah kepada Tuhan yang menjadikan kamu dan bunuhlah dirimu. Hal itu adalah lebih baik bagimu pada sisi Tuhan yang menjadikan kamu. Maka Allah akan menerima tobatmu. Sesungguhnya Dialah yang Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang."

Dan ingatlah, ketika kamu berkata, "Hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang." Karena itu, kamu disambar halilintar, sedang kamu menyaksikannya. Setelah itu, kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati, supaya kamu bersyukur.

Dan kami naungi kamu dengan awan, dan kami turunkan kepadamu mana dan salwa. Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu. Dan tidaklah mereka menganiaya kami, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri.

Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke negeri ini, Baitul Maqdis, dan makanlah dari hasil buminya yang banyak lagi enak di mana yang kamu sukai. Dan masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud. Dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. Dan kelak kami akan menambah pemberian kami kepada orang-orang yang berbuat

0: Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Sebab itu, kami timpakan atas orang-orang yang zalim itu siksa dari langit karena mereka berbuat fasik.
1: Wa idh

Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya. Lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Lalu memancarlah daripadanya 12 mata air. Sungguh, tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah rizki yang diberikan Allah. Dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan.

Dan ingatlah ketika kamu berkata, "Hai Musa, kami tidak bisa sabar tahan dengan satu macam makanan saja. Sebab itu, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu, agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya." Musa berkata, "Maukah kamu mengambil sesuatu yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta." Lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan. Demikian itu terjadi karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas.

0: Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sobi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah hari kemudian dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati.
1: Wa idh

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu dan kami angkatkan gunung Tursina di atasmu, seraya kami berfirman, peganglah teguh-teguh apa yang kami berikan kepadamu, dan ingatlah selalu apa yang di dalamnya agar kamu bertakwa. Kemudian kamu berpaling setelah adanya perjanjian itu. Maka kalau tidak ada karunia Allah dan rahmatnya atasmu, niscaya kamu tergolong orang-orang yang rugi.

Dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu. Lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang di masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Mereka berkata, apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan? Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil.

Mereka menjawab, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar dia menerangkan kepada kami, sapi betina apakah itu?" Musa menjawab, "Sesungguhnya Allah berfirman, bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak tua dan tidak muda, pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan."

Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menerangkan kepada kami apa warnanya." Musa menjawab, "Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang kuning. Yang kuning tua warnanya lagi menyenangkan orang-orang yang memandangnya."

Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menerangkan kepada kami bagaimana hakikat sapi betina itu. Karena sesungguhnya sapi itu masih samar bagi kami. Dan sesungguhnya kami, insya Allah, akan mendapat petunjuk untuk memperoleh sapi itu." Musa berkata, "Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman. Tidak bercacat, tidak ada belakang.

0: membawa nyawamu.
1: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
1: Saat Anda terbaring terbujur kaku, saat Anda terbaring terbujur kaku, saat Anda terbaring kaki-kaki Anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

awal kehidupan manusia. Engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup.

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka, apakah balasannya?

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kedzaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara, disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: kematian.
1: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
2: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada
3: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku, aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku dengan kasih sayang, aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu Ubidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada kita, nikmat hidayah, nikmat taufik.
3: Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lekatkan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerah.
0: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan kepadamu.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar. Al-Qur'an.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa bad. Kembali kami pancar luaskan dari Kompleks BSD Sport Center Bandung 104.3 FM Radio Roja menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berjumpa kembali di kesempatan malam yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan juga keberkahan untuk kita semua. Khawatifilah kaum dangu Radio Roja Bandung, berikut akan kami hadirkan kembali ke ruang dengan Anda kajian ilmiah bersama pemateri Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu taala. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat menyimak dan mendengarkan.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأخوة أعزكم الله kepada bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT diberikan nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat iman dan yang lainnya. Kita bersyukur kepada Allah SWT diberikan taufik oleh Allah untuk menuntut ilmu syar'i. Dan kita juga bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat diberikan oleh Allah istiqamah di atas kebenaran, istiqamah di atas sunnah, dan masih banyak lagi nikmat yang lain yang tidak dapat kita hitung. Makanya kita harus selalu bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmatnya. Ikhwan fiddin a'azakumullah, kita akan mengkaji beberapa ayat dan hadis Nabi SAW dari kitabnya Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah, Idatul Sabirin wa Dhakhiratul Syakirin. Jadi Idatul Sabirin, persiapan atau bekal atau janji bagi orang yang sabar, dan juga Dhakhiratul Syakirin, artinya simpanan yang akan diberikan kepada orang-orang yang bersyukur, yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah yang wafat tahun 751 Hijriah. Yang saya akan ambil dari kitab ini yang berkaitan tentang masalah fitnah dunia, karena masalah ini banyak sekali orang yang lalai terhadap fitnah dunia, sedangkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran tentang fitnah dunia, dan juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berlindung kepada Allah dari fitnah dunia. Di antara ayat tentang dunia ini adalah merupakan fitnah, kehidupan yang sementara, kehidupan yang menipu, yaitu firman Allah dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 185. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 185, setiap jiwa pasti akan mengalami mati, dan sesungguhnya disempurnakan ganjaran kalian nanti pada hari kiamat. Dan barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke surga, maka dia adalah orang yang sukses. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kehidupan yang menipu. Allah menyebutkan dalam ayat ini bahwa setiap jiwa pasti akan mati. Setiap jiwa pasti akan mati. Siapa saja itu pasti akan mati. Apakah dia para nabi, apakah dia para ulama, para raja, orang biasa, semuanya akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kemudian Allah sebutkan, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Sesungguhnya disempurnakan ganjaran kalian nanti pada hari kiamat. Jadi ganjaran baik dan buruk itu sempurnanya nanti pada hari kiamat. Kebaikan kita yang kita lakukan akan diganjar di dunia oleh Allah, tapi akan disempurnakan nanti di akhirat. Begitu juga perbuatan yang jelek akan dibalas di dunia dan akan disempurnakan nanti di akhirat. Kemudian Allah menyebutkan, barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke surga, maka dialah orang yang sukses. Jadi orang yang dimasukkan ke surga, dijauhkan dari api neraka, mereka lah orang yang sukses. Jadi ukuran sukses itu, kalau dia dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke surga, itu sukses. Jadi bukan sukses dunia, tapi sukses akhirat. Karena itu para sahabat ridwanullah al-majma'in, mereka punya tujuan hidup yang jelas. Para sahabat ridwanullah al-majma'in, mereka punya tujuan hidup yang jelas, yaitu akhirat. Mereka selalu meminta kepada Allah dimasukkan ke surga, dijauhkan dari api neraka. Para sahabat selalu kalau berdoa itu, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau surga, dijauhkan dari api neraka. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau surga, dan aku berlindung kepada Engkau dari api neraka. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau surga, dan aku berlindung kepada Engkau dari api neraka. Itu para sahabat. Dan Nabi juga mengatakan, la aisha illa aishul akhirah. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Jadi mereka semuanya mencari surga. Atau di antara pembantu Nabi yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, yang sudah kita kenal Anas bin Malik. Tapi ada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Ketika ditanya oleh Rasulullah, apa yang kau inginkan? Setelah dia membantu Nabi, apa yang kau inginkan? Yang dia inginkan, inni as'aluka murafaqataka fil jannah. Yang aku ingin, aku bisa menemani engkau di surga. Awa ghaira dzalik, ada yang lain? Tidak, itu aja. Jadi bukan diharapkannya emas, perhiasan, kedudukan, jabatan, harta, atau yang lain, bukan. Tapi yang diharapkan, surga. Aku bisa menemani engkau di surga. Jadi bagi para sahabat kehidupan, tujuan hidup ini jelas, yaitu akhirat, bukan dunia. Kemudian juga, ketika perang Uhud, Anas bin Nadhr, memanggil para sahabat, wahai para sahabat, sesungguhnya aku mencium aroma surga dari balik Uhud. Sesungguhnya aku mencium aroma surga dari balik Uhud. Sampai dia masuk memerangi orang-orang kafir dan dia terbunuh dalam keadaan lebih dari 70. Apakah itu tombak, panah, atau pedang yang mengenai tubuhnya sampai tercincang, yang hanya tersisa jari-jarinya. Dikenal oleh saudaranya bahwa itu jari-jarinya Anas bin Nadhr. Dia mencium bau surga, aroma surga dari balik Uhud. Dan masih banyak lagi yang lain. Kehidupan para sahabat itu jelas tujuan mereka adalah surga. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan orang yang sukses adalah orang yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke surga. Itu orang yang sukses. Kemudian di akhir ayat itu Allah sebutkan wamal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kehidupan yang menipu. Jadi kehidupan dunia itu kehidupan yang menipu. Di dalam ayat yang lain juga Allah menyebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitna wa ilaina turja'un. Di dalam surah Al-Anbiya ayat 35 Allah berfirman kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitna wa ilaina turja'un. Setiap jiwa pasti akan mengalami mati dan kami akan uji kamu dengan kejelekan dan kebaikan sebagai fitnah, sebagai cobaan, sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian dikembalikan. Ikhwan fil din, a'azakumullah. Ini ayat-ayat Al-Quran dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain yang berkaitan tentang masalah ini. Kemudian juga hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang dunia ini fitnah. Di dalam hadis bahkan bukan hanya fitnah, dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya, Nabi SAW bersabda ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dhikrallah wa ma wala wa 'aliman wa muta'alliman. Dalam riwayat yang lain wa 'aliman au muta'alliman. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ad-dunya mal'unatun, dunia ini dilaknat oleh Allah. Mal'unun ma fiha, dilaknat apa yang ada di dalamnya. Illa dzikrallah, kecuali zikir kepada Allah. Wa ma wala, dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah. Wa 'aliman wa muta'alliman, dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar. Hadis ini sahih li ghairihi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Abi Asim dalam kitabnya Az-Zuhud, dan diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa dunia ini dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan dilaknat apa yang ada di dalamnya. Yang terhindar dari laknat Allah subhanahu wa ta'ala yaitu orang yang berzikir kepada Allah, yang berzikir yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berzikir yang mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di muka bumi orang yang paling banyak berzikir adalah Rasulullah SAW. Yang kedua para sahabat. Maka yang kita jadikan contoh Rasulullah. Rasulullah orang yang paling banyak berzikir di muka bumi. Kita lihat bagaimana Rasulullah berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan bagaimana kaifiat Rasulullah berzikir, itu yang kita contoh. Kemudian wa mawala, yang terhindar dari Allah. Yang kedua, yaitu orang-orang yang melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah, melaksanakan apa-apa yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa saja yang dicintai oleh Allah, yang Allah cinta kepada perbuatan itu kita laksanakan, maka ini orang ini akan terhindar dari laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wa'aliman, dan orang alim, orang yang mengajarkan kebaikan, orang yang mengajarkan Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Jadi kalau disebutkan orang yang alim, berarti dia mengajarkan kebaikan. Ya, kebaikan itu sumbernya Al-Quran wa sunnah, menurut pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Jadi orang yang mengajarkan kebaikan, mengajarkan Quran dan sunnah, mereka terhindar dari laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang mengajarkan kebaikan itu akan dimintakan ampun oleh yang ada di langit, yang ada di bumi, sampai ikan di lautan pun memohonkan ampun kepada Allah bagi orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Itu sabda Rasulullah SAW. Kemudian, wa muta'aliman, dan orang yang belajar. Yang terhindar dari laknat Allah yaitu orang yang belajar, orang yang menuntut ilmu syar'i. Jadi orang yang menuntut ilmu syar'i selama dia niatnya ikhlas karena Allah, itu termasuk yang terhindar dari laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita bersyukur kepada Allah, kita menjadi talibul ilm, menjadi orang yang muta'alim, yang belajar. Ini kita bersyukur kepada Allah. Terus kita belajar sampai kita diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena belajar ini tidak boleh berhenti, terus sampai kita diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan bidin, a'azakumullah. Yang saya akan bahas di sini, penjelasan Nabi bahwa tentang dunia ini dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dunia ini sebagai sumber fitnah, sumber malapetaka. Maka kita akan bahas kenapa. Di dalam kitab ini, dalam kitab Idatus Sabir ini, Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan kenapa dunia ini atau cinta kepada dunia ini merupakan rasul khataya. Jadi Imam Ibnu Qayyim, beliau menjelaskan dalam kitabnya Idatus Sabirin atau Uddatus Sabirin wa Dakhilatus Syakirin, kenapa cinta kepada dunia ini merupakan rasul khataya, merupakan pokok dari kesalahan, pokok dari kebinasaan, wa mufsidan lid-din, dan merusak agama. Jadi dunia dilaknat ini karena dunia ini sebagai sumber kesalahan. Sekarang kenapa dikatakan dunia ini atau cinta kepada dunia ini sebagai sumber kesalahan? Saya akan jelaskan satu persatu, antum bisa catat. Yang pertama, kata Imam Qayyim, bahwa cinta dunia ini sebagai rasul khataya, anna hubbaha yaqtadi ta'zimaha wa hiya haqiratun 'indallah wa min akbari dhunub ta'zimu ma haqqarahu Allah. Yang pertama, bahwa cinta kepada dunia ini konsekuensinya akan mengagungkan dunia. Padahal dunia itu hina di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk dosa besar, yaitu mengagungkan apa yang dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk dosa besar, yaitu mengagungkan apa yang dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi sudah menyebutkan bahwa dunia ini hina. Disebutkan dalam beberapa hadis. Di antaranya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat melewati seekor bangkai kambing. Kemudian Nabi menawarkan kepada sahabat, siapa yang mau beli seekor bangkai kambing ini? Bangkai kambing ini telinganya cacat. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kalau seandainya kambing ini hidup, masih hidup, kami tidak akan beli karena cacat, apalagi sudah menjadi bangkai. Kata Nabi SAW bahwa dunia ini lebih hina daripada bangkai kambing. Dunia ini lebih hina daripada bangkai kambing. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam At-Tirmidzi. Jadi dunia ini Allah SWT mengatakan hina. Dan Nabi juga mengatakan hina. Makanya dengan cinta kepada dunia, berarti orang itu akan mengagungkan dunia. Kalau dia mengagungkan dunia, yang jelas-jelas hina di sisi Allah, ini termasuk perbuatan dosa besar. Yang kedua, kenapa dunia ini merupakan pokok dari kesalahan, kejelekan, merusak agama? Yang kedua, annallaha la'anaha wa maqataha wa abghadaha illa ma kana fiha. Sesungguhnya Allah telah melaknat dunia ini dan Allah membencinya kecuali apa-apa yang dikerjakan semata-mata karena Allah. Wa man ahabba ma la'anahu Allah wa maqatahu wa abghadahu faqad ta'arada lil fitnati wa maqtihi wa ghadabihi. Dan barang siapa yang mencintai apa yang dilaknat oleh Allah. Jadi barang siapa yang mencintai apa yang dilaknat oleh Allah, yang dimurkai Allah oleh Allah, maka dia telah menghadapkan dirinya kepada fitnah, kepada kemurkaan Allah dan kemarahannya. Jadi dunia ini sudah dilaknat oleh Allah, dimurkai oleh Allah, dibenci oleh Allah kecuali apa-apa yang dikerjakan semata-mata karena Allah. Nah, orang yang mencintai apa yang dilaknat oleh Allah, orang yang mencintai apa yang dimurkai oleh Allah, berarti dia telah menghadapkan dirinya kepada fitnah. Kemudian yang ketiga, orang yang mencintai dunia akan menjadikan dunia ini sebagai tujuan. Orang yang mencintai dunia akan menjadikan dunia ini sebagai tujuan. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dunia ini sebagai perantara menuju akhirat. Jadi khalifuddin a'azakumullah, yang ketiga ini ada dua hal. Yang pertama, menjadikan dunia sebagai tujuan. Yang kedua, menjadikan amal-amal akhirat untuk dunia. Ini bahaya dari yang ketiga ini. Saya ulangi yang ketiga, ya. Orang kalau sudah cinta kepada dunia, maka dia akan menjadikan dunia ini sebagai tujuan. Padahal dunia ini Allah jadikan sebagai wasilah perantara untuk akhirat, bukan tujuan. Dari yang ketiga ini ada timbul dua kejelekan. Yang pertama, menjadikan wasilah sebagai ghaya, menjadikan perantara sebagai tujuan, menjadikan dunia sebagai tujuan. Yang kedua, yaitu menjadikan amal-amal yang mesti dilakukan untuk akhirat dijadikan untuk dunia. Jadi amal-amal yang mesti dilakukan untuk akhirat dijadikan untuk dunia. Jadi orang beramal yang mestinya untuk akhirat dilakukan untuk dunia. Apakah itu sholat, apakah itu puasa, apakah itu zakat, apakah itu haji, apakah itu dakwah atau mengajarkan kebaikan, yang mesti tujuannya untuk akhirat dijadikan tujuan untuk dunia. Ini yang berbahaya. Jadi yang pertama, dijadikan dunia sebagai tujuan, udah hidupnya itu dia, tidak dia pikirkan lagi untuk akhirat. Dunia semuanya, dari mulai dia bangun pagi hari sampai malam hari, yang dia pikirkan untuk dunia. Bagaimana saya mendapatkan untung, bagaimana saya dapatkan uang, bagaimana saya dapatkan kedudukan atau yang lainnya, tujuannya untuk dunia. Setiap hari dia berpikir untuk dunia. Ini orang yang seperti ini, Allah sebutkan dalam Al-Quran, orang yang menjadikan dunia ini sebagai tujuan, dan dia mengharapkan dunia maka orang-orang yang seperti ini amalnya akan dihapuskan oleh Allah. Antum lihat dalam surah Hud ayat 15-16, Allah berfirman, "Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum bil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengharapkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami sempurnakan amal-amal mereka padanya waktu dunia ini. Wahum fiha la yubkhasun, dan mereka di dunia ini tidak akan dikurangi oleh Allah. Disempurnakan, karena tujuan di dunia disempurnakan. Apa yang dicita-citakan disempurnakan oleh Allah SWT dan tidak dikurangi. Ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka itu tidak ada bagian bagi mereka di akhirat kecuali neraka. Wa habita ma sana'u, dan batalah apa-apa yang mereka telah kerjakan. Wa habita ma sana'u fiha, dan batalah apa-apa yang mereka kerjakan padanya waktu di dunia. Wa batilu ma kanu ya'malun, dan batalah apa-apa yang mereka telah kerjakan. Jadi dihapuskan apa yang mereka lakukan di dunia dan dibatalkan oleh Allah apa yang mereka amalkan. Antum lihat lagi dalam surah Al-Isra, surah 17 ayat 18. Surah Al-Isra surah 17 ayat 18. Allah berfirman, "Man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid, thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura." Barang siapa yang menghendaki dunia, al-ajilah, kehidupan yang cepat, maksudnya dunia. Barang siapa yang mengharapkan dunia, kami akan cepatkan padanya menurut apa yang kami kehendaki. Liman nurid, bagi orang yang kami kehendaki. Thumma ja'alna lahu jahannam, kemudian akan kami jadikan baginya jahannam. Yaslaha, yang dia akan masuk ke neraka jahannam. Madhmuman madhura, dalam keadaan terhina dan tercela. Jadi orang yang menjadikan dunia ini sebagai tujuan, maka Allah berikan dia di dunia, tapi di akhirat tidak mendapatkan ganjaran apa-apa. Kemudian antum lihat lagi dalam surah Asy-Syura ayat 20. Surah Asy-Syura ayat 20. Man kana yuridu hartal akhirah nazid lahu fi harthih, wa man kana yuridu harthad dunya nutihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang mengharapkan ganjaran akhirat, barang siapa yang mengharapkan kehidupan akhirat, maka kami akan tambahkan padanya nanti di akhirat. Dan barang siapa yang mengharapkan kehidupan dunia, kami akan berikan padanya, dan dia di akhirat tidak punya bagian sama sekali. Jadi orang yang tujuannya hidupnya untuk dunia, maka di akhirat tidak mendapatkan ganjaran sama sekali. Ini tiga ayat ini saling menguatkan. Artinya tiga ayat, maksud saya, tiga ayat ini sama isinya. Jadi ayat ini tiga-tiganya sama isinya, yang menunjukkan satu hal, yaitu barang siapa yang beramal untuk dunia yang bukan karena Allah dan bukan karena akhirat, maka dia akan mendapatkan bagiannya nanti di dunia ini, tapi di akhirat tidak mendapatkan bagian apa-apa. Jadi ikhwan fiddin a'azakumullah, ini menjadikan dunia sebagai tujuan. Kemudian juga yang kedua, dalam poin yang ketiga ini, yaitu menjadikan amal-amal yang mestinya untuk akhirat dia jadikan untuk dunia, enggak mendapatkan apa-apa. Orang yang mesti dia beramal untuk akhirat tapi dia beramal untuk dunia, enggak ada ganjarannya. Dia sholat untuk mengharapkan ganjaran, dia puasa untuk mendapatkan upah, kemudian dia haji untuk mendapatkan upah, Kemudian dia membaca Al-Quran untuk mendapatkan upah. Dia berperang jihad untuk mendapatkan ghanimah. Dia tujuannya dunia. Dia belajar supaya mendapatkan uang. Dia dakwah supaya mendapatkan uang. Tujuannya semuanya untuk dunia. Ini tidak dibenarkan menurut syariat. Tidak dibenarkan menurut Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi menyebutkan tentang orang, ketika Nabi ditanya tentang orang yang berperang, ini puncaknya agama Islam, jihad. Dia berperang, ditanya, ya Rasulullah, rajulun ghaza yaltamisul ajra wa dzikra malahu. Faqala Rasulullah SAW, la syai'a lahu. Kata Nabi, ada seorang datang kepada Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, seseorang yang dia berperang, berjihad, menegakkan agama ini, ini puncaknya Islam, jihad ini. Tapi yang dia cari, ganjaran dan nama. Bukan karena Allah. Yang dia cari ganjaran, upah, ghanimah, wa dzikr, dan juga nama, supaya namanya terkenal. Apakah dalam misalnya pahlawan atau panglima atau yang lainnya, dzikr yang dia cari. Malahu, bagaimana? Apa yang dia dapat? Kata Rasulullah, faqala Rasulullah, la syai'a lahu. Tidak ada ganjarannya. Dia tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan apa-apa. La syai'a lahu. Nabi ulangi, talatha marrat, tiga kali Nabi ulangi. La syai'a lahu. Kemudian Nabi bersabda, inna Allah ta'ala la yaqbalu illa ma kana khalisan wa batughiya bihi wajhuh. Sesungguhnya Allah SWT tidak menerima amalan kecuali yang dilakukan ikhlas semata-mata karena mengharapkan wajahnya Allah. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, dihasankan oleh Al-Hafidz Al-Iraqi, dan juga dihasankan oleh Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Ini ada beberapa hadis. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Dalam riwayat yang lain juga yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, juga seperti itu. Ketika Nabi ditanya tentang orang yang berperang, berjihad, tapi dia mengharapkan dunia, Nabi mengatakan, Nabi bersabda, la ajralahu, tidak dapat ganjaran. Dan berapa hadis yang lain yang menjelaskan tentang masalah ini. Jadi ikhwan fil din, a'azakumullah, orang yang menjadikan dunia ini sebagai tujuan, maka dia juga akan menjadikan amal-amal akhirat itu untuk dunia. Dia lakukan bukan karena Allah, tapi karena mengharapkan dunia. Kemudian kita masuk yang keempat. Yang keempat, bahwa cinta kepada dunia itu akan menghalangi seorang hamba untuk melakukan perbuatan yang bermanfaat di akhirat. Yang keempat, anna mahabbataha ta'taridu bainal 'abdi wa baina fi'li ma ya'udu 'alaihi naf'uhu fil akhirah. Yang keempat ini, bahwa cinta kepada dunia akan menghalangi seorang hamba untuk melakukan perbuatan yang bermanfaat di akhirat. Dan di sini ada tingkatannya. Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan tingkatannya. Orang yang cinta dunia itu akan menghalangi dia dari beriman kepada Allah. Banyak sekali orang-orang yang jelas dia cinta kepada dunia, menghalangi dia dari iman kepada Allah. Kemudian orang yang cinta dunia menghalangi dia dari berbuat kewajiban-kewajiban atau melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan kepadanya. dan melaksanakan kewajiban yang diwajibkan kepada makhluknya. Jadi orang yang cinta dunia, ini masih poin yang keempat. Masih poin yang keempat. Ini ada orang yang dengan dia cinta kepada dunia, ini menghalangi dia untuk melaksanakan kewajiban yang Allah bebankan. Karena sibuk dengan dagang, sibuk dia dengan usaha, sibuk dia dengan pekerjaan yang dia jadikan sebagai tujuan, menghalangi dia untuk berbuat yang Allah wajibkan kepada dia. Seperti apa? Seperti nuntut ilmu. Ya tinggalkan nuntut ilmu karena pekerjaannya, karena usahanya, karena dagangnya. Atau menghalangi dia untuk berbuat yang wajib seperti sholat berjamaah bagi laki-laki di masjid. Terhalang karena dia mengejar dunia. Kemudian juga diantaranya lagi, mempelajari apa yang wajib, yang paling wajib kepada Allah, yaitu mentauhidkan Allah. Sampai dia tidak tahu bagaimana mentauhidkan Allah. Karena apa? Sibuk dengan dunia. Kemudian juga menghalangi dia untuk berbuat kepada orang-orang yang dia mesti berbuat baik kepadanya. Seperti siapa? Orang tua. Karena dia sibuk dengan dunia, lupa kepada orang tuanya. Yang mestinya dia birrul walidain kepada orang tuanya, ditinggalkan. Yang mestinya ada waktu dia ziarah kepada orang tuanya, tidak ada ziarah kepada orang tuanya. Sibuk dia dengan dunia. Mesti ada waktu dia, apakah sepekan sekali, dua pekan sekali, sebulan sekali, yang mesti dia mengunjungi orang tuanya, berbuat baik kepada orang tuanya. Orang tuanya tetap rindu kepada dia, mesti dia kunjungi, dia tengok orang tuanya. Di samping nafkah yang dia berikan kepada orang tuanya. Bahkan ada yang lebih jahat lagi, anak yang sibuk dengan dunia, dia tidak memberikan nafkah kepada orang tuanya, tidak menengok orang tuanya, tidak menjenguk di saat orang tuanya sakit. Ini anak yang durhaka yang seperti ini. Jadi dunia itu rasul khotaya, sumbernya penyakit, sumbernya kesalahan. Makanya kalau orang sudah sibuk dengan dunia, menghalangi dia dari melaksanakan apa-apa yang wajib yang dilakukan kepada Allah, kemudian juga kepada makhluknya, seperti orang tuanya. Kadang-kadang juga dia putuskan silaturahmi karena sibuk dengan dunia. Kadang-kadang juga menghalangi dia untuk berbuat baik kepada istri dan anak-anaknya. Yang mesti dia berbuat baik kepada istri dan anaknya. Anak punya hak, istri juga punya hak untuk mengenal agama ini. Istri kita punya hak untuk mengenal agama Islam. Anak kita punya hak untuk mengenal agama Islam. Sampai dia tidak pernah tahu tentang Islam ini karena suaminya sibuk dengan dunia. Zalim suami yang seperti ini. Istrinya gak tahu tentang dunia karena apa? Karena suaminya sibuk. Cukup istrinya diberikan nafkah setiap bulan, sudah gembira. Tapi dia tidak tahu kebutuhan dia yang paling asasi. Bagaimana dia beribadah kepada Allah SWT. Melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dengan itu dia mendapatkan ketenangan. Ketenangan hati. Begitu juga anak-anaknya. Tidak sempat dia untuk mengajarkan Islam kepada anaknya karena dia sibuk dengan dunia. Kemudian juga diantaranya lagi kata Imam Nuqayyim, yaitu orang yang sibuk dengan dunia itu menghalangi dia untuk mengerjakan kewajiban pada waktu yang memang saat itu dia lakukan. Artinya wajibul waqt, istilah Ibnu Qayyim itu wajibul waqt. Wajibul waqt yang mesti dia lakukan. Jadi kalau sudah tiba waktu yang mesti kita lakukan saat itu, ya kita lakukan. Tiba saatnya azan, ya kita tinggalkan pekerjaan untuk sholat berjamaah. Di saat ada orang fakir datang kepada kita, di saat itu kita tolong. Itu kewajiban waktu, saat itu kita lakukan. Ketika kita mendengar azan, kewajiban waktu kita mendengarkan azan, jawab dengan sempurna azan itu. Ketika ada tamu, kewajiban kita menghormati tamu itu. Itu wajibul waqt. Nah, orang yang cinta dengan dunia, dia sibuk dengan itu, dia tinggalkan semua kewajiban-kewajiban yang mesti lakukan. Jadi ada orang-orang yang mesti kita lakukan kewajiban itu di saat itu juga, enggak bisa kita tunda. Nah, orang kalau sudah cinta kepada dunia, terhalang semuanya itu, kewajiban-kewajiban waktu itu. Makanya ini Al-Imam Nuqayyim menyebutkan bahwa orang yang sibuk dengan dunia menghalangi dia dari melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan melalaikan hak-hak Allah dan juga dia melalaikan hak-hak manusia. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada poin yang kelima. Dan yang kelima ini hampir sama dengan yang tadi, yang ketiga, bahwa cinta kepada dunia menjadikan sebesar-besar tujuan seorang hamba. Anna mahabbataha taj'aluha akbar hammil 'abdi. Bahwa cinta kepada dunia menjadikannya sebesar-besar tujuan seorang hamba. Jadi cita-citanya adalah dunia. Ini hampir sama yang ketiga, cuma Ibnu Qayyim membawakan ini karena ada hadis. Karena ada hadis Nabi, saya bacakan hadisnya. Nabi bersabda, "Man kanatid dunya hammahu, farraqallahu 'alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Wa man kanatil akhiratu niyyatahu, jama'allahu lahu amrahu." وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. Nabi SAW bersabda, barang siapa dunia itu sebagai tujuannya, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, atau dunia itu sebagai puncak cita-citanya, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Allah cerai-beraikan urusannya. Allah akan menjadikan kefakiran itu ada di hadapan kedua matanya. Dan dunia itu tidak datang kepadanya melainkan apa yang Allah sudah tuliskan baginya. Dan barang siapa yang akhirat itu sebagai niatnya, cita-citanya, tujuan hidupnya akhirat, jama'allahu lahu amrahu, Allah akan satukan urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbih, Allah akan jadikan kecukupan dalam hatinya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia itu akan datang kepadanya meskipun dia tidak mengharapkan. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Darimi dan Baihaqi dari sahabat Zaid bin Thabit. Hadis ini sahih. Ada hadis yang lain juga yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Baghawi dari sahabat Anas, ada kelemahan, tapi yang ini yang saya bacakan tadi ini yang sahih. Dimasukkan juga oleh Syekh Al-Albani dalam kitab silsilah hadis as-sahihah di juz yang kedua. Di dalam hadis ini Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menjadikan dunia ini sebagai tujuannya, puncak cita-citanya, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Enggak ada yang beres, urusannya tidak ada yang beres, semuanya berantakan. Kemudian juga hatinya tidak dijadikan satu, tercerai-berai. Hatta dalam sholat pikirannya sudah kemana-mana, tidak bersatu. Farraqallahu 'alaihi amra, dicerai-beraikan urusannya oleh Allah SWT. Wa ja'ala faqra baina 'ainihi, dan kefakiran itu ada depan matanya. Kalau tujuannya sudah dunia, maka selalu dia, nanti kalau saya jualan ini pasti saya miskin, nanti saya begini saya fakir. Terus fakir yang ada depan matanya itu kefakiran. Wa lam yati minad dunya illa ma kutiba lahu, dan dunia itu tidak datang melainkan apa yang Allah sudah tuliskan. Meskipun dia kerja dari mulai pagi sampai malam, dia usaha dari pagi sampai malam, dia dagang dari pagi sampai malam, dia dapat apa yang Allah sudah tentukan. Kalau sehari dapatnya cuma 20 ribu, ya 20 ribu itu yang dapat. Meskipun dia sudah banting tulang dari mulai pagi sampai malam lagi. Kalau dijadikan dunia itu sebagai tujuan hidupnya, enggak datang rezeki kecuali apa yang Allah sudah tetapkan. Berbeda dengan yang kedua, barang siapa yang akhirat itu tujuannya, niatnya akhirat, puncak cita-citanya akhirat, sebagaimana para sahabat ridwanullah ajmain, maka Allah akan satukan urusannya, dibereskan urusannya oleh Allah SWT. Tidak bercabang, hatinya tidak bercabang, tetap satu, yang dituju adalah akhirat. urusannya pun dimudahkan oleh Allah SWT. Wa ja'ala ghinahu fi qalbih, dan Allah jadikan kecukupan dalam hatinya. Selalu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan dan merasa puas dengan apa yang Allah berikan. Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan dan merasa puas dengan rezeki yang Allah berikan. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia itu akan datang meskipun dia tidak mengharap. Jadi kalau orang sudah tujuannya akhirat, Allah akan jadikan rezeki, diberikan kelapangan, dan datang rezeki dari arah yang tidak duga-duga. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar oleh Allah. "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan Allah akan berikan rezeki kepadanya dari arah yang dia tidak sangka-sangka.

cita-cita kami. Jangan kau jadikan ya Allah dunia ini sebagai puncak cita-cita kami. Antum bisa lihat doanya dalam buku doa dan wirid. Awalnya doa itu Allah maqsim lana min khasyatika ma tahulu bi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwinu bi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma hayaitana waj'alhu waritha minna waj'al tharana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Nanti anda bisa lihat doa itu dalam buku doa dan wirid. Kemudian yang keenam, kita masuk yang keenam, bahwa cinta dunia itu akan membawa kepada siksa. Anna muhibbaha ashaddun nasi azaban biha. Bahwa orang cinta dunia itu adalah orang yang tersiksa di dunia ini. Jadi orang yang cinta dunia adalah orang yang tersiksa di dunia ini. Al-Imam Al-Qayyim di dalam kitabnya Ighathatul Lahafan min Masayid Syaitan, beliau menjelaskan begini: muhibbud dunia la yanfaqqu min thalathin, hammun lazim wa ta'abun da'im wa hasratun la tanqadhi. Kata Imam Nuqayyim dalam kitabnya Ighathatul Lahafan min Masayid Syaitan, yang sudah diringkas oleh Syekh Ali Hasan, yaitu dalam kitabnya Mawalidul Aman, Imam Nuqayyim mengatakan cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Cinta kepada dunia itu tidak lepas dari tiga hal. Hammun lazim, yaitu kesedihan yang terus menerus. Orang yang cinta dunia tidak lepas dari tiga hal. Yang pertama, hammun lazim, kesedihan, kegundah gulanahan yang terus menerus. Yang kedua, wata'abun da'im, kelelahan yang terus menerus. Kelelahan yang terus menerus. Yang ketiga, wa hasratun la tanqadhi, dan kerugian yang tidak ada habisnya. Kerugian yang tidak ada hentinya. Wa hasratun la tanqadhi, kerugian yang tidak ada hentinya, atau kerugian yang tidak ada habisnya. Jadi ikhwan fiddin a'azakumullah, Imam Nuqayyim menjelaskan ini tentang cinta dunia, bahwa orang yang cinta dunia itu akan selalu merasa gelisah, gundah gulana. Syukurnya kurang kepada Allah. Dapat rezeki sedikit tidak bersyukur, sedih, apalagi rugi. Sudah dapat rezeki, dapat untung, tetap dia tidak bersyukur, apalagi rugi, lebih sedih lagi dia. Apalagi dia mengalami kebangkrutan, lebih sedih lagi. Ini hamun lazim, selalu gundah gulana, kalau dia menjadikan dunia sebagai tujuannya. Tapi kalau dia orang yang beriman, yang tidak menjadikan dunia sebagai tujuan, dia memahami bahwa dunia ini sebagai wasilah menuju akhirat, tetap dia wajib usaha, dia wajib kerja, wajib dia dagang, wajib dia mencari nafkah, tapi tetap dibagi waktunya. Waktu itu dia harus bagi. Dan seandainya pun dia mengalami kerugian, dia harus meyakini bahwa musibah itu teman hidupnya orang mukmin. Teman hidupnya orang mukmin. Mesti orang ada untung, mesti ada rugi. Mesti kadang-kadang dia di atas, mesti di bawah. Dunia itu diputar oleh Allah SWT. Tapi dia memahami dengan iman. Dia memahami dengan iman bahwa ini sudah Allah takdirkan, insya Allah apa yang Allah takdirkan buat dia itu yang terbaik buat dia. Itu dipahami. Berbeda dengan orang yang tidak paham. Kalau orang yang tidak paham terus sedih, terus duka cita, terus mengalami.

0: kegundagulanaan. Ini hamun lazim. Yang kedua, ta'abun daim. Kerja, kelelahan, keletihan yang terus menerus. Dan tuh bisa lihat banyak orang yang bekerja, usaha, dagang dari mulai pagi sampai malam, besok pagi sebelum subuh sudah bangun lagi, berangkat lagi, terus seperti itu. Tetap mengalami kelelahan kalau dia menjadikan dunia sebagai tujuannya. Ya, berbeda dengan orang-orang yang capeknya, lelahnya dilakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Karena capeknya, lelahnya kita akan ditanya oleh Allah sampai hari kiamat nanti. Capek lelahnya kita akan ditanya oleh Allah nanti pada hari kiamat. Untuk apa kita capek dan lelah itu? Kemudian yang ketiga, wa hasratun la tanqadi, kerugian yang tidak ada habisnya. Kemudian satu lagi, yang ketujuh, yang terakhir, kata Imam Ibn Qayyim, anna ashiqaha wa muhibbaha alladhi yu'thiruha 'ala al-akhirah min asfahil khalqi wa aqallihim 'aqlan id athara al-khayal 'ala al-haqiqah wal manam 'ala al-yaqdhah wal dhill al-za'il 'ala an-na'im ad-da'im. Bahwa orang yang rindu kepada dunia, cinta kepada dunia, melebih utamakan atas akhirat, adalah orang yang paling bodoh di muka bumi. Orang yang rindu kepada dunia, cinta kepada dunia, melebih utamakan dunia atas akhirat, adalah min asfahil khalq, makhluk yang paling bodoh. Makhluk yang paling bodoh. Wa aqallihim aqlan, orang yang paling kerdil akalnya. Jadi orang yang cinta dunia, orang yang rindu pada dunia, orang yang melebih utamakan dunia atas akhirat, adalah orang yang paling bodoh di muka bumi ini. Orang yang paling kerdil akalnya. Kenapa dikatakan orang yang paling bodoh, paling kerdil akalnya? Karena apa? Karena dia mengutamakan khayalan daripada hakikat. Mengutamakan mimpi daripada kenyataan. Mengutamakan bayangan yang akan hilang atas kehidupan yang abadi. Dan mengutamakan kehidupan yang fana atas kehidupan yang kekal dan abadi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditawarkan berbagai macam kenikmatan dunia, Nabi mengatakan, aku dengan dunia perumpamaannya seperti orang yang berteduh di bawah pohon, kemudian aku akan lewat lagi, akan tinggalkan pohon itu. Artinya sementara. Enggak mungkin orang akan istirahat di bawah pohon itu sampai sehari atau berpekan-pekan atau bertahun-tahun. Sebentar aja. Aku ini perumpamaan dengan dunia seperti seorang yang berjalan, kemudian aku istirahat di bawah pohon, kemudian aku tinggalkan. Jadi karakibin istadhalla tahta syajaratin tsumaraha fatarakaha. Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan, dan ini makanya ayat ini termasuk yang disunnahkan setiap salat Jumat dibaca, yaitu surah Al-A'la. Dalam surah Al-A'la, dalam surah Sabihis, bal tu'thirunal hayatad dunya, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhirah, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa, bal tu'thirunal hayatad dunya, bahkan kalian melebih utamakan kehidupan dunia, wal akhiratu khairun wa abqa. Kata Allah, bal tu'thiruna hayatad dunya, kalian melebih utamakan kehidupan dunia. Kalian melebih utamakan kehidupan dunia. Padahal akhirat itu lebih kekal, lebih baik. Jadi setiap Jumat Nabi baca ayat ini untuk mengingatkan kaum muslimin supaya mereka tidak disibukkan dengan dunia. Kemudian ikhwan fiddin azakumullah, kalau saya membawakan penjelasan al-Imam Ibnu Qayyim ini tentang jeleknya dunia, dunia ini dilaknat oleh Allah sebagai sumber kesalahan, merusak agama, bukan berarti orang tidak boleh mencari nafkah. Dia wajib mencari nafkah, dia wajib mencari ma'isya, tapi tinggal dia bagi waktunya. Jangan dijadikan sebagai tujuan utama dalam hidup ini. Mencari sekedarnya aja. Kita lihat bagaimana para ulama, mereka punya istri, mereka punya anak, mereka mencari nafkah juga sekedarnya, tapi mereka nuntut ilmu terus jalan. Saya ambil contoh yang belakangan aja dari ulama terdahulu, ulama yang belakang, Syekh Albani. Dari mulai pagi masuk ke perpustakaan baca kitab, baca buku di perpustakaan itu, sampai sore hari keluar sebentar untuk mencari nafkah, membetulkan jam, servis jam. Beberapa jam kemudian dapat uang, masuk lagi perpustakaan. Dan terus seperti itu. Bermanfaat buat dirinya, bermanfaat buat istrinya, bermanfaat buat anaknya, bermanfaat buat umat sampai hari ini. Dan bukan sampai akhir zaman. Dan kitab-kitabnya bermanfaat. Begitu juga imam-imam yang lain, para imam, a'imah. Mereka mencari nafkah, mereka punya istri, punya anak, tapi mereka terus menuntut ilmu. Mereka terus berdakwah, mengajar dan memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Jadi ikhwan fil din, azakumullah, mencari nafkah itu wajib, wajib. Dan kita jangan jadikan sebagai tujuan. Tetap wajib mencari nafkah. Kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan tetap harus kita laksanakan. Dan kalau ini kita laksanakan, insyaallah Allah akan mencukupi kita, memberikan kecukupan kepada diri kita, kepada keluarga kita, dan juga Allah akan hilangkan kefakiran dari diri kita. Dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Nabi bersabda, qala Rasulullah SAW, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, ya bna Adam, tafarrag li'ibadati, amla' sadraka ghinan, wa asuddu faqrak, wa illam taf'al, mala'tu yadayka syugla, wa lam asudda faqrak. Nabi bersabda, Allah berfirman, wahai anak Adam, hendaklah kamu luangkan waktumu untuk ibadah kepadaku. Aku akan penuhi dadamu dengan kecukupan. Aku akan tutup kefakiranmu. Kalau engkau tidak lakukan, aku akan penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan. Walam asudda faqrak, dan aku tidak akan tutupi kefakiranmu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Jadi ikhwan fil din, azakumullah, jadi Allah menyeru kita untuk meluangkan waktu kita untuk ibadah kepada Allah SWT, dan Allah akan memberikan kecukupan kepada kita dan menutupi kefakiran kita. Dan kalau kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang diberikan harta oleh Allah, ya kita bersyukur kepada Allah. Kalau ditakdirkan oleh Allah kita diberikan kekayaan, kedudukan, ya manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita manfaatkan untuk zakat, infak, sedekah, kemudian menolong, membantu orang tua kita, keluarga kita, fuqara, masakin, dan yang lainnya. Sebab harta yang terbaik itu bagi orang yang baik. Ni'mal malu salih lirajulis salih. Harta yang baik itu untuk orang yang saleh. Karena orang yang saleh tahu bagaimana harta itu dimanfaatkan. Kemana dimanfaatkan harta itu. Ya, sampai di sini dulu kajian kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Mudah-mudahan kita tidak tertipu dengan dunia dan kita tidak terfitnah dengan dunia ini. Karena fitnah dunia ini sangat besar dan Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an termasuk fitnah, dan juga dalam hadis-hadis Nabi SAW yang sahih juga disebutkan dunia ini merupakan fitnah. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian ikhwata al-islam kajian ilmiah kita disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan ikhwata al-islam dimanapun Anda, berikut kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Terima kasih kebersamaan Anda yang selalu setia mendengarkan Radio Roja Bandung yang kami hadirkan selama 24 jam untuk Anda semua. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز

0: Sesungguhnya dunia ini tidaklah sesuatu yang final yang harus kita korbankan seluruh waktu dan umur kita untuk meraihnya, karena akan kita tinggalkan. Kita tinggalkan dengan kematian. Seluruh yang kita miliki di dunia ini, apapun dia, seluruh orang yang kita sayangi di permukaan bumi ini, seluruh pangkat dan kedudukan serta harta benda yang selalu kita simpan, kita sayang-sayangi, dan kita habiskan waktu dan umur kita untuk mengejar dan meraihnya, semua akan kita tinggalkan. Tidak ada yang kita bawa sedikit. Dan ini suatu hal yang sangat real, yang diyakini dan diimani oleh orang muslim dan kafir. Karena kelihatan jelas bahwa seluruh yang hidup pasti akan mati. Dan sesungguhnya kehidupan kita sebelum kematian tersebut adalah ajang untuk beramal. Setelah kematian, maka kehidupan yang akan kita alami lebih berat daripada kehidupan yang telah kita alami di dunia.
1: Oleh karena itu, kematian bukanlah penghabisan dari perjalanan seorang. Perjalanannya masih panjang. Perjalanan dunia ini cuma sebentar. Perjalanan di balik kematian, perjalanan yang abadi, sangat panjang sekali.
2: Wahai orang-orang yang terlalu sibuk kepada dunianya, kalian telah tertipu oleh panjangnya angan-angan. Kematian itu datang tiba-tiba, dan kuburan adalah tempat pertanggungjawaban. Bersiaplah untuk kematian, karena kalian tidak akan pernah tahu apabila malam menutupi siang, apakah kalian akan hidup menjelang fajar.
3: Oleh karena itu, wahai kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah. Tangisilah diri kita sebelum kita ditangisi oleh saudara-saudara kita. Hisablah diri kita sebelum kita dihisab. Bawalah diri kita membawa ketaatan sebelum diri kita dibawa di atas keranda, di atas pundak-pundak orang yang mengantarkan kita ke liang lahat. Persiapkanlah untuk kematian sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan terjadi. Sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan terjadi. Ketika itulah
4: mereka akan menyesal, dan mereka akan minta dikembalikan ke dunia untuk menjadi orang saleh, dan tidak ada kesempatan untuk menjadi orang saleh itu lagi. Karena ketika kematian datang, Allah sudah tutup pintu taubat.
3: Ketika itulah manusia-manusia yang lalai, manusia-manusia yang lupa, manusia yang dulunya bermaksiat, berkata, Rabbir ja'uni, Tuhanku, Rabbku, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa kembali beribadah, mengulang, mengamalkan kembali yang dahulu aku tinggalkan. Kalla, kata Allah, tidak, sama sekali itu tidak mungkin.
5: Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbir ji'u la'anni a'malu salihan.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam
3: An Ibn Umar radiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض متفق عليه.
4: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum. Tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
3: وعنه رضي الله عنه أنه مر بفتيار من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال ابن عمر من فعل هذا لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا متفق عليه.
4: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya, Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.
5: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
6: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara.
5: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa.
7: Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
5: Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP. Bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
0: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian,
1: maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.

Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu ihwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga, dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, inna rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'ullahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahanam.
6: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
7: Katakanlah segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik? Ataukah apa yang mereka persekutukan dengan dia?

dan yang menurunkan air untukmu dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.

0: الأرض.
1: Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi?
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang
1: apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Sedikitlah kamu mengingatinya. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan di daratan dan di lautan? Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya.

0: Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin.
0: Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang

0: Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi, mereka buta daripadanya.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا متفق عليه.
4: Dari Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adh, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
1: Nurun minal Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: السماوات والأرض أعدت للمتقين.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

0: Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

0: Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali Iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.
1: Qala ya Iblis, ma manaka an tasjuda lima khalaqtu biyadai.

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah.

Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.

0: Ma'lum.
1: Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat."

Iblis menjawab, "Demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka."

0: الْمُسْتَعِينَ.
1: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة. رواه مسلم.
1: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Qais yang terluka atau Asyaj Abdul Qais, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar. Riwayat Muslim.
5: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
6: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
5: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan, dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun.

0: akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat. Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Wah, ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: توكلت عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara. Untayan Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Saudara saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Hidup di dunia, seringkali kita melakukan perjalanan, berkendara, berpindah dari satu kota ke kota lain, mengarungi lautan dari satu negeri, berpindah ke negeri yang lain, terbang di angkasa bersama pesawat menuju tempat-tempat yang kita cari. Setiap kita melakukan perjalanan dalam kehidupan ini, selalu ada harapan di hati kita untuk kembali ke kampung halaman, berkumpul dengan keluarga, anak, istri, karib kerabat, sahabat dan handai taulan. Tetapi pernahkah terpikir olehmu, wahai saudaraku, setiap kita pasti akan menempuh sebuah perjalanan, dan perjalanan itu tidak akan mungkin lagi kita kembali di dunia ini. Perjalanan yang sangat panjang tanpa ditemani oleh anak, istri, orang tua, karib kerabat dan sahabat dekat. Perjalanan yang sangat jauh dan tidak akan kembali lagi ke dunia membawa bekal yang sedikit. Perjalanan tersebut, wahai saudaraku, adalah perjalanan kematian, perjalanan menuju kampung akhirat, dan itu sebuah kepastian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang hidup, semuanya pasti akan merasakan mati. Semua makhluk fana, tinggallah yang kekal dan abadi. Allah tabaraka wa ta'ala. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Saat perjalanan panjang tersebut akan dimulai, manusia mulai menyadari bahwa dia akan menempuh perjalanan yang tidak mungkin lagi baginya untuk kembali. Ketika itu dia berharap, berangan. Tetapi angan-angan, sebatas angan-angan, harapan yang tidak akan terwujud. Allah tabaraka wa ta'ala menceritakan kondisi orang-orang yang selama ini disibukkan oleh perjalanan dunia, lupa perjalanan yang jauh ini menuju akhirat. Ketika perjalanannya akan dimulai menuju akhirat, apa kata Allah tabaraka wa ta'ala? Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima tarakt. Sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang mereka, datang kepada salah seorang mereka, mereka pun berkata, ia pun berkata, ya Allah, ya Rabbku, kembalikan aku. Kembalikan aku ke dunia. Untuk apa, wahai saudaraku? Apakah dia berharap kembali berkumpul dengan anak istrinya? Apakah dia berharap kembali untuk menduduki jabatannya di dunia? Apakah dia berharap kembali agar bisa dikerumuni oleh pengikut-pengikutnya yang dianggapnya setia? Tidak. Dia berharap kembali. Dia ingin kembali ke dunia untuk bisa beramal soleh. sujud kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Rabbir ji'uni, wahai Rabbku, kembalikan aku. La'alli amalu saliha. Mudah-mudahan aku bisa kembali mengulang amal solehku, mengerjakan amal soleh yang dahulu aku tinggalkan. Fima tarakt. Kalla. Tidak mungkin itu, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Innaha kalimatul huwa qailuha. Itu hanyalah ucapan, kata-kata yang dia ucapkan. Sekedar kata-kata, sekedar angan-angan, sekedar impian. Itu tidak mungkin terwujud lagi. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada tabir sampai hari berbangkit. Mereka ingin kembali ke dunia untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Tetapi itu tidak mungkin lagi. Dulu di dunia dia diberi kesempatan oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk kembali dari kelalaian, kembali dari kelengahan, kembali dari kekufuran kepada keimanan, kembali dari kesesatan kepada jalan yang lurus, kembali dari kebatilan kepada kebenaran, kembali dari kelalaian menuju ketaatan. Diberi kesempatan, tetapi dia tidak kunjung sadar, tidak kunjung bangun dari tidur panjangnya kelalaian karena dunia. Akhirnya yang tinggal hanyalah penyesalan. Perjalanan panjang ini, wahai saudaraku, yang diawali dengan kematian, kemudian dilanjutkan di alam barzah, setelah itu dibangkitkan kelak di yaumil qiyamah, dikumpulkan di yaumil mahsyar, dan kelak akan berakhir di sorga atau neraka. Beruntunglah orang-orang yang ketika di dunia berjuang menundukkan hawa nafsunya agar bisa tunduk dan patuh kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menempuh jalan yang lurus, beramal soleh, berpegang teguh hingga akhir hayatnya. Merugi orang-orang yang dahulu kufur terhadap Allah tabaraka wa ta'ala, menjadikan tandingan-tandingan, menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala dengan makhluk-makhluknya. Merugi orang-orang yang dahulu tidak menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan, tidak mengikuti jalannya, menempuh jalan-jalan yang menyimpang dari jalannya. Ketika itu orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir, orang-orang yang sesat, orang-orang yang durhaka, mereka semuanya menggigit tangannya, kedua tangannya. Wa yauma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi. Bukan lagi menyesal menggigit satu jari, wahai saudaraku, menggigit dua tangan saking menyesalnya. Karena dahulu tidak beriman dan tidak bertakwa, tidak beramal soleh, tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yauma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi wa yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Ketika itu mereka menyesal dan berkata, andai saja dahulu ketika di dunia aku menempuh jalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tinggallah itu hanya angan-angan, impian yang sirna ketika mereka dicampakkan ke dalam api neraka. Mereka juga akhirnya menyesal telah mengikuti syaitan, telah mengikuti pemimpin-pemimpin yang sesat, telah mengikuti orang-orang yang menyimpangkan mereka dari jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan yang lebih parah lagi, apabila mereka dicampakkan ke dalam neraka oleh Allah tabaraka wa ta'ala, semoga Allah menjauhkan kita darinya, maka mereka akan menangis sampai kering, air matanya berganti dengan air mata darah, menyesali perbuatan. Ingatlah wahai saudara-saudariku, saya, anda, kita semuanya pasti akan menempuh perjalanan tersebut. Tetapi kita tidak pernah tahu kapan dimulai perjalanan itu. Bisa sekarang, nanti, atau lusa. Yang menjadi masalah, sudahkah kita memiliki bekal untuk menempuh perjalanan tersebut?

0: bin Fulan, Fulana binti Fulan. Lalu dihadapkan di hadapan Allah, anggota tubuh kita semuanya bersaksi. Sudahkah kita mempersiapkan untuk hari itu? Sudahkah kita mempersiapkan bekal untuk melewati titian yang berakhir di sorga? Atau bahkan, na'udzubillah, bisa jadi seseorang itu tergelincir masuk ke dalam jurang neraka. Mari wahai saudara-saudariku, sebagaimana Anda jika akan mengadakan perjalanan di dunia, selalu bersiap-siap, menyiapkan bekal, pakaian, apa saja yang rasanya Anda perlukan ketika di perjalanan. Itu adalah perjalanan fana. Ini perjalanan yang kekal dan abadi. Tidak ada tempat di sana kecuali sorga atau neraka. Jika Anda beruntung, mudah-mudahan kita semuanya beruntung, maka kaki Anda akan menjejak sorga jika salah seorang dari hamba tergelincir, maka dia akan masuk ke neraka. Mudah-mudahan rahmat Allah tabaraka wa ta'ala, mudah-mudahan rahmat Allah tabaraka wa ta'ala menyertai setiap langkah kita. Mudah-mudahan Allah membimbing kita kepada jalan yang lurus, meneguhkan kita di atasnya, memberikan kita husnul khatimah serta keteguhan dalam kehidupan dunia maupun setelah mati. Persiapkan dirimu wahai saudara-saudariku, persiapkan bekal untuk melanjutkan perjalanan ke kampung akhir. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Muntayan Mutiara Nasihat.
2: Katakanlah, segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik, ataukah apa yang mereka persekutukan dengan Dia?

Atau siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan yang menurunkan air untukmu dari langit? Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.

0: al ard.
1: Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi?
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang
1: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan di daratan dan di lautan? Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya?

0: Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin.
0: Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang

0: Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi, mereka buta daripadanya.
1: Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa-dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kami di waktu kecil. Saudaraku, saudariku, jangan pernah lupakan doa seperti ini untuk kedua orang tua kita, yang mana mereka adalah pahlawan sebenarnya di dalam hidup kita. Memang orang-orang tidak tahu, tapi Allah pasti melihat perjuangan yang telah mereka lakukan demi kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang telah rela lapar agar kita kenyang. Mereka adalah orang yang telah rela tidak tidur malam agar kita bisa tidur nyenyak. Mereka adalah orang-orang yang rela berbaju lusuh demi kita bisa berbaju baru di hari raya. Mereka adalah orang-orang yang telah rela menantang maut, menghadang kematian dalam mencari nafkah untuk kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang tidak mempedulikan rasa sakit yang mereka derita, semua untuk kita anaknya. Mereka adalah orang-orang yang sengaja tidak meninggikan cita-citanya agar bisa membiayai kita, untuk mengantarkan kita ke cita-cita tertinggi kita. Mereka adalah orang-orang yang tak pernah terputus tali kasih sayangnya kepada kita anak-anaknya, walau kita sering tidak menghiraukan kasih sayang mereka. Mereka adalah orang-orang yang selalu berusaha menghiasi wajah dengan senyum dan tawa, walau hati mereka didera letih dan duka karena sikap kita anak-anaknya kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang rela mengorbankan jiwa raganya buat kebahagiaan kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang rela dipandang hina demi kemuliaan kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang siap mempertaruhkan nyawanya untuk membela kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang rela memendam rindu yang mendalam di saat melihat kita anak-anaknya lebih menyukai orang lain, sehingga dia sering tidak dikunjungi, diabaikan oleh kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang pintu maafnya tak pernah tertutup untuk memaafkan kesalahan kita anak-anaknya. Ya Allah, betapa tulusnya cinta mereka kepada kami, dan betapa kami tidak pernah mengerti akan ketulusan cinta mereka itu. Ya Allah, maafkan kami, ampuni kami, ampuni kami ya Rabb, atas segala air mata yang pernah tercurah di kedua pipi orang tua kami disebabkan kelakuan kami anak-anak mereka. Ya Allah, ampuni kesalahan-kesalahan mereka di sisimu. Terimalah amal saleh mereka, dan jadikan kami anak-anak mereka yang bisa memberatkan timbangan amal saleh mereka kelak di yaumil hisab. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Wahai Tuhan kami, beri ampun aku dan ibu bapaku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab, hari kiamat.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل رواه مسلم.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah tidaklah mengurangi harta dan tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain melainkan Allah akan menambah kemuliaan dirinya, dan tidaklah seseorang bersikap tawadu, rendah diri kepada Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersama.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Surah Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas.
1: Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.
0: Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu mengerti.
1: Nahnu

0: Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya engkau sebelum ini termasuk orang-orang yang tidak mengetahui.
1: إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ

Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh, aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku."

Ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia."

0: Dan demikianlah, Tuhanmu telah memilihmu sebagai nabi dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh, Tuhanmu Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lissailin.
0: Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang bertanya.

Ketika saudara-saudara Yusuf berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai daripada kita, padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata.

Bunuhlah Yusuf, atau buanglah dia ke suatu tempat, agar perhatian ayah tertumpah kepadamu. Dan setelah itu, kamu menjadi orang yang baik.

Seorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur, agar dia dipungut oleh sebagian musafir, jika kamu hendak berbuat."

0: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak percaya kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan padanya."
1: Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafizun.
0: Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya.
1: Qala inni la yahzununi an tadhhabu bih wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'bu wa antum 'anhu ghafilun.
0: Ya'qub berkata, "Sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf sangat membuat aku sedih, dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedang kamu lengah darinya."
1: Qalu la in akalahu adh-dhi'bu wa nahnu 'usbatun inna idhan lakhasirun.
0: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, jika demikian, tentu kami orang-orang yang merugi."
1: Falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubb wa awhayna ilayhi latunabbi'annahum bi'amrihim hadha wa hum la yash'urun.
0: Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur, kami wahyukan kepada Yusuf, "Kelak engkau pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadari."
1: Waja'u abahum isya'an yabkun.
0: Kemudian saudara-saudara Yusuf datang kepada ayah mereka pada petang hari sambil menangis.
1: Qal

0: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala. Dan engkau tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami berkata benar."
1: Waja'u 'ala qamisihi bidamin kadib.

Dan mereka datang membawa baju gamis Yusuf yang berlumuran darah palsu. Yakub berkata, sesungguhnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu, dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan.

dan datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seseorang mengambil air, lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh senangnya, ini adalah seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikan Yusuf sebagai barang dagangan, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya.

Dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, "Berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak." Dan demikianlah, kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi, dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti.

Dan ketika Yusuf telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Dan demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat baik.

dan perempuan di mana Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf, dan dia menutup pintu-pintu. Lalu dia berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh, Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak beruntung."

Dan sungguh, perempuan itu telah berkehendak kepada Yusuf, dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah, kami palingkan dirinya dari keburukan dan kekejian. Sungguh, Yusuf termasuk dari hamba-hamba kami yang terpilih.

0: سليم.
1: Dan keduanya saling mendahului menuju pintu. Dan perempuan itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Perempuan itu berkata, apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu, selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih?
0: Qala hiya rawadatni an nafsi wa shahida shahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa min al-kadhibin.
1: Yusuf berkata, dialah yang menggodaku dan merayu diriku. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian, jika baju gamis Yusuf koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar, dan Yusuf termasuk orang yang berdusta.
0: وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ.
1: Dan jika baju gamis Yusuf koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta, dan Yusuf termasuk orang yang benar.

0: Maka ketika suami perempuan itu melihat baju gamis Yusuf koyak dari bagian belakang, dia berkata kepada istrinya, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Sesungguhnya tipu dayamu benar-benar hebat."
1: Yusuf, a'rid 'an hadza wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti minal khathiin.
0: Wahai Yusuf, lupakanlah ini. Dan kau istriku, mohonlah ampunan atas dosamu, karena engkau termasuk orang-orang yang bersalah.
1: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين.
0: Dan perempuan-perempuan di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata.

0: Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundanglah perempuan-perempuan itu dan disediakannya tempat duduk bagi mereka. Dan kepada mereka diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian perempuan itu berkata kepada Yusuf, "Keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka." Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona dengan keelokan rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri. Seraya berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia."
1: قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين.
0: Istri Al-Aziz berkata, "Itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku karena aku tertarik kepadanya. Dan sungguh, aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan, dan dia akan menjadi orang yang hina."
1: Qala rabbis sijnu ahabbu

0: Yusuf berkata, "Ya Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Dan jika engkau tidak hindarkan aku dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentu aku termasuk orang-orang yang bodoh."
1: فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنْ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
0: Maka Tuhannya memperkenankan doa Yusuf, dan Dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Dialah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُوا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ.
0: Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf, bahwa mereka harus memenjarakan Yusuf sampai waktu tertentu.
1: وَدَخَلَ مَعَهُ

0: خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين.
1: Dan bersama Yusuf masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur. Dan yang lainnya berkata, aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku, sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang-orang yang berbuat baik.

Yusuf berkata, "Makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya sebelum makanan itu sampai kepadamu. Itu sebagian dari apa yang diajarkan Tuhanku kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhirat."

0: يشكرون.
1: Dan aku mengikuti agama nenek moyangku, Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Tidak pantas bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah karunia dari Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.
0: Ya sahibais sijni a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar.
1: Wahai dua penghuni penjara, manakah yang baik, Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, atau Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa?
0: Mata

Apa yang kamu sembah selain Allah hanyalah nama-nama yang kamu buat, baik kamu sendiri maupun oleh nenek moyang kamu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya,

0: الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
1: Wahai dua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamar bagi tuannya. Adapun yang seorang lagi, dia akan disalib. Lalu burung memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan kepadaku.

0: sinin.
1: Dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, "Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu." Maka setan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Kemudian Yusuf tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya.

0: Dan Raja berkata kepada pemuka kaumnya, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk, dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai para pemuka kaum, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu, jika kamu dapat menakwilkan mimpi.
1: قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين.
0: Mereka menjawab, itu adalah mimpi-mimpi yang kosong, dan kami tidak mampu menakwilkan mimpi-mimpi itu.

orang yang selamat di antara mereka berdua ingat kepada Yusuf setelah beberapa waktu lamanya. Dia berkata, "Aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu." Maka utuslah aku kepadanya. Yusuf.

Wahai Yusuf, orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahui.

Yusuf berkata, "Kamu akan bercocok tanam 7 tahun berturut-turut, sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu panen, hendaklah kamu biarkan di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan."

0: Kemudian setelah itu, akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapi tahun sulit, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan.
1: ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ.
0: Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka memeras anggur.

Dan raja berkata, "Bawalah dia kepadaku." Ketika utusan raja datang kepadanya, Yusuf berkata, "Kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Sungguh, Tuhanku Maha mengetahui tipu daya mereka."

0: الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين.
1: Raja berkata kepada perempuan-perempuan itu, bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya? Mereka berkata, Maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya. Istri Al-Aziz berkata, sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggoda dan merayunya, dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar.
0: ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ.
1: Yusuf berkata, yang demikian itu agar Al-Aziz mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di rumahnya, dan bahwa Allah tidak meridhai tipu daya orang-orang yang berkhianat.

Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Dan raja berkata, "Bawalah Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku." Ketika raja telah bercakap-cakap dengan Yusuf, raja berkata, "Sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi orang yang berkedudukan tinggi dan dipercaya di lingkungan kami."
1: Qala ja'alni 'ala khazainil ardi inni hafizun 'alim.
0: Yusuf berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri ini, karena sesungguhnya aku orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan."

0: Dan demikianlah kami berikan kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir untuk tinggal di mana saja yang dia kehendaki. Kami limpahkan rahmat kepada siapa yang kami kehendaki, dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.
1: وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ.
0: Dan sungguh, pahala akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa.
1: وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ.
0: Dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya. Maka Yusuf mengenal mereka, sedang mereka tidak kenal lagi kepada Yusuf.

0: Dan ketika Yusuf menyiapkan bahan makanan untuk mereka, dia berkata, "Bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu. Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan takaran dan aku adalah penerima tamu yang terbaik?
1: Fa'in lam ta'tuni bihi fala kayla lakum indi wala taqrabun."
0: Maka jika kamu tidak membawanya kepadaku, kamu tidak akan mendapat jatah gandum lagi dariku, dan kamu jangan mendekatiku.
1: Qalu sanurawidu anhu abahu wa inna lafa'ilun.
0: Mereka berkata, "Kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya, dan kami benar-benar akan melaksanakannya."

0: يَرْجِعُونَ.
1: Dan Yusuf berkata kepada pelayan-pelayannya, masukkanlah barang-barang penukar mereka ke dalam karung-karungnya, agar mereka mengetahuinya apabila mereka telah kembali kepada keluarganya. Mudah-mudahan mereka kembali lagi.

0: kafirun.
1: Maka ketika mereka telah kembali kepada ayahnya Ya'qub, mereka berkata, "Wahai ayah kami, kami tidak akan mendapat jatah gandum lagi jika kami tidak membawa saudara kami. Sebab itu, biarkanlah saudara kami pergi bersama kami agar kami mendapat jatah, dan kami benar-benar akan menjaganya."
0: Qala hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qabl. فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ.
1: Ya'qub berkata, "Bagaimana aku akan mempercayakan Bunyamin kepadamu seperti aku telah mempercayakan saudaranya Yusuf kepada kamu dahulu? Maka Allah adalah penjaga yang terbaik, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang."

Dan ketika mereka membuka barang-barang mereka, mereka menemukan barang-barang penukar mereka dikembalikan kepada mereka. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, apalagi yang kita inginkan? Ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita, dan kita akan dapat memberi makan kepada keluarga kita, dan kami akan menjaga saudara kami, dan kita akan mendapat tambahan jatah gandum seberat beban seekor unta. Itu adalah sesuatu yang mudah bagi Raja Mesir."

0: أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل.
1: Dan Ya'qub berkata, aku tidak akan melepaskannya pergi bersama kamu sebelum kamu bersumpah kepadaku atas nama Allah bahwa kamu pasti akan membawanya kembali kepadaku kecuali jika kamu dikepung musuh. Setelah mereka mengucapkan sumpah, Ya'qub berkata, Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan.

Dan Ya'qub berkata, "Wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berbeda. Namun demikian, aku tidak dapat mempertahankan kamu sedikitpun dari takdir Allah. Keputusan itu hanyalah bagi Allah. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanyalah pula bertawakal orang-orang yang bertawakal."

Dan ketika mereka masuk sesuai dengan perintah ayah mereka, masuknya mereka itu tidak dapat menolak sedikit pun keputusan Allah. Tetapi itu hanya suatu keinginan pada diri Ya'qub yang telah dia tetapkan. Dan sesungguhnya dia mempunyai pengetahuan karena kami telah mengajarkan pengetahuan itu kepadanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dan ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, dia menempatkan saudaranya Bunyamin di tempatnya. Yusuf berkata, "Sesungguhnya aku adalah saudaramu. Janganlah engkau bersedih hati terhadap apa yang mereka kerjakan."

0: Maka ketika telah disiapkan bahan makanan untuk mereka, Yusuf memasukkan piala ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah seorang yang menyerukan, "Wahai kafilah, sesungguhnya kamu pasti pencuri."
1: Qalu wa aqbalu alaihim madza tafqidun.
0: Mereka bertanya sambil menghadap kepada mereka yang menuduh, "Kamu kehilangan apa?"
1: Qalu nafqidu suwa'al malik wa liman jaa'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im.
0: Mereka menjawab, "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya kepada kami akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku menjamin itu."
1: Qalu tallahi laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna sariqin.
0: Maka saudara-saudara Yusuf menjawab, "Demi Allah, sungguh kamu mengetahui bahwa kami datang bukan untuk berbuat kerusakan di negeri ini, dan kami bukanlah para pencuri."
1: Qalu fama jazaa'uhu in kuntum kadhibin.
0: Mereka berkata, "Tetapi apa hukumannya jika kamu berdusta?"
1: Qalu

Saudara-saudara Yusuf menjawab, hukumannya ialah, pada siapa yang ditemukan dalam karungnya barang yang hilang itu, maka dia sendirilah menerima hukumannya. Demikianlah kami memberi hukuman kepada orang-orang yang zalim.

0: نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم.
1: Maka mulailah Yusuf memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri. Kemudian Yusuf mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah kami mengatur rencana untuk Yusuf. Dia tidak dapat menghukum saudaranya menurut undang-undang raja kecuali Allah menghendakinya. Kami angkat derajat orang yang kami kehendaki, dan di atas setiap orang yang berpengetahuan ada yang lebih mengetahui.
0: قالوا إن يسرق فقد سرق أخاه.

Saudara-saudara Yusuf berkata, jika dia Bunyamin mencuri, maka sungguh sebelum itu, saudaranya pun pernah pula mencuri. Maka Yusuf menyembunyikan kejengkelan dalam hatinya dan tidak ditampakkannya kepada mereka. Dia berkata dalam hatinya, kedudukanmu justru lebih buruk dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu sifatkan.

saudara-saudara Yusuf berkata, "Wahai Al-Aziz, dia mempunyai seorang ayah yang sudah lanjut usia. Karena itu ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihat engkau termasuk orang-orang yang berbuat baik."

0: Yusuf berkata, "Aku memohon pertolongan kepada Allah dari menahan seseorang, kecuali orang yang kami temukan harta kami padanya. Jika kami berbuat demikian, berarti kami orang yang zalim."
1: فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ

0: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين.
1: Maka ketika mereka berputus asa dari keputusan Yusuf, mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik. Yang tertua di antara mereka berkata, "Tidakkah kamu mengetahui bahwa ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan nama Allah, dan sebelum itu kamu telah menyia-nyiakan Yusuf? Sebab itu aku tidak akan meninggalkan negeri ini sampai ayahku mengizinkan aku untuk kembali, atau Allah memberi putusan terhadapku, dan Dia adalah hakim yang terbaik."
0: Irji'u ila abikum faqulu ya abana inna ibnaka saraqa.

Kembalilah kepada ayahmu dan katakanlah, wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu telah mencuri dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui dan kami tidak mengetahui apa yang dibalik itu.

0: Dan tanyalah penduduk negeri tempat kami berada, dan kafilah yang datang bersama kami. Dan kami adalah orang-orang yang benar.
1: Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra.

0: Ya'qub berkata, sebenarnya hanya dirimu sendiri yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka kesabaranku adalah kesabaran yang baik. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Sungguh, Dialah yang Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: Wa tawalla 'anhum wa qala ya asafa 'ala Yusuf wa biyaddat 'aynahu min al-huzn fa huwa kadhim.
0: Dan Ya'qub berpaling dari anak-anaknya seraya berkata, Aduhai duka citaku terhadap Yusuf. Dan kedua matanya menjadi putih karena sedih. Dia diam menahan amarah terhadap anak-anaknya.
1: Qalu tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf hatta takuna haradan aw takuna minal halikin.
0: Mereka berkata, Demi Allah, engkau tidak henti-hentinya mengingat Yusuf, sehingga engkau mengidap penyakit berat, atau engkau termasuk orang-orang yang akan binasa.
1: Qala

Pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir.

0: Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, "Wahai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang dengan barang-barang yang tidak berharga. Maka penuhilah jatah gandum untuk kami dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang memberikan sedekah."
1: قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون.
0: Yusuf berkata, "Tahukah kamu kejelekan apa yang telah kamu perbuat terhadap Yusuf dan saudaranya, karena kamu tidak menyadari akibat perbuatanmu itu?"

0: اتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.
1: Mereka berkata, apakah engkau benar-benar Yusuf? Yusuf menjawab, aku adalah Yusuf dan ini saudaraku. Sungguh, Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa bertakwa dan bersabar, maka sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.
0: قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ.
1: Mereka berkata, demi Allah, sungguh Allah telah melebihkan engkau di atas kami, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah.
0: قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ.
1: Yusuf berkata, pada hari ini, tidak ada cercaan atas kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu. Dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang.
0: اذهبوا بقميصي

Pergilah dengan membawa bajuku ini, lalu usapkan ke wajah ayahku, nanti dia akan melihat kembali, dan bawalah seluruh keluargamu kepadaku.

0: Dan ketika kafilah itu telah keluar dari negeri Mesir, ayah mereka berkata, "Sesungguhnya aku mencium bau Yusuf, sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal."
1: Qalu tallahi innaka lafi dhalalikal qadim.
0: Keluarganya berkata, "Demi Allah, sesungguhnya engkau masih dalam kekeliruan yang dahulu."

0: Maka ketika telah tiba pembawa kabar gembira itu, diusapkannya baju itu ke wajah Yakub, sehingga dia dapat melihat kembali. Yakub berkata, "Bukankah aku telah katakan kepadamu bahwa aku mendapat pengetahuan dari Allah apa yang tidak kamu ketahui?"
1: Qalu ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in.
0: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, mohonkanlah ampunan untuk kami atas dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah."
1: Qala sawfa astaghfir lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim.
0: Ya'qub berkata, "Aku akan mohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sungguh, Dia yang Maha Pengampun, Maha Penyayang."

0: آمنين.
1: Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, Yusuf merangkul kedua orang tuanya seraya berkata, "Masuklah ke negeri Mesir, insya Allah dalam keadaan aman."

dan dia menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana. Dan mereka semua tunduk bersujud kepada Yusuf. Dan Yusuf berkata, "Wahai ayahku, inilah takwil mimpi yang dahulu itu. Dan sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya kenyataan. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika dia membebaskan aku dari penjara dan ketika membawa kamu dari dusun setelah setan merusak hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku. Sungguh, Tuhanku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Sungguh, dia yang maha mengetahui, maha bijaksana. Rabbi.

Tuhanku, sesungguhnya engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh.

0: Itulah sebagian berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Padahal engkau tidak berada di samping mereka ketika mereka bersepakat mengatur tipu muslihat untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur.
1: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ.
0: Dan kebanyakan manusia tidak akan beriman walaupun engkau sangat menginginkannya.
1: وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ.
0: Dan engkau tidak meminta imbalan apapun kepada mereka terhadap seruanmu ini. Sebab seruan itu adalah pengajaran bagi seluruh alam.
1: وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ.
0: Dan berapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi yang mereka lalui, namun mereka berpaling darinya.
1: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ.
0: Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka mempersekutukannya.
1: أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ.
0: Apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah yang akan meliputi mereka? Atau kedatangan kiamat kepada mereka secara mendadak, sedang mereka tidak menyadarinya?
1: قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
0: Katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan yakin. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik.

0: Dan kami tidak mengutus sebelummu Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri. Tidakkah mereka bepergian di bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Dan sungguh, negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti?
1: Hatta idza istai'asa ar-rusulu

Sehingga apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi tentang keimanan kaumnya, dan telah meyakini bahwa mereka didustakan, datanglah kepada para rasul itu pertolongan kami. Kemudian diselamatkan orang yang kami kehendaki. Dan siksa kami tidak dapat ditolak dari orang-orang yang berdosa.

Sungguh, pada kisah-kisah mereka itu, terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.

Awal kehidupan manusia. Engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengannya. Kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan.

Orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka apakah balasannya?

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara, disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه.
2: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah, dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang Dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap, doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia, doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

Hukumu berlaku terhadap diriku dan ketetapanmu adil pada diriku. Aku memohon kepadamu dengan segala nama yang menjadi milikmu, yang engkau namai dirimu dengannya, atau yang engkau turunkan di dalam kitabmu, atau yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari hambamu, atau yang engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur kesedihanku, dan penghilang

Banyak orang yang mendapatkan musibah. Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma izamil bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda berbahagia di dunia sebelum di akhirat.

0: Allah.
1: Pada saat Anda sedang sendiri,
0: takutlah kepada Allah.
1: Pada saat tidak ada yang melihat.
2: Jika Rabku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
0: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
1: berhentilah.
0: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
2: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
3: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
2: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
3: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
2: Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
3: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah SWT.
2: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
3: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun.
4: Tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
3: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun.
4: Berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
2: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
4: Hidup di dunia hanya sebentar.
2: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
4: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
3: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
2: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
3: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah.
4: Hai jiwa yang belum keluar,
3: sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
2: Siapakah yang mampu melindungiku?

0: الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون.
1: Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahui.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد

Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya. Seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada satu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah air yang jernih dan bening ini, sejuk, yang mengalir bersih. Bagaimana kalau seandainya air yang bersih, bening, sejuk dan mengalir ini ada di hadapan rumah salah seorang kita, lalu Anda mandi di sungai ini 5 kali sehari semalam? Subhanallah. Apakah masih ada tersisa pada diri Anda kotoran-kotoran atau daki? 5 kali mandi sehari semalam di sungai yang bening, bersih dan airnya mengalir terus berganti ini, tentu tubuh Anda, badan Anda akan bersih dari daki dan kotoran. Demikianlah salat 5 waktu. Salat 5 waktu laksana sungai yang airnya mengalir bening, bersih dan sejuk. Anda membersihkan jiwa Anda, diri Anda 5 kali sehari semalam, sehingga dosa-dosa Anda dihapuskan dan diampunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah dia perumpamaan salat yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laksana sebuah sungai yang airnya bening, bersih, sejuk, mengalir di hadapan rumah kita. 5 kali sehari semalam kita membersihkan diri kita. 5 kali sehari semalam kita mandi di sungai 5 waktu. Maka sebagaimana Anda mandi di air sungai yang bening dan bersih itu membersihkan jasad Anda, tubuh Anda dari daki dan kotoran, demikian juga salat 5 waktu sebagaimana perumpamaan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga membersihkan diri kita dari dosa, dari kesalahan-kesalahan, membersihkan jiwa kita, menenteramkan hati kita, sehingga Anda bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan bersih dari dosa. Mari sambut air yang bening dan mengalir ini. Mari bersihkan diri Anda di sungai 5 waktu, 5 kali sehari semalam, bermunajat, memohon, mendekatkan diri, rukuk, sujud, memohon ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membantu kita untuk senantiasa mengingatnya dan juga memperbaiki ibadah-ibadah kita kepada-Nya. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Untayan Mutiara Nasihat. Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah janten solusina.
1: Nurun minal Qur'an.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

0: Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Nurun minal Qur'an.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

sungai Khomar-Khomar yang lezat bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah dan ampunan dari Tuhan mereka. Apakah orang yang memperoleh kenikmatan surga sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih sehingga usus mereka terpotong-potong? Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan subuh kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana. Wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah.

Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: Ar-rajulu ala din khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
6: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
7: khususnya pada sholat isya dan subuh.
6: Sangat berat sekali.

0: seberat-berat salat bagi orang munafik, salat Isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Salat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim salat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, di antara doa sebagian generasi as-salaf as-solih, ya Allah, muliakanlah aku dengan ketaatan kepadamu, dan janganlah engkau hinakan diriku dengan bermaksiat kepadamu.
2: Surah Fussilat. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Turunnya Al-Quran ini dari Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun.
0: Sebuah kitab yang ayat-ayatnya dijelaskan sebagai sebuah bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui.
1: Basyiran wa nadhiran fa'arada aktharuhum fahum la yasma'un.
0: Sebagai berita gembira dan juga peringatan, tetapi kebanyakan mereka berpaling dari Al-Quran serta tidak mendengarkannya.

Dan mereka berkata, hati kami sudah tertutup dari apa yang engkau serukan kepada kami, dan telinga kami pun telah tersumbat, dan di antara kami dan engkau ada dinding. Karena itu, lakukanlah sesuai kehendakmu. Sesungguhnya kami akan melakukan sesuai kehendak kami.

0: واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين.
1: Katakanlah kepada mereka Muhammad, aku ini hanyalah seorang manusia biasa seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu, tetaplah engkau beribadah kepadanya dan mohonlah ampunan kepadanya. Dan celakalah bagi orang-orang yang mempersekutukannya.
0: Alladzina la yu'tunaz zakata wa hum bil akhirati hum kafirun.
1: Yaitu mereka yang tidak menunaikan zakat dan mereka ingkar dengan kehidupan akhirat.
0: Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya.

Katakanlah Muhammad, pantaskah kamu ingkar kepada Tuhan yang menciptakan bumi dalam dua masa, dan kamu adakan pula sekutu-sekutu baginya? Dialah Allah, Tuhan seluruh alam.

Dan Allah menciptakan di bumi gunung-gunung yang kokoh tertancap di atasnya. Kemudian di bumi, Dia memberikan berkahnya, dan Dia menentukan makanan-makanan bagi penghuninya dalam 4 masa, cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka yang memerlukannya.

Kemudian dia menuju langit, dan langit itu masih berupa asap. Kemudian dia berfirman kepada langit dan kepada bumi, "Datanglah kamu berdua menurut perintahku, dengan patuh atau terpaksa." Langit dan bumi menjawab, "Kami datang kepadamu dengan patuh."

0: Lalu Allah menciptakan 7 langit dalam 2 masa, dan pada setiap langit Dia mewahyukan urusan masing-masing. Kemudian di langit yang dekat dengan bumi, Kami hiasi dengan bintang-bintang, dan Kami ciptakan bintang-bintang itu sebagai penjagaan. Demikianlah ketentuan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui.
1: فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ.
0: Dan jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, Muhammad, Aku telah memperingatkan kamu dengan bencana petir, seperti petir yang menimpa kaum 'Ad dan kaum Tsamud.

Ketika para rasul datang kepada mereka dari depan dan dari belakang mereka dengan berseru, "Janganlah kamu menyembah selain Allah." Mereka menjawab, "Kalau Tuhan kami menghendaki, tentu Dia menurunkan malaikat-malaikat-Nya. Maka sungguh, kami ingkar kepada wahyu yang engkau diutus untuk menyampaikannya."

Maka adapun kaum Mu'ad, mereka menyombongkan diri di bumi tanpa mengindahkan kebenaran. Dan mereka berkata, siapakah yang lebih hebat kekuatannya dari kami? Apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sungguh Allah lah yang menciptakan mereka? Dialah Allah yang lebih hebat kekuatannya dari mereka. Dan mereka kaum Mu'ad telah mengingkari tanda-tanda kebesaran kami.

0: Maka kami tiupkan angin yang sangat bergemuruh kepada mereka dalam beberapa hari yang nahas, karena kami ingin agar mereka merasakan siksa yang menghinakan dalam kehidupan di dunia. Sedangkan azab akhirat pasti lebih menghinakan dan mereka tidak diberi pertolongan.
1: وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
0: Dan adapun kaum Thamud, maka mereka telah kami beri petunjuk, tetapi mereka lebih menyukai kesesatan daripada petunjuk itu. Maka mereka disambar petir sebagai azab yang menghinakan disebabkan apa yang telah mereka kerjakan.
1: وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ.
0: Dan kami selamatkan orang-orang yang beriman, karena mereka adalah orang-orang yang bertakwa.
1: وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ.
0: Dan ingatlah pada hari ketika musuh-musuh Allah digiring ke neraka, lalu mereka dipisah-pisahkan.

0: Sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan, dan kulit mereka menjadi saksi terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
1: Wa

Dan mereka berkata kepada kulit mereka, "Mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami?" Kulit mereka menjawab, "Allah lah yang menjadikan kami dapat berbicara, dan juga menjadikan segala sesuatu dapat berbicara, dan Dialah yang menciptakan kamu pertama kali, dan hanya kepadanya kamu dikembalikan."

0: يَعْمَلُونَ.
1: Dan kamu tidak dapat bersembunyi dari kesaksian pendengaran, penglihatan, dan kulitmu terhadapmu. Bahkan kamu mengira Allah tidak banyak mengetahui tentang apa yang kamu lakukan.

Dan itulah persangkaanmu yang telah kamu sangkakan terhadap Tuhanmu. Persangkaan itu telah membinasakan kamu, sehingga kamu menjadi termasuk orang-orang yang merugi.

meskipun mereka bersabar atas azab neraka, maka nerakalah tempat tinggal mereka. Dan jika mereka minta belas kasihan, maka mereka itu tidak termasuk orang-orang yang pantas dikasihani.

0: Dan kami tetapkan setan bagi mereka sebagai teman-teman, yang memuji apa saja yang ada di hadapan dan di belakang mereka. Dan tetaplah bagi mereka keputusan azab, bersama umat-umat yang terdahulu sebelum mereka, dari golongan jin dan manusia. Sungguh, mereka adalah orang-orang yang merugi.
1: وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ.
0: Dan orang-orang yang kafir berkata, janganlah kamu dengarkan bacaan Al-Quran ini, dan buatlah kegaduhan terhadapnya, agar kamu dapat mengalahkan mereka.

Maka sungguh, kami akan timpakan azab yang keras kepada orang-orang yang kafir itu, dan sungguh, kami akan beri balasan kepada mereka dengan seburuk-buruk balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.

0: يجحدون.
1: Demikianlah balasan terhadap musuh-musuh Allah, yaitu neraka. Mereka mendapat tempat tinggal yang kekal di dalamnya sebagai balasan atas keingkaran mereka terhadap ayat-ayat kami.

Dan orang-orang yang kafir berkata, "Ya Tuhan kami, perlihatkanlah kepada kami dua golongan yang telah menyesatkan kami, yaitu golongan jin dan manusia, agar kami letakkan keduanya di bawah telapak kaki kami, agar kedua golongan itu menjadi yang paling bawah."

Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, Janganlah kamu merasa takut, dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan surga yang dijanjikan kepadamu. Nahnu

0: Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dan di dalam surga, kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan juga memperoleh apa yang kamu minta.
1: Nuzulan min ghafurir rahim.
0: Sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Wa man

Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan? Dan mereka berkata, sungguh, aku termasuk orang-orang yang berserah diri.

Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan di antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia.

Dan jika setan mengganggumu dengan suatu godaan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sungguh, Dialah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

0: Dan sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah adalah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari dan jangan pula kepada bulan. Tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya jika kamu hanya menyembah kepada Allah.
1: فَإِنِ

0: Jika mereka menyombongkan diri, maka para malaikat yang ada di sisi Tuhanmu, mereka bertasbih kepada Allah pada siang dan malam, sedang mereka tidak pernah jemu.
1: Sajada wajhiya lilladhi khalaqahu, wa syaqqa sam'ahu wa basarahu, bihawlihi wa quwwatihi, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Wajahku sujud kepada Allah yang menciptakannya, dan yang membuka pendengaran dan penglihatannya, dengan daya dan kekuatan darinya. Maka Maha Suci Allah, sebaik-baik pencipta.

Dan sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah, engkau melihat bumi itu kering dan tandus. Tetapi apabila kami turunkan hujan di atasnya, niscaya dia bergerak dan subur. Sesungguhnya Allah yang menghidupkannya, pasti dapat menghidupkan yang mati. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari tanda-tanda kebesaran kami, mereka tidak tersembunyi dari kami. Maka apakah orang yang dilemparkan ke neraka itu lebih baik, ataukah mereka yang datang dengan aman pada hari kiamat? Lakukanlah apa yang kamu kehendaki. Sungguh, Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al-Quran, ketika Al-Quran itu disampaikan kepada mereka, mereka itu pasti akan celaka. Dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang mulia.

0: حميد.
1: Yang tidak akan didatangi oleh kebatilan, baik dari depan maupun dari belakang, yang diturunkan dari Tuhan yang Maha Bijaksana, Maha Terpuji.

Dan sekiranya Al-Quran kami jadikan sebagai bacaan dalam bahasa selain bahasa Arab, niscaya mereka mengatakan, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Apakah patut Al-Quran diturunkan dalam bahasa selain bahasa Arab, sedangkan Rasul adalah orang Arab? Katakanlah Muhammad, Al-Quran adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang tidak beriman, pada telinga mereka ada sumbatan, dan Al-Quran ini merupakan kegelapan bagi mereka. Mereka itu seperti orang yang dipanggil dari tempat yang jauh.

0: Dan sungguh, telah kami berikan kepada Musa kitab Taurat, lalu kitab Taurat itu diperselisihkan. Dan sekiranya tidak ada keputusan yang terdahulu dari Tuhanmu, pastilah orang-orang kafir itu sudah dibinasakan. Dan sungguh, mereka benar-benar dalam keraguan yang mendalam terhadap Al-Quran.
1: Man 'amila salihan falinafsihi wa man asaa'a fa 'alayha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid.
0: Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka pahalanya untuk dia sendiri. Dan barang siapa yang berbuat kejahatan, maka dosanya adalah tanggungan dirinya sendiri. Dan Tuhanmu sama sekali tidak menzalimi hamba-hambanya.

0: syahid.
1: Ilmu tentang hari kiamat itu dikembalikan kepada Allah. Tidak ada buah-buahan yang keluar dari kelopaknya, dan tidak pula seorang perempuan pun yang mengandung dan melahirkan, melainkan semuanya dengan pengetahuan Allah. Dan pada hari ketika Allah menyeru mereka, di manakah Tuhan-Tuhan yang telah kalian jadikan sebagai sekutu-sekutuku? Mereka menjawab, kami nyatakan kepada engkau ya Allah, tidak ada seorang pun di antara kami yang memberi kesaksian bahwa engkau mempunyai sekutu.

Dan lenyaplah dari mereka tuhan-tuhan yang dahulu mereka selalu sembah, dan mereka pun tahu bahwa tidak ada jalan keluar bagi mereka dari azab Allah.

Dan jika kami berikan kepadanya suatu rahmat dari kami, setelah ditimpa kesusahan, pastilah dia berkata, ini adalah hakku, dan aku tidak yakin bahwa hari kiamat itu akan terjadi. Dan kalaupun aku dikembalikan kepada Tuhanku, sesungguhnya aku akan memperoleh kebaikan di sisinya. Maka sungguh, akan kami beritahukan kepada orang-orang kafir tentang apa yang telah mereka kerjakan. Dan sungguh, akan kami timpakan kepada mereka azab yang berat.

Dan apabila kami beri nikmat kepada manusia, dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Tetapi apabila ditimpa malapetaka, maka dia banyak berdoa.

0: Eden.
1: Katakanlah Muhammad, bagaimana pendapatmu jika Al-Quran itu datang dari sisi Allah, kemudian kamu mengingkarinya, maka siapakah yang lebih sesat daripada orang yang selalu berada dalam penyimpangan yang jauh?
0: Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. Awalam yakfi birabbika annahu ala kulli shay'in shahid.
1: Kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Dan apakah tidak cukup bagimu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu?
0: Ala innahum fi miryatim min liqai rabbihim. Ala innahu bi kulli shay'in.
1: Ingatlah, sesungguhnya mereka dalam keraguan tentang pertemuan dengan Tuhan mereka. Ingatlah, sesungguhnya Allah, Dia Maha meliputi segala sesuatu.
2: Al-Qur'an.
3: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fa hal min muddakir.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat. Untayan Mutiara Nasihat.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la haula wa la quwata illa billah. Saudaraku sekalian yang rahmati Allah, ketahuilah iman menduduki kedudukan yang sangat penting bagi setiap manusia. Jika ia beriman kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan memberikan kepadanya petunjuk di dalam hatinya, sehingga dia bisa menilai dan menimbang mana yang hak dan mana yang batil. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yu'min billah yahdi qalbahu." Barang siapa beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan hidayah ya di dalam hatinya. Allah akan memberikan petunjuk di dalam hatinya. Sehingga orang tersebut mampu untuk mengambil pelajaran penting. Orang tersebut mampu untuk menilai sesuatu, sehingga yang benar itulah benar, yang salah itu adalah salah. Dan sebaliknya, apabila orang tidak beriman, maka dia tidak akan bisa mengambil apa yang bisa dilihat. Dia tidak akan bisa mengambil pelajaran apa yang ia rasakan. Oleh sebab itu, hendaklah kita menguatkan iman kita. Apalagi kalau sudah kita melihat fakta bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan satu kaum dengan sebab dosa-dosa mereka. Barangkali kita dengar sebelumnya dalam sejarah bahwa Allah Ta'ala menenggelamkan satu kaum ke dalam bumi. Namun kita bisa lihat fakta sekarang yang ada di depan mata kita, yang tadinya ilmul yakin sekarang menjadi ainul yakin. Bahkan bagi pelaku yang masih hidup menjadi hakul yakin. Kita lihat di sekitar kita, ini adalah Petobo di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala tenggelamkan ke dalam bumi. Kita lihat bagaimana ya sisa-sisa yang berserakan, tanah-tanah yang saling menumpuk satu dengan yang lain, hancur. Ingat, semua itu karena perbuatan dosa manusia. Allah Ta'ala berfirman, فَكُلًّا أَخَذْنَا بِدَّنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Masing-masing kami azab mereka dengan sebab dosa mereka. Di antara mereka ada yang kami turunkan batu dari langit. Di antara mereka ada juga yang dimatikan dengan suara yang keras. Dan di antara mereka ada yang ditenggelamkan dalam bumi. Perhatikan, tempat ini menjadi saksi bagi Anda barangkali yang hanya mendengar berita, itu menjadi ilmul yakin. Tapi bagi kami ada di sini, ini menjadi ainul yakin. Bahkan bagi mereka yang masih hidup, yang menyaksikan langsung adalah hakul yakin. Bahwa memang benar ada ya satu kaum yang ditenggelamkan ke dalam bumi. Ini menunjukkan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma kana Allahu liyadhlimahum, Allah tidak zalim kepada mereka, walakin kanu anfusahum yadhlimun, akan tetapi mereka yang zalim kepada diri mereka sendiri. Ambillah ya pelajaran besar bagi mereka yang beriman. Bagi mereka yang beriman, Allah akan memberikan petunjuk ke dalam hatinya, sehingga menimbulkan rasa takut ya, al-khosyah kepada Allah Rabbul Alamin. Tapi yang bisa menimbulkan rasa takut hanyalah orang-orang yang berilmu. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah para ulama, yaitu orang yang berilmu. Dan ulama menyebutkan, Ibnu Katsir menukil perkataan Sufyan Ats-Tsauri bahwa ulama ada tiga. Yang pertama orang yang mengenal Allah, mengenal kekuasaan Allah, mengenal kebesaran Allah, mengenal berbagai macam kesempurnaan Allah, ya. Dan meskipun dia tidak banyak mengerti syariat, maka dia termasuk orang yang takut kepada Allah. Oleh sebab itu, mari kita kenali Allah dengan ma'rifatullah, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma' wa sifat. Maka inilah orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada mereka yang banyak mengerti ilmu syariat, tapi tidak mengenal Allah, tidak akan menimbulkan rasa takut. Dan tentu yang paling utama, mengenal Allah dan juga ngerti tentang syariat. Oleh sebab itu, orang yang mengenal Allah akan bertambah imannya kepada Allah. Dan orang beriman kepada Allah akan diberikan hidayah pada hatinya sehingga menilai sesuatu sesuai dengan yang sebenarnya. Yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Tentu saja peristiwa, kejadian yang terjadi di mana saya berdiri di tempat ini, yaitu di Betobo ini, ini menunjukkan sesuatu yang maha besar, yang dahsyat sekali. Menunjukkan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak bisa dihindarkan oleh manusia. Yang barangkali sebelumnya bagi kita ilmu yakin karena mendengar dalam sejarah. Dijelaskan dalam Al-Quran. Namun sekarang fakta dan kenyataan terjadi di mana saya berada di atas tanah tersebut. Dalam rangka untuk mengambil pelajaran. Kul siru fil ardi fanduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Katakanlah berjalanlah di atas muka bumi. Perhatikan bagaimana akibat dari orang-orang yang mendustakan Allah. Oleh sebab itu, mari kita menambah iman agar tambah hidayah sehingga hati ini melihat sesuatu dengan sebenarnya. Sehingga hati ini bisa memandang apa yang hak itu hak, yang batil itu batil. Dan bisa diambil pelajaran besar. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untaian Mutiara Nasihat. Untaian Mutiara Nasihat. Qala Rasul. Qala Rasul. Sallallahu alaihi wasallam. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk

0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idha

0: hasad. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي

0: Selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an utala min tahti.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah. Fatiras samawati wal ard. Rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa ant. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam.

0: وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam. Kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik dibaca satu kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
0: Subhanallah wa bihamdih 'adad khalqihi ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
0: Subhanallah wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
1: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: آيات من القرآن.
4: آيات من القرآن.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: hamba, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam
3: An Abi Ayyuba radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه.
4: Dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk membiarkan saudaranya lebih dari 3 hari. Keduanya bertemu tetapi saling memalingkan muka. Dan yang terbaik dari keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Muttafaqun alaih.
0: Mutiara Salaf.
5: Mutiara Salaf.
0: Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, sedikit makan dapat melembutkan hati, menguatkan pemahaman, menghancurkan nafsu, meredam syahwat, dan menyurutkan amarah.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang,

Tetapi mengapa mereka, orang kafir, mengatakan, "Dia, Muhammad, mengada-adakannya"? Sebenarnya Al-Quran itu adalah kebenaran yang datang dari Tuhanmu, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang belum datang kepada mereka, orang yang memberi peringatan sebelum kamu. Mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk.

Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian Dia bersemayam di atas arsy. Tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang penolong pun dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Maka, apakah kamu tidak memperhatikan?

Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu.

Yang demikian itu ialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang maha perkasa lagi maha penyayang, yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah.

Kemudian, dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, air mani. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya ruh, ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur.

0: Dan mereka berkata, apakah bila kami telah lenyap, hancur di dalam tanah, kami benar-benar akan berada dalam ciptaan yang baru? Bahkan sebenarnya mereka ingkar akan menemui Tuhannya.
1: Qul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un.
0: Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu, kemudian hanya kepada Tuhanmulah kamu akan dikembalikan.

Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Kami akan mengerjakan amal saleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin."

Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk baginya. Akan tetapi, telah tetaplah perkataan, ketetapan daripadaku. Sesungguhnya akan aku penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-sama.

Maka rasakanlah olehmu siksa ini, disebabkan kamu melupakan akan pertemuan dengan harimu ini, hari kiamat. Sesungguhnya kami telah melupakan kamu pula, dan rasakanlah siksa yang kekal, disebabkan apa yang selalu kamu kerjakan.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, sedang mereka tidak menyombongkan diri.

0: Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
1: أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ.
0: Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik, kafir? Mereka tidak sama.

0: يعملون.
1: Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, maka bagi mereka surga-surga tempat kediaman sebagai pahala terhadap apa yang telah mereka kerjakan.

Dan adapun orang-orang yang fasik, kafir, maka tempat mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu mendustakannya.

Dan sesungguhnya kami merasakan kepada mereka sebahagian azab yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling daripadanya? Sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa.

Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa Alkitab, Taurat. Maka janganlah kamu Muhammad ragu-ragu menerima Al-Quran itu. Dan kami jadikan Alkitab, Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel.

0: dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar, dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami.
1: Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun.
0: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang selalu mereka perselisihkan padanya.

Dan apakah tidak menjadi petunjuk bagi mereka berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Maka, apakah mereka tidak mendengarkan, memperhatikan?

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwasanya kami menghalau awan yang mengandung air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanam-tanaman yang daripadanya dapat makan binatang-binatang ternak mereka dan mereka sendiri. Maka apakah mereka tidak memperhatikan

0: Dan mereka bertanya, "Bilakah kemenangan itu datang, jika kamu memang orang-orang yang benar? Katakanlah, pada hari kemenangan itu, tidak berguna bagi orang-orang kafir iman mereka, dan tidak pula mereka diberi tangguh. Maka, berpalinglah kamu dari mereka, dan tunggulah, sesungguhnya mereka juga menunggu."
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan Rabu pagi yang berbahagia ini, semoga kita semua berada dalam penjagaan dan perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in yang senantiasa setia mengikuti jejak langkahnya hingga akhir zaman nanti. Ikhwati fillah, kaum dangu Radio Roja Bandung mengawali aktivitas kita di pagi ini. Kita awali dengan hal-hal yang bermanfaat, dengan mendengarkan beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama. Semoga menjadi ilmu dan pahala untuk kita semua. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik serta hidayahnya, memberikan kekuatan kepada kita semua untuk bisa memaksimalkan waktu kita dalam melakukan amaliah ibadah. Allahumma amin. Berikut kami hadirkan kembali beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan barakallahu fikum. Selamat mendengarkan kembali.
0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Detik demi detik terus berganti. Waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangbrong, Ngajomantara.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
0: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan sholat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Bersyair Ali ibn Muhammad al-Bassami, apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran. Bagi setiap yang bertakwa, apabila ia kokohkan ketakwaannya, ia akan raih dua mahkota, mahkota ketentraman dan mahkota keindahan. Apabila seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka tidaklah kudapati nasab yang baik semisal amal soleh.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam.
5: Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus.

0: dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.
1: Wa annalladhina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adaban alima.
0: Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih.

0: تَفْصِيلًا.
1: Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda. Lalu kami hapuskan tanda malam, dan kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari kurnia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas.
0: وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا.
1: Dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka.
0: Iqra' kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba.
1: Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab terhadapmu.
0: Man ihtaj

Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi kerugian dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang Rasul

Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu. Maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya.

0: dan berapa banyaknya kaum sesudah Nuh telah kami binasakan. Dan cukuplah Tuhanmu, Maha mengetahui, lagi Maha melihat dosa hamba-hambanya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
6: Allah membagikan dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia. Padahal yang gak pernah ada di soft pertama di dunia. Sholat aja gak pernah, kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir, kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.
7: Mahalil hayatul dunia.

0: Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk. Bahkan tidak sama dengan satu sayap nyamuk. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar. Kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi. Allah kasih. Dan kita lihat dengan mata kita. Tapi apa kata Nabi SAW? Wala yu'til imana illa man yuhib. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah Azza wa
1: Jalla. 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, barang siapa yang menunaikan amanah dan menahan dirinya dari menjatuhkan kehormatan kaum muslimin, maka dia adalah lelaki.
2: Al-qira'at. Al-qira'at. Al-qira'at. Al-qira'at.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Bingung temanggih tungtung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah janten solusina.
1: Kenapa syirik memang pantas untuk tidak diampuni dosanya? Maka akhirnya Allah mencap syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat tidak diampuni.
2: Bayangkan Allah yang maha kuasa,
1: maha pengatur, maha berkuasa, tidak ada kecuali di bawah kekuasaan Allah.
3: Disamakan dengan
1: makhluk.

Kris Kris Keramat tinggalkan.

0: dia mati dalam kesyirikan, tidak ada tiket kecuali neraka
1: selama-lamanya, kekal abadi di dalamnya.
2: Tinggalkan semua yang berkaitan dengan kesyirikan.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang hak. Agama Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: الرسول
1: قال الرسول
0: صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي ليلة أسري به بقدحين من خمر ولبن فنظر إليهما فأخذ اللبن فقال جبريل الحمد لله الذي هداك للفطرة لو أخذت الخمر غوت أمتك. رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa pada malam terjadinya Isra, didatangkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dua gelas, masing-masing berisi khamar dan susu. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan kedua gelas tersebut. Setelah itu beliau mengambil gelas yang berisi susu. Malaikat Jibril pun berkata kepada beliau, segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepadamu terhadap fitrah. Seandainya engkau mengambil khamar, niscaya umatmu akan tersesat. Hadis riwayat Muslim.
4: Umur 40 tahun adalah umur yang seharusnya orang berpikir lebih panjang lagi.

0: Begitu cepat waktu berjalan, hingga sisa waktu yang kudapatkan tak terasa tinggal sedikit lagi.
1: Dia berada di persimpangan jalan terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis. Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas menuju ke surga. Jalan ke depan menuju ke neraka. Jalan ke kiri gak tahu, gak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia. Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi minannar.
0: Waktu seolah-olah mengejarku ke garis finish kehidupan ini. Mau tidak mau, aku ditarik olehnya menuju akhir perjalanan hidupku. Lalu, apa yang aku dapatkan selama 40 tahun ini? Begitu banyak maksiat dalam catatan hidupku.
1: Bayangkan, Allah kasih umur sama engkau. Allah kasih rizki sama engkau. Terus Allah kasih, kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada engkau berbuat dosa.
2: Masa kau gak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala?

0: mengejar keterlambatan diri ini dari ketaatan kepadamu, ya Allah.
1: Hanya Allah yang mampu mengeluarkan kita dari lumuran dosa dan maksiat. Mari kita sama-sama menengadahkan tangan kita ke langit, sembari kita menengadahkan hati kita ke sana. Di sana di atas arsy ada zat yang maha kuasa, maha mampu untuk memberikan kita taufik dan hidayah kepada taubatan nasuha. Hanya dia yang mampu, hanya dia yang bisa, hanya dia yang mengatur. Seriuskan hati kita. Kalau kita serius, dia tidak akan mungkin ingkar janji.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Bersyair Ali Ibn Muhammad Al-Bassami, apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran. Bagi setiap yang bertakwa, apabila ia kokohkan ketakwaannya, ia akan raih dua mahkota, mahkota ketentraman dan mahkota keindahan. Apabila seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka tidaklah kudapati nasab yang baik semisal amal soleh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Qaf, Ha Ya Ain Sad. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabb kamu kepada hambanya Zakaria, yaitu tatkala ia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lembut.

Ia berkata, "Ya Rabbku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Rabbku."

Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedangkan istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku dari sisi engkau seorang putra yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub, dan jadikanlah ia ya Rabbku seorang yang diridhoi.

Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu, akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia.

Zakaria berkata, "Ya Rabku, bagaimana akan ada anak bagiku, padahal istriku adalah seorang yang mandul, dan aku sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua."

Allah berfirman, demikianlah. Allah berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali. Zakaria berkata, ya Rabbku, berilah aku suatu

Hayya hayya, ambillah Alkitab, Taurat itu, dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak, dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami, dan kesucian dari dosa, dan ia adalah seorang yang bertakwa, dan banyak berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong, lagi durhaka. Kesejahteraan atas dirinya, pada hari ia dilahirkan, dan pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali.

dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus ruh kami kepadanya. Maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.

Maryam berkata, "Sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Rabb yang Maha Pemurah jika kamu orang yang bertakwa." Jibril berkata, "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Rabbmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci."

Maryam berkata, "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedangkan tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina." Jibril berkata, "Demikianlah Rabbmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan."

Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Ia berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti, lagi dilupakan."

Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, "Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu."

maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Rabb yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini.

Maka Maria membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat, dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina.

Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?" Berkatalah Isa, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali."

0: Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia telah menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah ia.
1: Wa inna Allah Rabbi wa Rabbukum fa'buduhu hadha siratun mustaqim.
0: Sesungguhnya Allah adalah Rabbku dan Rabbmu. Maka sembahlah Dia oleh kamu sekalian. Ini adalah jalan yang lurus.

maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang besar. Alangkah terangnya pendengaran mereka dan alangkah tajamnya penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini di dunia berada dalam kesesatan yang nyata.

0: Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus dan mereka dalam kelalaian dan mereka tidak pula beriman.
1: Inna nahnu narithul arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un.
0: Sesungguhnya kami mewarisi bumi dan semua orang-orang yang ada di atasnya, dan hanya kepada kamilah mereka dikembalikan.

Ceritakanlah hai Muhammad kisah Ibrahim di dalam Alkitab, Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan, lagi seorang nabi.

Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya, "Wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak dapat mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikitpun?"

0: Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akhibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Shalawatullah wasalamuhu ala nabiyil mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'd, kaum muslimin, para pendengar dan juga pemirsa Roja di mana pun Anda berada. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kita akan simak dan ikuti bersama program kajian ilmiah yang disampaikan secara langsung oleh Ustaz Dr. Iqbal Gunawan hafizahullah taala. Kajian kita di pagi hari ini pembahasan kitab Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, buah karya dari Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala. Dan tentunya Anda para pendengar dan juga pemirsa dapat bertanya di sesi tanya jawab kajian atau sesi kedua nanti dengan menghubungi melalui layanan line telepon ataupun pesan singkat. Dapat Anda kirim pesan singkat WhatsApp Anda ataupun layanan line telepon ke nomor 021-8236543. Baiklah para pendengar maupun pemirsa di mana pun Anda berada, berikut kita akan simak bersama pemaparan dan juga sesi materi. Dan kepada Ustaz Muhammad Iqbal Gunawan yang telah terhubung di kesempatan pagi hari ini, kami persilakan. Faliyatafaddal mashkuran.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat, karunia, hidayah, inayah dan taufiknya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejaknya dengan baik sampai hari kiamat nanti. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita yaitu tentang penjelasan kitab Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah memberikan mukaddimah, pendahuluan dan pengantar tentang pentingnya ilmu akidah dan nama-nama ilmu akidah. Juga sebagian terkait tentang ilmu akidah ini. Adapun pada pertemuan kali ini, maka kita akan memulai pembahasan kita dalam kitab ini, yaitu dimulai dari perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, aqidatuna al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, aqidah kita yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita semua meyakini iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada rasul-rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir baik dan takdir buruk. Tentu beliau rahimahullah memulai dengan menyebutkan pembahasan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah secara global. Karena ketahuilah pemirsa kaum muslimin dan muslimat bahwasanya pembahasan akidah itu adalah apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jibril, ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk manusia biasa, disebutkan oleh sahabat Umar radhiyallahu taala anhu dalam hadis Jibril tadi, syadidu bayadis siyab syadidu sawadis sya'ar la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahad. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, syadidu bayadis siyab, pakaiannya sangat putih, syadidu sawadis sya'ar, rambutnya sangat hitam, la yura alaihi atharu safar, tidak ada tanda-tanda dia telah melakukan perjalanan jauh, wa la ya'rifuhu minna ahad, dan tidak ada satupun dari kami yang mengenalnya. Padahal seandainya dia penduduk Madinah, maka tentu sudah dikenal karena kaum muslimin dan sahabat-sahabat yang tinggal di kota Madinah ketika itu tidak banyak. Ya, seperti ketika dulu ya kita belum seperti saat ini kita mengenal sampai jarak yang jauh di kota kita, karena belum ada teknologi yang canggih sehingga orang meskipun jarak jauh masih saling mengenal. Nah, begitu pula di zaman Nabi, di zaman sahabat, mereka semua mengenal penduduk Madinah ya, satu sama lain. Maka seandainya dia penduduk Madinah, mesti dia dikenal. Tapi yang aneh, karena dia la yura alaihi atharus safar, dia tidak kelihatan ya datang dari perjalanan yang jauh. Kemudian dia mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dia merapatkan lututnya ke lutut Nabi sallallahu, meletakkan tangannya di atas kedua pahanya dan berkata dan bertanya, akhbirni anil Islam. Maka Nabi sallallahu menjawab dengan rukun Islam. Kemudian malaikat Jibril bertanya lagi, akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku, beritahukan kepadaku apa itu iman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, kepada takdir baik dan takdir buruk. Inilah rukun iman yang wajib diimani oleh setiap muslim secara global dan secara terperinci, apa yang sampai kepadanya secara terperinci. Karena iman itu ada yang global dan ada yang terperinci. Apa yang sampai kepada kita dari perkara-perkara iman yang terperinci, maka kita harus mengimaninya. Dan semakin kita mengetahui agama kita secara detail, maka tentu akan semakin menguatkan iman kita. Maka kita dituntut untuk terus belajar, terus menambah ilmu kita, terus memperkuat iman kita agar tidak mudah goyah oleh syubhat dan syahwat. Maka beliau mengatakan, aqidatunal imanu billah, iman kepada Allah, wa malaikatihi, iman kepada malaikat-malaikatnya. Iman kepada Allah ya tentu mempunyai rukun-rukun. Juga iman dan sebentar lagi akan kita mulai perincian iman kepada Allah. Iman kepada malaikat juga demikian, kepada kitab-kitab juga ada perincian-perinciannya. Iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir baik dan takdir buruk, ya ada perincian-perincian yang semakin kita dalam memahami dan mengetahui rincian-rincian tersebut, maka iman kita akan semakin kuat, semakin mantap dan tidak mudah goyah oleh syubhat. Maka kemudian beliau mengatakan, fanu'minu. Nah, beliau memulai dengan merinci iman kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, apa itu iman kepada Allah? Fanu'minu birububiyatillahi ta'ala. Kita, kaum muslimin, harus beriman kepada rububiyah Allah Azza wa Jalla. Apa itu rububiyah Allah Azza wa Jalla? Ay bi annahu rabbul khaliqul malikul mudabbiru li jami'il umur. Bahwasanya Allah Azza wa Jalla adalah ar-rabb, Tuhan, Al-Khaliq yang menciptakan, Al-Malik yang memiliki, Al-Mudabbir yang mengatur segala perkara. Ini makna rububiyah. Makna rububiyah adalah keimanan kita bahwasanya Allah Azza wa Jalla adalah penguasa, pemilik seluruh alam semesta, pencipta seluruh ya, segala sesuatu dan pengatur segala sesuatu. Allah Ta'ala berfirman, walillahi mulkus samawati wal ard, dan milik Allah segala kerajaan langit dan bumi. Juga Allah Ta'ala berfirman, wa khalaqa kulla syai, dan Allah menciptakan segala sesuatu. Allahu khaliqu kulli syai, Allah pencipta segala sesuatu. Karena yang ada hanya al-khaliq dan makhluk. Dan selain al-khaliq, maka semua adalah makhluk. Dan selain Allah adalah makhluk. Dan yang menciptakan hanyalah Allah Azza wa Jalla. Dan Allah yang memiliki segala sesuatu. Ala lahul khalqu wal amru. Milik Allah segala makhluk dan segala pengaturan. Maka rububiyah yaitu al-iman bi anna Allah au tauhidullahi bi af'alihi. Kita mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dengan segala perbuatan-perbuatannya. Perbuatan-perbuatan al-khalqu wal-mulku wa-tadbir, penciptaan, memiliki dan mengatur. Kalau ada yang menanyakan bahwasanya ada ya disifati bahwasanya pencipta selain Allah, maka arti ciptaan di situ hanyalah perubahan, bukan mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Ya, sebagaimana perkataan Nabi Isa, akhluqu minat tini ka hayati at-tayri fa anfukhu fiha fa yakunu tayran bi idznillah. Aku ciptakan akhluqu minat tin dari tanah, at-tayr ya, atau ka hayati at-tayr seperti bentuk burung kemudian ditiup kemudian terbang. Bukan dari tidak ada menjadi ada. Atau orang menciptakan listrik atau menciptakan atau membuat pintu ya, hanya merubah dari kayu menjadi pintu dan lain sebagainya. Adapun dari tidak ada menjadi ada, itu hanya Allah Azza wa Jalla yang bisa melakukannya. Tidak ada yang bisa menciptakan lalat, tidak ada yang bisa menciptakan semut kecuali Allah Azza wa Jalla. Karena pernah ada seorang yang mengatakan bahwasanya aku bisa menciptakan ulat ya. Kemudian ditanyakan bagaimana cara Anda menciptakan ulat. Kemudian dia mengambil sepotong daging, kemudian dia campur dengan kotoran manusia atau kotoran hewan, kemudian dia simpan. Setelah dia buka beberapa hari, muncul ulat-ulat. Maka dia mengatakan, aku ciptakan ulat-ulat ini. Ditanyakan kepada orang tersebut, berapa jumlah ulat yang ada di situ? Kapan dia lahir? Ya. Kapan dia mati? Ya. Dan lain sebagainya, dia tidak mengetahuinya. Padahal pencipta sesuatu mesti mengetahui secara detail apa yang dia ciptakan. Maka tidak ada yang bisa mencipta selain Allah Azza wa Jalla, dan tidak ada yang memiliki benar-benar kecuali Allah Azza wa Jalla. Kita mungkin memiliki mobil, ya, memiliki rumah, memiliki harta. Tapi kepemilikan kita sangat terbatas. Ya. Kita tidak boleh ya, terserah kita melakukan apa yang kita ingin lakukan pada harta kita. Bahkan pada jasad kita. Harus mengikuti aturan Allah Azza wa Jalla, menunjukkan bahwasanya kepemilikan kita sangat terbatas. Itu pun akan ditanyakan tentang apa yang kita lakukan. Min aina iktasaba huwa fi ma'anfaqo, dari mana dia dapat hartanya, kemana dia belanjakan. Dan juga manusia mengatur, tapi pengaturannya sangat terbatas. Adapun Allah Azza wa Jalla pengatur segala sesuatu. Dan tidak ada yang mengingkari ya, rububiyah Allah Azza wa Jalla, kecuali orang-orang ateis, kecuali orang-orang dahriyin yang mengatakan bahwasanya tidak ada yang mencipta, ya segala sesuatu tercipta dengan sendirinya. Bahkan mereka mengatakan, wa ma yuhlikuna illa dahr, tidak ada yang mematikan kita kecuali zaman dan waktu. Juga ya sebagian mereka mengatakan ma hiya illa arhamun tadfa wa ardun tabla, yang mengeluarkan kita hanya rahim-rahim yang mendorong kita keluar dan bumi yang menelan kita. Padahal orang-orang musyrik di zaman jahiliyah pun mengakui bahwasanya yang menciptakan mereka adalah Allah Azza wa Jalla. Karena rububiyah ini atau iman kepada rububiyah adalah suatu yang difitrahkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada seluruh manusia. Ma min mauludin, kata Nabi SAW, tidak ada yang dilahirkan illa yuladu alal fitrah, kecuali dilahirkan di atas fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kedua orang tuanya lah yang membuat dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Seorang yang dilahirkan kalau tidak diajarkan apa-apa, maka dia akan menyembah Allah Azza wa Jalla. Dan dia meyakini bahwasanya tidak ada yang menciptakan, mengatur alam semesta, dan menghidupkan, mematikan kecuali Allah Azza wa Jalla. Maka kita wajib mengimani bahwasanya Allah Azza wa Jalla yang menciptakan segala sesuatu, Allah Azza wa Jalla yang memberi rezeki, Allah Azza wa Jalla yang memiliki, Allah Azza wa Jalla yang mengatur, Allah yang hidupkan, mematikan, sehingga ya, kita selalu bersandar kepada Allah Azza wa Jalla dalam segala urusan kita. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang menentukan rezeki kita. Ya, sebelum Allah ciptakan kita, Allah sudah menuliskan di Lauhul Mahfudz 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Allah yang mengatur segala sesuatu. Sehingga jika ada pengaturan Allah Azza wa Jalla yang berat bagi kita, maka kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita bersangka baik kepada Allah Azza wa Jalla, dan kita meyakini bahwasanya tidak ada yang Allah kehendaki kecuali ada hikmah di baliknya. maka kita serahkan urusan kita kepada Allah Azza wa Jalla, kita berusaha yang terbaik, maksimal, kita tunduk kepada aturan Allah Azza wa Jalla, adapun keputusannya semua di tangan Allah Azza wa Jalla. Maka itu makna iman kepada rububiyah Allah Azza wa Jalla, yaitu kita mengimani bahwasanya Allah pencipta segala sesuatu, Allah pemilik segala sesuatu, dan Allah Azza wa Jalla yang mengatur segala sesuatu. Dan kita mengetahui bahwasanya di antara nama Allah adalah Al-Hakim, Maha Bijaksana. Maka kita meyakini bahwasanya semua yang Allah atur adalah menunjukkan atau ada hikmah, ya, ada kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla di balik aturan tersebut. Dan kemudian ya, wa nu'minu bi uluhiyatillahi ta'ala. Kemudian kita juga beriman kepada uluhiyah Allah Azza wa Jalla. Apa itu maksudnya? Adalah al-ai bi annahu al-ilahul haq. Bahwasanya Allah Azza wa Jalla satu-satunya sembahan yang berhak disembah, Tuhan yang benar. Dalika bi annallaha huwal haq. Dan demikian itu karena Allah adalah Tuhan yang berhak, yang benar. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Dan apa yang disembah selain Allah, apa yang seorang berdoa kepada selain Allah, dia adalah Tuhan-Tuhan yang batil. Wa kullu ma'budin siwahu batil. Semua yang disembah selain Allah adalah Tuhan yang batil. Inilah makna la ilaha illallah. La ma'buda haqqun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jalla. Tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah Azza wa Jalla. Bukan la ma'buda mawjud illallah. Tidak ada sembahan yang disembah, ya, yang ada kecuali Allah. Tidak benar. Karena ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengajak orang-orang musyrik beribadah hanya kepada Allah, mereka mengatakan aja'alal alihata ilaha wahida. Apakah dia menjadikan tuhan-tuhan yang banyak dan tuhan yang satu? Jadi yang disembah itu banyak, tapi yang benar hanya satu, yaitu hanya Allah Azza wa Jalla. Yang lain hanya sekedar penamaan saja, ya. Seperti seorang menamakan, ya, sesuatu yang bukan namanya, ya. Maka itu tidak benar. Yang benar, benar-benar ilah yang berhak disembah hanyalah Allah Azza wa Jalla. Inilah makna la ilaha illallah, dan inilah sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jin dan manusia. Dan karena la ilaha illallah Allah ciptakan surga dan neraka, ya, untuk la ilaha illallah bagi orang yang punya la ilaha illallah surga, dan yang tidak punya la ilaha illallah dah neraka. Inilah nikmat yang paling besar yang Allah Azza wa Jalla karuniakan kepada hamba-hambanya. Betapa banyak orang-orang yang hidup di zaman Nabi SAW dari orang-orang munafikin yang hidup bersama Nabi SAW, melihat mukjizat Nabi, paham bahasa Arab, bahkan sholat bersama Nabi, tapi dia munafik sehingga tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak punya la ilaha illallah. Juga orang-orang Yahudi yang mereka, kata Allah Azza wa Jalla, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Tapi Allah Azza wa Jalla tidak memberikan hidayah kepada mereka, tidak memberikan hidayah la ilaha illallah, sehingga mereka tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Juga bapak dari Nabi Ibrahim alaihi salam yang diajak oleh Nabi Ibrahim untuk beriman dengan penuh kelemah lembutan, juga tidak mendapatkan karunia la ilaha illallah. Juga istri dan anak putra dari Nabi Nuh alaihi salam, juga istri dari Nabi Lut, bahkan paman Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Lahab, bahkan Abu Talib, semua tidak mendapatkan la ilaha illallah. Tapi ada justru yang hidup di tempat yang lingkungan yang penuh dengan kekufuran, ya, tapi dia beriman kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu istri Fir'aun, ya, makhluk atau manusia yang paling kafir, pembangkang, tapi kemudian Allah beri petunjuk kepada istri Fir'aun. Ini menunjukkan bahwasanya hidayah adalah nikmat yang sangat besar yang Allah Azza wa Jalla karuniakan kepada kita. Nikmat la ilaha illallah, nikmat yang paling besar. Barang siapa yang akhir dari ucapannya di dunia la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Dan doa yang paling banyak dipanjatkan oleh Nabi SAW, la ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Maka kita meminta kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla mengurniakan kita la ilaha illallah sampai ajal menjemput kita. Kemudian wanu'minu bi asma'ihi wa sifatihi. Kemudian juga kita beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla bi anna lahul asma'ul husna. Allah mempunyai nama-nama yang indah, bahkan nama yang sampai kepada puncak keindahan. Tidak ada lagi keindahan di atasnya. Was sifatul kamilatul ulia, dan sifat-sifat yang sangat tinggi. Ya. Dan akan disebutkan sebagian dari nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Nama yaitu yang Allah namakan dirinya, adapun sifat yang Allah sifatkan dengan dirinya. Semua nama pasti mengandung sifat, tapi tidak semua sifat mengandung nama. Semua sifat Allah, semua nama Allah pasti ada sifat di baliknya. Nama Ar-Rahim berarti ada sifat Rahmah, nama Al-Aziz ada sifat Izzah, nama Al-Qawi ada sifat kuah, ya, kekuatan. Tapi tidak semua sifat ada di baliknya nama, yaitu seperti sifat Al-Kalam. Allah punya sifat Al-Kalam tapi tidak punya nama Al-Mutakallim. Al-Mutakallim yang berbicara bukan nama Allah Azza wa Jalla. Sehingga sifat itu lebih luas, ya, lebih banyak, ya, daripada nama. Dan boleh seorang bersumpah dengan sifat Allah Azza wa Jalla sebagaimana boleh bersumpah dengan nama Allah, kecuali, ya, sifat-sifat yang khabariyah atau seperti sifat yad, ya, tidak boleh bersumpah dengan demi tangan Allah Azza wa Jalla. Tapi dengan wajah Allah dibolehkan, karena wajah itu biasa diistilahkan dengan zat, ya, maksudnya dengan zat Allah Azza wa Jalla. Maka kita wajib, ya, beriman kepada nama-nama Allah Azza wa Jalla sebagaimana firman Allah, walillahil asma'ul husna, dan Allah mempunyai nama-nama yang indah, fad'uhu biha, dan maka berdoalah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama-nama yang sangat banyak. Adapun hadis innalillahi tis'atan wa tis'ina asman man ahsaha dakhal jannah, barang Allah Azza wa Jalla mempunyai 99 nama, siapa yang menghafalkannya, memahami artinya dan beribadah kepada Allah dengan nama-nama tersebut, maka dia akan masuk surga. Itu bukan pembatasan atas nama-nama Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi Sallam disebutkan oleh para ulama sebagai hadis alham, doa yang dibaca oleh orang yang sedang mengalami kesedihan dan kegelisahan. Di situ ada kalimat Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka samaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu ahadan min khalqik au ista'sarta bihi fi 'ilmil ghaibi indak. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau dengan semua namamu, yang Engkau beri nama itu kepada dirimu sendiri, atau Engkau turunkan kepada di dalam kitabmu, atau Engkau ajarkan kepada salah satu dari makhlukmu, atau nama yang Engkau rahasiakan pada dalam ilmu gaib di sisimu. Berarti ada nama yang Allah Azza wa Jalla sembunyikan dalam ilmu gaib di sisinya, dan tidak mungkin kita bisa mengetahui nama tersebut. Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis syafaat, nanti pada hari kiamat Nabi datang untuk sujud di bawah arsy, kemudian memuji Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat yang baru diwahyukan kepada Allah di waktu tersebut. Menunjukkan bahwasanya nama Allah tidak terbatas, sangat banyak. Yang kita ketahui, ya, hanya beberapa saja, dan 99 itu bukan pembatasan. Namun kita berusaha untuk mengenal Allah Azza wa Jalla dengan nama-nama dan sifatnya, karena tidak mungkin kita bisa mengenal Allah dengan sempurna kecuali memahami nama-nama dan sifat-sifatnya yang Allah kabarkan kepada kita, karena kita tidak bisa melihat zat Allah Azza wa Jalla. Nabi Musa alaihi salam ketika ingin melihat Allah Azza wa Jalla karena mendengar suara Allah Azza wa Jalla, maka dia minta, Nabi Musa minta, arini andur ilaik, biarkan atau izinkan aku melihat kepadamu. Apa kata Allah Azza wa Jalla, lantarani, engkau tidak bisa melihatku. Ya, sekarang karena ini masih di dunia, kata Nabi SAW, ta'allamu innakum lantarau rabbakum hatta tamutu. Ketahuilah bahwasanya kalian tidak bisa melihat Allah sampai kalian meninggal. Kata para ulama, karena jasad kita ini sangat lemah. Ya, jasad kita yang terdiri dari tulang belulang dan dari daging ini sangat lemah, ya, dan akan fana sehingga tidak kuat untuk melihat Allah Azza wa Jalla. Makanya ketika Allah tajalla rabbuhul jabal, falamma tajalla rabbuhul jabal, ketika Allah perlihatkan dirinya ke gunung, maka gunung itu pun hancur lebur dan Nabi Musa pun pingsan. Kapan seorang bisa melihat Allah? Ketika diciptakan untuk tidak mati lagi. Ketika manusia diciptakan setelah kematian, tidak akan mati lagi, ya, kematian akan disembelih di antara surga dan neraka, maka mereka bisa melihat Allah Azza wa Jalla di surga, ya, di padang mahsyar juga orang beriman bisa melihat Allah Azza wa Jalla. Karena dia diciptakan untuk tidak mati lagi selamanya. Bayangkan, ya, para pemirsa Roja TV, kaum muslimin dan muslimat, ya, kalau kita nanti sampai kepada pembahasan hari akhir, kita ketahui bahwasanya manusia semua akan berdiri dalam keadaan tidak pakai sendal, tidak pakai baju, belum dikhitan. Yaumin kana miqdaruhu 50 alfa sana. Pada satu hari yang jaraknya sama dengan 50 ribu tahun. Kemudian matahari didekatkan di atas kepala sejarak 1 mil. Dan tidak ada makanan dan minuman, ya, kecuali telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi manusia bisa bertahan hidup. Ini menunjukkan bahwasanya seorang tidak akan mati lagi. Dan ketika tidak bisa mati, dia bisa melihat Allah Azza wa Jalla karena telah diberi kekuatan, ya, jasadnya oleh Allah Azza wa Jalla. Dan, ya, semakin seorang mengenal Allah Azza wa Jalla dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, dia akan semakin rindu bertemu dengan Allah. Dia akan semakin kuat beribadah. Dia akan semakin takut kepada Allah Azza wa Jalla. Man kana billahi a'raf kana minhu akhwaf. Barang siapa yang lebih kenal dengan Allah, maka dia akan lebih takut kepada Allah. Wali ibadatihi atlab. Dan dia akan semangat beribadah. Wali ma'asyatihi aba'ad. Dan dia akan lebih jauh dari maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah ilmu yang sangat mulia. Bahkan tidak ada ilmu yang lebih mulia daripada ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Sehingga, ya, kita berusaha untuk memahami tauhid ini dengan baik, dengan benar, dengan lebih detail, agar kita semakin bahagia di dunia. Karena ketahuilah bahwasanya puncak kebahagiaan ketika seorang mengenal Allah Azza wa Jalla dengan lebih sempurna lagi, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam paling kenal dengan Allah Azza wa Jalla. Maka kaum muslimin dan muslimat, ini rukun iman kepada Allah, iman kepada rububiyah Allah Azza wa Jalla, iman kepada uluhiyah Allah Azza wa Jalla, dan iman kepada asma wa sifat. Adapun, ya, orang-orang yang menyelisihi ahlus sunnah wal jamaah atau muslim kaum muslimin dalam rububiyah adalah kaum dahriyin dan syu'iyin. Orang-orang tadi yang mengatakan bahwasanya tidak ada pencipta, ya, tidak ada yang mengatur, tidak ada yang memiliki, ya, bahkan alam ini tercipta sendirinya, maka tentu mereka adalah orang-orang yang sangat jauh dari kebenaran, sangat jauh dari keimanan. Dan orang-orang yang menyelisihi dalam bab uluhiyah, yaitu kelompok kuburiyun dan al-musyrikun, orang-orang yang menyembah ahli kubur, ya, menyembah kuburan, dan juga orang-orang yang menyembah selain Allah Azza wa Jalla, ya, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah patung, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah pohon, menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah api, ya, maka semua mereka tersesat dalam bab uluhiyah. Dan juga ada tersesat dalam bab asma sifat, yaitu al-mu'attilah dan al-mumatsilah, ya, kelompok yang mereka menyamakan Allah dengan makhluknya, atau kelompok yang menolak sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga ada orang-orang yang mengkritik, ya, ahlus sunnah wal jamaah yang membagi tauhid menjadi rububiyah, uluhiyah, dan asma sifat. Ya, mereka mengatakan, di mana dalil yang menunjukkan pembagian tersebut? Maka kita katakan memang tidak ada secara nas, ya, Nabi SAW mengatakan tauhid itu terbagi menjadi tiga. Tapi pembagian seperti ini sangat lumrah dalam bab ilmu. Hampir semua ilmu, ilmu apapun juga, pasti ada pembagian-pembagian agar kita mudah memahami ilmu tersebut. Ya, di antaranya ketika ahli bahasa, ya, orang-orang yang mempelajari bahasa Arab, mereka membagi, ya, ketika mulai belajar bahasa Arab, mereka akan diberitahu bahwasanya kalimat itu terbagi tiga, ya, ada isim, ada fi'il, ya, ada huruf, ya. Juga ketika kita membahas fikih, maka kita akan mempelajari bahwasanya, ya, ada wajibat, wajib-wajib sholat, ada syarat-syarat sholat, ada rukun-rukun sholat, ada pembatal-pembatal sholat, demikian pula dalam wudu, dalam ibadah haji, wajib haji, rukun haji, syarat haji. Ini semua tidak pernah disebutkan oleh Nabi SAW secara, ya, khusus, bukan secara nas, ya. Tapi para ulama kita meneliti dan mendapati bahwasanya ini masuk ke rukun, ini masuk ke wajib, ini masuk ke sunnah, ini masuk ke pembatal, ini masuk ke syarat. Maka dalam bab akidah pun para ulama kita mempelajari nas-nas Al-Quran dan hadis Nabi SAW, mereka mendapati bahwasanya tauhid ini menjadi bagi menjadi tiga agar kita mudah memahami tauhid ini. Karena dalam bab rububiyah hampir ya semua manusia meyakini rububiyah Allah Azza wa Jalla, meskipun juga terjadi penyimpangan-penyimpangan, tapi secara umum ya hampir seluruh manusia meyakini bahwasanya Allah pencipta, Allah memiliki alam semesta, Allah yang mengatur ya. Sehingga seorang yang sekedar meyakini Allah yang menciptakan, memberi rezeki, mengatur alam semesta, menurunkan hujan, tidak cukup bagi dia untuk dikatakan beriman sampai dia meyakini uluhiyah Allah Azza wa Jalla. Dan inilah sebab terbesar diutusnya para nabi dan rasul. Allah Ta'ala berfirman, walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut tagut. Sungguh telah kami utus untuk setiap umat seorang rasul agar mereka mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan tagut. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika lan asyrakta la yahbatanna amaluk, dan telah diwahyukan kepadamu dan nabi-nabi sebelummu, jika engkau melakukan kesyirikan maka sungguh akan batal seluruh amalanmu. Maka semua nabi dan semua rasul diutus untuk mengajak manusia kembali beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Semua nabi memulai dakwahnya dengan ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu, wahai kaumku, beribadahlah hanya kepada Allah, kalian tidak punya ilah yang berhak disembah selainnya. Dan tentu tidak bisa dipisahkan ya, seorang tetap ya ketika dia beriman kepada rububiyah Allah, maka konsekuensinya dia beriman kepada uluhiyah Allah Azza wa Jalla. Kata Allah Azza wa Jalla, ya ayuhan nasu budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun, alladhi ja'ala lakum al-ardha firasha was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja lakum minath thamarati. Maka Allah Azza wa Jalla berdalil dengan rububiyahnya. Ya, kalian mengetahui bahwasanya Allah menciptakan kalian, memberi kalian rezeki, menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, maka sembahlah. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka jangan jadikan bagi Allah sekutu-sekutu. Kalian sudah tahu. Kalian tahu bahwasanya Allah menciptakan kalian, memberikan rezeki kepada kalian, menurunkan hujan, tumbuh-tumbuhan, maka jangan beribadah kecuali hanya kepada Allah. Orang yang beribadah hanya kepada Allah karena dia meyakini hanya Allah pencipta, pemberi rezeki, pengatur alam semesta, menghidupkan, matikan. Dan karena dia meyakini Allah punya nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang luhur. Maka tidak boleh kita pisahkan. Ya. Dan kalau kita teliti ayat-ayat Al-Quran, maka kita dapati sangat banyak sekali ya dalil-dalil mengenai semua pembagian tauhid ini. Di antaranya firman Allah Azza wa Jalla, Rabbus samawati wal ardi ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadati hal ta'lamu lahu samia. Rabbus samawati wal ardi, Allah yang memiliki, menciptakan ya, mengatur langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, fa'budhu, maka beribadahlah hanya kepada Allah. Yang pertama tadi tauhid rububiyah, fa'budhu wastabir li ibadati adalah tauhid uluhiyah. Maka beribadahlah hanya kepada Allah dan bersabarlah ketika beribadah kepada Allah. Hal ta'lamu lahu samia, apakah kamu tahu ada yang sama dengan Allah? Ada yang sejajar, sebanding. Ini tauhid asma sifat. Dan ayat surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas semua mengandung ya makna-makna dari tauhid rububiyah dan uluhiyah ini. Juga asma sifat. Ya, kemudian beliau mengatakan wa nu'minu bi wahdaniyatihi fi dzalik. Kita semua mengimani keesaan Allah Azza wa Jalla pada rububiyahnya. Tidak ada yang mencipta selain Allah, tidak ada yang memiliki, menguasai alam semesta kecuali Allah, tidak ada yang mengatur kecuali Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan tidak ada yang mempunyai nama-nama dan sifat seperti nama-nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Li'annahu la syarika lahu fi rububiyatihi, wala fi uluhiyatihi, wala fi asma'ihi wa sifatihi. Tidak ada sekutu bagi Allah, tidak ada yang menandingi Allah dalam rububiyahnya. Tidak ada yang punya saham kepemilikan di alam semesta ini. Ya. Semua hanya makhluk. Ya. Kemudian tidak ada yang berhak disembah ya, di samping Allah Azza wa Jalla. La malakun muqarrab wa la nabiyun mursal. Meskipun dia malaikat yang dekat dengan Allah, seperti malaikat Jibril, atau nabi yang juga diutus oleh Allah Azza wa Jalla, mereka hanya abdun la yu'bad wa rasulun la yukadzab. Ya. Hanya nabi yang bukan tidak boleh disembah, hamba yang tidak boleh disembah dan utusan yang tidak boleh didustakan. Dan juga dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, ya Allah Maha Sempurna dalam nama-nama dan sifat-Nya, manusia sebagian punya nama Karim, dermawan, tapi dia tidak dermawan. Terkadang manusia punya nama Abdullah, ya, tapi dia tidak menyembah kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala berfirman, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadati hal ta'lamu lahu samia. Ya, beliau membawakan dalil ini yang menggabungkan antara dalil rububiyah, uluhiyah dan asma sifatnya. Tuhan pemilik langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, maka beribadahlah hanya kepada Allah dan bersabarlah, ya, karena Allah Azza wa Jalla dalam ayat lain mengatakan, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah sampai al-yaqin, yaitu kematian. Karena seorang ketika mati baru dia yakin, ya. Seorang mungkin yakin tapi keyakinannya masih kurang. Ketika dia sudah meninggal maka dia benar-benar yakin tentang Allah Azza wa Jalla. Maka al-yaqin kata para ahli tafsir adalah kematian. Sembahlah Allah sampai kalian mati, ya, sebagaimana Nabi SAW menyembah kepada Allah sampai meninggal. Wastabir li ibadati, bersabarlah ketika beribadah kepada Allah. Adapun orang-orang yang sesat yang mengatakan seorang jika sudah sampai level tertentu maka saqata anhu takalif, telah gugur kewajiban-kewajiban atasnya, ini adalah kesesatan yang sangat jauh,